0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 7 pagi. Kawan, banyak pasien ISPA di Kota Malang. Kepala Dinkes Kota Malang, Dr. Husum Muarif menyampaikan, saat ini pasien di pasien ke tingkat pertama dominan penderita infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kemudian disusul dengan penderita diare. Dr. Husum menjelaskan, penderita terbanyak balita dan anak-anak. Sedangkan faktor penyebab orang mengidap ISPA karena abu vulkanik Gunung Semeru atau karhutla. Dr. Husnul mengimbau masyarakat melakukan pola hidup sehat dan menjaga kebersihan. Kawan, Asosiasi Sopir desak perusahaan pelayaran evaluasi armada dan panduan keselamatan. Gerakan Sopir Jawa Timur atau GSJT mendesak perusahaan jasa pelayaran untuk dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap armada maupun implementasi panduan keselamatan setelah adanya insiden karamnya kapal Virgo Transport 8 di kawasan Laut Jawa. Menurut Koordinator GSJT, Supriyono, insiden tersebut tidak bisa dipandang sebagai kejadian yang wajar dan mendesak adanya pembenahan secara masif dari pelaku usaha kapal penumpang. Selain itu, Supriyono juga menambahkan, GSJT tidak hanya meminta evaluasi yang menyasar operator kapal, tetapi juga pengawasan oleh pemerintah maupun otoritas terkait terhadap kondisi kapal, proses docking berkala, hingga tanggung jawab nahkoda maupun kru kapal. Kawan, tiga agenda utama reformasi pajak Indonesia. Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyebut, reformasi perpajakan menjadi bagian penting dari strategi fiskal Indonesia untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi 6% dan defisit anggaran 2,4% terhadap PDB. Juda mengatakan ada tiga agenda prioritas reformasi pajak. Pertama, modernisasi administrasi untuk mempermudah wajib pajak mendaftar melaporkan SPT dan membayar pajak. Kedua, memperluas basis pajak serta memperkuat kepatuhan secara berkeadilan. Agenda ketiga, menciptakan sistem pajak yang adil, dapat diprediksi, dan sesuai perkembangan ekonomi global. Menurut Juda, agenda ini mencakup penguatan kerjasama internasional, penyelesaian sengketa yang lebih baik, serta kebijakan yang mengakomodasi kondisi berbagai wajib pajak. Demikian 911 Hot News jam 7 pagi. Saya Rai Dinaya Siva, selamat pagi.
0: One Hot News.

0: City Guide 9 Warwani FM, Guidance for Your Life. Kawan, pagi hari ini jam 7 lebih 6 menit waktunya kita masuk di IGN Talk. IGN Talk nanti kita akan bicara soal efektifkah screening mental cegah depresi pada mahasiswa. Nanti kita juga akan sambung bersama dengan beberapa narasumber di jam 8 pagi nanti. Jadi ini sebenarnya kita berangkat dari pernyataan Wali Kota Malang Wahyu Hidayat yang mendorong perguruan tinggi untuk rutin melakukan screening kesehatan mental mahasiswa. Jadi screening ini dinilai tidak cukup hanya dilakukan ketika maba saja, tetapi juga perlu dilanjutkan selama masa perkuliahan, terutama ketika mahasiswa ini memasuki fase rentan seperti penyusunan skripsi. Itu kawan. Kemudian untuk Anda yang mungkin ada beberapa sudut pandang yang ingin Anda share pagi hari ini, boleh nanti Anda bisa sampaikan di WhatsApp kami. Dan untuk selanjutnya kita akan masuk di program Halo PMI bersama dengan rekan-rekan dari UDD PMI Kota Malang. Pagi hari ini bersama dengan Bu Nena kembali ya, Kasih Pengelolaan Darah PMI Kota Malang. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Nena.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Ulan.
0: Kabar sehat ya Bu?
1: Alhamdulillah baik, Mbak Ulan juga demikian hari ini.
0: Alhamdulillah, kabar baik, bisa sambung lagi dengan Bu Nena. Terima kasih banyak Bu Nena, pagi hari ini seperti kemarin saatnya kita mendengarkan informasi dari Bu Nena untuk update stok dan kebutuhan darah di UDD PMI Kota Malang seperti apa. Silakan Bu Nena.
1: Baik, terima kasih Mbak Ulan. Selamat pagi pendengar City Guide sekalian dimanapun Anda berada. Berikut kami informasikan jumlah stok darah di UDD PMI Kota Malang sampai dengan pagi ini, Kamis 17 September 2026. Kami informasikan pula bahwa stok darah dapat berubah sewaktu-waktu. Nah, untuk produk darah yang tersedia, WB atau darah lengkap, golongan darah A 65, B 84, O 123, AB 21. Untuk produk darah PRC atau sel darah merah pekat, golongan darah A 268, golongan B 479, golongan O 628, dan golongan darah AB 201. Untuk produk darah TC atau trombosit konsentrat, golongan darah A 14, B 12, O 50, AB 9. Saat ini kami membutuhkan ketersediaan produk TC untuk semua golongan darah. Namun untuk kebutuhan permintaan darah dari rumah sakit sampai pagi ini alhamdulillah masih terlayani dengan baik nih Mbak Ulan.
0: Alhamdulillah. Oke, Bu Nena, kemudian untuk kegiatan PMI hari ini gimana update-nya, ada tidak?
1: Oke, bagi seluruh masyarakat dan pendengar setia City Guide yang ingin menurunkan darahnya dapat langsung datang ke kantor UDD PMI Kota Malang yang beralamat di Jalan Buring nomor 10, Kelurahan Ororodowo, Kecamatan Klojen. Perlu diketahui bahwa kami buka setiap hari mulai pukul 7:30 pagi sampai 7:30 malam. Tak terkecuali hari libur atau tanggal merah, kami tetap membuka layanan donor. Nah, saat ini ya Mbak ya, kegiatan berpusat di kantor dikarenakan hari ini ulang tahun Palang Merah Indonesia. Jadi ada target 300 orang untuk hari ini di kantor saja. Tidak ada lihat kegiatan PMI Mobile Unit, tidak ada ya Mbak Ulan ya.
0: Iya. Oke, nah ini untuk pelayanannya sendiri buka dari jam berapa sampai jam berapa Bu Nena?
1: Sama seperti biasanya, 7:30 pagi sampai 7:30 malam.
0: Oke. Nah, untuk informasi juga ke masyarakat Bu, khususnya yang baru pertama kali ya, karena ini juga momennya lagi pas juga ulang tahun PMI gitu, mau donor. Caranya gimana dan syaratnya seperti apa saja Bu Nena?
1: Baik, beberapa persyaratan umum yang harus dipenuhi masyarakat yang mau mendonorkan darahnya, yang pertama adalah usia. Usia minimal 17 sampai 60 tahun, berat badan minimal 45 kilo, tidur atau istirahat yang cukup minimal 4 jam sebelum donor, makan makanan yang bergizi, tentunya banyak yang mengandung zat besi dan protein seperti sayur-sayuran, daging, kacang-kacangan, dan jangan lupa untuk minum cukup air untuk menghindari dehidrasi. Sehat jasmani dan rohani, tentunya tidak dalam kondisi demam, tidak mengkonsumsi obat-obatan tertentu dalam kurun waktu 3 hari, tidak memiliki riwayat penyakit tertentu, ini seperti riwayat penyakit menular lewat transfusi darah, jantung atau paru, diabetes yang memerlukan insulin dan lain-lain. Untuk wanita tidak sedang hamil dan menyusui, dan jangan lupa untuk menghindari makanan tinggi lemak sebelum donor untuk menjaga kualitas darahnya. Dan nanti kalau misalkan mau donor, bisa mengisi formulir dengan lengkap, baik secara konvensional maupun digital, dan jangan lupa untuk menunjukkan kartu identitas kalau yang sudah pernah donor dan kartu donor sebagai validasi data sebelum mendonorkan darahnya. Pastikan pula teman-teman sekalian mendonorkan darahnya dalam keadaan fit atau sehat ya. Apabila dirasa kurang fit atau kurang sehat, sebaiknya ditunda dulu untuk tidak melakukan donor darah. Hal ini semata-mata untuk menghindari reaksi samping saat atau pasca donor darah nih Mbak Wulan.
0: Baik, Bu Nena, ini informasi sedikit juga untuk masyarakat ya, ketika darah ini kemudian sudah diambil, Bu. Ini cara menjaga mutu darahnya yang biasa dilakukan oleh rekan-rekan UDDPM itu seperti apa? Mungkin boleh diceritakan sedikit, Bu.
1: Baik, setelah darah diambil dari pendonor itu, pengelolaan darah harus dilakukan secara hati-hati untuk memastikan keamanan dan kualitasnya sebelum digunakan untuk transfusi. Berikut akan saya sampaikan beberapa tahapan pengelolaan darah setelah pengambilan darah. Nah, darah itu juga akan ditransportasikan sesuai dengan interval suhu yang direkomendasikan. Darah akan dilakukan penimbangan ulang untuk memastikan sesuai dengan persyaratan, lalu dilakukan pengolahan baik secara mekanik sesuai dengan produksi produk yang dibutuhkan. Nah, sampelnya donor darah itu dilakukan pengujian infeksi menular lewat transfusi darah dengan 4 parameter yaitu HIV, hepatitis B, HCV, dan sifilis. Gak lupa kami melakukan konfirmasi golongan darah untuk memastikan golongan darahnya dan juga uji saring antibody. Nah, untuk lanjutannya dilakukan pengujian mutu produk secara random sampling untuk memastikan kualitas darahnya itu baik. Lalu baru dilakukan proses pelulusan produk sesuai dengan persyaratan. Nah, jika terdapat darah yang tidak memenuhi standar, akan kami sortir atau eliminasi sesuai dengan prosedur medis untuk menghindari resiko penyebaran penyakit. Nah, darah itu juga dilakukan penyimpanan yang sesuai dengan interval suhu produk masing-masing. Nah, setelah itu dilakukan serangkaian proses pengolahan darah tersebut, darah akan didistribusikan berdasarkan kebutuhan rumah sakit atau pasien sesuai dengan prinsip rantai dingin untuk menjaga suhu dan mencegah kerusakan darahnya. Berikut Mbak Ulan.
0: Oke, Ibu Nena, terakhir ini menyampaikan ke masyarakat ya, tentang manfaat kita melakukan donor darah, apalagi melakukannya secara rutin.
1: Baik, kesempatan untuk donor darah ini tidak selalu dimiliki setiap orang ya. Tentunya donor darah memiliki banyak manfaat bagi penerima maupun pendonor. Berikut akan saya sampaikan beberapa manfaat donor darah bagi pendonor. Yang pertama adalah memeriksa kesehatan secara berkala. Dikarenakan sebelum donor darah ini, pendonor akan menjalani pemeriksaan kesehatan termasuk pemeriksaan tekanan darah, hemoglobin, dan deteksi penyakit tertentu, terutama penyakit yang menular lewat transfusi darah. Yang kedua adalah menurunkan resiko penyakit jantung, dikarenakan donor darah ini membantu mengurangi kadar zat besi di dalam darahnya. Dan yang ketiga adalah merangsang produksi sel darah baru. Setelah mendonorkan darah, tubuh akan memproduksi sel darah baru yang menjaga kesehatan dan sirkulasi darah. Dan tidak kalah penting adalah meningkatkan rasa kepuasan dan kebahagiaan secara psikologis ya, dikarenakan donor darah ini dapat memberikan rasa kebahagiaan nih, karena kita sudah membantu orang lain yang membutuhkan. Berikut Mbak Ulan.
0: Oke, sudah lengkap informasinya Bu Nena, terima kasih ya Bu sudah gabung pagi hari ini, sampai jumpa di lain waktu.
1: Baik, terima kasih Mbak Wulan. Semangat pagi. Assalamualaikum.
0: Semangat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, itu tadi obrolan kita bersama dengan Bu Nena dari UDD PMI Kota Malang. Jadi ada yang mau donor, hari ini tidak ada kegiatan PMI Mobile. Anda bisa langsung datang saja ke kantor UDD PMI Kota Malang di Jalan Buring nomor 10 Ororodowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Program ini sebagai kerjasama City Gate FM dan PMI Kota Malang. Informasi lebih lanjutnya Anda bisa hubungi PMI Kota Malang di nomor 0341-364-617. Terima kasih banyak Bu Ika, ini tadi sempat mendokumentasikan kondisi di sekitar Pasar Gadang, pantauan jam 6 lebih 50 menit ya. Kondisi pagi hari ini di Pasar Gadang di ruas kiri jalan sudah ada galian perbaikan untuk drainase. Dan pedagang informasinya ini posisinya maju di depan drainase, akibatnya jalan terjadi penyempitan di sana. Oh, masih ada pedagang ya Bu ya? Coba kita cek dulu. Anda bisa lihat di visual radio kawan. Nah, ini kondisi pagi hari ini ternyata masih ada pedagang ya. Oh, gitu kondisinya. Oke, oke. Ya. Jadi
2: akhirnya pedagang-pedagang jadi maju. Itu maju. Kalian drainase. Tapi akhirnya pedagangnya jadi maju, jalanan kembali sempit. Karena yang parkir juga jadi menghalangi atau menghambat jalan.
0: Ya, Bu.
2: Ini kalau yang ada di sebelah kiri dari Pasar Gadang. Ruas sebelah kiri.
3: Mari, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap.
2: Kalau yang sebelah sini sudah ditutup. Jadi masih tidak terlalu menghambat. Tapi kalau sedang ada pickup yang membawa bawang merah, wah, macet lagi.
0: Oke.
2: Okay. Yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan longgar.
0: Sudah bersih ya, Bu ya.
2: Rata untuk.
0: Baik, ini khususnya yang ruas kiri dari arah Pasar Gadangnya, Bu Ika tadi menyoroti masih ada pedagang. Jadi kawan, kondisinya memang sekarang ini kan galian sudah mulai dilakukan untuk drainase. Justru pedagangnya ini malah maju ke badan jalan sehingga terjadi penyempitan jalan di sana. Terima kasih Bu Ika, nanti kita coba koordinasikan ya dengan rekan-rekan Diskopinda, khususnya ke Kepala Diskopinda Kota Malang Pak Eko Syah. Kemudian untuk Anda yang sekarang juga sedang memantau di beberapa ruas jalan lainnya, pagi hari ini Anda juga masih bisa sambung bersama dengan kami. Anda bisa manfaatkan WhatsApp City Guide di 0811 3600 911.

0: Kawan, masih dengan saya Bulan Indriani di pagi hari ini. Setelah tadi kita mendapatkan dokumentasi yang sempat di-share dari kawan C3 ya, Bu Ika, memperlihatkan bagaimana kondisi di area Pasar Gadang. Kalau melihat di sana, ternyata posisi para pedagang ini justru agak masuk ke badan jalan ya, karena di ruas kiri itu dilakukan penggalian drainase. Dan kalau melihat titiknya ini area agak depan pasar ya Bu ya. Sedangkan ketika melihat kemarin yang sempat ditertibkan juga oleh Diskopinda Kota Malang dan juga beberapa rekan-rekan terkait, itu masih agak masuk begitu posisinya. Nah, tapi apakah kemudian ini juga masuk prioritas untuk penataan? Kita juga masih coba konfirmasi ke Kepala Diskopinda Kota Malang, Pak Eko Syah. Jadi mohon waktu Bu Ika dan juga kawan-kawan C3 lain. Nah, kawan, pemerintah Kota Malang sendiri ini sebenarnya juga memberikan waktu ya untuk para pedagang ini bisa melakukan penertiban lapaknya secara mandiri sampai tanggal 15 September. Nah, kemudian tanggal 16 September atau kemarin, pemerintah Kota Malang ini mengerahkan alat berat dan petugas gabungan untuk merobohkan sisa lapak yang belum dibongkar, termasuk juga pembersihan-pembersihan di beberapa titik. Tapi sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Eko kemarin ketika on air bersama dengan kami, jadi kemarin ini penertibannya berjalan dengan baik ya, atas kesadaran dan partisipasi pedagang. Jadi mereka ini kooperatif dan jadi berjalan dengan lancar. Intinya tidak ada kekerasan di situ atau mungkin pemaksaan ya untuk segera berpindah. Nah, kemudian untuk beberapa catatan lainnya, ini tadi laporan yang masuk ke kami ada Bu Farida. Bu Farida jam 7 lebih 7 menit menyampaikan bisa minta bantu diteruskan ke pemerintah terkait. Jadi di area dekat velodrome ini sebenarnya memang dibolehkan atau bagaimana ya? Buka di area jalan. Ini pagi rame, banyak bahaya jika ada yang menyalip mobil dari kiri, pasti bisa sangat membahayakan. Lokasinya itu arah dari Sawo Jajar 2 ke velodrome, arah ke Tol Madiopuro. Ini tadi juga ada video yang sempat dikirimkan Bu Farida, sambil kita tampilkan supaya kita juga ada gambaran ya yang dimaksud itu seperti apa. Oke, kita bisa lihat di seberang. Oh, ini Bu Farida mendekat ya. Ini ada mobil kawan yang berjualan gitu, kayak semacam sarapan. Ada beberapa, beberapa mobil ya ternyata di sana. Dan memang posisi mobilnya ini berhenti di kiri jalan dan masih di badan jalan. Nah, yang ditakutkan Bu Farida, ini kan berarti masih masuk ruas jalan yang harusnya untuk mobile, ini bisa membahayakan gitu. Terima kasih banyak Bu Farida. Tadi kawan-kawan yang ada di newsroom, Yolanda dan juga Siva, sudah coba komunikasi dengan Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang, Pak Mustaqim Jaya, supaya nanti dibantu untuk penertiban di lokasi. Kemudian untuk kawan-kawan C3 lainnya, nah ini kabar baik buat Anda yang pengen beli properti tapi takut boncos, apalagi sampai gak produktif. Makanya Anda pilih yang pasti-pasti saja. Kalau yang pasti di sini ada Paramalen mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif yang ada di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai, sudah lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system. Jadi Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari. Dekat dengan Timpa Group dan legalitasnya aman. Anda bisa miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap cek Instagram @paramapandermanhill atau dengan menghubungi 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lo rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
7: Serius? Dari mana infonya?
6: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
7: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
6: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
8: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh. Luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Bidar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, bersama saya Sarah Sofyan. Kantor Pencarian dan Pertolongan atau SAR Banyuwangi menerima kunjungan kerja dari Tim Audit Keselamatan Navigasi Penerbangan pada Selasa 15 September 2026. Agenda pengawasan ini dihadiri langsung oleh Sekretaris Utama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Dr. Abdul Haris Ahadi, bersama Inspektur Navigasi Penerbangan Kementerian Perhubungan Sutono beserta jajarannya. Kepala Kantor SAR Banyuwangi Imade Oka Astawa menegaskan bahwa audit ini merupakan sarana evaluasi menyeluruh agar seluruh prosedur operasional berjalan sesuai ketentuan. Ia menyatakan kesiapan pihaknya dalam menerima masukan maupun rekomendasi demi mewujudkan penyelenggaraan SAR yang profesional, modern, dan teruji.
2: Selamat pagi kawan, dari Radio Basa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan. DPRD Kabupaten Situbondo menilai bahwa program Forsa UMKM Voucher Usaha Pelatihan Kerja dan Pinjaman Modal Bunga 0% bagi UMKM tidak berjalan optimal karena hanya segelintir orang yang bisa mengakses pinjaman 0% bunga itu. Program Forsa UMKM sendiri merupakan pinjaman lunak dengan 0% bunga dan tanpa biaya administrasi karena sudah ditanggung oleh pemerintah daerah setempat. Dalam pelaksanaan program ini, Pemkab Situbondo mengalokasikan 3 miliar rupiah pada APBD 2026. Dari sekian ribu pelaku UMKM yang berhak mengakses pinjaman melalui BTN dan Bank Jatim itu, hanya sekitar 7 orang yang bisa mengakses karena terkendala SLIK. Sekretaris Komisi 2 DPRD Situbondo Faisal Abdus Syukur meminta pemerintah daerah agar mengalihkan anggaran 3 miliar itu untuk kegiatan produktif lainnya agar dana APBD bisa diserap optimal.
3: Saya Bayu, Radio Tirasakti membawa kabar. Pemerintah Kota Batu bersama DPRD Kota Batu menyepakati perubahan KUA dan PPAS 2026 dalam rapat paripurna. Dalam perubahan tersebut, pendapatan daerah diproyeksikan turun 27,24 miliar rupiah. Dari sebelumnya 959,40 miliar rupiah menjadi 932,16 miliar rupiah. Sementara itu, belanja daerah justru naik 4,64 miliar rupiah menjadi sekitar 1.058 triliun rupiah. Belanja tersebut meliputi belanja operasi 882,56 miliar rupiah, belanja modal 58,3 miliar rupiah, belanja tidak terduga 30,04 miliar rupiah, serta belanja transfer 87,74 miliar rupiah. Wali Kota Batu Nur Rohman mengatakan, penyesuaian anggaran dilakukan berdasarkan kondisi ekonomi aktual, evaluasi pelaksanaan APBD, serta kebutuhan program prioritas. Pemkot juga memanfaatkan SILPA 2025 sebesar 126,22 miliar rupiah untuk membantu menutup defisit pada perubahan APBD 2026.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami di pagi hari ini. Setelah tadi informasi yang disampaikan, beberapa laporan sampai saat ini khususnya yang disampaikan oleh Bu Farida ya, di area arah dari Sawo Jajar 2 ke Velodrome ini terlihat ada beberapa pedagang begitu, jadi yang menggunakan mobil dan kemudian posisinya itu persis di badan jalan, kawan. Ya memang sudah minggir, tapi ini juga cukup membahayakan. Dan ini tadi sudah kami coba untuk komunikasikan, dibantu kawan-kawan yang ada di newsroom, langsung ke Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang, Pak Mustaqim Jaya. Tapi sampai saat ini masih belum dapat balasan. Mungkin Anda yang kebetulan melintas di sana, boleh nanti Anda updatekan apakah ada petugas di lokasi. Kemudian kabar selanjutnya, ini masih soal laporan. Ada Pak Dodi kali ini melaporkan kondisi apa ini? Oh, ini soal
1: selamat pagi.
0: Soal ini ya, kabel ya sepertinya. Coba kita putarkan saja videonya, kawan. Anda bisa cek di visual radio.
1: Oke guys, selamat pagi. Ya, inilah kabel-kabel yang melintang di daerah dekat PLN. Ini dekat kabel, dekat PLN ya. Ini semerawut ya kabel ya. Sampai ya ngelendong-ngelendong kayak gini. Ya mungkin ini bisa jadikan perhatian untuk mengurangi wajah Kota Malang dan Kota Malang, oke? Ya, dan ini boleh. Ayo ini loh, kabel-kabel, oke?
0: Baik, terima kasih banyak Pak Dodi sudah menyampaikan informasinya ya. Ini soal kondisi kabel-kabel semrawut, kawan. Dan ini tadi disampaikan jam 7 lebih 34 menit. Coba nanti kita komunikasikan dengan rekan-rekan PLN ya. Ini kabel PLN ya Pak Dodi. Kemudian untuk informasi lainnya juga, khususnya buat Sobat Jatim, sudah punya rencana keliling Malang belum? Yuk bepergian dengan nyaman, aman, dan hemat bersama Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bus yang terdiri dari 14 bus operasional dan 1 bus cadangan dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari, Terminal Batu. Tarifnya juga ramah di kantong, untuk tarif umum hanya Rp5.000, sementara khusus pelajar, santri, dan mahasiswa hanya Rp2.500. Pembayarannya pun semakin mudah, bisa menggunakan tunai maupun non-tunai. Dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik, mulai dari Jatim Park 1, kawasan kayu

0: Malang dengan nyaman. Dan ada kabar baik lagi untuk Sobat Jatim. Tahun ini Transjatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang hingga ke Panjen. Jadi semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Transjatim, transportasi andalane Jawa Timur.
1: City Guides Inside.
2: Penataan Pasar Induk Gadang mulai berjalan setelah belasan tahun menjadi persoalan di Kota Malang. Namun, proses relokasi masih menyisakan tantangan karena belum seluruh pedagang mendapatkan tempat baru. Menurut Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji, dari sekitar 1.600 pedagang, masih ada sekitar 500 yang belum mendapatkan tempat relokasi karena keterbatasan lahan. Pendataan dan pencarian solusi bersama Diskopindak pun juga masih akan dilakukan.
3: Problem Kota Malang ini kan tidak bisa lepas dari kebijakan pemerintah kota ya. Mungkin 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang lalu seperti itu. Pasar Gadang, Pasar Kebalen, seperti itu. Saya sudah sering menyampaikan yang mengingatkan pemerintah kota terkait itu. Nah, kita nggak kepengen nanti ada kejadian-kejadian Pasar Kebalen baru, Pasar Gadang baru, dan segala macam. Yang itu ada bibit-bibitnya ada gitu kan ya, di Pasar Kamang dan segala macam. Karena ada pembiaran-pembiaran, pedagang-pedagang yang dibuat dan segala macam. Tidak hanya di pasar, saya problem Kota Malang macet, banjir dan segala macam kan kebijakan itu. Tidak adanya penegakan aturan yang clear dan clean, adanya pembiaran-pembiarannya. Nah, harapan saya ini adalah titik titik balik ya dari kebijakan bagi Kota Malang. Sudah kemarin Kebalen sudah bisa mengklirkan walaupun masih ada dinamika. Pasar Gadang juga mungkin sudah secara lalu lintas sudah ya sedikit banyak memberikan pencerahan, memberikan kabar baik untuk warga Kota Malang. Nah, harapannya nanti ke depannya ya setelah ini relokasi ke belakang, ya kita berbicara lagi dengan pemerintah Kota Malang nasib dari 500 ini. Saya sepakat dengan tadi Pak Yudi ya, bahwa regulasi, aturan itu yang utama. Ya.
2: Di tengah keterbatasan tersebut, penentuan pedagang yang mendapat tempat dinilai perlu dilakukan secara adil dan berdasarkan prioritas yang jelas. Guru Besar Manajemen sekaligus Kepala LPPM Unmer Malang, Profesor Dr. Boge Triatmanto menilai pedagang warga Kota Malang dan mereka yang sudah lama memiliki lapak perlu mendapat perhatian utama.
4: Hal penting di dalam proses pembangunan itu, apapun pembangunan itu ya sebetulnya adalah keseimbangan. Nanti bisa diperhatikan bersama-sama gitu ya. Maksud saya bersama-sama di sini ini semua pihak lah gitu. Keseimbangan antara kebijakan dan hak dari masyarakat itu harus seimbang. Kebijakan itu menjadi satu landasan untuk membangun ke atasnya lagi gitu ya. Jadi tadi memang betul yang disampaikan adalah kebijakan gitu ya. Tolong perhatikan tentang kebijakannya itu, karena itu landasan untuk membangun di satu wilayah tertentu, terutama di pembangunan ekonomi. Nah, dengan memperhatikan berbagai hak, kebijakan dan kepentingan masyarakat, itu menjadi hal penting untuk diprioritaskan gitu ya, apapun dan bagaimanapun kondisinya di Pasar Gadang.
2: Relokasi Pasar Gadang bukan hanya soal menertibkan kawasan. Kebijakan ini juga harus memastikan hak pedagang tetap terlindungi dengan pedat

0: program komunikasi korporat Tugu Tirta mengalirkan masa depan.
1: Lebih dari 184 ribu pelanggan kini mempercayakan kebutuhan airnya kepada Tugu Tirta. Angka ini terus tumbuh dari tahun ke tahun. Lalu, apa yang membuat kepercayaan masyarakat ini terus tumbuh? Berikut pernyataan Direktur Utama Tugu Tirta Kota Malang, Priyo Sudibyo.
2: Yang pasti dengan komplain yang semakin mudah kita antisipasi, komplain yang sudah langsung kita tindak lanjuti, dan progres selalu kita laporkan kepada pelanggan melalui sosmed-sosmed yang ada di Tugu Tirta. Yang pasti dengan pertumbuhan jumlah pelanggan, kami mencapai target sesuai dengan rembis yang ada di Tugu Tirta. Yang kedua, artinya bagi kami itu menumbuhkan berarti pelanggan ini lebih percaya, karena jumlah pelanggannya meningkat, otomatis mereka percaya bahwa pelayanan kami otomatis jauh lebih baik.
1: Tapi bertambahnya pelanggan juga berarti tanggung jawab yang semakin besar. Bukan hanya memperluas jaringan, Tugu Tirta juga terus membenahi cara melayani pelanggan, termasuk lewat digitalisasi layanan, pengaduan berbasis aplikasi, hingga pemantauan sistem secara real time. Karena pada akhirnya pertumbuhan pelanggan harus berjalan seiring dengan kualitas pelayanan.
2: Ketika pelanggan semakin baik, semakin banyak, maka pelayanan juga harus semakin lebih baik. Kita ada pantau di Sekada atau TCC yang ada di kantor kami. Jadi ada DMA-DMA, pengelompokan pelanggan ini komplainnya di sini, permasalahannya di sini, kita langsung evaluasi. Yang pasti kita di Renbis ada penambahan sekitar 5.000 per tahun, dan mudah-mudahan ini bisa tercapai.
0: Program kampanye komunikasi korporat Tugu Tirta mengalirkan masa depan dipersembahkan oleh Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kolaborasi City Guide 911 FM, dan didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, untuk laporan yang sebelumnya sempat disampaikan oleh Pak Dodi ini soal kabel semrawut ya. Jadi ini tadi Syifa sudah coba komunikasi dengan rekan-rekan PLN. Informasinya ini kabel milik provider ya. Ini masih di sekitar kayu tangan ya. Tadi disampaikan oleh Pak Dodi. Kemudian ini tadi akhirnya kami juga langsung komunikasi ke Kepala Diskominfo Kota Malang Pak Nur Widianto. Ini masih belum membalas. Semoga nanti segera ada penanganan ya. Kemudian ada lagi tambahan dari Pak Atmoko, kali ini memantau Jalan Malang Pandaan ramai lancar, tidak ada hambatan rutinitas pagi. Terima kasih kembali Pak Atmoko sudah berkabar pagi hari ini. Anda juga masih bisa sampaikan informasi seperti apa di WhatsApp kami. The Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2, Kepanjen, Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Ada yang sekarang sedang bersiap mengarah ke ruas tol, kita akan geser dulu, kita akan melihat pantauan lalu lintas di sekitar jalan tol.
1: Info tol, informasi seputar jalan tol.

kawan, pagi hari ini update dulu untuk pantauan lalu lintas di ruas tol Malang Pandaan. Saat ini di Malang Madiopuro masih cukup ramai untuk jalur exit. Kalau Pakis tadi sempat saya sampaikan lengang, sekarang sudah mulai ada peningkatan volume. Sama halnya dengan Singosari, jalur exit juga cukup mendominasi, begitu juga di Gate Lawang. Arah ke Surabaya, di Kecamatan Porong Sidoarjo sampai sekitaran Waru ternyata masih relatif lengang, tapi kalau berbelok ke arah Juanda cukup ramai kawan di Gempol Rembang. Kemudian sampai dengan Pasuruan Probolinggo itu juga tidak ada hambatan. Untuk info tol didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau, WhatsApp 0877-6741-3421. Jalan Indragiri, Kota Batu. Istolaram Eye Center, pelayanan premium harapan untuk semua.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan, Anda lagi ingin kabur sejenak dari hiruk-pikuk kota? Nah, saya punya rekomendasi nih kawan. Coban Jahe bisa menjadi salah satu jawabannya. Coban Jahe terletak di Dusun Kerajaan, Desa Taji, sekitar 25 km dari pusat kota Malang. Perjalanan menuju lokasi memakan waktu sekitar 1 jam melalui arah tumpang. Akses jalannya sudah cukup baik dan bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4 hingga area parkir. Begitu tiba di kawasan Coban Jahe, suasana hutan langsung terasa. Pepohonan tinggi, termasuk deretan pohon mahoni, membuat jalur menuju air terjun terasa teduh. Dan di area parkir, pengunjung hanya perlu berjalan sekitar 300 meter untuk sampai ke titik utama air terjun. Coban Jahe kawan memiliki ketinggian sekitar 45 meter. Airnya jatuh dari tebing batu yang dipenuhi lumut dan tanaman rambat. Dan di bagian bawah terbentuk kolam alami dengan bebatuan besar di sekitarnya. Saat terkena sinar matahari, percikan air sering membentuk pelangi kecil yang menjadi daya tarik visual bagi pengunjung. Selain keindahan alam, Coban Jahe juga memiliki nilai sejarah. Nama Jahe berasal dari kata pejahe yang berarti meninggal dunia. Di kawasan ini kawan, pernah terjadi peristiwa pertempuran pada masa perjuangan kemerdekaan sekitar tahun 1947 sampai 1948. Tidak jauh dari lokasi air terjun, terdapat Taman Makam Pahlawan Kali Jahe yang menjadi tempat dimakamkannya puluhan pejuang. Kawasan ini juga menyediakan area camping ground. Banyak pengunjung datang untuk bermalam dan menikmati suasana hutan yang tenang. Selain itu, terdapat kafe unik yang berada di tengah aliran sungai, di mana pengunjung bisa menikmati makanan dan minuman sambil merasakan aliran air di sekitarnya. Dari sisi fasilitas, Coban Jahe sudah sangat lengkap. Tersedia area parkir, toilet, musola, hingga warung makan, serta pusat informasi. Apalagi harga tiketnya juga sangat terjangkau. Coban Jahe buka setiap hari, mulai pagi hingga sore hari. Dengan kombinasi air terjun setinggi puluhan meter, suasana hutan yang masih alami, dan nilai sejarah perjuangan kemerdekaan, Coban Jahe menawarkan pengalaman wisata yang lengkap. Jadi cocok ya kawan, untuk yang mau relaksasi dari aktivitas perkotaan. Jika Anda ingin menikmati wisata air terjun yang tidak terlalu jauh dari kota Malang, dengan akses mudah dan suasana alam yang masih terjaga, Coban Jahe di Jabung bisa menjadi pilihan dengan rute yang sangat mudah. Dari sisi utara kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Pakis hingga Jabung, Kabupaten Malang. Setiap persimpangan, ada petunjuk jalan yang mudah Anda temui. Jadi, jangan khawatir kawan dan selamat berwisata.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Wah, panas juga ya main padel.
3: Time out. Minum cheers dulu dong.
2: Segar. Ini ya alkalin ya?
3: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
2: Udah siap? Yuk berangkat.
4: Siap.
2: Eh, bentar. Kenapa? Dompet ketinggalan?
4: Bukan.
2: HP?
4: Bukan.
2: Pacar?
4: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
2: Terus apa dong?
4: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
2: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
4: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
2: Iya sih.
4: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik.
2: Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama. Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
5: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 8 pagi. Kawan, penipuan menggunakan AI perlu diwaspadai. Kepala OJK Malang, Farid Faletahan, meminta masyarakat selalu waspada karena penipuan sekarang menggunakan AI. Dari laporan yang masuk ke OJK, ada sekitar 1.300 lebih kejadian. Farid menyampaikan penipuan dengan AI itu untuk mengubah wajah dan suara semirip mungkin dengan orang yang dikenal korban. Farid menambahkan, setelah itu modus yang dilakukan dengan menawarkan barang sesuai hobi korban. Kawan, Jatim belum lirik kebijakan penerbitan obligasi daerah SA. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia atau BI Jatim, Ibrahim menyebut, Jatim belum memiliki rencana untuk menerapkan pembiayaan alternatif melalui penerbitan obligasi daerah dalam memenuhi kebutuhan likuiditas imbas pemotongan dana transfer ke daerah atau TKD dari pemerintah pusat. Menurut Ibrahim, sejauh ini belum ada persiapan yang dilakukan Pemprov Jatim seperti DKI Jakarta. Sementara Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, sempat menyampaikan rencana perilisan obligasi daerah sebagai instrumen pembiayaan alternatif dalam mendukung kebutuhan fiskal di luar APBD Jakarta. Kawan, kemarau dominasi Indonesia, hujan lokal masih berpotensi. BMKG menyebut sekitar 81% zona musim di Indonesia telah memasuki musim kemarau hingga dasarian 1 September 2026. Kondisi atmosfer yang relatif kering diperkuat El Nino sangat kuat dengan anomali suhu muka laut Nino 3.4 mencapai positif 2,76 derajat Celsius. Kondisi kering tersebut meningkatkan potensi karhutlah dan kabut asap. Hingga 13 September, hotspot tingkat kepercayaan tinggi paling baik terdeteksi di Kalimantan sebanyak 627 titik, disusul Papua dan Maluku 200 titik, serta Sulawesi 104 titik. Meski kemarau masih dominan, hujan tetap berpotensi terjadi secara lokal pada 15 hingga 21 September. BMKG juga mewaspadai hujan lebat dan angin kencang di sejumlah wilayah, termasuk Aceh, Sumatera Utara, Jawa Timur, Bali, serta beberapa wilayah Indonesia Timur. Demikian 911 Hot News. Jam 8 pagi, saya Rai Dinaya Siva, selamat pagi.
0: Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Di City Guide 911 FM, inilah program informasi dan interaksi. Ijen Talk.
1: Serigat 911 FM Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan, kita masuk di program Ijen Talk ya. Pagi hari ini topik bahasannya, efektifkah screening mental cegah depresi pada mahasiswa? Kita bakal ngobrol lebih lanjut bersama dengan psikolog sekaligus dosen psikologi Universitas Wisnuwardana Malang, Sri Wiworo Retno Indahandayani, SPSI, MPSI Psikolog, dan juga Ketua BEM Psikologi Universitas Negeri Malang, Arina Sabila Rusyada. Kawan-kawan yang mau bergabung, saya ingatkan boleh ya langsung call in, kirim voice note agar terdelivernya lebih clear. Bisa langsung di 0811 3600 911.

0: Serigeta in 11 FM, guidance for your life. Selamat pagi kawan, kembali saya Yola Octavia menyapa Anda. Kita masuk di program Ijen Talk edisi 17 September 2026. Topik bahasan kita adalah efektifkah screening mental cegah depresi pada mahasiswa. Jadi belakangan terakhir ini, bukan belakangan terakhir ya, tapi sudah beberapa tahun terakhir memang kesehatan mental mahasiswa itu menjadi perhatian di wilayah Kota Malang. Dan Pemkot Malang juga mendorong perguruan tinggi untuk memperkuat screening atau pemeriksaan kondisi psikologis mahasiswa secara berkala. Bukan hanya ketika mahasiswa ini baru masuk kuliah, tapi juga di masa pertengahan, bahkan juga menjelang akhir begitu ya. Nah itu katanya tujuannya untuk mencegah adanya gangguan mental, bahkan sampai depresi. Kemudian kalau kita lihat, memang himbauannya tidak hanya disampaikan dari Wali Kota Malang, tapi dari DPRD juga menghimbau hal serupa, adanya screening untuk kesehatan mental mahasiswa. Apakah cukup kira-kira kawani? Apakah efektif hanya dengan mengetahui kondisi psikologis mahasiswa melalui screening? Atau justru sebenarnya permasalahannya itu baru muncul setelah screeningnya dilakukan? Dan seperti apa kira-kira sistem screening yang ideal dan apa yang harus dilakukan oleh kampus setelah mengetahui hasilnya? Kita akan bahas bersama dengan psikolog sekaligus dosen psikologi Universitas Wisnuwardana Malang, Sri Wiworo Retno Indah Handayani, SPSI, MPSI Psikolog, dan juga Ketua BEM Psikologi Universitas Negeri Malang, Arina Sabila Rusyida. Kawan-kawan yang mau bergabung, saya ingatkan bisa langsung telepon, chat juga boleh ya, tapi kita lebih mengutamakan yang kirim voice note dan juga yang telepon agar terdelivernya lebih clear di 0811 3600 911. Saya sapa dulu narasumber yang sudah bergabung kawan pagi hari ini. Kita ke Bu Woro yang sudah standby juga nih. Bu Woro, selamat pagi.
1: Selamat pagi, assalamualaikum Mbak Yolanda.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Sehat Bu Woro ya pagi hari ini?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Ini lagi di kampus Bu Woro? Alhamdulillah.
1: Kebetulan saya di tempatnya Mbak Arina ini.
0: Oh gitu, lagi di UM berarti.
1: Ya Bu Woro.
0: Oke, baik. Setelah ini ada giat ngajar kah Bu Woro di sana atau ngisi acara mungkin?
1: Saya nanti langsung ngajar dan belajar.
0: Oh, luar biasa. Terima kasih banyak Bu Woro sudah berkenan hadir ya bersama dengan Siti Gait pagi hari ini. Saya sapa juga ada Mbak Arina dari UM, Ketua BEM Psikologi UM. Mbak Arina, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Kabar sehat juga Mbak Arina ya?
2: Sehat-sehat.
0: Alhamdulillah. Mbak Arina, nanti ada kuliah kah nanti siang atau gimana ini?
2: Oh enggak, udah enggak ada kuliah.
0: Oh gitu, apalagi skripsian Mbak Arina?
2: Iya, lagi magang dan skripsi.
0: Oh, oke, okay. Baik, semangat Mbak Arina ya. Terima kasih juga sudah menyempatkan hadir bersama kami pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih.
0: Oke, okay, saya awali ke Bu Woro dulu. Tadi kan kita ngobrol soal screening ya. Mungkin kita butuh penjelasan juga di awal, sebenarnya screening mental untuk mahasiswa itu seperti apa sih? Barangkali banyak juga kawan-kawan pendengar yang penasaran, ini metode screeningnya itu seperti apa? Apakah sistemnya assessment gitu ya, kalau yang idealnya, atau bagaimana? Boleh dijelaskan dulu Bu Woro.
1: Baik. Nah, biasanya screening itu kita lakukan melalui assessment ya. Assessment. Dan screening itu cukup efektif ya sebagai langkah awal untuk mendeteksi mahasiswa yang mungkin membutuhkan perhatian lebih lanjut. Nah, tapi screening ini tidak bisa dianggap sebagai alat untuk menentukan seseorang mengalami depresi atau tidak, gitu ya. Jadi sebagai langkah awal gitu, yang harus dilakukan, kita berupa asesmen. Mbak Yolanda.
0: Oke, sebagai langkah awal dalam asesmen. Lalu apakah memang idealnya dilakukan di awal untuk para maba begitu, Woro, atau tadi kalau kata Wali Kota Malang harus berkala, jadi masuk kuliah ya di screening, pertengahan ya di screening, nanti menjelang skripsi screening lagi.
1: Betul. Ya, karena sepanjang perjalanan mahasiswa ini kan macam-macam ya. Mungkin di tahap awal itu merupakan tahap penyesuaian ya.
0: Yeah.
1: Kemudian tahap berikutnya adalah tahap misalnya menghadapi tugas-tugas atau ada romansa-romansa juga, mulai memiliki pasangan atau kekasih gitu ya. Kemudian tahap berikutnya lagi adalah menghadapi tugas-tugas skripsi dan sebagainya gitu ya. Jadi sederhananya itu screening itu seperti alarm asap ya di sini ya. Jadi kalau alarm berbunyi bukan berarti rumah pasti terbakar, itu tidak. Tapi bunyi alarm itu memberitahu kita bahwa ada sesuatu yang perlu diperiksa lebih lanjut gitu loh. Jadi tidak selalu kebakaran, makanya dikatakan alarm asap gitu ya.
0: Yeah.
1: Tapi ada sesuatu yang diperiksa lebih. Nah, dengan Demikian juga dengan screening kesehatan mental ini. Misalnya mahasiswa mengisi instrumen yang mengukur gejala depresi, kecemasan atau stres gitu ya. Kalau hasilnya menunjukkan resiko tinggi, maka mahasiswa itu perlu mendapatkan asesmen lebih lanjut. Kalau tadi kan asesmen awal ya, jadi akan dibutuhkan asesmen lebih lanjut. Jadi efektivitas screening itu sebenarnya bukan hanya dilihat dari berapa banyak mahasiswa yang terdeteksi, tapi juga apa yang dilakukan setelah mahasiswa itu terdeteksi.
0: Iya, tentunya itu menjadi PR kampus juga berarti Bu Woro ya, setelah keluar hasilnya lalu bagaimana tindak lanjutnya juga. Nah, apakah itu nanti akan efektif penanganannya sampai ke depan? Atau mungkin di Malang adakah juga yang sudah menerapkan screening ini sebenarnya Bu Woro?
1: Baik, ada di beberapa kampus yang kami diwajibkan memang memiliki unit atau lembaga-lembaga tertentu untuk melakukan screening ya di perguruan tinggi itu seperti unit bimbingan konseling seperti itu. Jadi mereka sudah memiliki strategi-strategi yang akan dilakukan ketika melakukan screening ini untuk mempersiapkan diri harusnya ya. Jadi sosialisasi tentang unit ini yang mungkin harus lebih diaktifkan.
0: Oke, itu kalau misalnya yang di unit-unit itu apakah ketika mahasiswa yang membutuhkan saja atau dari kampus harusnya mewajibkan semuanya?
1: Baik. Dari awal banyak dari kampus itu sebaiknya mensosialisasikan. Kadang-kadang memang hanya ada lembaga, oh ini ada PK, oh ini misalnya ada Satgas gitu, KPT misalnya. Tetapi kalau kita tidak sering mensosialisasikan atau menggaungkan atau mungkin memasang pamflet dan sebagainya, mereka agak kurang ini ya, karena mereka merasa bahwa apakah masalahku layak atau sudah menjadi suatu masalah yang memang harus disampaikan, atau nanti saya dianggap itu aja kok disampaikan dan sebagainya. Jadi keraguan-keraguan mahasiswa seperti itu yang perlu untuk dari pihak kampus itu mensosialisasikan bahwa tindakan ini, screening ini seperti apa sih, apakah hanya orang-orang mahasiswa yang memiliki permasalahan yang berat gitu ya, atau seperti apa. Nah, ini mungkin yang harus digaungkan di sini. Karena mereka kadang-kadang ragu-ragu ya mau masuk, kadang-kadang sudahlah gitu. Paling ya tidak ada ngapain, terlalu mengada-ada lah dan sebagainya. Masih ada seperti itu.
0: Oke, mungkin ada kekhawatiran soal stigma juga barangkali Bu Woro.
1: Betul sekali. Stigma itu justru yang lebih utama. Bahwa mereka yang datang ke itu berarti masalah gitu ya.
0: Iya.
1: Khawatirnya dijadikan konsumsi juga gitu ya di kalangan mahasiswa, kalangan dosen mungkin ya. Itu juga menjadi salah satu kekhawatiran dari baik. Dari itu strategi yang harus diterapkan dari pihak universitas atau kampus, khususnya bagian konseling atau PK ya, itu yang harus dijelaskan lagi apa aja sih gitu sebenarnya. Tindakan untuk memotivasi ketika kamu merasa tidak nyaman dan sebagainya itu boleh kok gitu ya. Tidak harus menunggu sampai sudah berat dan sebagainya atau sudah terjadi kejadian, termasuk juga teman-temannya atau lingkungannya di kampus.
0: Oke, baik Bu Woro. Saya ke Mbak Arina. Kalau dari sudut pandang mahasiswa, kira-kira seberapa serius nih Mbak untuk kesehatan mental ya, persoalan kesehatan mental di lingkungan kampus? Apa memang perlu nih ada screening kesehatan mental wajib dilakukan di awal, kemudian secara berkala sampai dengan akhir?
2: Oke, baik. Mungkin dari mahasiswa sendiri ya, menurut saya kesehatan mental ini suatu hal yang sangat amat penting karena tidak sesimpel gangguan jiwa, tapi fungsi sehari-hari ya Bu ya, mungkin kayak sesimpel fungsi sehari-hari seperti mandi mungkin, atau dia bisa mengerjakan tugas, dia bisa tidur dengan cukup, mencari makan, bisa bersosialisasi dengan baik dan teman-temannya, itu sesimpel kayak gitu aja itu udah bisa dibilang kesehatan mental gitu ya. Jadi menurut saya itu sangat penting. Dan kalau masalah screening, seperti yang tadi Bu Woro bilang, perlu ada pendataannya, mungkin nggak cuma sekali aja ketika maba, karena memang kondisi di perkuliahan itu cukup dinamis ya untuk terus dipantau. Jadi mungkin lebih ke dibuat sistem yang bisa terus memantau itu gitu ya. Karena kan secara kalau kita mungkin di perkuliahan kan ada website kampus sendiri, di situ juga memang sepertinya biasanya akan ada survei well-being atau survei apa, itu akan sangat membantu kampus tentunya untuk mengumpulkan data kondisi kesehatan mental dari mahasiswanya. Terus juga dengan lembaga-lembaga yang sudah ada di kampus, itu akan apa ya, membantu memaksimalkan fungsi dari lembaga-lembaga itu juga, kayak gitu sih.
0: Oke, baik. Kalau di UM sendiri, apakah sudah mulai ada screening kesehatan mental itu, atau hanya di Fakultas Psikologi saja, atau bagaimana, Mbak Arina?
2: Selama aku berkuliah ya, jadi mahasiswa di UM, screening kesehatan mental itu kalau untuk maba sepertinya baru antara tahun ini atau tahun sebelumnya. Itu di awal tahun itu ketika maba masuk itu ada screening kesehatan secara general, jadi kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Lalu kalau misalkan dari website UM sendiri itu kita memang selalu ada linknya untuk survei well-being gitu. Jadi kayak bagaimana sih kondisi mahasiswa saat ini, kayak gitu, itu memang selalu tersedia gitu di UM sendiri.
0: Oke. Lalu dari hasil survei itu, apakah juga tindak lanjutnya sesuai dengan yang selama ini diharapkan? Misalnya ada gangguan atau apa, kemudian ditindaklanjuti juga dari pihak kampus secara berkala?
2: Iya, tentunya dari pihak kampus ada lembaga sendiri ya untuk mengolah data tersebut. Namun jika mengingat perbandingannya ya, antara lembaga yang mengurus hal tersebut dengan jumlah mahasiswa yang mungkin terdeteksi memiliki beresiko gitu ya, mahasiswa yang beresiko, tentunya itu akan sangat tidak signifikan jumlahnya. Apalagi biasanya lembaga-lembaga yang memang memiliki wewenang di hal tersebut pun kan biasanya diisi dengan dosen-dosen yang memiliki kesibukan-kesibukan lainnya juga, harus mengajar sebagainya. Jadi itu mungkin ya pertimbangan besarnya ya, entah apakah akan efektif. Dan juga kan ketika dari kampus pun misalkan menyarankan untuk dilakukan intervensi nih terhadap data-data yang sudah dikumpulkan ini, belum tentu juga dari individunya mau untuk bekerja sama gitu ya, untuk ikut lanjut mengikuti prosesnya seperti itu.
0: Apa yang biasa jadi kendala tuh kalau kayak gitu tuh Mbak Arina, kalau dari mahasiswa sendiri?
2: Tadi mungkin udah dimention ya sama Bu Woro, banyak sekali stigma-stigma yang beredar ya, bahwa kayaknya aku belum separah itu deh untuk harus datang ke psikolog atau harus konseling. Kayaknya dataku nggak aman, atau kayaknya aku masih bisa sendiri dulu, atau nggak cukup berani untuk datang dan menceritakan permasalahannya itu sih. Jadi belum familiar ya bagaimana sih sebenarnya kalau kita datang ke konseling, kita atau mengikuti proses-prosesnya kayak gitu. Apakah itu efeknya dirasanya oh akan ada buruk-buruknya dan segala macam, itu sih mungkin ya yang perlu disosialisasikan lebih lanjut, bahwa tidak seperti stigma yang beredar pada umumnya kayak gitu.
0: Oke. Ada juga tuh kekhawatiran kalau yang saya lihat soal ekonomi, katanya takutnya nanti semakin berkembang ujung-ujungnya harus ke tahap lanjutan dan bayar juga. Nah, itu yang dikhawatirkan. Kalau di kampus apakah juga menyediakan layanan yang dia gratis aja gitu untuk konseling?
2: Ya tentunya kalau di kampus itu layanannya gratis ya untuk konseling. Jadi kalau dari setahuku ada dua lembaga. Jadi yang pertama itu kalau misalkan untuk kondisi normal bermasalah, jadi let's say mahasiswa yang secara mungkin belum memiliki gangguan yang tahap lanjut tapi memiliki masalah-masalah, itu kita ada peer counseling center. Jadi bisa sharing sama teman-teman sebaya, seperti itu konsepnya. Lalu untuk yang tahap lebih lanjut tentunya akan ditindak sama yang lebih profesional, dari dosen-dosen yang psikolog atau dosen-dosen bimbingan konseling yang memang lebih expert lah di pihaknya, seperti itu.
0: Oke, baik Mbak Rina. Kita jeda kembali para narasumber, nanti kita lanjut lagi ya di segmen berikutnya. Kawan-kawan juga monggo yang mau join, ada kesempatan bisa langsung call in di 0811 36 0911.

Jalan-Jalan Plus. Kalau lagi pengen main air, tapi yang alami, murah, dan gak terlalu jauh dari kota, tempat ini bisa jadi pilihan. Kali ini kita akan ke Sumber Gentong. Lokasinya ada di kawasan Pakis, Kabupaten Malang. Kalau dari pusat kota Malang, cuma sekitar 25-30 menit perjalanan dan cukup dekat juga dari kawasan Araya. Sesuai namanya, Sumber Gentong menawarkan wisata berbasis sumber air alami. Airnya jernih, segar, dan mengalir hampir di seluruh desa, bikin suasana di sini terasa adem dan tenang. Daya tarik utamanya tentu ada di kolam airnya. Pengunjung bisa berenang, main air, atau sekedar duduk santai di pinggir sambil menikmati suasana rindang. Selain itu, ada juga wahana seperti perahu bebek yang bisa dicoba buat keliling area air. Gak cuma itu, tersedia juga area kuliner, spot foto, sampai tempat untuk bersantai atau bahkan camping ringan kalau mau lebih lama di sini. Yang bikin makin menarik, harga tiket masuknya sangat terjangkau, rata-rata hanya sekitar Rp5.000. Bahkan di beberapa waktu bisa lebih murah, cocok banget buat liburan hemat. Untuk menuju ke lokasi, dari arah kota Malang, Anda bisa ambil jalur ke Pakis lewat Jalan Laksada Adi Sucipto. Dari sana, Anda lurus saja mengarah ke Wendit. Setelah itu ikuti petunjuk ke Desa Tirtomoyo hingga masuk ke Dusun Gentong. Aksesnya cukup mudah, tapi di beberapa titik jalannya masuk ke area perkampungan, jadi tetap harus perhatikan navigasi. Sumber Gentong ini jadi salah satu contoh wisata sederhana yang tetap menarik. Gak perlu jauh atau mahal, tapi tetap bisa menikmati suasana alam yang segar. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: gak perlu.
1: Serius? Terus lapornya gimana?
0: Tinggal chat WhatsApp Tania.
2: Halo, saya Tania, Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
1: Saya mau lapor, air di rumah saya nggak mengalir.
2: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
1: Wah, gampang juga ya. Jadi nggak perlu datang ke kantor.
0: Betul, mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
3: Perumda Tugu Tirta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat. Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
5: Iya kawan, efektifkah screening mental cegah depresi pada mahasiswa masih menjadi topik bahasan kita pagi hari ini. Saya langsung geser dulu ke line telepon, ada kawan pendengar yang sudah bergabung ya. Pak Yudi, selamat pagi.
6: Selamat pagi.
5: Ya silakan Pak Yudi.
6: Iya, sedikit komentar ya. Kesehatan mental nih, prihatin sekali mahasiswa banyak yang terganggu, mau bunuh diri. Ya kalau pertanyaannya itu efektivitas screening itu ya, kita lihat dulu, screening itu kan deteksi awal ya, deteksi dini ya, ada gejala-gejala apa gimana dan sebagainya itu. Jadi kalau kita bicara efektif screening aja tidak cukup itu loh. Ya toh. Ya. Jadi yang paling penting adalah efektifnya nanti pada saat lanjutan pelaksanaan penanganannya itu gitu loh. Semua dari aspek apa kita tinjau di sana gitu loh. Jadi itu baru efektif. Misalnya ada lembaganya enggak yang khusus menangani itu. Karena satu universitas itu kan ribuan mahasiswanya bisa nangani. Ya, bagaimana sistemnya ya toh? Kemudian anggarannya, anggarannya dari mana? Apa kita masukkan di anggaran pendidikan itu juga belum tentu kan gitu ya. Semuanya itu dipikirkan dari segala aspek begitu. Ya toh, kemudian kapan dilaksanakan secara periodik? Kalau kelanjutannya bagaimana penanganannya? Kan itu kan baru efektif di sana gitu. Kalau cuma screening aja kan tidak ada kelanjutan bagaimana penanganan juga tidak efektif di sana gitu loh. Ya toh, karena yang paling penting adalah kalau ada apa namanya gejalanya menunjukkan bahwa benar-benar ada gangguan mentalnya, ya itu kan ada harus dirujuk di sana kepada ahlinya itu loh. Ada apa dan psikiater atau psikolog dan sebagainya gitu loh. Ini bisa dilaksanakan nggak? Kalau tidak bisa dilaksanakan ya tentu aja tidak efektif. Terima kasih, selamat pagi.
5: Terima kasih, selamat pagi Pak Yudi. Geser ke penelpon berikutnya, kawan, ini ada Pak Rafyudin. Coba saya sambungkan dulu. Tadi Pak Yudi menyoroti soal efektivitasnya ya. Ini lagi-lagi tindak lanjut setelah screeningnya keluar. Oke, saya mau coba hubungkan ke Pak Rafyudin. Pak Rafyudin, selamat pagi.
7: Selamat pagi.
5: Ya, silakan Pak.
7: Ini dengan Mbak Yolanda.
5: Betul.
7: Oke. Efektifkah screening mental cegah depresi mahasiswa gitu Mbak ya?
5: Iya.
7: Nah, mungkin saya langsung ke Mbak Arina itu sebagai ketua BEM psikologi ya. Betul. Pertama, mungkin Mbak Arina tahu nggak penyebab depresi itu apa? Sebagai BEM psikologi lah ini kan, paling tidak di UM itu sendiri kalau memang itu ada. Itu pun juga saya kira kok saya yakin ya, dari ribuan mahasiswa itu paling berapa persen? Nah, pertanyaan berikutnya, kalaupun toh ada Mbak Irina, berapa persen? Nah, begitu. Nah, berikutnya baru kita bicara screening. Screening efektif? Ya, kalau kita betul-betul kita screening, saya kira itu efektif. Kan begitu sebetulnya. Permasalahannya sekarang, mau nggak mau di-screening anak ini, kan gitu. Kan sama dengan kita nih, orang sudah tua ini, mau check up kesehatan, takut ketahuan hasilnya. Kadang-kadang kan begitu kita nih. Itu yang tidak bisa kita pungkiri. Kalau mau tindak lanjut setelah screening, berarti kan harus diketahui dulu, screening dulu kan gitu ya. Tindak lanjut apa kalau belum tahu penyebabnya kan begitu. Screening kan untuk tahu sebabnya, biar tahu kita ngobatinya bagaimana, treatmentnya itu bagaimana, kan kayak gitu sebetulnya Mbak Yolanda. Kan gitu aja sebetulnya. Nah, karena menurut saya kalau di suatu universitas ada fakultas psikologi, proaktiflah dia untuk melaksanakan, mungkin katakanlah CSR-nya lah dia itu kan, corporate social responsibility, katakannya loh, sebagai lahan untuk praktek lah kan gitu. Ini tuh udah otomatis sih menurut saya, harus peduli itu psikologi itu di universitas itu, jangan nunggu ada kejadian saja. Nah, justru di sinilah letaknya peran fakultas psikologi yang ada di suatu universitas itu untuk berperan aktif, salah satunya ya proaktif untuk melihat mungkin ada kejanggalan-kejanggalan yang terjadi pada mahasiswa. Kok saya yakin tidak banyak tuh, berapa persen lah, makanya saya tanya sama Mbak Arina itu, kenapa kok terjadi depresi, terus berapa persen kalau memang tuh ada di UM lah, taulah ke UM aja lah dulu misalnya kan seperti itu. Nah, ke screening tadi juga sama, kalau mau screening ribuan mahasiswa ya biaya lagi nanti kan kayak gitu. Kita per kasus saja nih, kalau terjadi kasus ya mungkin lah, kan ini apa, kampus ini kan juga yang dipikirkan banyak ribuan mahasiswa, semacam BP lah kalau dulu saya di SMA itu kan gitu kan, kalau tingkatan dasar itu kan ada apa bimbingan penyuluhan kalau nggak salah itu kan seperti itu gitu ya. Kemudian

0: efektif, Mbak, mungkin monitoring terhadap mahasiswa yang sedang berkegiatan belajar mengajar. Monitor, kenapa? Memang ini banyak terjadi, Mbak, ini. Kemudian di anak saya juga ada mahasiswanya yang seperti itu. Kemudian mau garap skripsi kok enggak muncul-muncul. Orang tuanya enggak tahu. Lah ini harus proaktif dari dosen pembimbing taruhlah kali. Tapi juga mungkin dari dosen akademik juga perlu ini memonitor. Jadi jangan dibiarkan kan sudah mahasiswa, biarkan mau masuk pun enggak terserah. Ya enggak begitu juga. Tanggung jawab moralnya juga harus ada gitu kan. Jangan terlalu lepas karena udah biar kedewasaan. Ya kalau normal berkembangnya ya enggak masalah. Ya, tapi kan ternyata kan banyak yang depresi ya enggak. Kota Malang sibuk bikin pagar untuk apa biar enggak loncat ke sungai Berantas. Itu kan begitu jenis kita sibuk untuk ngurus yang kayak begitu. Lah ini kan terjadi berulang-ulang. Mahasiswanya depresi. Oh pokok depresi. Lah itu ketahui dulu penyebabnya baru diobati. Ya. Caranya gimana? Ya memang screening. Masalahnya screening mau enggak anak ini mau di screening. Kan gitu Mbak sebetulnya. Okay. Saya kira yang paling efektif murah meriah kampus, terutama mungkin dosen akademik, mungkin apalah namanya kan gitu, proaktif untuk memonitor mahasiswa, kemudian dikomunikasikan kepada orang tuanya atau walinya gitu loh. Yeah. Harus minta nomor yang bisa dihubungi di keluarga mahasiswa tersebut. Ini pusing lagi mahasiswa apa kampus disuruhnya screening ribuan mahasiswa, biayanya mahal lagi. Saya kira itu tidak banyak kok berapa persen. Makanya pertanyaannya Mbak Arina itu coba tolong dijawab. Kenapa depresi kemudian berapa persen yang sudah terjadi kalau di depresi? Lingkupnya kecil aja di UM saja. Kemudian okay, monitor baik, mahasiswa laporkan kepada keluarganya. Terima kasih, mohon responnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Yudi, Pak Rafyudin, ke pertanyaan Pak Yudi dulu. Ke Bu Woro ya, penanganan ideal setelah screening kalau misalnya ditunjukkan ada potensi mengarah ke gangguan kesehatan mental, apa yang harus dilakukan oleh kampus, Bu?
2: Baik, terima kasih Pak Yudi tadi ya.
1: Ya.
2: Seperti yang sudah kita bahas tadi, bahwa screening itu merupakan langkah awal. Ya. Jadi ketika misalnya di dalam screening itu kita menemukan sesuatu, maksudnya tingkat depresi, karena ini kita bicara depresi ya, sedang, rendah atau tinggi gitu ya, kita akan merujuk pada tindakan selanjutnya, apakah perlu penanganan selanjutnya. Jadi kita bantu untuk melanjutkan langkah-langkah selanjutnya. Misalnya terdeteksi bahwa depresinya sedang atau tinggi misalnya, atau mungkin ringan, tetap kita lakukan pertolongan atau tindakan lebih lanjut. Karena belum tentu yang di screening ringan itu akan dianggap tidak bermasalah. Justru dari yang ringan itu kita melakukan tindakan preventif ya. Nah kemudian yang sedang atau berat mungkin kita rujukan, bisa kita rujuk atau bisa kita tergantung dari permasalahannya. Permasalahannya seperti apa, kita bisa arahkan pada lembaga atau yang ada di kampus dahulu ya. Ketika itu masih bisa ditangani oleh lembaga yang ada di kampus, misalnya bimbingan konseling atau yang di situ, di dalam lembaga bimbingan konseling itu pasti ada orang PK, ada psikolog juga gitu ya. Nah ketika itu masih butuh rujukan lebih lanjut, bisa kita rujuk pada psikolog di luar atau psikiater, rumah sakit dan lain-lain. Jadi dengan adanya screening awal tersebut itu justru membantu kita bahwa mereka butuh pertolongan untuk lebih lanjut. Bukan screening sudah selesai, setelah selesai screening udah beres gitu ya. Justru ini langkah awal. Seperti itu.
1: Oke, tadi sempat di-mention juga soal SDM yang tersedia berbanding tidak sebanding dengan jumlah mahasiswa begitu, itu menjadi tantangan juga tentunya.
2: Okay,
1: Bu Woro, gimana?
2: Betul sekali, sangat betul Pak Yudi tadi ya. Nah dari situ strategi dari perguruan tinggi atau kampus adalah ada yang beberapa kampus membentuk konselor teman sebaya ya. Tadi sempat Mbak Rina menyebutkan ya, peer konselor ya, atau teman sebaya gitu ya. Nah, dari pihak lembaga itu mengadakan suatu pelatihan ya, pelatihan-pelatihan yang mengajak mahasiswa untuk menjadi konselor teman sebaya, untuk menjadi teman yang baik, karena kadang-kadang tidak nyampe karena ribuan mahasiswa toh. Sedangkan tenaga konselornya cuma sedikit, sehingga kita mencoba melakukan tindakan seperti itu. Jadi kita melakukan pelatihan, kita sosialisasikan menjadi teman sebaya itu seperti apa. Dan biasanya mahasiswa-mahasiswa yang menganggap bahwa masalahnya itu dianggap enteng. Tapi kalau sama

0: cuman dia lebih terbuka daripada misalnya langsung ke lembaga dengan dosennya atau dengan tenaga-tenaga yang ada di lembaga tersebut gitu. Jadi mereka lebih terbuka. Tetapi di sini teman sebaya tersebut bukan menyelesaikan masalah, tetapi membantu menampung, mencoba untuk mengarahkan kepada misalnya, ayo saya temani ya, dan sebagainya. Karena mungkin mereka ragu-ragu atau takut itu tadi. Jadi dengan adanya teman sebaya itu tadi sangat membantu. Kalau misalnya permasalahan, enggak deh sama kamu aja, aku bisa curhat. Mungkin kadang-kadang mahasiswa itu cuma butuh didengarkan.
1: Yeah.
0: Butuh teman curhat saja, sehingga mulai terurai permasalahannya dia. Jadi tidak sampai pada kelanjutannya atau melanjutkan ke misalnya lembaga. Tetapi apabila memang permasalahannya tersebut butuh tenaga ahli, nah mungkin teman sebaya ini bisa membantu menemani itu tadi. Nah sehingga ada rantai ya, ada rantai, tidak harus langsung ke lembaga tersebut karena jangkauannya sangat jauh atau sangat panjang. Ya tidak mungkin langsung ya, walaupun misalnya dosen sehari-hari mengajar lihat mahasiswa ya, tapi mahasiswanya kan banyak seperti itu, misalnya di dalam kelas aja ada berapa puluh mahasiswa ya, gitu ya. Jadi tidak mungkin, walaupun dosen di sini juga bisa dikatakan sebagai deteksi awal juga gitu ya. Jadi bisa dosen misalnya mahasiswa nih biasanya ini aktif nih anaknya dan sebagainya, itu kita bisa merasakan anaknya kenapa beberapa akhir-akhir ini menjadi pendiam, menjadi ini dan sebagainya. Itu merupakan juga deteksi awal ya, yang bisa disampaikan untuk akan selanjutnya.
1: Oke, baik. Baik Bu Woro, ke Mbak Arina tadi, para Fyudin yang menanyakan penyebab depresi mahasiswa itu apa, lalu kalau dari UM sendiri kira-kira berapa persen sampai dengan tindakan yang dilakukan oleh kampus itu juga bagaimana?
2: Oke, baik, mungkin terkait penyebab depresi itu apa aja, tentunya karena saya bukan expert ya, jadi tentunya saya nggak bisa menjawab secara spesifik. Mungkin bisa justru lebih dijawab sama Bu Woro ya, terkait bagaimana penyebab depresi. Tapi saya belajar juga ya terkait keilmuannya, bahwa itu sangat multifaktor gitu ya, bahwa nggak bisa diklaim bahwa penyebabnya hanya satu atau dua, atau mungkin disalahkan pihak kampus sebagai penyebab utama stres mahasiswa, nggak bisa juga kayak gitu. Jadi tentunya perlu seperti yang tadi dibilang sama Bu Woro, screening ini merupakan tahap awal gitu ya, pengumpulan data. Sebenarnya ini fungsinya juga untuk membantu lembaga-lembaga yang memang sudah ada di kampus gitu ya, jadi memaksimalkan fungsinya dengan melengkapi data dari lembaga-lembaga ini gitu. Kalau untuk data sendiri jumlahnya berapa, tentunya kalau dari saya sebagai BEM Psikologi sendiri tidak akan punya datanya, karena bukan lembaga yang berwenang ya terhadap hal tersebut gitu ya. Secara eksekutif mahasiswa itu bukan, maksudnya bukan tupoksi utama ya, tentunya di UM sendiri sudah ada lembaganya juga, dari PBK 3, ada juga Peer Counseling Corner. Jadi sebenarnya memang sudah cukup banyak di kampus lembaga-lembaga yang bisa menyediakan fasilitas untuk mendukung ini gitu ya. Tentunya kalau misalkan membicarakan terkait anggaran, apakah ada atau tidak untuk screening, jika memang tidak, memang cara paling efektif adalah dengan mensosialisasikan dengan lebih galak ya, menggalakkan bagaimana sih sebenarnya proses konseling atau penanganan terkait permasalahan-permasalahan kesehatan mental yang memang sudah ada lembaganya di universitas sendiri seperti itu. Kalau setahu saya pun ya, sebagai eksekutif mahasiswa di Fakultas Psikologi, mengenal teman-teman dari eksekutif mahasiswa di fakultas-fakultas lain pun, kesehatan mental memang menjadi concern bagi kita eksekutif mahasiswa ya. Jadi seenggaknya memang di tiap fakultas itu pasti ada satu program kerja yang berupa seminar kesehatan mental gitu ya. Itu akan bekerja sama dengan dosen-dosen fakultas psikologi maupun dengan pihak-pihak yang memang expert di bidangnya seperti itu. Jadi tentunya usaha-usaha itu pasti ada, dan pasti Fakultas Psikologi akan dengan senang hati gitu ya untuk mau bekerja sama dengan pihak-pihak yang memang ingin mensosialisasikan untuk lebih jauh ya terkait permasalahan kesehatan mental ini seperti itu.
1: Oke, lembaganya banyak dan harusnya kemudahan akses untuk ke lembaga-lembaga itu juga terus digaungkan oleh kampus ya, Mbak Arina.
2: Iya, betul sekali, karena lagi-lagi memang kesehatan mental balik lagi ke individu ya, ketika memang individunya nggak mau bekerja sama untuk mengikuti prosesnya, untuk hadir di layanan yang memang sudah tersedia, itu yang memang menjadi

0: PR utama gitu ya, karena kita nggak bisa memaksakan individu, tapi kita bisa mengondisikan lingkungan yang seenggaknya kita apa ya, memberikan banyak edukasi ya kepada mahasiswa bahwa temannya berhak untuk dirangkul, untuk diarahkan. Jadi ketika misalkan mungkin dari individunya sendiri kurang keyakinan untuk datang ke lembaganya atau mengikuti prosesnya, seenggaknya teman-teman di sekitarnya bisa aware terhadap kondisinya dan bantu mengarahkan, seperti itu.
1: Oke, tadi sempat dimention ada konseling sebaya ya, konselor sebaya. Nah kalau anak muda tadi juga disampaikan oleh Bu Woro, senengnya sama temennya biar lebih terbuka gitu. Lalu seberapa efektif Mbak Rina dengan adanya konselor sebaya itu? Apakah Gen Z sekarang ya lebih seneng curcol sama yang seumuran aja gitu, gak yang sama yang jauh gitu jaraknya atau gimana?
0: Oke, baik, menurut saya cukup banyak membantu ya, karena betul kayak tadi Maya bilang bahwa kalau sama teman sebaya kayaknya akan lebih mudah masuk ya, permasalahannya lebih relate karena kita seumuran kayak gitu. Dan juga tentunya peer counseling corner ini nggak cuma membuka counseling aja, tapi mereka juga banyak program-program lainnya, mungkin seperti seminar-seminar pun, kegiatan-kegiatan yang lebih menyasar gitu ya, di luar program konselingnya sendiri, seperti itu sih.
1: Oke, Bu Woro, tadi sempat ada pertanyaan dari para Viewdin juga soal monitoring ke kegiatan mahasiswa. Kalau kira-kira ada yang harus dikomunikasikan ke orang tua, maka itu harus dilakukan juga sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Apakah itu juga bisa dilakukan, Bu Woro, kira-kira?
2: Oke, baik. Tadi saya juga sempat mendengarkan. Tidak, sebenarnya tadi Pak Rafiuddin bilang yang ada fakultas psikologi. Jadi sebenarnya tidak harus hanya ada yang fakultas psikologi ya. Dan dosen tidak harus psikolog gitu kan ya. Tapi mereka bisa menjadi early detector ya. Ini merupakan deteksi awal gitu ya. Nah, ketika misalnya kegiatan-kegiatan mahasiswa itu pastinya sudah dipertimbangkan yang arahnya ya. Kegiatan-kegiatan yang ada di kampus dan sebagainya, tujuannya apa, fungsinya apa. Kalau itu memang benar-benar dilakukan dengan baik, justru membantu para mahasiswa ini untuk lebih ekspresif, mengekspresikan dirinya, lebih asertif, menyampaikan, mampu menyampaikan pendapat, mau bilang, mau bertanya, mau ngomong dan sebagainya. Justru stimulasinya seperti itu. Nah, seperti apa komunikasi dengan orang tua? Karena ini sudah perguruan tinggi ya. Ketika itu permasalahannya sudah tahap misalnya butuh rujukan nih, butuh rujukan psikolog, butuh rujukan rumah sakit, butuh rujukan ahli jiwa misalnya atau psikiater, mungkin kita tetap kita komunikasikan. Dan perkembangan si anak ini juga bisa kita komunikasikan kepada orang tua, supaya tiba-tiba orang tua, karena selama ini pernah ada beberapa kejadian orang tuanya tidak tahu apa-apa, tiba kaget, tiba-tiba dipanggil oleh kampus sudah ada anaknya mengalami kejadian seperti ini, itu kaget. Nah, jadi dari pihak kampus sendiri ketika ada tanda-tanda terkejala bisa komunikasi, dan bisa jadi permasalahan si anak itu merupakan akarnya adalah latar belakang keluarga. Nah, ini nanti yang akan kita melakukan kolaborasi dengan orang tua juga. Jadi pasti penting, pasti butuh. Karena biasanya akarnya bisa dari rumah, tidak tahu karena pola asuhnya dia atau permasalahan yang sedang terjadi di keluarganya, sehingga menyebabkan si mahasiswa ini mengalami permasalahan dan mungkin mencetusnya di kampus. Coba bunuh diri, self harm dan sebagainya. Kenapa? Nah, dia melakukan itu di kampus, padahal permasalahannya bisa jadi ada masalah di kampus, tetapi dari permasalahan dari keluarga. Jadi komunikasi dengan orang.
1: Oke, baik. Oke, siap Bu Woro dan Mbak Rina, kita jeda kembali. Masih ada satu segmen lagi, nanti kita lanjut. Kawan-kawan juga boleh menambahkan beberapa catatan lainnya, tentunya call in kami di 0811 3600 911.

0: happens for your life. City Gate FM.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
2: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke, Pak. Tapi,
2: kenapa?
3: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
2: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmik,
4: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Mas, ayo cepetan, lama banget sih.
5: Sabar dong.
3: Keburu aku telat, udah tungguin teman aku di venue, konsernya mau dimulai. Loh, ayo cepet, tunggu apa lagi sih?
5: Nungguin kamu pakai seat belt lah.
3: Males banget, aku gak mau pakai, ntar jadi lecek baju aku. Ya kali udah cakep-cakep gini bajunya lecek.
5: Kamu pilih nyelamatin baju atau nyawa?
3: Ya nyawa lah. Yaudah, ini pakai. Tuh, udah, ayo cepet.
6: Kadang kita lebih khawatir penampilan berantakan daripada keselamatan diri sendiri. Padahal, dalam perjalanan, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Seatbelt bukan untuk mengganggu kenyamanan, tapi untuk memberi perlindungan saat terjadi benturan. Ingat, baju kusut masih bisa dirapikan, tapi kesempatan untuk pulang dengan selamat tidak bisa diulang. Pesan ini dipersembahkan City Guide Mind.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guides Life Hacks.
1: Menjadi orang tua seringkali serba salah. Kalau terlalu banyak melarang, anak bisa merasa dikekang. Tapi kalau terlalu membebaskan, orang tua justru khawatir anaknya salah mengambil keputusan. Lalu, harus yang mana ya? Belakangan, ada pola asuh yang mulai banyak dibicarakan. Namanya Lighthouse Parenting atau pola asuh mercusuar. Konsepnya sederhana. Orang tua hadir sebagai penunjuk arah, bukan sebagai pengendali setiap langkah anak. Nah, life hack yang bisa mulai diterapkan adalah jangan buru-buru menyelesaikan semua masalah anak. Kalau anak sedang menghadapi kesulitan, coba tanyakan dulu, menurutmu solusi yang paling mungkin apa kira-kira? Nah, dengan begitu, anak bisa belajar berpikir, mengambil keputusan, dan bertanggung jawab atas pilihannya. Sementara orang tua tetap siap membantu jika memang dibutuhkan. Lalu, tetap buat aturan yang jelas di rumah, kawan. Misalnya soal jam tidur, penggunaan gadget, atau tanggung jawab membereskan mainan. Jadi, anak memiliki kebebasan, tetapi tetap memahami batasan yang harus dihormati. Yang tidak kalah penting, jadilah tempat yang aman untuk anak bercerita. Saat mereka gagal, janganlah langsung memarahi atau menyalahkan. Dengarkan dulu ceritanya, baru kemudian bantu mencari jalan keluarnya. Karena tujuan pola asuh ini bukan membuat anak selalu berhasil, melainkan membuat mereka berani mencoba dan mampu bangkit ketika menghadapi kegagalan. Well, istilah Lighthouse Parenting sendiri dipopulerkan oleh dokter anak Kenneth Kinsberg yang mengibaratkan orang tua seperti mercusuar. Tetap kokoh, memberi cahaya dan arah, tetapi tidak mengendalikan kapal yang sedang berlayar. Dengan cara itulah, anak belajar menjadi pribadi yang mandiri sekaligus tetap merasa aman.

0: Serigetain 11 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan ke topik bahasan kita ya di Jentok soal efektifkah screening mental ini mencegah depresi pada mahasiswa. Tadi ada juga yang disampaikan oleh Mbak Arina bahwa kadang mahasiswa itu juga masih ragu-ragu menyapa, mau ke counseling gitu ya, mau ke konselor, tapi rasanya kok kayaknya belum separah itu deh. Nah, mungkin boleh dijelaskan dulu Bu Woro, kira-kira apa yang harus dipahami juga oleh mahasiswa termasuk kita-kita semua ini ya, bahwa sampai di titik mana kita tuh perlu bantuan profesional.
1: Jadi kapan sih sebenarnya kita merasa bahwa kita butuh teman nih? Ketika kita melihat seseorang atau kita sendiri merasa kita melakukan sesuatu yang tidak biasa kita lakukan dan terus-menerus, seperti itu. Nah, misalnya, contohnya mudah sedih atau menangis, dan ini sering kali terjadi, atau mudah marah atau tersinggung, merasa tidak berdaya, misalnya, atau kurang percaya diri banget, padahal biasanya nggak seperti itu, tapi kita merasa kurang percaya diri banget. Kemudian merasa gagal, padahal kalau dulu belum sebelumnya kita gagal itu adalah hal yang biasa. Tapi semakin kesini, semakin kalau kita gagal, semakin sering kita merasa tidak percaya diri, tidak berguna, tidak bisa apa-apa gitu ya. Kemudian kehilangan harapan misalnya, dan menjadi beban bagi orang lain. Itu jadi perasaan-perasaan emosional yang sering turun. Tapi akhirnya secara perilaku itu ya mulai menarik diri. Kalau misalnya di kalau mahasiswa ya menghindari dosen pembimbing. Nah, ini sering dialami nih. Ini menjadi deteksi juga bagi saya kalau di kampus ya. Ini kenapa nih anak yang biasanya rajin tiba-tiba jarang datang, jarang membimbing, jarang datang bimbingan atau apa ngechat gitu, Bu, kapan bisa bimbingan dan sebagainya nih. Seperti itu contohnya kalau bimbingan. Kemudian atau anak yang menunda pekerjaan, prokrastinasi gitu ya. Sering nunda-nunda, tugas nunda, pekerjaan, ya, tidak akan saya yang contoh, dan sebagainya, gitu ya. Atau kita sendiri merasa seperti itu. Kita jadi sering nunda pekerjaan yang biasanya kita tepat waktu, punya target. Nah, itu semakin kesini kita merasakan bahwa kita sering menunda. Kehilangan minat pada aktivitas sebelumnya yang dulunya suka aktivitas tertentu, jadi tidak suka lagi, tidak minat lagi. Atau tiba-tiba sering tidak masuk kuliah, males mau kuliah, motivasi turun. Untuk secara fisiknya mungkin bisa juga mudah lelah, sulit berkonsentrasi, ya, perubahan nafsu makan, terlalu banyak atau terlalu sedikit dan tidurnya tidak seperti biasa. Okay. Itu juga bisa menjadi atau yang kita rasa,
0: Oke, itu yang harus kita lakukan, Bu, ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang tidak seperti umumnya biasa, kemudian dilakukan berulang.
1: Terus-menerus.
0: Ya. Dan ya, ini mengganggu
1: betul.
0: Aktivitas sehari-hari tentunya.
1: Betul.
0: Oke, okay, baik ke Mbak Arina. Tadi selain kita bicara soal screening, kemudian juga tadi pengawasan pada kegiatan mahasiswa, kalau dari mahasiswanya sendiri sebenarnya pengen kampus itu bagaimana sih ya untuk terus maintain mental mahasiswanya ini tetap aman, meskipun tadi faktornya juga banyak ya, tidak hanya dari kampus saja, dari rumah, dari lingkungan eksternal pun juga bisa. Nah, tapi kalau harapannya untuk kampus, pengennya seperti apa sih, Mbak Arina?
2: Ya, mungkin harapannya untuk kampus sebenarnya kalau memang layanan-layanannya sudah tersedia dengan banyak ya, mungkin lebih dipertimbangkan terkait SDM ya, mungkin entah kampus bisa memiliki mitra-mitra yang nanti akan memudahkan akses-aksesnya juga untuk mendapat ruang konseling gitu ya buat mahasiswa, pun lebih digalakkan lagi terkait fasilitasnya. Dan saya rasa ya, karena kesehatan mental itu masalah individu ya, kita nggak bisa menyeragamkan pengobatan yang sama untuk semua orang. Jadi seenggaknya mungkin kampus itu bisa menyediakan ruang-ruang rekreasi untuk menyalurkan stres secara positif gitu ya. Baik, misalkan biasanya kalau misalkan kita ke ruang konseling itu biasanya suka disarankan untuk berolahraga atau grounding dan segala macam. Jadi mungkin memang memperbanyak ruang-ruang seperti itu, fasilitas-fasilitas standar lah, kebutuhan dasar gitu ya untuk mahasiswa punya tempat nih. Kalau misalkan sekiranya mereka stres, bisa menghabiskan waktu di mana, atau kalau misalkan mahasiswa akhir ya mungkin permasalahannya di mana nih tempat kita ngerjain skripsinya kayak gitu ya. Mungkin lebih ke kebutuhan-kebutuhan dasar aja sih sebagai mahasiswa kayak gitu.
0: Oke, baik, kita sudah sampai di segmen akhir para narasumber. Saya mau minta closing statement ya dari Bu Woro, dari Mbak Rina, mungkin dari Bu Woro juga catatan untuk diskusi kita pagi hari ini, silahkan.
1: Baik, terima kasih, tidak terasa ya Mbak Yolanda ya. Baik, jadi mungkin perlu kita saya sampaikan di sini bahwa pada akhirnya itu screening kesehatan mental bukanlah jawaban untuk semua persoalan ya. Tetapi merupakan langkah penting untuk mengenali masalah lebih awal. Nah, kemudian kampus perlu membangun lingkungan yang aman untuk bercerita, menyediakan layanan konseling dan sebagainya yang ada kaitannya, gitu ya. Memperkuat dukungan teman sebaya juga dan dosen, serta memastikan adanya rujukan ketika mahasiswa membutuhkan bantuan yang lebih profesional. Jadi ada link atau jalur, gitu ya. Kemudian dan untuk kita semua, mari belajar lebih. Ya, ketika seseorang mengatakan saya sudah tidak sanggup, jangan buru-buru menganggapnya lemah, berlebihan atau sekedar mencari perhatian. Nah, bisa jadi itu adalah caranya dia meminta pertolongan. Nah, jadi jangan dianggap suatu ya. Jadi seperti itu. Nah, karena mencegah masalah kesehatan mental bukan hanya tentang mendeteksi lebih awal ya, tapi juga tentang memastikan tidak ada seseorang yang harus menghadapi masalahnya itu sendirinya.
0: Oke, baik Bu Woro, Mbak Rina, silahkan. Terima kasih juga.
2: Oke, baik, mungkin closing statementku sebagai mahasiswa ya, ke teman-teman mahasiswa, bahwa kesehatan mental bukan sesuatu yang perlu disembunyikan. Ketika kita merasa struggle di situ, itu hal yang sangat wajar, normal, dan mari kita terbuka gitu ya dengan diri, mari kita mengenal diri kita, mari kita terbuka dengan pihak-pihak yang seharusnya kita bekerja sama dengan mereka gitu ya. Sebagaimana di kampus sudah disediakan layanan-layanan, fasilitas-fasilitasnya, mari kita jangan ragu untuk datang ke situ, jangan ragu untuk meminta bantuan, dan semoga juga di kampus, baik dari kampus sendiri maupun dari kita sebagai mahasiswa, bisa menciptakan lingkungan dan nyaman untuk dan aman untuk semuanya seperti itu.
0: Oke, lingkungan yang aman, nyaman, di highlight oleh dua para narasumber kita kawan pada pagi hari ini ya. Setelah screening, yang paling penting adalah mengetahui bahwa ada tindak lanjut setelahnya, karena screening hanya langkah pertama, dan memastikan bahwa bantuan itu benar-benar bisa dijangkau juga. Terima kasih untuk seluruh narasumber yang sudah hadir pagi hari ini. Saya Yola Octavia pamit undur diri, sampai jumpa kembali.

0: Kita masih di program Ijen Talk kawan ya, membahas soal seberapa efektif sih screening kesehatan mental untuk mahasiswa. Wali Kota Malang, kemudian dari DPRD Kota Malang juga menyampaikan hal serupa kaitannya dengan screening kesehatan mental itu, bahwa tidak hanya dilakukan pada saat awal masuk kampus saja. Biasanya mungkin ada yang harus diisi pendataan, kalau maba tuh banyak banget yang harus dikerjakan ya. Nah itu biasanya katanya sih bisa disisipi dengan screening kesehatan mental sekaligus. Lalu selain itu di pertengahan masa kuliah, karena tadi sempat di mention juga bahwa dinamis ya perkembangan mahasiswa itu, tentunya banyak yang dihadapi, apalagi kalau mungkin merantau, kayaknya semakin multi faktor lah begitu untuk penyebab ininya ya, stres dan lain sebagainya. Nah makanya harus ada screening lagi di pertengahan masa perkuliahan. Nanti di akhir menjelang skripsi, bahkan mungkin saat skripsi ongoing juga harus sering-sering dicek ya mahasiswanya. Tadi banyak permasalahan soal mahasiswa yang biasanya rajin pada saat masa perkuliahan, kalau masuk masa skripsi tiba-tiba pada hilang. Kenapa sih alasannya gitu, apa yang menjadi penghalang? Nah itu juga harus ditelusuri, jangan sampai nanti yang menjadi faktor utama adalah beban akademik atau apapun yang ada di kampus, justru memicu kesehatan mental menurun, kemudian bisa berimbas pada depresi dan lain-lain. Kalau tadi itu katanya, kalau tadi kan kita bicaranya dengan psikolog dari Wisnu Wardana, kemudian dari ketua BEM psikologi UM juga, masing-masing kampus sudah punya ini ya, layanan konselor juga, konseling. Jadi gratis difasilitasi kampus, hanya saja yang mungkin menjadi catatan adalah bagaimana kampus memberikan pemahaman ke mahasiswa bahwa tidak ada judgement di sana, kemudian juga semuanya aman, privasinya juga terjaga, dan tadi bisa diakses lebih mudah, karena itu masih menjadi ini juga ya, permasalahan juga sometimes. Atau kadang tadi soal stigma, banyak yang khawatir ketika datang ke tempat konseling justru punya label sebagai orang yang bermasalah, padahal belum tentu juga gitu, karena memang betul-betul butuh pertolongan dan memang harus ke sana, tapi masih banyak yang ragu juga. Tadi ada beberapa tantangan seperti itu yang disampaikan baik dari akademisinya, dari psikolognya, maupun juga dari mahasiswa sendiri ya, perwakilan dari mahasiswa sendiri menyampaikan hal seperti itu. Di WhatsApp ada yang bergabung, Pak Ahmad Safrila. Kalau kata Pak Ahmad, tidak hanya mahasiswa kok yang butuh screening kesehatan mental, tapi masyarakat umum pun juga sama. Nah kalau masyarakat umum mau konsultasi kemana? Biasanya ada layanan di masing-masing faskes tuh ada ya, ada layanannya untuk konseling. Kemudian ke poli jiwa tuh biasanya kalau di faskes-faskes itu, atau kalau misalkan butuh pengobatan atau pemeriksaan lanjutan, nanti akan diarahkan juga, entah itu nanti ke psikolognya atau ke psikiaternya. Ada tahapan-tahapannya sendiri, yang jelas berjenjang seperti itu Pak Ahmad. Jadi kalau misalnya perlu ada bantuan profesional, bisa ke faskes, nanti akan difasilitasi juga seperti itu. Itu sementara untuk sedikit review ya untuk pembahasan kita di pagi hari ini. Mungkin kalau kawan-kawan mau menambahkan catatan lainnya juga boleh di 0811 3600 911. Saya juga punya rekomendasi kawan untuk Anda nih yang mau investasi di bidang properti tapi masih ragu-ragu, takutnya boncos dan gak produktif. Makanya bisa pilih yang pasti-pasti aja. Ada Paramalen yang mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, yaitu Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu, dengan villa 2 lantai lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system. Anda akan merasakan kemewahan yang tidak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari, dan juga dekat dengan Jatim Park Group, plus legalitasnya aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap cek Instagramnya di @paramapandermanhill atau hubungi di 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Dompet udah, HP juga udah. Kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Mengawali hari tidak cukup hanya dengan minum kopi. Saatnya perkaya wawasan Anda langsung dari kacamata sang pakar. City Guide FM berkolaborasi dengan Harian This Way mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda, dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam bersama This Morning di City Guide 911 FM dan streaming This Way.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Jalan-Jalan Plus.
4: Sudah siap, kita akan menuju ke sebuah spot hidden gem di Malang bagian selatan. Namanya Sumber Jeruk, pemandian alami di Desa Adiluwih, Kecamatan Pagelaran. Kalau dengar namanya Sumber Jeruk, jangan bayangin kebun jeruk ya. Ini mata air alami yang jernih banget. Lokasinya bahkan cuma sekitar 300 meter dari Sumber Maron yang sudah lebih dulu terkenal. Tapi beda suasana. Sumber Jeruk ini lebih tenang, adem, cocok buat Anda yang pengen healing tanpa keramaian. Begitu sampai, Anda akan menemukan dua kolam utama. Kolam sumber di bagian atas, kedalaman sekitar 1 meteran, aman buat anak-anak atau sekedar mau nyemplung santai. Nah, kalau Anda mau lebih bebas berenang, ada kolam tampung di bagian bawah dengan kedalaman sampai 3 meter. Airnya dingin, segar, khas mata air pegunungan, dan warnanya jernih kebiruan, bikin pengen langsung nyebur. Yang bikin Sumber Jeruk beda dan agak unik, ada kolam terapi ikan atau fish spa. Tinggal masukkan kaki, nanti ikan-ikan kecil ini akan membersihkan kulit mati. Fasilitasnya memang masih sederhana ya. Ada gazebo, warung, dan area parkir. Tapi justru itu yang bikin tempat ini terasa alami. Dari Kota Malang, Anda bisa menuju ke Jalan Maijen Sungkono. Ikuti jalan sampai menuju Jalan Raya Sukonolo. Setelah itu masuk Jalan Raya Bulu Pitu. Dan lanjutkan lagi perjalanan Anda menuju Jalan Sumber Maron Gondang Legi. Dan sampailah di Sumber Jeruk, Desa Adiluwih, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang.
3: Jalan-Jalan Plus.
5: Ya kawan, masih di program Ijen Talk. Ada beberapa yang kembali bergabung ya. Ini belum terakomodir, Bu Kurnia. Selamat pagi Bu Kurnia. Maaf, ini yang dibahas tentang mahasiswa ya katanya. Padahal siswa SMP atau SMA sekarang, anak-anak juga sepertinya ada tanda-tanda itu. Ini mengarah ke gangguan mental maksudnya ya Bu ya. Karena saya pernah tanya segerombolan anak gitu, padahal saya tanyanya alamat, tapi mereka jawabnya aneh-aneh, katanya itu contoh kecil. Atau mungkin anak sekarang kurang istirahat ya, karena sosmed atau waktu sekolah yang lama, 6.30 sampai jam 3 sore. Itu pendapat dari Bu Kurnia. Lalu tadi ada Pak Agus. Pak Agus juga menyampaikan untuk menanggulangi mahasiswa yang depresi dengan pendekatan pada personal, kesulitan apa yang dihadapi dan mencari solusi untuk personal. Kadang menemui dosen pembimbing saja sulitnya bukan main, katanya Pak Agus. Belum selesainya tugas kampus, belum lagi ikut memikirkan UKT yang menjadi tanggungan, belum lagi persoalan keluarga. Kepada siapa mahasiswa mengadu, itu yang seharusnya ada wadah yang punya kewenangan untuk mencarikan solusinya. Ada hubungan fakultas dan juga orang tua, karena yang rawan depresi adalah mahasiswa yang kos dan jauh dari orang tua. Kalau untuk lembaga-lembaga sendiri dari kampus harusnya sudah ada, apalagi juga tadi yang sempat dimention oleh Bu Woro ya, psikolog dari Universitas Wisnuwardana. Justru sekarang tuh rata-rata di semua kampus bahkan sudah ada layanan untuk konseling bahkan gratis. Tapi pertanyaannya tadi, apakah memang mudah dijangkau? Apakah juga semuanya sudah tahu? Apakah stigma-stigma itu masih ada? Nah itu yang masih menjadi persoalan. Tadi di highlight juga soal gak datang-datang ke dospem. Tadi POV dari dosennya seperti itu ya. Biasanya rajin, tiba-tiba udah mulai jarang ke dosen pembimbing nih, kayaknya ada yang salah nih. Nah, dari mahasiswanya sendiri juga kadang menemui hal serupa. Kadang kebalikannya juga, kita sebagai mahasiswa kalau mau ketemu dosen, kadang itu tadi, kalau kata Pak Agus, sulitnya bukan main, janjian kapan, nanti dibalasnya kapan gitu ya. Kita udah pada pulang, misalnya udah pada di kos, mungkin kalau mahasiswa tiba-tiba dosennya udah bales dan minta untuk segera ke kampus. Nah kadang itu yang menjadi ini juga ya, dilema-dilema juga tuh pada saat skripsi. Terima kasih Pak Agus, tambahan informasinya juga. Ada beberapa catatan lainnya kawan yang dibagikan di WhatsApp. Ini tadi dari Pak Dodi ya, soal kabel yang menjuntai. Oke, sebentar, saya mau tampilkan dulu kiriman dokumentasinya. Tadi ada telepon yang masuk ya dari Pak Dodi, kemudian ada kiriman dokumentasinya juga. Oke, ini dia.
6: Selamat pagi, ya inilah kabel-kabel yang melintang di daerah dekat PLN. Ini dekat kabel, dekat PLN ya, ini merawut di kabel.
5: PLN Kayu Tangan ini ya?
6: Ya.
5: Basuki Rahmat.
6: Ngeledong kan gini. Ya mungkin ini bisa jadikan perhatian untuk mengurangi wajah Kota Malang dan Kota Malang. Ya, ya. Dan ini boleh. Ayo ini loh, kabel-kabel. Oke,
5: baik. Ada kabel semrawut dekatnya PLN kawasan Kayu Tangan kawan. Ini kabel PLN sama provider juga ya biasanya ya. Tapi kalau di Kayu Tangan ini kita sempat dapat informasi juga, katanya yang provider, dari pihak provider itu sudah setuju untuk melakukan ducting. Cuma memang realisasinya belum dalam waktu dekat. Kalau perda ducting kita masih di kajian ya, masih dalam tahap kajian. Jadi masih lama gitu prosesnya. Tapi apakah ada pandangan sampai ke arah sana? Tentunya ada. Tadi rekan-rekan di Newsroom sudah komunikasikan juga laporan dari Pak Dodi ini ke Kepala Diskominfo Kota Malang, Pak Nur Widianto, untuk bisa jadi catatan seperti itu. Kemudian tadi soal laporan PKL yang berjualan itu di area velodrome ya, dari Sojajar arah ke velodrome. Nah itu sudah termonitor oleh rekan-rekan Satpol PP, lebih tepatnya dari Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang, Mustaqim Jaya. Semoga segera ditindaklanjuti Pak ya, sebelum semakin banyak, semakin berkembang juga. Karena mereka memang betul tidak pakai trotoar, pedestriannya aman, tapi badan jalan yang digunakan, nah ini masih menjadi catatan juga. Jalurnya gak begitu lebar, kalau ada R4 yang melintas ya semakin menyempit. Nah, harapannya nanti tidak ada yang ini ya, harapannya nanti tidak ada yang drive-thru lah, tapi harusnya tidak ada yang berjualan di sana karena lagi-lagi memakan badan jalan. Pak Dodi tadi juga sempat menyampaikan saran untuk DLH kalau nyiram tanaman di Tugu atau di Jalan Ijen, itu kalau bisa pakai alat yang agak bagus katanya, karena tekanan airnya terlalu keras dan mempengaruhi tumbuhnya tanaman. Dan tanah yang larut, tanahnya juga larut ke got, karena itu yang dipakai selang buat pemadaman kebakaran dan merusak struktur tanah dan tanaman. Itu saran dari Pak Dodi juga tadi yang sempat telepon di Newsroom. Teman-teman di Newsroom sudah langsung geser ke pengaduan DLH Kota Malang, ada Bu Lintang. Terima kasih juga ya untuk beberapa catatan. Update lainnya ini dari Pak Faul Rohman. Pak Faul kirim info melalui video, saya mau tampilkan dulu videonya. Arah Ketapang di Watu Dodol, arah Ketapang. Ngantri Pak, lumayan panjang ya. Saya tampilkan di visor radio kawan. Oke, itu dia kawan untuk antrian ini sendiri. Ini barusan ya Pak ya? Coba saya cek lagi. Di jam 8 lewat 50. Oh iya iya, antrian di sana. Imbas apa ini Pak ngantrinya ini? Apakah ngantri di area penyeberangan Labuan Ketapang atau apa, faktor apa nih? Boleh nanti berbagi info juga ya Pak Faul. Terima kasih banyak Pak Faul untuk tambahan infonya. Lalu juga ada Pak Ragil, setengah jam yang lalu ada pemotor seorang diri habis ngebut di Pecinan Wetan, nabrak kucing nyebrang, akhirnya pengendaranya jatuh begitu Pak ya. Oh oke okay, baik, saksi mata, ada saksi matanya. Sebentar nanti saya coba cek lagi deh laporan dari Pak Ragil ya, karena dokumentasinya masih belum bisa kita buka begitu kawan. Terima kasih untuk beberapa catatan yang sudah dibagikan juga. Update lalu lintas saya geser dulu ke Pak Johannes. Kiriman infonya melalui video kawan.
7: Pagi City Guide.
5: Selamat pagi Pak.
7: Info di jalur MT Haryono, dua arah di depan Universitas UB, ada penumpangan pembersihan rantai-rantai pohon sedang berlangsung, mengakibatkan lalu lintas dua arah padat merayap.
5: Oke.
7: Kemudian informasi di sekitaran MT Haryono. Terima kasih.
5: Iya, terima kasih kembali Pak Johannes untuk update-nya juga ya. Kawan-kawan juga nanti boleh berbagi kabar di sejumlah titik lainnya, boleh mention di City Guide 911 FM atau telepon 0811-3600-911. City Report didukung oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagramnya @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa langsung datang ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 ke Panjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kawan, bersama saya Rosid Romansyah, kabar pertama dari Kerido Jember. Dua warga Kabupaten Jember masih dalam pencarian setelah tercatat dalam manifest penumpang KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa Minggu 13 September lalu. Keduanya yakni Muhammad Abdul Rosid, 28 tahun, warga Jenggawa sebagai kernet, dan Niki Minamri Robi, 34 tahun, warga Balung yang tercatat sebagai sopir. Kepala BPBD Jember, Edi Budi Susilo mengatakan, hingga Rabu kemarin belum ada informasi resmi mengenai kondisi keduanya. BPBD Jember terus berkoordinasi dengan Basarnas dan BPBD Jawa Timur. Data keluarga serta data antemortem kedua warga juga telah dihimpun untuk membantu proses identifikasi. BPBD mengimbau keluarga tetap sabar menunggu informasi resmi tim SAR dan waspada terhadap pihak yang menawarkan bantuan dengan meminta sejumlah uang.
2: Kabar selanjutnya dari Sedigir FM Malang bersama saya, Nurul Fitriani. Kejari Kabupaten Malang periksa puluhan saksi terkait dugaan kasus korupsi ambulan Dinkes. Kepala Kejari Kabupaten Malang, Fahmi, menyampaikan pihaknya melanjutkan proses penyidikan terhadap kasus korupsi pengadaan ambulan Dinkes Kabupaten Malang. Dia menyebut saat ini sudah ada 22 saksi yang sudah dimintai keterangan tentang tujuan aliran dana pengadaan ambulan. Lebih lanjut, sebanyak 7 unit ambulan Dinkes Kabupaten Malang akan disita sementara waktu oleh Kejari Kabupaten Malang yang akan digunakan sebagai barang bukti dalam kasus ini.
3: Berikutnya bersama Raffi dari GFM Madiun, kawan PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 7 Madiun memperketat pengawasan demi menjaga keselamatan perjalanan kereta api. Mengingat banyaknya semak, ilalang, dan sisa panen yang kering di sepanjang jalur KA, pihak KAI Daop 7 Madiun memberikan imbauan keras kepada masyarakat untuk tidak membakar sampah, jerami, maupun lahan di dekat jalur rel karena berpotensi memicu kebakaran yang cepat meluas akibat hembusan angin. Manajer Humas PT KAI Daop 7 Madiun Tohari kembali menegaskan, tindakan membakar lahan, jerami, atau sampah di area sekitar jalur KA sangat berbahaya dan berpotensi besar mengganggu serta membahayakan perjalanan kereta api seperti terjadi di petak stasiun Bagor Saradan dan stasiun Kras Ngadiluwih Kediri.
4: Kabar terakhir dari Radio Suara Surabaya, saya Ajib Syahrian. Kementerian Perindustrian menunjuk Surabaya sebagai tuan rumah perayaan Hari Batik Nasional 2026 yang jatuh 30 September hingga 4 Oktober. Reni Yenita, Dirjen IKMA Kemenperin, bilang Surabaya dipilih karena pintu masuk Indonesia bagian timur bisa mendekatkan batik ke masyarakat lebih luas. Akan digelar sejumlah pameran seragam rangkaian acara di Surabaya dengan harapan bisa meningkatkan penjualan batik di dalam negeri. Salah satu jadi kekhawatiran ekspor batik yang turun 13% lebih di awal tahun ini.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Wisdom.
1: Bagi saya, sukses itu adalah output, outcome, hasil dari sebuah proses panjang. Setiap orang tentunya ingin menjadi orang yang sukses dan berhasil dalam karirnya, dalam kehidupannya. Tetapi yang harus dipahami bahwa sukses tidak hadir begitu saja, tidak akan turun dari langit. Butuh kerja keras, butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Kadang kurang tidur, kurang istirahat, meninggalkan keluarga, dan lain sebagainya. Setiap profesi tentunya punya resiko dan konsekuensi. Untuk menjadi sukses tentunya kita harus berani mengambil resiko dan segala konsekuensi yang bisa kita hadapi. Saya mengalami banyak kisah dalam hidup. Tidak semuanya sukses. Kadangkala gagal, kadangkala kalah dalam sebuah kompetisi. Tetapi bukan berarti kekalahan dan kegagalan itu membuat kita patah arang. Saya punya prinsip, menang tidak terbang, kalah tidak patah. Artinya, kualitas seseorang tidak dilihat ketika ia menang atau berhasil atau sukses, tetapi seberapa cepat ia bisa bangkit dari kekalahan dan kegagalannya tersebut, dan kemudian move on dan maju terus ke depan sampai dengan ia berhasil meraih cita-citanya. Saya juga selalu mengatakan, dream big, work hard, never give up. Setiap orang, setiap generasi harus punya mimpi besar, mimpi yang mulia, cita-cita, idealism. Untuk mencapainya, work hard, kerja keras. Tidak boleh kemudian terlalu lama kita tertidur memimpikan itu semua, tetapi segera kita bekerja keras, berjuang untuk meraihnya. Dan never give up. Ketika kita menghadapi kegagalan, maka jangan pernah menyerah. Itu menurut saya makna sukses yang sesungguhnya. Tidak harus sukses itu diartikan sebagai menang atau menjadi juara atau mendapatkan penghargaan. Sukses bisa berarti kita lebih baik dari kemarin. Kita bisa bangkit dari gagal kita. Bagi saya, itu juga adalah definisi sukses yang masing-masing memiliki perspektif yang berbeda-beda. Saya Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, untuk Wisdom di City Guide FM.
0: Wisdom.

0: jarang bangunan ya. Jadi ancer-ancernya juga agak sulit nih. Terima kasih Pak Tito untuk informasinya. Yang jelas untuk jalur alternatif dari Nongko Jajar ke Jabung ini masih dilakukan buka tutup karena ada kegiatan pengecoran. Terima kasih Pak Tito untuk informasinya. Kemudian untuk Anda juga kawan yang masih dalam perjalanan, kemudian berencana untuk akses di kawasan Suhat, coba kita cek juga untuk kondisi trafik di area Suhat. Kondisi lalu lintas sejauh ini masih cukup lancar saja dua arah, yang dari Jembatan Soekarno-Hatta Anda menuju ke Patung Pesawat maupun juga sebaliknya ya. Untuk mobilitas Anda di jam 10 kali ini pastinya masih lancar di lokasi karena dua arah kelihatannya masih landai, apalagi terkhusus yang di depannya RSUB, nah itu juga masih cukup lancar. Traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam dan banyak dan juga ada pemeriksaan CT scan. More info Anda bisa klik di rumahsakit.ub.ac.id atau bisa chat di 0811-36-9962. Kawan pilih sehat, pilih RSUB.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
2: Satu tahun bukan waktu yang panjang untuk seorang Menteri Keuangan. Tapi dalam satu tahun, ada kebijakan yang sudah berjalan, ada target yang belum tercapai, ada keputusan yang menimbulkan perdebatan, dan ada ekspektasi publik yang ikut tumbuh. Lalu, Senin 14 September 2026, Purbaya Yudhisadewa harus meninggalkan kursi Menteri Keuangan. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara sebagai penggantinya. Purbaya sendiri baru dilantik sekitar satu tahun sebelumnya pada 8 September 2025. Yang menarik, pergantian ini terjadi ketika Purbaya masih menjalankan agenda sebagai Menteri Keuangan. Siang hari dia masih berbicara dalam rapat bersama DPD RI. Beberapa jam kemudian, kursi itu sudah berganti penghuni. Seperti halaman buku yang tiba-tiba dibalik, cerita tentang Purbaya berhenti di tengah jalan. Sementara pekerjaan rumah Kementerian Keuangan tetap menunggu. Pengamat politik Universitas Negeri Malang, Dr. Nuruddin Hadi melihat pergantian ini dari sisi dinamika politik dan gaya kepemimpinan Purbaya yang berbeda dibandingkan Menteri Keuangan sebelumnya.
3: Pak Purbaya ini kan gaya apa kepemimpinannya kan di Menteri Keuangan ini kan terkenal dengan koboi ya. Kalau siang ini barangkali yang membedakan dengan kementerian Menko sebelumnya itu yang kalem gitu ya. Nah, sehingga memang situasi ekonomi yang mungkin masih belum baik ini, mungkin Pak Presiden ingin sosok Menteri Keuangan yang lebih kalem gitu dalam mengelola keuangan, karena bagaimana juga statement-statement politik Menteri Keuangan itu kan akan berpengaruh pada kondisi ekonomi ya.
2: Namun gaya komunikasi bukan satu-satunya cerita. Selama menjabat, Purbaya membawa sejumlah kebijakan yang cukup menonjol. Mulai dari penempatan 200 triliun dana pemerintah di Himbara, pengawasan belanja kementerian dan lembaga, pembiayaan koperasi Desa Merah Putih, hingga keterlibatan pemerintah dalam penanganan utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Di sisi lain, Purbaya pernah menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia seharusnya bisa berada di kisaran 6%, lebih tinggi dari capaian yang ada. Kini orangnya berganti, tapi target pertumbuhan, penerimaan negara, belanja, utang, dan kesehatan APBN tetap berada di meja yang sama. Pengamat ekonomi Universitas Brawijaya, Profesor Dr. Chandra Fajri Ananda mengingatkan, pergantian Menteri Keuangan tidak otomatis berarti seluruh kebijakan harus dimulai dari awal. Yang paling penting, justru bagaimana kesinambungan pengelolaan fiskal tetap terjaga.
4: Pak Suha juga dalam pidatonya, di dalam pelantikan itu, dia akan tetap menjalankan kebijakan prioritasnya Presiden. Nah ini penting ini, artinya ya yang kemarin-kemarin dikritisi itu berarti tetap jalan. Bisa jadi ada beberapa koreksi, ya, bisa jadi. Karena itu udah dari hampir banyak lembaga lah yang mengkritisi itu. Tapi selama Pak Menteri baru ini mampu menyampaikan dengan baik, ya mungkin Presiden bisa menerima kan.
2: Purbaya meninggalkan kursi Menteri Keuangan. Suhasil Nazara datang dengan mandat baru. Pergantian ini selesai dalam satu hari. Tapi arah kebijakan, kesehatan APBN, dan kepercayaan terhadap pengelolaan keuangan negara akan menjadi cerita yang jauh lebih panjang. Karena mengganti menteri bisa dilakukan dalam hitungan jam, sedangkan menjaga kepercayaan publik membutuhkan waktu. Dan kehidupan orang-orang yang bergantung padanya tidak pernah ikut berganti secepat itu.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
0: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
0: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
0: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
0: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
3: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. City Guide 911 FM. Guidance for your life.
4: Sedikit lain on FM, guidance for your life. Kawan, untuk di jam 10 kali ini ada yang lagi dalam perjalanan juga. Ada yang ambil rutenya mengarah ke Kabupaten Malang, sisi selatan. Coba kita cek dulu untuk laporan lalu lintasnya. Jadi kalau Anda mulai dari area Kota Malang mengarah ke selatan dari E. Supriyadi, kemudian lanjut mengarah ke wilayah Kebonagung, ini masih lancar. Lanjut dari Kebonagung mengarah ke Raya Genengan, Raya Pakisaji, dan sampai ke wilayah Raya Pepen. Lanjut ke area Jalan Mojosari, daerah Unira Malang, sejauh ini untuk kondisi traffic masih cukup lancar. Dan kawan, untuk di siang hari ini, CD Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat atau Unira. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap Anda bisa cek di Instagram @unira_malang atau bisa juga di pmb.uniramalang.ic.id. Anda juga bisa datang langsung ke kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari nomor 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan, Anda lagi ingin kabur sejenak dari hiruk-pikuk kota? Nah, saya punya rekomendasi nih kawan. Coban Jahe bisa menjadi salah satu jawabannya. Coban Jahe terletak di Dusun Kerajaan, Desa Taji, sekitar 25 km dari pusat kota Malang. Perjalanan menuju lokasi memakan waktu sekitar 1 jam melalui arah tumpang. Akses jalannya sudah cukup baik dan bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4 hingga area parkir. Begitu tiba di kawasan Coban Jahe, suasana hutan langsung terasa. Pepohonan tinggi, termasuk deretan pohon mahoni, membuat jalur menuju air terjun terasa teduh. Dan di area parkir, pengunjung hanya perlu berjalan sekitar 300 meter untuk sampai ke titik utama air terjun. Coban Jahe kawan memiliki ketinggian sekitar 45 meter. Airnya jatuh dari tebing batu yang dipenuhi lumut dan tanaman rambat. Dan di bagian bawah terbentuk kolam alami dengan bebatuan besar di sekitarnya. Saat terkena sinar matahari, percikan air sering membentuk pelangi kecil yang menjadi daya tarik visual bagi pengunjung. Selain keindahan alam, Coban Jahe juga memiliki nilai sejarah. Nama Jahe berasal dari kata pejahe yang berarti meninggal dunia. Di kawasan ini kawan, pernah terjadi peristiwa pertempuran pada masa perjuangan kemerdekaan sekitar tahun 1947 sampai 1948. Tidak jauh dari lokasi air terjun, terdapat Taman Makam Pahlawan Kali Jahe yang menjadi tempat dimakamkannya puluhan pejuang. Kawasan ini juga menyediakan area camping ground. Banyak pengunjung datang untuk bermalam dan menikmati suasana hutan yang tenang. Selain itu, terdapat kafe unik yang berada di tengah aliran sungai, di mana pengunjung bisa menikmati makanan dan minuman sambil merasakan aliran air di sekitarnya. Dari sisi fasilitas, Coban Jahe sudah sangat lengkap. Tersedia area parkir, toilet, musola, hingga warung makan, serta pusat informasi. Apalagi harga tiketnya juga sangat terjangkau. Coban Jahe buka setiap hari, mulai pagi hingga sore hari. Dengan kombinasi air terjun setinggi puluhan meter, suasana hutan yang masih alami, dan nilai sejarah perjuangan kemerdekaan, Coban Jahe menawarkan pengalaman wisata yang lengkap. Jadi cocok ya kawan, untuk yang mau relaksasi dari aktivitas perkotaan. Jika Anda ingin menikmati wisata air terjun yang tidak terlalu jauh dari kota Malang, dengan akses mudah dan suasana alam yang masih terjaga, Coban Jahe di Jabung bisa menjadi pilihan dengan rute yang sangat mudah. Dari sisi utara kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Pakis hingga Jabung, Kabupaten Malang. Setiap persimpangan, ada petunjuk jalan yang mudah Anda temui. Jadi, jangan khawatir kawan dan selamat berwisata.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 11 siang. Kawan, screening kesehatan mental sebagai langkah awal. Hari ini pada talk show Radio City Guide, dosen psikologi Universitas Wisnu Wardana Malang, Sri Wiworo menyampaikan setuju ketika screening kesehatan mental dimasifkan. Jadi bukan hanya untuk mahasiswa baru, tapi juga untuk mahasiswa lama. Apalagi seiring berjalannya waktu, ada dinamika yang terjadi, seperti tekanan skripsi sampai persoalan romansa. Wiworo menyampaikan juga kalau screening ini sebagai langkah awal, jadi nanti setelah diketahui masalahnya, bisa diarahkan sesuai kebutuhan. Bahkan pihak kampus bisa mengarahkan ke psikiater atau rumah sakit jika diperlukan. Wiworo menambahkan bahkan dosen juga bisa merasakan jika ada hal-hal yang tidak seperti biasanya dilakukan mahasiswa, maka bisa bantu untuk mengarahkan. Kawan, program MBG disebut Perkuat Resiliensi Sosial Ekonomi Jatim. Kepala

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan Kementerian Keuangan Jawa Timur, Saiful Islam menyebut, program MBG mampu menggerakkan perekonomian di Jawa Timur dengan rincian 4.338 SPPG yang telah beroperasi dan mampu mempekerjakan sebanyak 190.000 petugas. Selain itu, kata Saiful, program MBG juga melibatkan 4.000 mitra lokal dengan 27.000 total supplier untuk menjangkau penerima manfaat hingga 9 juta jiwa. Hal ini membuat Jatim menjadi provinsi ketiga dengan jumlah penerima manfaat terbanyak nasional. Kawan WNI jadi orang pertama dipenjara di Malaysia karena puntung rokok. Seorang warga negara Indonesia menjadi orang pertama yang dipenjara di Malaysia karena membuang puntung rokok sembarangan di ruang publik. Kasus tersebut terjadi setelah aturan larangan membuang puntung rokok mulai diterapkan di Malaysia. WNI tersebut dijatuhi hukuman penjara setelah terbukti membuang puntung rokok secara sembarangan. Kasus ini menjadi penindakan pertama yang berujung hukuman penjara berdasarkan aturan tersebut. Pemerintah Malaysia sebelumnya memperketat aturan terkait kebersihan ruang publik. Penindakan dilakukan untuk memberikan efek jera terhadap orang yang membuang puntung rokok sembarangan. Demikian 911 Hot News jam 11 siang. Saya Rai Dinaya Siva, selamat siang.

0: Sedikit lain on FM, guidance for your life. Kawan, jam 11 saya Nurul Fitriani bersama Anda yang masih di City Report. Dan kawan, untuk di jam 11 kali ini ada tambahan informasi lalu lintas. Tadi dari Pak Tito Dwi Yulianto ya, yang mengabarkan untuk di jalan alternatif dari Nongko Jajar ke Njabung tadi dilakukan buka tutup karena ada kegiatan pengecoran. Cuacanya juga cukup cerah ya untuk di lokasi. Tapi meskipun ada pengecoran, untuk di area alternatif dari Nongko Jajar ke Njabung itu masih aman terkendali. Tadi sempat saya tanyakan juga ya, ini apakah jalan alternatif yang biasanya juga mengarah ke kawasan Bromo yang agak meniku-niku, itu jalannya yang cukup curam. Kemudian juga lebih tepatnya lagi untuk perbaikan atau pengecorannya di sebelah mana. Tadi ada tambahan lagi informasi dari Pak Tito.
1: Betul, dilakukan pengecoran yang dari arah Njabung ke puncak Tunggangan ke arah Nongko Jajarnya. Untuk buka tutupnya dari dua arah semua. Dua arah bergantian karena ada mobil molen yang bawa cor-corannya itu, jadi cuma cukup satu kendaraan untuk simpangan. Begitu kakak.
0: Oke, baik, terima kasih ya Pak Tito untuk tambahan informasinya. Itu kawan, barangkali ada yang mau mengarah ke Nongko Jajar atau mengarah ke Njabung dari area tersebut, bisa antisipasi dulu ya kondisinya. Perlu untuk bergantian karena ada perbaikan jalan. Kemudian untuk yang lainnya lagi yang Anda lagi pantau juga ya, informasinya nanti boleh untuk Anda sampaikan update-nya di 0811 3600 911.

My dreams are bursting at the seams.

0: Sedikit lain on FM, guidance for your life. Kawan, untuk di jam 11 kali ini nantinya kita juga akan update informasi bersama dengan reporter Sedikit FM. Nanti bakal ada Asrur membawa kabar dari wilayah Kota Batu. Informasinya ada IRTA Salumajang diduga bobol rumah di kawasan Kota Batu menggunakan gunting rumput dan juga plat palsu. Kemudian alasan IRT tersebut ya, asal Lumajang ini yang membobol rumah di kawasan Batu, alasannya karena sedang terlilit hutang. Tapi untuk informasi lebih lengkapnya seperti apa, nanti kita akan sambung dengan reporter Asrur ya untuk di segmen kali ini. Tapi sebelum gabung dengan Asrur, saya coba cek kembali yang di WhatsApp. Nah, tadi untuk yang di WhatsApp kita sempat terima kabar dari pengaduan PJU Kabupaten Malang. Ini atas laporan kami pada hari Minggu. Itu kita menyampaikan laporan pendengar Sedikit FM soal PJU di kawasan Karangploso di Jalan Perusahaan Raya. Itu pas malam hari untuk lampu PJU-nya itu padam. Nah, kemudian beberapa waktu yang lalu sempat dikabarkan memang untuk di kawasan Karangploso ini ada perbaikan jaringan untuk LPJU yang konslet di ruas jalan Kepoharjo Kecamatan Karangploso. Waktu itu memang untuk kendalanya sejak di tanggal 10 September ya. Kemudian juga atas laporannya ini ternyata untuk di lokasi petugas PJU harus melakukan perbaikan pada kabel. Jadi tim teknis itu harus melakukan perbaikan pada kabel karena berdasarkan laporan dari warga itu sudah dilakukan perbaikan. Memang tinggal 3 saja yang masih belum terselesaikan karena ternyata diketahui ada kabel penerangan jalan yang terbakar akibat ada yang melakukan pembakaran pembersihan lahan. Kemudian pembersihan lahan yang menggunakan metode dibakar ini kemudian merembet hingga mengenai kabel milik PJU yang ada di kawasan Karangploso. Nah, itu kabelnya memang sedang ini ya, menjuntai karena waktu itu sedang dilakukan perbaikan. Dan akhirnya karena dia ketahui terbakar gitu ya, kabelnya akhirnya harus menunggu lagi untuk pengadaan kabelnya yang terbakar sekitar 50 meter. Sudah ada update-nya per hari ini untuk informasinya. Untuk hari ini ada perbaikan kembali di ruas jalan Kepoharjo ya, untuk PJU-nya melanjutkan perbaikan kemarin yang sempat terkendala. Dan kemudian ini tadi juga dari pengaduan PJU Kabupaten Malang menitipkan ya, bisa dikoordinasikan dengan pelapor dari pendengar kemarin untuk sosialisasi ke RT RW untuk membantu terkait mobilisasi buka tutup jalan, karena nanti akan memanfaatkan krain juga kawan untuk melakukan perbaikan PJU-nya. Jadi jalan kemungkinan bakal sempit gitu ya dan mengakibatkan kemacetan. Oke, terima kasih untuk informasinya, coba nanti kita hubungi juga ya untuk pelapor dari Sedikit FM. Terima kasih untuk update-nya dari pengaduan PJU wilayah Kabupaten Malang. Untuk yang lainnya lagi, kawan, kali ini kita akan sambung dulu bersama dengan reporter Sedikit FM. Sudah terhubung ya dengan saya? Kali ini sudah ada Asrur siap membawa kabar dari wilayah Kota Batu. Kabarnya ada IRT di kawasan asal Lumajang gitu ya, asal Lumajang yang diduga membobol rumah di Kota Batu. Untuk info lengkapnya seperti apa, kita akan sambung dulu dengan reporter Asrur.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Ya, silakan Asrur.
2: Kawan, Satreskrim Polres Batu masih mengembangkan kasus dugaan pembobolan 4 rumah kosong yang menjerat BLS, ibu rumah tangga asal Lumajang. Dalam pengembangan kasus, polisi mengungkapkan sejumlah cara yang diduga digunakan BLS saat menjalankan aksinya. Kasatreskrim Polres Batu AKP Zainal Arifin mengatakan, WLS berangkat seorang diri dari Lumajang menggunakan sepeda motor. Sebelum menuju lokasi sasaran, plat nomor asli kendaraan diduga dilepas dan diganti dengan plat palsu untuk menghindari pelacakan. WLS disebut cukup mengenal wilayah Batu karena pernah tinggal di kawasan Karangploso. Saat mencari sasaran, tersangka diduga berkeliling untuk menemukan rumah yang sedang ditinggal penghuninya. Di salah satu lokasi di Desa Gunung Sari, Kecamatan Bumiaji, polisi menyebut tersangka menggunakan gunting rumput yang ditemukan di sekitar rumah untuk mencengkol pintu. Berikut adalah keterangan dari AKP Zainal Arifin, Kasat Reskrim Polres Batu.
3: Namun terlebih dahulu sepeda motor itu untuk plat nomornya diganti atau dipalsukan. Kemudian dia berangkat ke Kota Batu, berkeliling untuk mencari sasaran. Tetap masih dia sendirian ya, berkeliling mencari sasaran. Kemudian ketika mengetahui ada rumah itu diduga kosong, dia akan berhenti di sekitar TKP. Dia akan memperhatikan sekeliling TKP, kemudian masuk ke rumah tersebut melalui pintu dengan cara merusak. Merusaknya menggunakan gunting rumput. Kebetulan untuk yang
2: polisi kini masih menelusuri perhiasan emas yang diduga telah dijual tersangka di Lumajang. Penyidikan juga terus dikembangkan untuk mengetahui kemungkinan rangkaian pencurian lain yang dilakukan WLS di wilayah hukum Polres Batu dan Malang Barat. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
4: Jalan-jalan plus.
5: Kalau lagi pengen main air, tapi yang alami, murah, dan gak terlalu jauh dari kota, tempat ini bisa jadi pilihan. Kali ini kita akan ke Sumber Gentong. Lokasinya ada di kawasan Pakis, Kabupaten Malang. Kalau dari pusat kota Malang, cuma sekitar 25-30 menit perjalanan dan cukup dekat juga dari kawasan Araya. Sesuai namanya, Sumber Gentong menawarkan wisata berbasis sumber air alami. Airnya jernih, segar, dan mengalir hampir di seluruh desa, bikin suasana di sini terasa adem dan tenang. Daya tarik utamanya tentu ada di kolam airnya. Pengunjung bisa berenang, main air, atau sekedar duduk santai di pinggir sambil menikmati suasana rindang. Selain itu, ada juga wahana seperti perahu bebek yang bisa dicoba buat keliling area air. Gak cuma itu, tersedia juga area kuliner, spot foto, sampai tempat untuk santai atau bahkan camping ringan kalau mau lebih lama di sini. Yang bikin makin menarik, harga tiket masuknya sangat terjangkau, rata-rata hanya sekitar Rp5.000. Bahkan di beberapa waktu bisa lebih murah, cocok banget buat liburan hemat. Untuk menuju ke lokasi, dari arah kota Malang, Anda bisa ambil jalur ke Pakis lewat Jalan Laksada Adi Sucipto. Dari sana, Anda lurus saja mengarah ke Wendit. Setelah itu, ikuti petunjuk ke Desa Tirtomoyo hingga masuk ke Dusun Gentong. Aksesnya cukup mudah, tapi di beberapa titik, jalannya masuk ke area perkampungan, jadi tetap harus perhatikan navigasi. Sumber Gentong ini jadi salah satu contoh wisata sederhana yang tetap menarik. Gak perlu jauh atau mahal, tapi tetap bisa menikmati suasana alam yang segar. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 36 9962. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: seger. Sing dia diundur di se. Monggo, monggo, monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh enggak. Aku bawa tempat sendiri. Nya, iki tempate.
0: Lu keren bu. Saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang. Bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu. Wong plastike kadang luwe akeh timbang cilok.
1: Iya kan. Biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame dibang ciloknya.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guideline 11FM.
3: Guidance for your life. City Gate FM.

0: Serien 99FM, guidance for your life. Kawan, untuk saat ini ya, saya mau titip juga untuk Anda. Barangkali ada yang sedang beraktivitas di luar ruangan maupun juga di manapun itu. Kalaupun Anda menemukan ada sebuah STNK, Anda boleh sampaikan ya ke Sidikir FM. Biasanya ada yang mengirimkannya atau memberikan informasi ke Sidikir FM dengan sebuah foto gitu ya, dikirimkan fotonya. Kalau tidak begitu, ada yang datang langsung ke studio kami untuk menyerahkan STNK-nya. Tapi kalau dari Anda juga boleh ya untuk menitipkannya ke pihak polsek setempat. Anda bisa sampaikan dulu nih ke Sidikir FM untuk dokumentasinya kalau Anda menemukan STNK. Karena kita baru dapat informasi, ini ada laporan STNK hilang. Ada satu lembar STNK sepeda motor merek Honda tahun 2021 yang warna biru dengan nopol N5231ECX, kawan. Sekali lagi, dengan nopolnya N5231ECX. Untuk STNK ini milik atas nama Walidatul Husnia, warga kawasan Mulyo Agung Dau ya. Kemudian juga sekali lagi untuk Anda yang barangkali menemukan sebuah STNK milik dari Walidatul Husnia, Anda bisa hubungi Sidikir FM langsung di 0811-3600-911. Anda bisa kirimkan capture fotonya dulu ya. Sekali lagi untuk STNK tersebut, STNK sepeda motor merek Honda tahun 2021 warna biru dengan nopol N5231ECX. Saya ulangi, untuk nopolnya N5231ECX. Anda bisa share ya ke Sidikir FM melalui WhatsApp kami. Anda bisa capture dulu, kemudian Anda share ke kami, atau kawan Anda juga bisa titipkan ke pihak polsek setempat.
1: City Guides Inside.
2: Penataan pasar induk Gadang mulai berjalan setelah belasan tahun menjadi persoalan di Kota Malang. Namun, proses relokasi masih menyisakan tantangan karena belum seluruh pedagang mendapatkan tempat baru. Menurut Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji, dari sekitar 1.600 pedagang, masih ada sekitar 500 yang belum mendapatkan tempat relokasi karena keterbatasan lahan. Pendataan dan pencarian solusi bersama Diskopindak pun juga masih akan dilakukan.
3: Problem Kota Malang ini kan tidak bisa lepas dari kebijakan-kebijakan pemerintah kota ya. Mungkin 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang lalu seperti itu. Pasar Gadang, Pasar Kebalen, seperti itu. Saya sudah sering menyampaikan dan mengingatkan pemerintah kota terkait itu. Nah, kita nggak kepengen nanti ada kejadian-kejadian Pasar Kebalen baru, Pasar Gadang baru, dan segala macam. Yang itu ada bibit-bibitnya ada gitu kan ya, di Pasar Pamang dan segala macam. Karena ada pembiaran-pembiaran, pedagang-pedagang yang dibuat dan segala macam. Tidak hanya di pasar, saya ya, problem Kota Malang macet, banjir dan segala macam kan kebijakan itu. Tidak adanya penegakan aturan yang clear dan clean, adanya pembiaran-pembiarannya. Nah, harapan saya ini adalah titik titik balik ya dari kebijakan bagi Kota Malang. Sudah kemarin Kebalen sudah bisa mengklirkan walaupun masih ada dinamika. Pasar Gadang juga mungkin sudah secara lalu lintas sudah ya sedikit banyak Pak memberikan pencerahan, memberikan kabar baik untuk warga Kota Malang. Nah, harapannya nanti ke depannya ya setelah ini direlokasi ke belakang, ya kita berbicara lagi dengan pemerintah Kota Malang nasib dari 500 ini. Saya sepakat dengan tadi Pak Yudi ya, bahwa regulasi, aturan itu yang utama. Ya.
2: Di tengah keterbatasan tersebut, penentuan pedagang yang mendapat tempat dinilai perlu dilakukan secara adil dan berdasarkan prioritas yang jelas. Guru Besar Manajemen sekaligus Kepala LPPM Unmer Malang, Profesor Dr. Boge Triatmanto menilai pedagang warga Kota Malang dan mereka yang sudah lama memiliki lapak perlu mendapat perhatian utama.
4: Hal penting di dalam proses pembangunan itu, apapun pembangunan itu ya sebetulnya, adalah keseimbangan, Mbak. Nanti bisa diperhatikan bersama-sama gitu ya. Maksud saya bersama-sama di sini ini semua pihak lah gitu. Keseimbangan antara kebijakan dan hak dari masyarakat. Itu harus seimbang. Kebijakan itu menjadi satu landasan untuk membangun ke atasnya lagi gitu ya. Jadi tadi memang betul yang disampaikan adalah kebijakan gitu ya. Tolong perhatikan tentang kebijakannya itu, karena itu landasan untuk membangun di satu wilayah tertentu, terutama di pembangunan ekonomi. Nah, dengan memperhatikan berbagai hak, kebijakan dan kepentingan masyarakat, itu menjadi hal penting untuk diprioritaskan gitu ya, apapun dan bagaimanapun kondisinya di Pasar Gadang.
2: Relokasi Pasar Gadang bukan hanya soal menertibkan kawasan. Kebijakan ini juga harus memastikan hak pedagang tetap terlindungi dengan pendataan

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Bupati Pamekasan Kiai Haji Khalilur Rahman mengunjungi rumah duka almarhum Nurul Rian Hidayat 33 tahun korban insiden KMP Virgo Transport 8 yang terbalik di perairan Masalembu Laut Jawa pada Minggu 13 September lalu. Jenazah warga Desa Teja Timur Kecamatan Pamekasan itu tiba di rumah duka pada Rabu 16 September 2026 sekitar pukul 10 lebih 56 menit waktu Indonesia Barat. Menurutnya kehadiran dirinya bersama jajaran pejabat Pemkab Pamekasan merupakan bentuk dukungan kepada keluarga korban. Dia meyakini almarhum meninggal dalam keadaan baik karena gugur saat menjalankan tugas sebagai tenaga kesehatan.
2: Baik, kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pekalongan meminta Simbang Kulon Night Carnival atau SKNC dievaluasi menyeluruh. Permintaan ini muncul setelah salah satu penampilan dalam karnaval yang bertepatan dengan rangkaian Maulid Nabi disorot karena diduga menampilkan unsur ritual satanik. Ketua MUI Kabupaten Pekalongan, Kiai Haji Tajuddin Soleh menegaskan unsur satanisme dan penyerupaannya bertentangan dengan ajaran agama. MUI juga meminta pemerintah daerah dan kepolisian memperketat perizinan serta pengawasan kegiatan yang mengundang keramaian.
3: Selamat siang, informasi terakhir dari saya Jo, Suara Bojonegoro Indah FM. Komitmen Pemkab Bojonegoro memperluas perlindungan jaminan sosial bagi pekerja kembali mendapatkan apresiasi dan Pemkab Bojonegoro meraih peringkat kedua Jam Sostek Award Provinsi Jawa Timur tahun 2026. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, kepada Bupati Bojonegoro Setiawahono di Ballroom Fasa Hotel Surabaya, Rabu kemarin. Bupati Bojonegoro Setiawahono bilang, capaian Jam Sostek Award 2026 menjadi momentum untuk terus memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, BPJS, ketenagakerjaan, dan berbagai pemangku kepentingan dalam memperluas akses perlindungan pekerja.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda, bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya, bro, kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama, bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Astaga, si Dita, beli tumbler viral. Si Bima, liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang.

0: ampas deh pas masuk keranjang.
1: Saldo Anda tidak cukup.
0: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
2: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
0: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
2: Ya udah, pinjam duitnya boleh ya?
0: Yeah, enak aja, jual aja tuh semuanya.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Serigen Lain on FM, guidance for your life. Kawan, baru saja tadi kita sempat terima kabar ya. Untuk di wilayah Kota Malang kabarnya ada kejadian 65 atau artinya kebakaran. Tadi sempat saya cek juga untuk lokasinya, ini masuk di kawasan Sawo Jajar, Kota Malang. Tadi informasi awal itu dari grup relawan Malang ST Anget. Kemudian waktu saya cek juga untuk titik koordinatnya itu ada di kawasan Danau Bratan Raya. Jadi masuk wilayah Lesan Puro, area Kota Malang. Kemudian untuk di lokasi seperti apakah pantauannya? Anda bisa lihat kali ini di visual radio kami, saya coba tampilkan dulu. Sebenarnya dari laporan 65 atau kebakaran itu masih kelihatan asap putih kawan yang keluar dari entah itu bangunan atau apa ya. Tadi dari warga yang ada di lokasi sudah coba hubungi ke pihak Damkar Kota Malang, kemudian juga dari rekan-rekan ambulan sudah ada yang menuju untuk ke TKP. Tapi untuk informasi lengkapnya juga bagaimanakah untuk di kawasan tersebut, kita masih coba konfirmasi ke rekan-rekan Damkar Kota Malang. Kiranya apakah memang sudah monitor atas kejadian tersebut? Kemudian untuk wilayah yang terbakar ini juga apa gitu objeknya? Kita masih menunggu untuk jawaban ya dari rekan-rekan Damkar Kota Malang. Dan untuk informasi yang lainnya kawan, ini masih dari apa yang disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto. Kalau sebelumnya ya, tadi sempat saya sampaikan untuk di untuk Presiden RI Prabowo Subianto kabarnya menggagas adanya akademi khusus kepala daerah pejabat kementerian. Hal itu disampaikannya kawan dalam program Presiden Prabowo Menjawab, dan hal tersebut sudah dirilis oleh Bakom RI untuk beberapa hal yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam program Presiden Prabowo Menjawab. Selain di jam sebelumnya tadi saya sempat singgung Presiden RI berniat untuk membentuk akademi bagi kepala daerah hingga direktur jenderal di kementerian atau lembaga, yang nantinya wacana ini menjadi salah satu bentuk pengembangan Universitas Republik Indonesia atau URI untuk memberikan pendidikan khusus bagi calon pemimpin pemerintahan. Karena menurut Presiden RI Prabowo Subianto, pihaknya mengakui masih terdapat persoalan kualitas sumber daya manusia atau SDM dan ketidaksinkronan kerja di berbagai institusi pemerintahan. Sehingga harapannya mereka yang akan menduduki posisi strategis di pemerintahan itu bakal digembleng dulu kawan. Tapi juga tidak hanya hal tersebut yang disampaikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto, ada yang menarik juga kawan dari apa yang disampaikannya dalam program Presiden Prabowo Menjawab. Ini salah satunya Presiden juga meminta untuk adanya undang-undang yang bisa mengatur kawan. Jadi Presiden Prabowo Subianto mendorong penguatan sanksi hukum terhadap pelaku pembakaran hutan atau karhutla, termasuk kemungkinan menggolongkan tindakan tersebut sebagai terorisme ekologi. Jadi itu juga disampaikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto dalam program Presiden Prabowo Menjawab, karena Prabowo menilai persoalan karhutla sudah menjadi masalah serius yang membutuhkan langkah hukum lebih tegas sekaligus juga penguatan regulasi. Untuk lengkapnya juga seperti apa nanti coba saya update kembali untuk Anda. Di siang hari ini informasi-informasi dari Anda nantinya boleh terus untuk Anda share ya di WhatsApp kami 0811 3600 911.
1: Jalan-Jalan Plus. Sudah siap? Kita akan menuju ke sebuah spot hidden gem di Malang bagian selatan. Namanya Sumber Jeruk, pemandian alami di Desa Adiluwih, Kecamatan Pagelaran. Kalau dengar namanya Sumber Jeruk, jangan bayangin kebun jeruk ya. Ini mata air alami yang jernih banget. Lokasinya bahkan cuma sekitar 300 meter dari sumber Maron yang sudah lebih dulu terkenal. Tapi beda suasana. Sumber Jeruk ini lebih tenang, adem, cocok buat Anda yang pengen healing tanpa keramaian. Begitu sampai, Anda akan menemukan dua kolam utama. Kolam sumber di bagian atas, kedalaman sekitar 1 meteran, aman buat anak-anak atau sekedar mau nyemplung santai. Nah, kalau Anda mau lebih bebas berenang, ada kolam tampung di bagian bawah dengan kedalaman sampai 3 meter. Airnya dingin, segar, khas mata air pegunungan, dan warnanya jernih kebiruan, bikin pengen langsung nyebur. Yang bikin sumber jeruk

0: Fasilitasnya memang masih sederhana ya. Ada gazebo, warung, dan area parkir. Tapi justru itu yang bikin tempat ini terasa alami. Dari Kota Malang, Anda bisa menuju ke Jalan Maijen Sungkono. Ikuti jalan sampai menuju Jalan Raya Sukonolo. Setelah itu masuk Jalan Raya Bulu Pitu. Dan lanjutkan lagi perjalanan Anda menuju Jalan Sumber Maron Gondang Legi. Dan sampailah di Sumber Jeruk, Desa Adilui, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang. Jalan-jalan Flex.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
1: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
0: Tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
1: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

Sedikit lain warna FM Guardian for Your Life. Kawan, siang hari ini kembali saya update ya untuk Anda. Kemarin dalam siaran secara langsung dalam program Presiden Prabowo menjawab ya, ini membahas berbagai isu strategis nasional, termasuk juga evaluasi program prioritas hingga tantangan birokrasi. Tadi kalau sempat saya sebutkan bagaimana Presiden RI berniat untuk membentuk akademi bagi kepala daerah hingga direktur jenderal di kementerian atau lembaga, termasuk juga kawan Presiden RI Prabowo Subianto ini juga menyoroti sekaligus mendorong penguatan sanksi hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan atau karhutlah, termasuk kemungkinan menggolongkan tindakan tersebut sebagai terorisme ekologi. Jadi Presiden Prabowo menilai persoalan karhutlah ini sudah menjadi masalah serius yang membutuhkan langkah hukum lebih tegas sekaligus juga penguatan regulasi. Presiden waktu itu juga meminta ya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bersama dengan Menteri Hukum Supratman Adi Aktas untuk mendalami ketentuan sanksi terhadap pelaku karhutlah. Kemudian kawan, dalam rapat tersebut juga Presiden mau menerima laporan terkini mengenai penanganan karhutlah sekaligus juga langkah mitigasi untuk menghadapi kondisi yang diperkirakan masih rawan dalam 1,5 bulan ke depan atau di tengah musim kemarau ini. Karena asap karhutlah ya tidak hanya dirasakan di dalam negeri tapi juga bisa mengganggu negara-negara tetangga. Prabowo juga menegaskan kalau pemerintah sudah bekerja maksimal dalam melakukan mitigasi dan tidak ingin dampak kebakaran hutan Indonesia merepotkan negara lain. Selain itu, Prabowo juga meminta aturan di daerah yang masih memberikan ruang terhadap pembakaran lahan secara ini agar segera dicabut, dan pihaknya juga membuka kemungkinan memperberat ketentuan dalam undang-undang nasional. Presiden juga menegaskan kalau pembukaan lahan dengan cara membakar tidak boleh lagi dilakukan dengan alasan apapun, karena menurut Kepala Negara Presiden RI Prabowo Subianto, jika masyarakat membutuhkan pembukaan lahan, pemerintah siap untuk memberikan bantuan sehingga praktek pembakaran tidak lagi menjadi pilihan. Untuk itu, kenapa pihaknya pun juga menyampaikan kemungkinan menggolongkan tindakan pembakaran hutan ini sebagai terorisme ekologi. Itu kawan yang disampaikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Dan sampai di siang hari ini, bagi Anda juga ya yang masih dalam perjalanan, pantau di beberapa lokasi lainnya, masih bisa terus update informasi bersama kami di 0811 3600 911.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 12 siang. Kawan, ada beberapa cara untuk menggaungkan awareness terhadap kesehatan mental mahasiswa. Hari ini pada talk show Radio City Guide, perwakilan BEM Psikologi, Arina Sabila Rusyada menyampaikan, ada banyak cara dan tempat yang bisa dimaksimalkan untuk akses mahasiswa dapat pelayanan kesehatan mental. Arina menyampaikan juga, di setiap kampus pasti memiliki ruang untuk konseling, yang di dalamnya juga ada teman sebaya yang barangkali mahasiswa justru lebih nyaman ketika sharing dengan yang sebaya. Sedangkan upaya lain yang bisa dimaksimalkan, jadi setiap fakultas bisa memiliki program kerja seminar kesehatan mental dengan menghadirkan pihak-pihak ekspor. Kawan, Menku baru disebut tak akan ubah kebijakan fiskal. Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jatim, Max Darmawan menyebut, Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan baru tidak akan mengubah arah kebijakan fiskal maupun pengelolaan APBN di daerah. Kata Max, pihaknya bakal terus melanjutkan program yang telah berjalan dan ditetapkan oleh pusat, serta mengikuti arahan dari Menteri Keuangan baru untuk menjaga kesinambungan dalam pengelolaan fiskal negara. Selain itu, Max juga menjelaskan fokus utama otoritas fiskal saat ini adalah memastikan setiap instrumen negara tetap berjalan optimal dalam menjaga stabilitas roda perekonomian baik di tingkat nasional maupun daerah. Kawan, WNA Cina terancam 15 tahun penjara karena penyu Raja Ampat. Warga negara Cina bernama Wei Xiang terancam hukuman hingga 15 tahun penjara setelah diduga memburu dan memakan penyu sisik di kawasan perairan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Wei Xiang sebelumnya diamankan petugas imigrasi masyarakat Makassar saat hendak meninggalkan Indonesia. Wei Xiang kemudian diterbangkan ke Sorong pada Rabu 16 September. Kepala Seksi Penindakan Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sorong, Galih Dwi Parawita menyampaikan, pelaku sempat mengubah rute penerbangan sebelum akhirnya diamankan dan diserahkan untuk proses lebih lanjut. Kasubdit 4 Tibiter Ditreskrim Suspolda Papua Barat Daya AKBPM Erwin Togar Hasyan Sitomora mengatakan, penyidik telah melakukan olah TKP termasuk di dasar laut. Ia menyebut jika keterlibatan Wei Xiang terbukti, kasus tersebut akan diproses dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara. Demikian 911 Hot News jam 12 siang. Saya Raidina Yasifa, selamat siang.
0: 911 Hot News.

Ceregetain 11 FM Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, di jam 12 lewat 7 menit ya. Saya Yola Octavia kembali menemani perjalanan Anda. Ini kabar gembira juga informasinya bahwa untuk perda perparkiran di Kota Malang itu sudah mulai disosialisasikan. Nanti akan ada pelibatan baik itu dari pihak kepolisian, kemudian juga dari ranah kejaksaan, termasuk juga Satpol PP dan beberapa pihak lainnya. Jadi nanti penanganan parkir ini tidak hanya difokuskan ke satu instansi saja, tapi akan ada kolaborasi seperti itu kawan gambarannya. Kita masih menunggu seperti apa nanti update-nya juga. Harapannya memang benar-benar ini ya bisa segera diterapkan, mengingat perda itu dia masih harus menunggu perwali lagi, peraturan wali kota. Jadi kemarin pada saat kita talk show di Jentok, untuk perwali sendiri perkiraannya itu ini kawan ya, 3-6 bulan setelah perdanya disahkan. Nah karena kemarin sudah ada sosialisasi, nampaknya juga sudah mulai mendapatkan lampu hijau dari Pemprov Jatim untuk memberikan nomor registrasi, baru setelah itu akan diterapkan aturan-aturan dalam penegakan perparkiran. Tapi tidak semuanya soal penegakan perparkiran ya, misalnya ada pelanggaran dan lain-lain, itu memang termasuk, tapi banyak juga yang diatur dalam perda tersebut. Nanti kita akan bahas lebih detailnya lagi di segmen berikutnya. Mungkin kawan-kawan juga mau menambahkan, boleh di 0811 3600 911 atau bisa juga dengan mention kami di @3891FM.

Sirigat 911 FM Guidance for Your Life. Kawan Pemkot Malang memperketat pengawasan penyelenggaraan parkir dengan penerapan peraturan daerah atau Perda nomor 2 tahun 2026 ini tentang penyelenggaraan parkir, diikuti juga dengan pembinaan dan pendampingan hukum untuk ribuan petugas parkir atau jukir di wilayah Kota Malang. Nah, ini dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Wijaya Saleh Putra, juga sudah menyampaikan bahwa keterlibatan aparat penegak hukum itu memang diperlukan untuk memberikan pemahaman kepada para jukir soal aspek hukum dalam pelaksanaan tugas. Jadi semuanya harus paham dulu nih dasar-dasar hukumnya ya, termasuk dengan hal-hal yang diatur dalam Perda nomor 2 tahun 2026 tentang penyelenggaraan perparkiran. Jadi bagi petugas parkir yang melanggar, itu sanksi diberikan secara bertahap, ada dari peringatan dulu ya, peringatan lisan, lalu dilanjutkan dengan peringatan tertulis. Kalau misalnya tetap tidak mematuhi ketentuan, maka hak untuk melakukan kegiatan parkir itu bisa sampai dicabut. Mungkin nanti kita semoga ada kesempatan lanjutan ya, bisa langsung ngobrol bersama dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, termasuk jajaran samping lainnya soal kelengkapan pembahasan untuk perda ini sendiri. Ini kan juga ada salah satu sanksi yang menyampaikan bahwa ketika ada pelanggaran untuk para dari jukirnya, maka hak untuk melakukan kegiatan parkir itu bisa dicabut. Nah, kira-kira parameternya seberapa parah dulu nih pelanggarannya? Tingkatannya seperti apa? Atau mungkin selain tingkat keparahan, frekuensi juga mungkin ya yang menjadi catatan. Nah, kalau frekuensinya sendiri, kira-kira berapa banyak batasan pelanggaran yang dilakukan oleh para jukir sampai bisa menggugurkan atau ini ya, penerapan sanksi pencabutan ininya KTA-nya sampai tidak bisa beroperasional lagi. Nah, itu masih belum kita terima detailnya bagaimana. Semoga nanti bisa ini ya terhubung dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang. Tapi Wijaya, Kadisub juga menegaskan kalau pendekatan pembinaan itu tetap menjadi prioritas. Nah, Disub juga terus melakukan sosialisasi dan pemberdayaan agar petugas itu bisa memahami perubahan aturan. Kalau dari beberapa foto termasuk dari ini tadi ya, dari reporter kami Heri Prasetyo juga yang mendokumentasikan sosialisasinya, kawan, sosialisasi ke para jukirnya, mereka juga hadir dan mengikuti. Salah satu perubahan penting dalam perda baru itu adalah mekanisme pengelolaan retribusi. Jadi uang hasil pungutan parkir itu nantinya disetorkan terlebih dahulu ke kas daerah sebelum petugas memperoleh imbal jasanya. Jadi kalau di perda baru itu untuk parkir tepi jalan umum, imbal jasa atau retribusinya itu maksimal 70%, sedangkan tempat khusus parkir itu maksimal 60%. Di dalam sosialisasi itu, sosialisasi perda tadi, juga ada Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, yang menyebut bahwa penataan parkir melalui perda baru ini juga diarahkan untuk menciptakan ketertiban sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Nah, aturan itu mencakup lokasi yang diperbolehkan, lokasi yang dilarang untuk parkir, sampai dengan sanksi-sanksi bagi pihak yang melanggar. Jadi harapannya dengan adanya ini ya, dengan adanya perda baru ini, penegakan parkir, pelanggaran-pelanggaran parkir itu benar-benar bisa teratasi, kemudian sanksinya juga jelas informasinya. Kalau sudah ada perda ini, maka Disub itu bisa memberlakukan sanksi juga, tapi tetap berkolaborasi dengan jajaran lainnya, entah itu dari pihak kepolisian, karena perda ya harusnya polisi penegak perda ya, Satpol PP juga harus hadir, juga harus ikut terlibat. Ini kita masih menunggu detail lanjutannya, kawan. Untuk beberapa catatan lainnya, saya mau geser dulu untuk pantau lalu lintas. Sekarang di jam 12 lewat 17 menit. Kayaknya sudah mulai ramai juga siang-siang nih di sekitaran perempatan Kaliurang, arah ke utara lebih tepatnya. Dari ini kawan, CA Suprapto ya, sama-sama ada peningkatan volume, termasuk yang ke selatan juga sama ternyata. Dari arah TL Sarangan itu, arah ke selatan, ada perlambatan juga. Tapi antisipasi nih, kalau lewat di Gatot Subroto, ternyata yang exit dari Aris Munandar juga akan terimbas, termasuk yang di Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Mangun Sarkoro. Dari perempatan itu, arah ke Bugluduk, itu juga sama ya, sama-sama ada perlambatan. Tuh, antisipasi saja yang mau akses di sana. Nanti kawan-kawan boleh berkabar update di beberapa titik lainnya, bisa langsung call in di 0811-3600-911. Untuk City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira Malang.
Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagramnya di @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa langsung datang ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

0: Kawan, untuk Anda yang sekarang ini sedang bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi masih relatif lancar mulai dari Pandaan maupun Anda yang mau mengarah ke sekitar Sidoarjo. Kemudian untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Waru, saat nanti di menjelang Gate Waru dan di selepasnya seperti Krian, Mojokerto, Kertosono juga masih terkondisikan. Kemudian untuk Anda yang sekarang sedang memantau juga di beberapa ruas tol lain, mungkin tidak hanya lalu lintas ya kawan, tapi juga informasi cuaca termasuk bagaimana apakah cukup berangin, Anda bisa sampaikan melalui WhatsApp kami di 0811-360-911 atau dengan cara mention di @cityguide911FM.
1: Infotalk, informasi seputar jalan-jalan.
2: Jalan-Jalan Plus.

0: Salah satu daya tarik utamanya adalah pengalaman wisata petik apel. Di berbagai kebun, Anda dapat memetik langsung buah dari pohonnya. Sebuah pengalaman sederhana, namun memberikan kesan yang sangat berbeda. Anda bisa memilih sendiri apel yang matang, merasakan teksturnya yang padat dan renyah, serta mencicipinya dalam kondisi paling segar. Dari segi rasa, apel batu memiliki karakter yang khas. Aromanya cukup tajam dengan perpaduan rasa manis dan asam yang seimbang, berbeda dengan apel impor yang umumnya lebih ringan. Terdapat juga beberapa varietas unggulan seperti apel mana lagi yang dikenal manis dan harum, serta apel ana dengan rasa segar cenderung asam manis. Tidak berhenti di buah segar, apel batu juga diolah menjadi berbagai produk turunan, mulai dari keripik apel, sari buah, sampai minuman seperti teh apel yang memberikan alternatif cara menikmati hasil pertanian lokal ini. Untuk waktu berkunjung, pagi hingga siang hari menjadi pilihan yang ideal. Ketika cuaca masih bersahabat dan aktivitas di kebun berlangsung optimal, dengan harga yang relatif terjangkau, wisata petik apel menjadi salah satu pengalaman yang tidak terpisahkan saat Anda berkunjung ke Kota Batu. Lebih dari sekedar buah, apel sudah menjadi bagian dari cerita dan kehidupan masyarakat di kota ini. Dan melalui pengalaman sederhana di kebun, Anda tidak hanya menikmati rasa, tapi juga memahami asalnya. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya.
4: Emang tahu itu siapa?
3: Enggak.
4: Tahu ceritanya?
3: Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
4: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
3: Nah, itu pinter.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.
6: Seregetain 11 FM, Guidance for Your Life. Kembali, kawan saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Pak Tangguh Bimantoro menanyakan untuk tarif parkir di Kayu Tangan berapa nggih, katanya. Kemarin saya ditarik 5.000, nggak dikasih karcis lagi. Posisi di depannya Tomorrow Cafe. Ini berarti Pak Tangguh bawa R4 ya Pak ya, kalau parkir di depannya Tomorrow itu. Kalau Kayu Tangan itu R2, 2.000, tapi kan parkirnya di sentra parkir atau yang di area Grapari itu. Kalau yang R4 itu 3.000, 5.000 itu hanya untuk parkir insidentil dan bukan tarif parkir tepi jalan ya, dan harusnya dikasih karcis. Kemarin juga beberapa kali kasus markup ini sempat terjadi, parahnya lagi karcisnya itu diubah ya. Harusnya kan yang 5.000 ini untuk jenis kendaraan yang lain. Tapi tidak di Kayu Tangan juga, kalau untuk minibus kayak gitu-gitu kan juga tidak diperbolehkan ya parkir di sana. Nah, itu harusnya karcisnya bukan 5.000, tapi kemarin yang mobil pribadi itu sedan begitu ya, itu dapat karcis tulisannya 5.000. Padahal kalau di aturannya, di perdanya itu tidak seperti itu. Jadi kalau yang R4 harusnya tetap 3.000 sih. Pak Tangguh sempat mendokumentasikan ininya enggak, Pak? Jukirnya enggak, Pak? tadi di lokasi. Kalau kemarin kita beberapa kali ya dapat laporan dari kawan pendengar, terus kebetulan sempat foto jukirnya juga, kita teruskan ke kabit parkir, dan hari itu juga ya, kayaknya kejadiannya siang agak sorean gitu, langsung ditindak juga untuk jukirnya. Karena khawatirnya kalau jukir ini kan kadang mereka ini ya bergantian ya, terjadinya tuh misalnya Pak Tangguh siang ini, kemungkinan kalau ada petugas ke lokasi juga sudah ganti, khawatirnya seperti itu. Kalau ciri-ciri ini katanya sih bapak-bapak sepuh agak gemuk katanya gitu. Nah ini khawatirnya ketika nanti ditanya di lokasi agak kesulitan juga bisa ngeles dan lain sebagainya. Oke, nanti kalau kesana lagi Pak Tangguh boleh didokumentasikan. Atau mungkin juga kawan-kawan yang lain kah ada yang pernah mengalami hal serupa nih kaitannya dengan markup, lagi-lagi di kayu tangan ya. Kayaknya jukirnya gak sekali dua kali diperingatkan, sudah berkali-kali juga soal markup tarif parkir ini di kayu tangan kawan. Bahkan sempat waktu itu di viral juga ya di media sosial, ada wisatawan dari luar kota, ada ibu-ibu juga yang minta karcis gak dikasih, terus habis itu tarifnya juga berbeda. Tadi yang seperti disampaikan Pak Tangguh, ditariknya 5.000 padahal harusnya 3.000. Tarif 5.000 untuk R4 itu hanya untuk parkir insidental. Jadi misalnya jalannya dipakai ada karena ada giat konser kah, bukan parkir di tempat yang ini ya yang umum gitu. Jadi tiba-tiba jalannya dipakai kemudian membuka lapak baru jadi insidental, baru bayarnya 5.000. Cuma ini kan ini ya, bukan ya. Baik Pak Tangguh, terima kasih Pak untuk laporannya. Mungkin yang mau parkir juga nih di kawasan kayu tangan nantinya, jangan lupa kawan ya minta karcisnya, boleh langsung dokumentasikan saja jukirnya, atau kalau ada name tag-nya begitu ya boleh difotokan juga agar bisa diteruskan ke pihak terkait nih yang punya tupoksi untuk melakukan pembinaan, salah satunya dari rekan-rekan Dinas Perhubungan Kota Malang. Bergeser ke info lain, kawan-kawan yang mau investasi di bidang properti tapi masih ragu-ragu takutnya boncos dan gak produktif, Anda harus pilih yang pasti-pasti saja. Ada Paramaland yang mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, yaitu Villa Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system, Anda bisa merasakan kemewahan yang tidak terbatas. Sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari, dan dekat dengan Jatim Park Group, plus legalitasnya aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Untuk info lengkap, cek Instagramnya di @paramapandermanhill atau hubungi di 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya. Kita geser dulu ya ke reporter Asrur. Kawan, siang hari ini kita akan terhubung bersama dengan reporter Citigar FM, ada Asrur Rozi yang membawa kabar menanti regulasi usia Porprov Jatim 2027. KONI Kota Batu siapkan skenario penambahan atlet baru.
7: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
6: Ya, Asrur, silahkan laporannya.
8: Kawan, menjelang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Timur 2027, KONI Kota Batu masih menunggu kepastian regulasi mengenai batas usia atlet yang diperbolehkan bertanding. Ketua KONI Kota Batu, Sentot Ariwibo, mengatakan aturan tersebut masih dalam tahap pembahasan di tingkat KONI Jawa Timur. Sebelumnya, sosialisasi mengenai batas usia sudah dilakukan, namun keputusan final belum diterbitkan. Saat ini, KONI Kota Batu memusatkan latihan terhadap 175 atlet kategori ring 1, yang merupakan para peraih medali pada Porprov 2025. Namun, sebanyak 35 atlet diantaranya berpotensi tidak bisa memperkuat Kota Batu jika batas usia maksimal nantinya ditetapkan 23 tahun. Berikut adalah keterangan dari Sentot Ariwibowo, Ketua KONI Kota Batu.
9: Ini masih kemarin sosialisasi, ada beberapa cabur yang nanti mungkin usianya sampai posisi di usia 25 atau mungkin turun dari 20, 25, tapi kita tunggu dulu instruksi.

0: dari keputusan KONI Jawa Timur sejauh mana porprov nanti cabur-cabur apa yang usianya masih bisa diangka naik di 23 mungkin ke 24 karena belum ada putusan resmi. Yang jelas atlet kita dari 35 itu memang menjadi.
1: Jika pada usia ditetapkan, KONI Kota Batu harus menyiapkan atlet pengganti atau pelapis untuk mengisi posisi yang ditinggalkan. Pencarian atlet baru juga harus dilakukan di tengah program pusat latihan kota atau pusat kot yang sudah berjalan sejak Agustus kemarin. Sambil menunggu keputusan dari KONI Jawa Timur, KONI Kota Batu tetap mempertahankan program latihan 175 atlet yang ada, sekaligus menyiapkan skenario jika terjadi perubahan susunan kontingen. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
2: Terima kasih Asrur atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
3: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
4: City Guide's Life Hacks.
2: Menjadi orang tua seringkali serba salah. Kalau terlalu banyak melarang, anak bisa merasa dikekang. Tapi kalau terlalu membebaskan, orang tua justru khawatir anaknya salah mengambil keputusan. Lalu, harus yang mana ya? Belakangan, ada pola asuh yang mulai banyak dibicarakan. Namanya Lighthouse Parenting atau pola asuh mercusuar. Konsepnya sederhana. Orang tua hadir sebagai penunjuk arah, bukan sebagai pengendali setiap langkah anak. Nah, life hack yang bisa mulai diterapkan adalah jangan buru-buru menyelesaikan semua masalah anak. Kalau anak sedang menghadapi kesulitan, coba tanyakan dulu, menurutmu solusi yang paling mungkin apa kira-kira? Nah, dengan begitu, anak bisa belajar berpikir, mengambil keputusan, dan bertanggung jawab atas pilihannya. Sementara orang tua tetap siap membantu jika memang dibutuhkan. Lalu, tetap buat aturan yang jelas di rumah, kawan. Misalnya soal jam tidur, penggunaan gadget, atau tanggung jawab membereskan mainan. Jadi, anak memiliki kebebasan, tetapi tetap memahami batasan yang harus dihormati. Yang tidak kalah penting, jadilah tempat yang aman untuk anak bercerita. Saat mereka gagal, janganlah langsung memarahi atau menyalahkan. Dengarkan dulu ceritanya, baru kemudian bantu mencari jalan keluarnya. Karena tujuan pola asuh ini bukan membuat anak selalu berhasil, melainkan membuat mereka berani mencoba dan mampu bangkit ketika menghadapi kegagalan. Well, istilah Lighthouse Parenting sendiri dipopulerkan oleh dokter anak Kenneth Kinsberg yang mengibaratkan orang tua seperti mercusuar. Tetap kokoh, memberi cahaya dan arah, tetapi tidak mengendalikan kapal yang sedang berlayar. Dengan cara itulah, anak belajar menjadi pribadi yang mandiri sekaligus tetap merasa aman.

0: Bigayt 911 FM. Guidance for your life.
1: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
2: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
3: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
1: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Ya kawan, kita masih di City Report, dan untuk City Report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya, Rumah Sakit Unggulan, berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan pemeriksaan CT scan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB. Masih bicara soal parkir ya, kawan-kawan juga ada yang sharing-sharing ini di WhatsApp maupun juga di line telepon, sudah ada yang terhubung. Saya ke line telepon dulu, Pak Joko Said sudah tersambung. Pak Joko, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Iya. Iya, lagi di mana ini Pak Joko?
1: Tadi lewat Kayu Tangan, posisi di stasiun. Mm-mm. Kebetulan ada laka juga ini depan saya, tapi wow, sudah ditangani sama warga.
0: Oke, Pak, lakanya pas di mana tadi Pak?
1: Di depan Hotel Morse, motor dengan motor, cuman yang satunya kabur.
0: Waduh, yang satunya gimana tadi Pak? Sudah ditangani oleh warga akhirnya ya?
1: Ini sudah ditangani sama warga, nggak parah kok. Cuman lagi apa, diobatin kaki-kakinya. Terus ini Pak, menginfokan juga yang diinfo tadi soal parkir yang di Kayu Tangan depan Tomuro.
0: Iya.
1: Itu yang dulu pernah saya report ke City Guide. Yang dulu pernah saya report ke City Guide. Orangnya

0: Itu orangnya sama ya, jokernya sama.
1: Sama orang sama. Iya. Oke. Okay. Kemarin tadi saya cek kayaknya sudah ganti shift, Mbak.
0: Oh, udah enggak ada lagi.
1: Bikin sekalian. Iya, pikirku ke sekalian tak bikin tak video sekalian nih. Dulu pas dikasih. Iya, dulu pernah saya parkir di situ habis ngantar penumpang, terus saya juga turun ikut diajak makan. Mm-mm. Nah, terus saya mau pergi, ditarik 5.000, tak minta karcis. Tak suruh baca plang, karena di situ ada plang.
0: Iya, yeah,
1: itu enggak lihat apa? Itu 3.000 mobil lah, saya bilang gitu. Terus akhirnya dikasih kembalian lagi.
0: Oh, harus diingetin dulu baru dikasih kembalian, Pak Joko ya?
1: Iya, benar. Memang gitu Mbak, rata-rata itu kalau nggak ada petugas, bluffingnya dia bilangnya kalau ada petugas bilangnya 3.000, tapi kalau ada petugas apa? Kalau nggak ada petugas ditarik 5.000 itu. Memang itu Mbak.
0: Itu dia resmi ya, jukirnya apa? Di sub kan Pak ya? Ada rompi di subnya kan?
1: Iya, ada rompi birunya, ada. Cuman dia ada 4 orang, yang satu pakai rompi biru, yang 3 enggak.
0: Oh, ya ya ya.
1: Ya, yang 3 itu biasanya sampai Indomaret itu yang pakai topi, itu kadang pakai, kadang enggak. Pokoknya yang rompi biru itu dipakai bergantian.
0: Kalau yang tadi, Bapak yang agak gendut tadi, yang jokirnya itu pakai rompi biru?
1: Pakai rompi biru, tapi ini tadi saya lewat enggak ada yang pakai rompi.
0: Udah ganti sip ya kalau kata Pak Joko ya. Ya,
1: terus bapaknya sudah nggak ada ya.
0: Oke, itu kapan Pak ya, Pak Joko kemarin yang ngalamin itu juga markup itu? Hampir markup.
1: Itu 2 bulan yang lalu Mbak, pernah tak report kok. Waktu itu masalah yang terima Mbak Nulu waktu saya telepon.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Oke, itu dikasih karcis nggak Pak kemarin Mbak? Atau nggak?
1: Nggak dikasih. Tak minta karcis, nggak dikasih, ya terus tak suruh baca itu 3.000, minta kembaliannya tambahin, bilang gitu, terus dikasih tambah.
0: Oke deh. Iya. Harus diingetin dulu. Nah, ini, Pak Joko juga berani.
1: Betul. Pikirku ini tadi apa? Kalau ada sekalian tak video, ternyata nggak ada.
0: Oh iya. Oke deh Pak, terima kasih Pak Joko udah sharing.
1: Oke Mbak, nanti saya tak info lagi kalau ada. Iya Mbak, terima kasih.
0: Terima kasih banyak Pak Joko, selamat siang.
1: Sama-sama,
0: selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia kawan ya, Pak Joko sempat pernah mengalami hal serupa. Kalau Pak Joko ini hampir ya katanya, hampir aja kena markup. Kalau gak berani mengingatkan ya pasti 5.000, 2.000 udah raib. Tapi kemarin Pak Joko juga langsung mengingatkan, ngasih tahu karena ada plang ya, plang parkir di bawah rambu P itu, rambu parkir tuh biasanya dia ada, atau di dekatnya apil ya, dekatnya ini. Kalau di kayu tangan itu ada pelikan crossing, nah biasanya ditempel di situ juga sih untuk rambu-rambu, untuk tarif-tarif parkir. Nah harusnya menaati yang ada di sana, padahal jelas-jelas terlihat tapi masih suka ini ya, suka markup-markup udah jelas padahal ada di sana orang bisa lihat aturan jelasnya tapi masih berani juga. Dan kalau kata Pak Joko, jukirnya sama nih, sama yang dialami oleh Pak Tangguh. Oke, nanti kalau Pak Joko lewat lagi dan kebetulan ada, boleh langsung di capture aja ya, agar ini tidak terulang lagi. Soalnya lumayan sering nih kayak gini. Kemarin sih yang ditindak sama di sub kayaknya beda orang ya, soalnya ciri-cirinya tidak seperti apa yang disebutkan oleh Pak Joko dan Pak Tangguh. Karena sebelumnya juga ada kawan kes serupa, jukirnya langsung ditindak, diberikan peringatan oleh rekan-rekan dari Dinas Perhubungan Kota Malang. Kemarin kita komunikasinya dengan Kabid Parkir, dengan Pak Rahmat. Kalau nanti ada lagi boleh report ya ke C3R FM di 0811 360 911. Untuk Anda Sobat Jatim, sudah punya rencanakah mau keliling Malang? Kalau belum, ayo kawan bepergian dengan nyaman, aman, dan hemat bersama Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bus, terdiri dari 14 bus operasional dan juga 1 bus cadangan, dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari, dan Terminal Batu. Tarifnya juga ramah di kantong, untuk tarif umum hanya Rp5.000, sementara khusus pelajar, santri, dan juga mahasiswa hanya Rp2.500. Pembayarannya juga mudah, bisa menggunakan tunai maupun non-tunai. Dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim bisa menggunakan berbagai destinasi menarik, bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik. Mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Jatim Economic Park, hingga berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya mudah, cukup datang ke halte atau rambu Trans Jatim terdekat, lalu naik Transjatim dan nikmati perjalanan.

0: perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Dan juga ada kabar baik lagi untuk Sobat Jatim, tahun ini Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang hingga ke Panjen. Jadi semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak juga pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Trans Jatim, transportasi andalane Jawa Timur.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: Kawan, Anda lagi ingin kabur sejenak dari hiruk-pikuk kota? Nah, saya punya rekomendasi nih kawan. Coban Jahe bisa menjadi salah satu jawabannya. Coban Jahe terletak di Dusun Kerajaan, Desa Taji, sekitar 25 km dari pusat kota Malang. Perjalanan menuju lokasi memakan waktu sekitar 1 jam melalui arah tumpang. Akses jalannya sudah cukup baik dan bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4 hingga area parkir. Begitu tiba di kawasan Coban Jahe, suasana hutan langsung terasa. Pepohonan tinggi, termasuk deretan pohon mahoni, membuat jalur menuju air terjun terasa teduh. Dan di area parkir, pengunjung hanya perlu berjalan sekitar 300 meter untuk sampai ke titik utama air terjun. Coban Jahe kawan memiliki ketinggian sekitar 45 meter. Airnya jatuh dari tebing batu yang dipenuhi lumut dan tanaman rambat. Dan di bagian bawah terbentuk kolam alami dengan bebatuan besar di sekitarnya. Saat terkena sinar matahari, percikan air sering membentuk pelangi kecil yang menjadi daya tarik visual bagi pengunjung. Selain keindahan alam, Coban Jahe juga memiliki nilai sejarah. Nama Jahe berasal dari kata pejahe yang berarti meninggal dunia. Di kawasan ini kawan, pernah terjadi peristiwa pertempuran pada masa perjuangan kemerdekaan sekitar tahun 1947 sampai 1948. Tidak jauh dari lokasi air terjun, terdapat Taman Makam Pahlawan Kali Jahe yang menjadi tempat dimakamkannya puluhan pejuang. Kawasan ini juga menyediakan area camping ground. Banyak pengunjung datang untuk bermalam dan menikmati suasana hutan yang tenang. Selain itu, terdapat kafe unik yang berada di tengah aliran sungai, di mana pengunjung bisa menikmati makanan dan minuman sambil merasakan aliran air di sekitarnya. Dari sisi fasilitas, Coban Jahe sudah sangat lengkap. Tersedia area parkir, toilet, musola, hingga warung makan, serta pusat informasi. Apalagi harga tiketnya juga sangat terjangkau. Coban Jahe buka setiap hari, mulai pagi hingga sore hari. Dengan kombinasi air terjun setinggi puluhan meter, suasana hutan yang masih alami, dan nilai sejarah perjuangan kemerdekaan, Coban Jahe menawarkan pengalaman wisata yang lengkap. Jadi cocok ya kawan, untuk yang mau relaksasi dari aktivitas perkotaan. Jika Anda ingin menikmati wisata air terjun yang tidak terlalu jauh dari kota Malang, dengan akses mudah dan suasana alam yang masih terjaga, Coban Jahe di Jabung bisa menjadi pilihan dengan rute yang sangat mudah. Dari sisi utara kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Pakis hingga Jabung, Kabupaten Malang. Setiap persimpangan, ada petunjuk jalan yang mudah Anda temui. Jadi, jangan khawatir kawan, dan selamat berwisata.

0: Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke, Pak. Tapi,
2: kenapa?
3: Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
2: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
1: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmik,
1: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Duh, mau lanjut S2 tapi mikir jadwal kerja yang padat dan jarak kampus yang jauh. Karirmu bisa-bisa stuck di tempat.
5: Jangan khawatir, tingkatkan kualitas profesimu di Universitas Terbuka Malang. Kampus digital, terakreditasi A dan ICDE. Kuliah fleksibel tanpa mengganggu kerja.
4: Pilihan prodinya lengkap banget. Mau ambil Magister Manajemen, Hukum, Administrasi Publik, Studi Lingkungan, Manajemen Perikanan, hingga deretan pendidikan dari dasar, Matematika, Bahasa Inggris, PAUD, Teknologi Pendidikan, sampai Akuntansi.
5: Mantap kan? Pendaftaran mahasiswa baru pasca sarjana tahun Akademik 2026-2027 sudah dibuka. Catat ya, pendaftaran ditutup tanggal 7 Oktober 2026.
4: Tunggu apa lagi? Raih gelar magister impianmu sekarang. Kunjungi admisi.ut.ac.id atau cek Instagram @ut_malang. UT Malang, pilihan cerdas masa depanmu.
6: Capeknya, duh. Tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
7: A few moments later.
6: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
8: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala walau sebentar saja bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
9: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Kawan, kita melanjutkan pembahasan lagi ya soal jukir-jukir ini. Jukir-jukir yang tidak menaati aturan karena sering markup tarif. Pak Dani tadi bilang, saya punya trik katanya kalau mau menghadapi jukir. Boleh Pak Dani, mau on air kah Pak Dani, mau ini menjelaskan triknya gimana? Boleh langsung ke ini ya, 0811-3600-911. Ada Mbak Yesi berbagi info soal giat karnaval desa Sukapuro, tepatnya di hari Sabtu nanti kawan, sampai di jam 7 sampai dengan selesai ya. Hari Sabtu itu tanggal 19 ya, 19 September 2026. Nah, Jumatnya itu tanggal 18 dari jam 6 sore sampai 11. Ini biasanya ada giat check soundnya. Ada kiriman foto tadi, saya mau tampilkan di episode radio kami. Nah, ini dia ya, ada penutupan jalan untuk check soundnya dari jam 6 petang sampai dengan jam 11 malam. Lalu untuk karnavalnya sendiri dari jam 7 pagi sampai dengan selesai itu di hari Sabtunya. Itu lokasinya di desa Sukapuro. begitu. Tadi ada yang menanyakan juga ya, Sabtu ada karnaval atau enggak? Nah, itu ada. Kemudian ada Pak Dani. Oh, Pak Dani sudah kirim voice note ternyata. Kita play dulu nih voice note dari Pak Dani soal tips and trick katanya menghadapi jukir.
10: Selamat siang.
9: Selamat siang, Pak.
10: Menghadapi jukir-jukir ini harus pakai trik. Mungkin para pendengar Nenwen-wen punya tips and trik. Kalau saya umpamanya pernah berhenti di Orodowo, lalu diminta 5.000 atau di pasar besar itu juga 5.000, Mbak Yola.
9: Oh gitu.
10: Bahkan saya pernah minta kembalinya, katanya orangnya gini, 2.000 dijaluk, jadinya gitu, Mbak Yola.
9: Waduh.
10: Jadi akhirnya saya pakai trik mengumpulkan uang 2.000 sama recehan banyak. Dan kalau bisa uang 2.000 dan recehan itu enggak saya gunakan. Saya gunakan hanya untuk bayar parkir. Dan kita harus tahu beberapa tempat yang karakter jukirnya memang baik. Memang ada jukir-jukir yang baik, itu ada. Kayak di Pasar Orodowo itu jukir-jukir yang lama-lama itu baik. Dikasih 2.000 pun mereka enggak masalah.
9: Oh.
10: Tapi jukir yang sekarang yang baru-baru itu yang agak ngototan, itu yang utama. Lalu di Bank Mandiri Galunggung itu baik, itu malah harusnya jukir tuh kayak gitu semua. Jadi begitu kita mau keluar dari Bank Mandiri, pokoknya yang parkir di situ yang ada jukirnya itu, kita mau keluar tuh sudah dikasih karcis dulu, baru uangnya. Jadi sesuai dengan karcis itu 2.000 dan 3.000. Nggak tahu ya kalau sekarang ya, waktu dulu-dulu sih masih aman dia, masih seperti itu. Harusnya semua jukir seperti itu, karcis tanpa diminta itu kewajibannya dia menjadi jukir. Jangan diminta dulu terus otot-ototan ya. Lalu kalau yang di kayu tangan tuh memang sering kayak gitu, 5.000 bahkan 10.000 itu ada juga, karena mereka berpikir turis yang ke situ itu turis dan parkirnya suwe, dan parkir mobilnya kan cuma dikit, terus jukirnya wakeh. Nah, mereka memanfaatkan itu. Jadi tips sama trik saya adalah yaitu mengetahui tempatnya dulu, lalu mengumpulkan uang 2.000-1.000, dan uangnya enggak pernah saya kasihkan saat saya masuk kendaraan. Begitu saya siap pergi baru saya kasihkan. Biar dia ngasih aba-aba untuk supaya kendaraan yang di belakang berhenti dulu, baru saya ngasihkan. Dan itu saya ngasihkan sudah, tak kasihkan tak tinggal. Jadi dia enggak punya kesempatan mau minta 5.000 atau gimana.
9: Oh,
10: di situ 3.000 saya kasihkan tak tinggal. Kayak gitu. Itu trik saya sih. Mau motor pun juga gitu, uangnya pas. Kalau motor malah saya kasih receh-receh. Sekarang kan recehan kayak 100-200 kan jarang dipakai. Ya itu saya kasih recehan 100-200, jadi kan pakai. Jadi saat kita pergi dia masih ngitung. Kayak gitu sih.
9: Oke, itu menarik ya tips dari Pak Dani. Terima kasih banyak Pak Dani tipsnya. Boleh kalau yang lain punya tips and trick juga boleh berbagi. Pak Hasan tadi sempat telepon kita kawan, katanya hari ini panas luar biasa. Memang ya, di Tlogomas 29 derajat kemarin jam segini tapi 30. Kebetulan saya lewat laporan traffic di Trunojoyo, perbatasan Lumajang, sorry, arah ke Malang. Ini kebetulan saya dari sana, untuk traffic dari sana karena berbarengan truk pasir dan truk tebu, jadi agak terhambat arah ke Malang. Jadi harus ekstra sabar. Antisipasi juga daerah Ampel Gading, persiapan karnaval, setengah jalan dipasang tenda. Dari Malang sudah polsek mana nih? Ampel Gading ya, dan truk sudah standby sepertinya karnaval hari Sabtu. Tadi saya juga lewat sudah kontraflow, tidak tahu pasti kapan pelaksanaannya. Terima kasih banyak Pak Hasan Bisri. Ada Pak Ahmad Soleh juga menanyakan, apakah tukang parkir di sepanjang jalan Soekarno-Hatta itu sudah diabsen ya sama Dishub? Kenapa tuh Pak? Soalnya takutnya itu tukang parkir liar katanya, karena setiap parkir gak pernah ada nota parkir. Kalau kemarin sih Dishub sudah melakukan penindakan ke jukir-jukir yang ada di Suhat ya, karena ini, tapi karena memarkirkan kendaraan tidak pada tempatnya, tidak di tempat yang semestinya. Nampaknya sih resmi ya, karena Dishub yang ngasih ini peringatan juga. Tapi ya lagi-lagi penyakitnya sama, kesalahannya juga sama, masih soal jukir yang gak ngasih karcis begitu. Oke, nanti banyak yang mau sharing-sharing juga soal perparkiran ini, monggo di 0811 3600 911.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 1 siang. Kawan, unit konseling kampus harus lebih aktif sosialisasi layanan ke mahasiswa. Hari ini pada talkshow Radio City Guide, dosen psikologi Universitas Wisnuwardana Malang, Sri Wiworo menyampaikan, saat ini di setiap kampus sudah ada unit konseling. Akan tetapi, sosialisasi masih belum masif, sehingga masih banyak mahasiswa yang belum aware atau ragu untuk datang dan memanfaatkan layanan konseling. Wiworo menyampaikan juga, meskipun sudah ada satgas di lingkungan kampus, tapi mindset mahasiswa untuk bisa berani dan tidak ragu juga perlu dibentuk terlebih dahulu, sehingga mereka merasa aman dan nyaman untuk mencari bantuan persoalan mental. Wiworo menambahkan, screening mental untuk mahasiswa itu langkah awal yang bagus. Jadi nanti, jika diketahui ada yang perlu penanganan lebih lanjut, bisa diarahkan. Kawan, Kemenku gelontorkan triliun anggaran untuk sekolah rakyat di Jatim. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan Kementerian Keuangan Jawa Timur, Saiful Islam menyebut, pihaknya telah membelanjakan anggaran 3,58 triliun atau 93,5% dari pagu 3,83 triliun untuk program sekolah rakyat hingga Agustus 2026. Tahun ini, terdapat sejumlah daerah di Jatim yang menjadi prioritas pembangunan sekolah rakyat dan dibagi menjadi 4 paket pekerjaan. Dengan paket pertama menyasar 5 lokasi, yaitu Kabupaten Sampang, Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Tuban. Saiful juga menjelaskan bahwa pembangunan sekolah rakyat di Jatim telah menggerakkan padat karya karena melibatkan hampir 60 ribu tenaga kerja. Kawan, Prabowo ingin bentuk akademi bagi kepala daerah sampai direktur jenderal di kementerian lembaga. Presiden RI Prabowo Subianto menyebut wacana ini sebagai salah satu bentuk pengembangan Universitas Republik Indonesia dalam memberikan pendidikan khusus bagi calon pemimpin pemerintahan. Sehingga pejabat yang akan menduduki porsi strategis perlu dibekali kemampuan kepemimpinan, administrasi, dan pemahaman atas tanggung jawab sebelum menjalankan jabatan. Kata Prabowo, pendidikan sebelum menduduki jabatan dinilai penting agar pejabat memahami tugas serta bisa menyelaraskan pekerjaannya dengan kebijakan pemerintah. Demikian 911 Hot News jam 1 siang. Saya Raidina Yasifa, selamat siang.
0: Hot News.

Selamat siang kawan, siang hari ini dengan saya Wulan Indriani. Terima kasih setelah tadi beberapa informasi yang disampaikan. Kita masih bicara soal juru parkir. Tadi ada yang menyampaikan ini adanya kemungkinan getok harga ya di sekitar Kayu Tangan. Tapi sayangnya memang tidak ada dokumentasi jukirnya yang mana gitu. Kemudian kawan, tadi kita juga sempat mendapatkan tips ya, trik dari Pak Dani yang mungkin juga bisa dicoba untuk kawan-kawan Citygate. Nah, mungkin Anda juga masih ingat dengan juru parkir yang menarik tarif Rp25.000 di kawasan Kayu Tangan Heritage Kota Malang. Jadi sekarang dia telah diamankan dan kemudian dihukum ya untuk menjalani sidang tindak pidana ringan atau tipiring. Jadi sebelumnya jukir nakal ini sempat menjadi buronan polisi setelah sempat menghilang pasca perbuatannya viral di media sosial. Nah, kawan, kasus ini awalnya dari sebuah video yang kemudian beredar luas di media sosial. Jadi terlihat adanya seorang wisatawan yang menggunakan kendaraan Hiace mengaku diminta biaya parkir sebesar Rp25.000 dan hanya menerima semacam kuitansi sederhana. Jadi bukan karcis resmi ya, sesuai dengan ketentuan peraturan daerah Kota Malang nomor 4 tahun 2020.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
7: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampe lihat kan ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
6: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
7: Mas, mas, lihat deh. Sampai adus keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
6: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri dari tadi.
7: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
6: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
8: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
10: City Guide 911 FM Guidance for your life. Selamat siang kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami. Mohon maaf karena tadi kita sempat off sejenak, dan sekarang ini kita sudah kembali mengudara di frekuensi 911 FM karena tadi ada kendala teknis sedikit. Kemudian untuk beberapa informasi yang sudah masuk, terima kasih banyak. Terakhir tadi kita sempat bahas soal bagaimana juru parkir yang melakukan getok harga gitu ya. Mungkin kita akan flashback di beberapa kejadian, dan mungkin Anda juga masih ingat dengan juru parkir yang menarik tarif Rp25.000 di kawasan Gayotangan Heritage, Kota Malang. Jadi dari kejadian ini, jukir yang dimaksud itu sudah diamankan dan bahkan menjalani sidang tindak pidana ringan atau tipiring. Jadi sebelumnya jukir ini sempat jadi buronan polisi setelah sempat hilang pasca perbuatannya viral di media sosial. Nah, kasus ini bermula dari video yang waktu itu sempat beredar luas di media sosial. Terlihat adanya seorang wisatawan pengguna kendaraan high-ace yang mengaku diminta biaya parkir itu sebesar Rp25.000 dan hanya menerima semacam kuitansi sederhana ya, intinya bukan karcis resmi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian dari Polres Malang Kota akhirnya bergerak untuk menyelidiki pelaku. Dari Kasat Reskrim Polres Malang Kota, Rahmat Aji Prabowo waktu itu menjelaskan dari tim patroli siber ini sempat menelusuri identitas pelaku pasca unggahan viral di media sosial. Pihaknya juga menggali informasi dengan mendatangi lokasi sekaligus pengelola parkir. Nah, dari proses perburuan ini, kemudian polisi akhirnya mengamankan pelaku di kawasan Jalan Kolonel Sugiono waktu itu tanggal 8 Mei 2026. Nah, dari hasil pemeriksaan, pelaku inisial LS 39 tahun sebagai warga Kota Malang ini mengaku sudah menjadi jukir tidak resmi selama sekitar 1 tahun. Dan dia juga mengaku sudah 2 kali menarik tarif parkir Rp25.000 kepada pengunjung dan tidak memberikan karcis parkir resmi yang diterbitkan oleh pemerintah. Nah, dari tangan tersangka, kemudian Polresta Malang Kota sempat menyita barang bukti berupa uang tunai Rp25.000, topi, kaos, dan juga celana yang dikenakan pelaku saat menjalankan aksinya. Kemudian setelah semua administrasi perkara lengkap, berkas segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Malang untuk proses sidang tipiring. Dan akhirnya dalam putusan sidang yang digelar waktu itu hari Rabu, tanggal 13 Mei 2026, LS dinyatakan melanggar Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009. Kemudian dijatuhkan denda sebesar Rp50.000. Nah, itu kawan satu kejadian ya yang mungkin masih ingat sekali karena waktu itu sempat viral juga soal kejadian getok harga parkir. Kemudian untuk beberapa informasi lain, terima kasih banyak Anda yang masih terus berkabar. Tadi ada Pak Amin yang sempat melihat adanya 3 unit ambulan dan 3 unit damkar yang lewat di area Sutoyo, Legend Sutoyo ke utara, kencang sekali. Nah, kemudian kami juga menerima informasi yang sama tadi disampaikan dari Pak Tri, beberapa mobil pemadam melaju kencang di Jalan Kalpataru arah ke Sohat. Setelah tadi dibantu kawan-kawan yang ada di newsroom untuk konfirmasi ke rekan-rekan damkar Kota Malang, kemudian disampaikan memang betul kawan ada kejadian kebakaran siang hari ini di Jalan Kadaka di area Suhat. Nah, untuk objek yang terbakar ini berupa lahan, tapi masih belum diketahui penyebab kenapa kebakaran ini bisa terjadi. Kita masih terus follow up ya dengan rekan-rekan dari damkar yang sekarang juga masih di lokasi. Kemudian untuk beberapa catatan lainnya juga, Anda juga masih bisa sambung bersama dengan kami yang sedang memantau di area Kota Batu termasuk Kabupaten Malang. Anda bisa manfaatkan WhatsApp CityGate. Selanjutnya, yang sedang bersiap mengarah ke ruas tol, saatnya kita kembali berkabar informasi seputar jalan tol.
0: Informasi seputar jalan tol.
11: Selamat siang kawan, kita kembali update pantauan lalu lintas di ruas tol Malang Pandaan. Kondisi saat ini masih lancar 2 arah dari beberapa getol di Singosari Lawang, Malang Madiopuro maupun Pakis, exit entry-nya lancar. Arah ke Surabaya di Kecamatan Porong, Sidoarjo sampai sekitaran Waru lancar. Yang mau arah ke Probolinggo juga ini ya, ada peningkatan volume setelahnya rest area kilometer 833A. Tapi kalau dari Gempol Rembang sampai ke Pasuruannya itu masih relatif lengang kawan. Untuk info tol didukung oleh klinik utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di klinik utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau. WhatsApp di 0877-6741-3421, Jalan Indragiri, Kota Batu. Istolaram Eye Center, pelayanan premium, harapan untuk semua.

0: Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Udah siap? Yuk berangkat.
2: Siap.
1: Eh, bentar. Kenapa? Dompet ketinggalan?
2: Bukan.
1: HP?
2: Bukan.
1: Pacar?
2: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
1: Terus apa dong?
2: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
1: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
2: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
1: Iya sih.
2: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
1: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
3: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

Kawan, melanjutkan informasi setelah tadi kita juga sempat updatekan ya, ketika kita melihat beberapa kejadian getok parkir yang terjadi di Kota Malang. Bahkan tadi Yola juga sempat cerita kembali ya seperti apa. Kemudian kawan, tidak hanya di Kota Malang, mungkin kalau kita geser sedikit di wilayah Kota Batu sebagai kawasan wisata

0: pernah adanya keluhan dari seorang wisatawan yang mengaku dipatok tarif parkir mobil sebesar Rp10.000 ketika berkunjung ke alun-alun Kota Batu. Nah, kejadian ini kawan kemudian diceritakan ya melalui akun media sosial TikTok. Jadi ada atas nama Yoga begitu yang menceritakan kejadian yang dialaminya bersama dengan teman-temannya. Waktu itu hari Selasa tanggal 6 Januari 2026 sekitar jam 8 malam. Jadi waktu itu mereka datang dari Kota Malang untuk menikmati suasana malam sekaligus mencoba jajanan yang sedang populer di kawasan alun-alun Kota Batu. Nah, ketika sampai di kawasan alun-alun, Yoga ini sempat niat parkir gitu ya, parkir kendaraan di sepanjang jalan Gajah Mada, tepatnya di depan Masjid Agung An-Nur. Tapi kondisi parkir yang sudah penuh kemudian membuat mereka memutar arah dan akhirnya memilih parkir di Jalan Munif atau area parkir sisi selatan alun-alun Kota Batu. Nah, setelah selesai berkeliling dan menikmati suasana, Yoga dan rombongan ini kemudian kembali ke mobil untuk mau pulang ke Kota Malang gitu ya. Tapi masalahnya kemudian muncul. Jadi ketika mau keluar di area parkir, ada seorang oknum juru parkir yang meminta uang parkir sebesar Rp10.000. Padahal di lokasi parkir ini itu sudah terpasang plakat berwarna biru yang mencantumkan tarif resmi parkir. Nah, di dalam plakat itu tertulis tarif parkir sepeda motor sebesar Rp2.000 sedangkan untuk mobil sebesar Rp3.000. Nah, sebenarnya Yoga juga keberatan ya, tapi akhirnya memilih ya udah deh ngalah gitu. Kemudian Yoga mengaku tidak ingin memicu keributan di kawasan wisata, apalagi waktu itu memang suasana lagi libur, jadi ramai ya di lokasi. Nah, di sini sebenarnya Yoga juga notice ya, menyoroti kejanggalan yang terjadi. Menurutnya petugas parkir di titik ini tidak pakai rompi resmi dan juga tidak memberikan karcis parkir sebagai bukti pembayaran. Praktik pungutan manual yang tidak sesuai dengan ketentuan ini kemudian kembali menjadi perhatian publik, terlebih dari pemerintah Kota Batu melalui Dishub. Ini juga sudah menerapkan sistem gate parkir di sejumlah titik kawasan alun-alun Kota Batu. Waktu itu kita juga sempat bahas ya di Ijen Talk. Jadi sistem ini dirancang untuk menekan praktik getok harga dengan memberikan karcis resmi serta memastikan wisatawan membayar tarif sesuai dengan perda yang berlaku, baik tarif tetap maupun yang berbasis durasi. Itu kan kalau kita melihat ya untuk beberapa kejadian di wilayah Malang Raya. Pak Zain, selamat siang, terima kasih banyak. Jam 1 lebih 44 menit baru saja mengabarkan melihat ada dua damkar mengarah ke Ahmad Yani Utara. Mungkin ada informasi ada kebakaran di mana. Mohon waktu ya Pak, tadi kawan-kawan yang ada di newsroom masih mengupayakan untuk komunikasi dengan rekan-rekan damkar Kota Malang.
1: Wisdom. Bagi saya, sukses itu adalah output, outcome, hasil dari sebuah proses panjang. Setiap orang tentunya ingin menjadi orang yang sukses dan berhasil dalam karirnya, dalam kehidupannya. Tetapi yang harus dipahami bahwa sukses tidak hadir begitu saja, tidak akan turun dari langit. Butuh kerja keras, butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Kadang kurang tidur, kurang istirahat, meninggalkan keluarga, dan lain sebagainya. Setiap profesi tentunya punya resiko dan konsekuensi. Untuk menjadi sukses tentunya kita harus berani mengambil resiko dan segala konsekuensi yang bisa kita hadapi. Saya mengalami banyak kisah dalam hidup. Tidak semuanya sukses, kadangkala gagal, kadangkala kalah dalam sebuah kompetisi. Tetapi bukan berarti kekalahan dan kegagalan itu membuat kita patah arang. Saya punya prinsip, menang tidak terbang, kalah tidak patah. Artinya, kualitas seseorang tidak dilihat ketika ia menang atau berhasil atau sukses. Tetapi seberapa cepat ia bisa bangkit dari kekalahan dan kegagalannya tersebut, dan kemudian move on, dan maju terus ke depan sampai dengan ia berhasil meraih cita-citanya. Saya juga selalu mengatakan, dream big, work hard, never give up. Setiap orang, setiap generasi harus punya mimpi besar. Mimpi yang mulia. Cita-cita. Idealism. Untuk mencapainya, work hard.

0: kerja keras. Tidak boleh kemudian terlalu lama kita tertidur memimpikan itu semua, tetapi segera kita bekerja keras, berjuang untuk meraihnya. Dan never give up ketika kita menghadapi kegagalan, maka jangan pernah menyerah. Itu menurut saya makna sukses yang sesungguhnya. Tidak harus sukses itu diartikan sebagai menang atau menjadi juara atau mendapatkan penghargaan. Sukses bisa berarti kita lebih baik dari kemarin. Kita bisa bangkit dari gagal kita. Bagi saya, itu juga adalah definisi sukses yang masing-masing memiliki perspektif yang berbeda-beda. Saya Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, untuk Wisdom di City Guide FM.
1: Wisdom.

0: decisions for your life. CityGate FM.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 non fakultas kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA.

0: Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: kawan-kawan, soal informasi kebakaran tadi yang sempat disampaikan dari kawan-kawan Citygate, mungkin Anda tadi juga sempat berpapasan dengan unit damkar ya. Jadi informasinya memang betul terjadi kebakaran di area Suhat, bahkan ini sudah terkonfirmasi dari rekan-rekan damkar Kota Malang. Informasinya ini objek yang terbakar lahan di Jalan Kadaka. Tapi untuk penyebab kebakarannya memang masih belum diketahui. Bahkan tadi ada informasi baru juga yang disampaikan dari Pak Zain, memantau jam 1 lebih 44 menit total ada 2 damkar mengarah ke Ahmad Yani Utara. Nah, ini tadi kita konfirmasi kembali apakah memang ada titik kebakaran baru begitu. Kemudian informasinya kemungkinan ini masih isi air di hidran terdekat begitu ya. Jadi tidak ada laporan baru yang masuk. Nah, kemudian untuk Anda yang sekarang juga sedang memantau di beberapa ruas jalan lainnya, kabar dari Anda juga masih bisa Anda sampaikan bagaimana di siang hari ini. Nah, ini tadi ada Mbak Yesi yang sempat mengabarkan juga, kawan, hati-hati hari Jumat dan juga hari Sabtu, hari Jumat besok ya, dan juga hari Sabtu ini akan ada kegiatan di desa Sukopuro. Nah, hari Jumat jam 6 petang sampai jam 11 malam ini akan dilakukan cek sound, baru kemudian hari Sabtunya jam 7 pagi sampai selesai akan digelar acara karnaval, sehingga jalannya ini ditutup untuk sementara waktu. Nah, mungkin Anda mau menambahkan juga kegiatan karnaval di akhir pekan ini bagaimana, apakah di sekitar Anda juga ada, ini sebagai antisipasi kawan-kawan Citygate yang harus mobile, Anda bisa sampaikan juga melalui WhatsApp kami. Anda bisa ikuti kami di @cityguide911fm.
1: Jalan-jalan plus. Kalau lagi pengen main air tapi yang alami, murah dan gak terlalu jauh dari kota, tempat ini bisa jadi pilihan. Kali ini kita akan ke Sumber Gentong. Lokasinya ada di kawasan Pakis, Kabupaten Malang. Kalau dari pusat kota Malang, cuma sekitar 25-30 menit perjalanan dan cukup dekat juga dari kawasan Araya. Sesuai namanya, Sumber Gentong menawarkan wisata berbasis sumber air alami. Airnya jernih, segar, dan mengalir hampir di seluruh desa, bikin suasana di sini terasa adem dan tenang. Daya tarik utamanya tentu ada di kolam airnya. Pengunjung bisa berenang, main air, atau sekedar duduk santai di pinggir sambil menikmati suasana rindang. Selain itu, ada juga wahana seperti perahu bebek yang bisa dicoba buat keliling area air. Gak cuma itu, tersedia juga area kuliner, spot foto, sampai tempat untuk santai atau bahkan camping ringan kalau mau lebih lama di sini. Yang bikin makin menarik, harga tiket masuknya sangat terjangkau, rata-rata hanya sekitar Rp5.000. Bahkan di beberapa waktu bisa lebih murah, cocok banget buat liburan hemat. Untuk menuju ke lokasi dari arah Kota Malang, Anda bisa ambil jalur ke Pakis lewat Jalan Laksada Adi Sucipto. Dari sana, Anda lurus saja mengarah ke Wendit. Setelah itu ikuti petunjuk ke Desa Tirtomoyo hingga masuk ke Dusun Gentong. Aksesnya cukup mudah, tapi di beberapa titik jalannya masuk ke area perkampungan, jadi tetap harus perhatikan navigasi. Sumber Gentong ini jadi salah satu contoh wisata sederhana yang tetap menarik. Gak perlu jauh atau mahal, tapi tetap bisa menikmati suasana alam yang segar. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 2 siang. Kawan, Pemkot Malang sosialisasikan perda baru perparkiran. Pemerintah Kota Malang mulai menggencarkan sosialisasi peraturan daerah atau perda nomor 2 tahun 2026 tentang penyelenggaraan perparkiran. Sosialisasi dilakukan untuk memastikan petugas parkir memahami aturan baru yang menggantikan perda nomor 4 tahun 2009 sebelum ketentuan itu diterapkan secara lebih luas. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan, sosialisasi jadi bagian penting dalam penerapan perda baru. Kawan, Jatim berpotensi diguyur hujan hari ini. BMKG Juanda memperkirakan sebagian wilayah Jawa Timur bakal berpeluang hujan ringan hari ini yang diprediksi terjadi pada pagi hingga malam hari. Kemudian suhu rata-rata di Jawa Timur bakal berkisar antara 11 sampai 36 derajat Celcius dengan kecepatan angin antara 5 hingga 32 km per jam. Sementara perkiraan cuaca di perairan Jatim bakal didominasi cerah berawan dengan potensi gelombang setinggi 0,8 hingga 1,9 meter di Laut Jawa bagian timur. Kawan, Prabowo sebut sudah ada pihak yang siap danai Giant Seawall Pantura. Presiden RI Prabowo Subianto menyambut sudah ada pihak yang mendanai proyek Giant Seawall atau tanggul laut di sepanjang pantai utara Jawa atau Pantura. Proses pembangunan ditargetkan mulai dilakukan pada awal 2027. Secara keseluruhan, tanggul laut ini akan memiliki panjang 575 km dan pembangunannya akan dibagi dalam 15 segmen. Sebagai informasi, pembangunan tanggul laut ini sebagai proyek strategis yang penting untuk melindungi masyarakat sekaligus menjaga aktivitas ekonomi nasional. Demikian 911 Hot News jam 2 siang. Saya Raidina Yasifa, selamat siang.
0: Hot News.

City 91FM Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan siang hari Anda di program City Report. Ya kawan, ini panasnya yang luar biasa ya. Panas terik seperti ini mengakibatkan beberapa kasus kebakaran hingga Agustus 2026 itu sebanyak 85 kasus ini ya di Kota Malang sendiri. Ini menurut Kepala UPT Pemadam Kebakaran ataupun Damkar Kota Malang, Pandu Rizky Darmawan, di sini mengatakan bahwa 85 kasus kebakaran tersebut itu terjadi dalam 3 bulan terakhir, yaitu pada bulan Juni, Damkar Kota Malang itu menangani 7 kasus kebakaran, lalu di bulan Juli itu sebanyak 22 kasus, dan di bulan Agustus mencapai 28 kasus, kawan. Nah, dari total kasus itu, ini penyumbang yang terbesar itu adalah kebakaran lahan dan juga tempat pembuangan sampah, tempat pembuangan sementara sampah ya, atau TP ataupun TPS. Nah, meski begitu, di sini Damkar Kota Malang juga menangani beberapa kejadian kebakaran pada bangunan rumah dan juga gedung. Nah, karena melihat situasi kemarau saat sekarang ini kawan dan juga angin kencang, potensi kebakaran di Kota Malang juga masih tinggi nih ya. Pandu memprediksi jumlah kasus kebakaran pada bulan September 2026 itu dapat melampaui capaian di bulan Agustus 2026 kawan. Bahkan di hari Minggu ini ya, tanggal 13 September 2026 lalu, ini Damkar Kota Malang juga menangani di 4 kasus kebakaran ya dalam sehari. Ada di Jatimulyo, Purwantoro, Bumi Ayu, dan Bandung Rejosari. Ini tepatnya di belakang kantor KPKNL ini ya. Lalu Pandu juga menghimbau masyarakat kawan untuk tetap waspada agar tidak terjadi kelalaian, terlebih banyak kasus yang terjadi kebakaran lahan itu dipicu oleh pembakaran sampah tanpa pengawasan. Dan juga di siang hari ini kawan, kita juga akan memantau beberapa info traffic yang sudah kami terima di jam 12 lebih 56 menit. Ada Bu Kusno yang mengabarkan ya, wajah saat ini panas dengan suhu 29. Lalu di jam 12 lebih 57 menit ada Pak Amin mengabarkan info lalu lintas. Ada 3 unit ambulan, lalu ada 3 unit damkar baru saja lewat Sutoyo ke utara. Kencang sekali ya untuk lajunya. Lalu di jam 3 siang kawan, ada Pak Tri ya, beberapa mobil pemadam melaju kencang di Jalan Kalpataru arah Suhat. Lalu untuk Damkar Kota Malang juga sudah memberikan jawaban ini ya, terjadi kebakaran lahan di Jalan Kadaka Suhat, untuk penyebab kebakarannya belum diketahui. Baik, terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah berbagi info. Lalu ada Pak Muhammad Zin di jam 13 lebih 44 menit info barusan ada 2 damkar yang mengarah ke Ahmad Yani Utara, mungkin ada info ada kebakaran di mana. Baik, terima kasih untuk Pak Muhammad Zin informasinya. Di siang hari ini kawan, Anda juga masih bisa berbagi bagaimana pantauan-pantauan traffic di kawasan Anda. Silahkan Anda drop beberapa pantauan Anda di nomor WhatsApp kami 0811-3600-911, atau juga bisa mention di sosial media kita di @cityguide911fm. We'll be right back.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh,
2: kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
0: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat, Poldani, pol.
0: Poldani, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

CD891 FM Guidance for Your Life. Kawan, di musim kemarau yang panjang seperti ini, nah tentunya tentu saja beberapa wilayah ini di Kabupaten Malang juga mengalami krisis air bersih ini mulai terjadi, kawan ya. Ini menurut dari data Badan Penanggulangan Bencana Daerah ataupun BPBD Kabupaten Malang hingga hari Kamis hari ini ya, ada 9 desa yang tersebar di 6 kecamatan. Itu ada di Kecamatan Sumber Manjing Wetan, ini untuk distribusi air bersihnya dipusatkan ke Desa Sumber Agung, Sitiarjo, Kedung Banteng, serta Puskesmas Sitiarjo. Nah lalu berikutnya kawan, ada di Kecamatan Gedangan, untuk distribusi air bersihnya akan dilakukan di Desa Tumpak Rejo. Lalu

0: ada di Desa Karangkates di Kecamatan Sumber Pucung, Desa Sumberoto, Kecamatan Donomulyo, Desa Sumberrejo, Kecamatan Paga, Desa Kalirejo, Kecamatan Kalipare, serta Desa Sumberrejo, Kecamatan Paga juga kawan. Nah ini menurut dari Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan ini mengatakan bahwa untuk distribusi air bersih di masing-masing desa akan menyesuaikannya dengan jumlah warga yang terdampak atau yang membutuhkan air bersih. Menurut Sadono kawan, untuk di sejumlah keseluruhan warga itu yang terdampak kekeringan membutuhkan suplai air bersih di 9 desa itu sebanyak kurang lebihnya di 4.035 kepala keluarga atau 13.041 jiwa. Dan sementara untuk penerima distribusi air bersih yang terbanyak di sini ada di Desa Karangkates di Kecamatan Sumber Pucung itu yang sebanyak 613.650 liter ya, di mana untuk mencukupi kebutuhan air bersih di 985 kepala keluarga atau 3.055 jiwa kawan. Di siang hari ini kalau kita kembali update cuaca ya, menurut dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, siang hari ini di area Trogomas sangat terik sekali di 28 derajat Celcius, sedangkan untuk kelembapan udaranya di 57% dan juga kecepatan angin itu di 5,9 km per jam kawan. Lalu kita move juga, kita pantau traffic ya di kawasan Trogomas. Siang hari ini masih terpantau ramai lancar ya, tidak ada kendala. Dan bagaimana pantauan-pantauan traffic di kawasan Anda? Anda juga bisa berbagi info traffic di nomor WhatsApp kami di 0811-3600-911. Kawan, di siang hari ini saya juga ada informasi untuk Anda yang pastinya internet lemot itu bikin emosi ya. Saatnya kita pindah ke Kapten Naratel. Nikmati internet real speed bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624 jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam. Anda juga dapat tambahan Anda juga dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis ya, tanpa biaya upgrade ataupun downgrade. Dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan juga Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkapnya, Anda juga bisa menghubungi customer service di 0882-1202-2222 atau bisa kunjungi di websitenya di www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas onlinemu dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
1: Infotalk, informasi seputar jantung.
2: Kawan, kita update dulu untuk informasi di ruas tol. Anda yang siang hari ini lagi mobile dan berencana mengarah ke area ruas tol Pandian Malang, kondisi trafik masih cukup lancar saja sepanjang dari arah Malang sampai ke Pandian maupun juga sebaliknya. Selain di ruas tolnya, di kawasan gate pun juga masih lancar. Anda barangkali nanti akses di kawasan gate Singosari, exit maupun entry lancar. Kemudian di gate Pakis pun juga sama, masih cukup lancar exit maupun entry. Kalau yang di Madiapuro cenderung ramai di exit, dan nanti mengarah ke arteri Ki Ageng Gripik itu juga ada sedikit antrian kendaraan. Kalau untuk di entry-nya masih lancar. Selain di kawasan Pandaan Malang, kita update juga mengarah ke ruas tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, Warutama masih cukup lancar. Yang lagi mobil juga di kawasan ruas tol, Anda boleh bagikan informasi di sekitar Anda. Cuaca seperti apa untuk siang hari ini, masih cukup panas terikah? Anda bisa bagikan update-nya di 0811-3600-911.

0: questions for your life. CityGate FM.
1: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
2: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
3: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
1: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo dan Kidar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi. Kemacetan di jalur penyeberangan Ketapang Gilimanuk membuat sopir angkutan logistik harus menanggung kerugian setiap kali kendaraan tertahan. Ketua Persatuan Sopir Logistik Indonesia atau PSLI, Slamet Barokah mengatakan, kerugian itu diperkirakan berkisar Rp200.000 hingga Rp300.000 dalam sekali terjebak macet. Selain menambah biaya perjalanan, kemacetan yang berlangsung lama juga meningkatkan risiko kerusakan barang yang dibawa kendaraan logistik. Semakin lama perjalanan, semakin besar pula risiko muatan mengalami masalah. Slamet berharap persoalan kemacetan di jalur menuju pelabuhan Ketapang segera ditangani karena dampaknya tidak hanya dirasakan pengguna jasa penyeberangan, tapi juga para pelaku angkutan logistik.
2: Selamat sore kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo kembali membawa kabar. Sebanyak 96 sekolah di Kabupaten Situbondo, mulai jenjang PAUD TK, SD dan SMP menerima program revitalisasi satuan pendidikan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen tahun ini. Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Situbondo Muhammad Faisal mengingatkan kepada para penerima agar pengerjaan proyek revitalisasi gedung sekolah yang rusak atau sudah tidak layak pakai itu tidak melanggar aturan, sehingga kualitas pembangunan sekolah terjamin dan tidak menimbulkan persoalan. Faisal juga mengingatkan bahwa pihak sekolah harus memastikan seluruh proses kerjasama dengan pihak ketiga yang mengerjakan rehabilitasi sekolah, salah satunya harus tertib administrasi sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku.
3: Saya Yana dari Tidar Sakti Batu membawa kabar. Perwasi bersama GOW Kota Batu mengingatkan wanita di Kota Batu untuk lebih peduli terhadap kesehatan, khususnya dengan mengenali dan mencegah hepatitis B. Kegiatan yang diikuti ratusan perempuan tersebut mengusung tema pentingnya mengenali, mencegah, dan memeriksakan hepatitis B. Selain kesehatan fisik, peserta juga mendapat edukasi mengenai kesehatan mental dari tenaga medis. Ketua GOW Kota Batu, Huratu Aini Zadim, mengatakan pengetahuan yang diperoleh diharapkan tidak berhenti pada peserta, tetapi diteruskan kepada keluarga dan masyarakat. Kegiatan juga diisi senam bersama serta pasar murah.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: 3911 FM Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, bersama saya Ilham Riza menemani siang hari Anda di program City Report. Kawan, di sini upaya untuk upaya untuk dilakukan melalui sosialisasi peraturan daerah ataupun Perda Kota Malang ini ya, nomor 2 tahun 2026 tentang penyelenggaraan perparkiran yang digelar di Aula Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman atau DPU PRPKP Kota Malang pada hari Rabu kemarin ya. Nah, di sini kawan untuk sosialisasi diikuti peserta tugas parkir yang berada di Kota Malang, lalu yang dibuka oleh Wali Kota Malang Wahyu Hidayat. Di sini Wahyu menegaskan bahwa untuk penyelenggaraan perparkiran tidak hanya berkaitan dengan potensi pendapatan asli daerah ataupun PAD, tetapi juga menjadi salah satu indikator ketertiban dan juga kualitas pelayanan sebuah kota, kawan. Nah, melalui sosialisasi ini, kami juga berharap ya untuk para pengelola dan juga petugas parkir memahami betul hak dan juga kewajibannya, lalu ada ketegasan aturan yang ditegakkan demi kenyamanan bersama baik bagi warga Malang ataupun wisatawan yang berkunjung ke pusat-pusat kuliner seperti tempat wisata hingga pusat perbelanjaan kawan. Dan menurut dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang ada Wijaya Saleh Putra menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kehadiran seluruh pemangku kepentingan terkait serta peserta yang hadir pada kegiatan ini. Disebutkannya bahwa Perda nomor 2 tahun 2026 itu merupakan regulasi yang baru ya, yang menggantikan Perda Kota Malang nomor 4 tahun 2019. Lalu di sini juga ia kembali menjelaskan ya, regulasi baru itu membawa sejumlah perubahan dalam tata kelola perparkiran, termasuk perubahan nomenklatur dari juru parkir menjadi petugas parkir, dan perubahan-perubahan tersebut ini menjadi bagian dari upaya untuk memperjelas ya kedudukan petugas parkir yang sebagai mitra pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan perparkiran. Jadi parkir kalau sudah diterbitkan perda seperti ini kawan, semoga diharapkan bisa tertib ya, tidak ada parkir-parkir liar lagi dan pungutan-pungutan liar juga. Menurut dari Perda nomor 2 tahun 2026 ini mengatur ya beberapa sejumlah hal penting, yang diantaranya itu ketentuan mengenai lokasi parkir yang diperbolehkan dan juga dilarang, lalu hak dan kewajiban petugas serta pengguna jasa parkir itu hingga sanksi bagi pihak yang melanggar. Lalu Pemkot Malang sendiri mendorong seluruh untuk pemangku kepentingan memperkuat sinergi dalam implementasi Perda nomor 2 di tahun 2026 dengan tata kelola yang tertib, transparan dan juga berorientasi pada pelayanan. Penyelenggaraan perparkiran diharapkan dapat memberikan kepastian bagi masyarakat ya, sekaligus mendukung terciptanya Kota Malang ini yang aman, nyaman dan juga kondusif. Di siang hari ini kawan, Anda juga masih bisa berbagi bagaimana pantauan-pantauan traffic di kawasan Anda. Bisa Anda share juga di nomor WhatsApp kami di 0811-3600-911 atau juga bisa mention di sosial media di @cityguide911fm.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
2: Satu tahun bukan waktu yang panjang untuk seorang Menteri Keuangan. Tapi dalam satu tahun, ada kebijakan yang sudah berjalan, ada target yang belum tercapai, ada keputusan yang menimbulkan perdebatan, dan ada ekspektasi publik yang ikut tumbuh. Lalu, Senin 14 September 2026, Purbaya Yudisadewa harus meninggalkan kursi Menteri Keuangan. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara sebagai penggantinya. Purbaya sendiri baru dilantik sekitar satu tahun sebelumnya pada 8 September 2025. Yang menarik, pergantian ini terjadi ketika Purbaya masih menjalankan agenda sebagai Menteri Keuangan. Siang hari dia masih berbicara dalam rapat bersama DPD RI. Beberapa jam kemudian, kursi itu sudah berganti penghuni. Seperti halaman buku yang tiba-tiba dibalik, cerita tentang Purbaya berhenti di tengah jalan. Sementara pekerjaan rumah Kementerian Keuangan tetap menunggu. Pengamat politik Universitas Negeri Malang, Dr. Nurudin Hadi melihat pergantian ini dari sisi dinamika politik dan gaya kepemimpinan Purbaya yang berbeda dibandingkan Menteri Keuangan sebelumnya.
3: Pak Purbaya ini kan gaya apa kepemimpinannya kan apa di Menteri Keuangan ini kan terkenal dengan koboi ya. Kalau siang ini barangkali yang membedakan dengan kementerian Menko sebelumnya itu yang kalem gitu ya. Nah, sehingga memang situasi ekonomi yang mungkin masih belum baik ini, mungkin Pak Presiden ingin apa sosok Menteri Keuangan yang lebih kalem gitu dalam mengelola keuangan, karena bagaimana juga statement-statement politik Menteri Keuangan itu kan akan berpengaruh pada kondisi ekonomi ya.
2: Namun gaya komunikasi bukan satu-satunya cerita. Selama menjabat, Purbaya membawa sejumlah kebijakan yang cukup menonjol. Mulai dari penempatan 200 triliun dana pemerintah di Himbara, pengawasan belanja kementerian dan lembaga, pembiayaan koperasi Desa Merah Putih, hingga keterlibatan pemerintah dalam penanganan utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Di sisi lain, Purbaya pernah menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia seharusnya bisa berada di kisaran 6%, lebih tinggi dari capaian yang ada. Kini orangnya berganti, tapi target pertumbuhan, penerimaan negara, belanja, utang, dan kesehatan APBN tetap berada di meja yang sama. Pengamat ekonomi Universitas Brawijaya, Profesor Dr. Chandra Fajri Ananda mengingatkan, pergantian Menteri Keuangan tidak otomatis berarti seluruh kebijakan harus dimulai dari awal. Yang paling penting, justru bagaimana kesinambungan pengelolaan fiskal tetap terjaga.
4: Pak Suwa juga dalam pidatonya, di dalam pelantikan itu, dia akan tetap menjalankan kebijakan prioritas yang presiden. Nah ini penting ini. Artinya, ya yang kemarin-kemarin dikritisi itu berarti tetap jalan. Bisa jadi ada beberapa koreksi, ya. Okay. Bisa jadi. Karena itu udah dari hampir banyak lembaga lah yang mengkritisi itu. Tapi selama Pak Menteri baru ini mampu menyampaikan dengan baik, ya mungkin presiden bisa menerima kan.
2: Purbaya meninggalkan kursi Menteri Keuangan. Suhasil Ngazara datang dengan mandat baru. Pergantian ini selesai dalam satu hari. Tapi arah kebijakan, kesehatan APBN, dan kepercayaan terhadap pengelolaan keuangan negara akan menjadi cerita yang jauh lebih panjang. Karena mengganti menteri bisa dilakukan dalam hitungan jam, sedangkan menjaga kepercayaan publik membutuhkan waktu. Dan kehidupan orang-orang yang bergantung padanya tidak pernah ikut berganti secepat itu.
5: Waktu Asyar untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampe lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
2: Mas, mas, lihat deh. Sampai adus keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean gak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf-maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik.

Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

C3911 FM Guidance for Your Life. Selamat sore kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan sore hari Anda di program City Report kawan. Nah, di sini untuk perda parkir ya, perda parkir ini sudah mulai diterapkan. Lalu Dishub Kota Malang sendiri juga akan melibatkan ya beberapa pihak jaksa dan juga kepolisian. Nah, ini menurut dari Dinas Perhubungan ataupun Dishub Kota Malang menggelar sosialisasi ya peraturan daerah perda di nomor 2 tahun 2026 tentang penyelenggaraan parkir di aula Dinas Pekerjaan Umum dan juga perataan ruang perumahan dan kawasan permukiman di Kota Malang pada kemarin ya. Nah, ini menurut Kepala Dishub Kota Malang ada Raden Wijaya Saleh Putra yang menegaskan untuk sosialisasi itu menjadi bagian yang terpenting ya untuk memastikan para stakeholder khususnya petugas parkir memahami beberapa aturan baru yang berlaku. Lalu kawan, kegiatan ini juga memberikan ya gambaran umum penyelenggaraan perparkiran kepada stakeholder yang terutama petugas parkirnya dan tujuannya itu untuk peningkatan pendapatan daerah baik retribusi dan juga pajak parkir termasuk meningkatkan kepatuhan petugas parkir dalam melaksanakan perda. Jadi tidak ada pungutan-pungutan liar bahkan markup ya di luar batas yang sudah ditentukan. Itu kalau sudah diterbitkan perda parkir seperti ini, semoga saja bisa tertib ya untuk petugas parkirnya. Dan sebanyak 165 petugas parkir sendiri mengikuti kegiatan tersebut ya. Lalu Dishub juga menargetkan sosialisasi perda nomor 2 tahun 2026 ini untuk menjangkau di sekitar 650 orang di sepanjang tahun 2026. Menurut Wijaya, nah ini peserta sosialisasi tidak hanya berasal dari petugas parkir di tepi jalan umum, pengelola tempat parkir khusus juga menjadi sasaran pembinaan kawan. Di sisi lain, untuk pengelolaan perparkiran Kota Malang kini juga akan didukung ya sistem informasi parkir Kota Malang atau Sisparma. Lalu di sub ini mencatat terdapat ada 776 titik parkir di tepi jalan umum ini yang telah terinput dalam Sisparma ditambah 16 lokasi parkir insidentil. Dan sementara untuk parkir khusus dengan skema pajak itu tercatat di 477 titik. Lalu keberadaan Sisparma ini menjadi perhatian daerah lainnya yang ingin mempelajari tata kelola perparkiran yang berada di Kota Malang. Namun untuk sosialisasi perda baru itu tidak berhenti saja pada petugas parkir ya. Dishub juga akan menyasar ke pelaku-pelaku usaha yang selama ini masih memanfaatkan tepi jalan umum sebagai lokasi parkir. Nah, ini pelaku usaha juga wajib menyediakan satuan ruang parkir tersendiri karena juga masih banyak yang menggunakan tepi jalan umum untuk parkir. Nah, kita juga agak asing lagi ya, pasti banyak sekali pelaku-pelaku usaha yang memanfaatkan ataupun menggunakan tepi jalan umum padahal tepi jalan umum itu ada larangan rambu pecoret dan sebagainya, itu masih aja tetap untuk parkir kawan. Nah, di sini perda nomor 2 tahun 2026 pastikan membawa jumlah perubahan yang dibandingkan aturan yang sebelumnya. Ini salah satunya menyangkut beberapa istilah-istilah ya, sebutan juru parkir ataupun jukir kini diganti menjadi petugas parkir. Nah, untuk beberapa aturan baru itu akan memperjelas pihak yang dapat menjadi penyelenggara parkir, yakni orang, badan maupun pemerintah daerah melalui Dishub. Lalu adapun beberapa penerapan perda ini ya. Nah, ini yang menarik itu bukan juga membawa ketentuan sanksi yang lebih tegas karena Wijaya menjelaskan sendiri jika sebelumnya untuk pendekatannya lebih dilakukan melalui sosialisasi dan pembinaan, sekarang untuk pelanggaran terhadap ketentuan perda itu dapat berujung pada sanksi denda. Ini perda yang terbaru juga mengatur ya sanksi yang lebih tegas dari sebelumnya yang bersifat sosialisasi dan juga pembinaan. Sekarang untuk pelanggar perda itu dikenai sanksi denda bila
derek Rp15.000 dan untuk restitusi parkir itu tembus di Rp11.6 miliar. Dan penerapan aturan baru tersebut diharapkan kawan tidak hanya menciptakan tata kelola parkir yang lebih tertib, tapi juga kontribusinya terhadap peningkatan pendapatan daerah. Di sore hari ini kawan, Anda juga masih bisa berbagi bagaimana pantauan-pantauan trafik di kawasan Anda. Bisa Anda drop pantauan Anda melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: 911 Hot News.
1: Sirigit 911 FM, guidance for your life. Selamat sore kawan, saya Doro Fitriani di 911 Hot News jam 3 sore. Kawan, informasi pertama, ada potensi perombakan atlet dari KONI Kota Batu untuk Porprov 10 Jatim. Menjelang Porprov Jatim 2027, dinamika terkait regulasi terus jadi perhatian utama. Sekarang KONI Kota Batu masih menunggu kepastian dari KONI Jatim mengenai aturan batas maksimal usia atlet yang diperbolehkan untuk bertanding. Kepastian aturan ini memicu potensi perombakan susunan atlet, termasuk wacana penambahan atau pencarian atlet baru sebagai pelapis. Ketua KONI Kota Batu, Sontot Ari Wibowo, mengatakan tahapan sosialisasi dari provinsi memang sudah berjalan, tapi keputusan finalnya belum diterbitkan. Kawan, Asosiasi Sopir desak perusahaan pelayanan evaluasi armada dan juga panduan keselamatan. Gerakan Supir Jawa Timur atau GSJT mendesak perusahaan jasa pelayaran untuk dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap armada maupun implementasi panduan keselamatan setelah adanya kejadian insiden karamnya kapal Virgo Transport 8 di kawasan Laut Jawa. Menurut Koordinator GSJT, Supriyono, insiden ini tidak bisa dipandang sebagai kejadian yang wajar dan mendesak adanya pembenahan secara masif dari pelaku usaha kapal penumpang. Selain itu, Supriyono juga menambahkan GSJT tidak hanya meminta evaluasi yang menyasar operator kapal, tapi juga pengawasan oleh pemerintah maupun otoritas terkait terhadap kondisi kapal, proses docking berkala hingga tanggung jawab narkoda maupun juga kru kapal. Informasi lain kawan, investasi besar disebut akan masuk Indonesia. Presiden RI Prabowo Subianto menyebut Indonesia akan kembali menerima investasi dalam jumlah besar dalam beberapa pekan ke depan. Pernyataan ini disampaikan setelah Prabowo bertemu dengan sejumlah pelaku usaha besar dunia. Prabowo mengatakan para investor melihat fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah gejolak ekonomi global. Hingga Juni 2026, realisasi investasi Indonesia sudah mencapai sekitar 1.010 triliun. Pemerintah juga akan terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mendorong masuknya investasi ke Indonesia. Namun Prabowo tidak merinci perusahaan, negara asal maupun juga sektor investasi yang dimaksud. Demikian 911 Hot News jam 3 sore. Saya Nurul Fitriani, selamat sore.
0: Hot News.

masih di Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat sore kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan sore hari Anda di program City Report. Ya, di sore hari ini saya juga masih membahas tentang parkir ya. Tentu saja parkir ini kan menjadi bagian yang tidak terpisahkan ya dari aktivitas warga yang berada di Kota Malang, terutama di kawasan perdagangan, ada juga di pusat kuliner, perkantoran, hingga ruang publik yang ramai dikunjungi masyarakat. Namun, untuk beberapa persoalan-persoalan perparkiran ini tidak berhenti pada besaran tarif yang dibayarkan oleh masyarakat. Tapi, ada persoalan lain ini ya yang ikut muncul, mulai dari legalitas petugas parkirnya, apakah ini jukir liar ataupun resmi. Nah, lalu ada pemberian karcisnya, lalu kepastian tarif. Nah, kepastian tarifnya kira-kira berapa? Gitu, udah. Ada nih yang parkirnya melebihi harga yang sudah ditentukan, lalu hingga pengelolaan parkir, pengelolaan titik parkir ya, lalu keberadaan jukir liar dan juga praktik parkir yang tidak sesuai ketentuan itu menjadi salah satu persoalan yang perlu kita awasi juga kawannya, termasuk ketika masyarakat tidak mendapatkan karcis dan atau juga diminta membayar tarif yang tidak sesuai dengan ketentuan resmi. Lalu penataan titik parkir juga berkaitan langsung dengan kondisi lalu lintas ya, kendaraan yang parkir di badan jalan atau di lokasi yang tidak semestinya. Di sini dapat mengurangi ruang gerak kendaraan dan juga berpotensi ya mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Di sisi lain kawan, sektor parkir pasti memiliki potensi sebagai sumber pendapatan asli daerah ataupun PAD yang berada di Kota Malang. Maka dari itu ya, pengelolaan parkir tidak hanya berbicara mengenai beberapa ketertiban di jalan, tetapi juga bagaimana sih kita ataupun setiap pungutan itu dapat tercatat, lalu dikelola dan juga dipertanggungjawabkan kawan. Lalu di sore hari ini kita akan bahas di segmen selanjutnya. Bagi Anda yang mau bergabung ataupun menyampaikan pendapat-pendapat Anda tentang perparkiran, bisa Anda langsung drop pendapat Anda di nomor WhatsApp kami di 0811 3600 911, atau juga bisa mention di @cityguide911fm.

0: Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Iya kawan, di sore hari ini saya juga sudah terhubung dengan Pak Arief ya di line telepon yang akan berkomentar soal parkir ya. Ini Perda Parkir nomor 2 tahun 2026. Kita sapa terlebih dahulu Pak Arief. Selamat sore Pak Arief.
2: Selamat sore Om.
1: Iya.
2: Iya.
1: Gimana Pak Arief?
2: Alhamdulillah ya. Jadi Perda Parkir nomor 2 tahun 2026 kemarin sudah gedok. Ya. Anggota DPRD Kota Malang. Ya. Semoga ini bisa menciptakan situasi yang lebih baik.
1: Amin.
2: Untuk PAD Kota Malang, sebab parkir merupakan pendapatan asli daerah ya. Saya sedih Om kalau lihat yang kemarin ya, mulai tahun 2000 berapa itu, sejak apa Anton ya, kita ini pendapatan parkir kok terus menurun. Jabatan tahun kemarin kan menurun ya,
1: yeah.
2: Sempat 15M, kemudian zamannya Sutiaji juga sempat turun juga. Sampai zamannya ini, zamannya Kang Bois ini ya. Dan ternyata hanya kemarin dikatakan oleh Pak Wijaya 11, berapa itu ya. Padahal menurut beberapa perguruan tinggi yang katanya saya ikuti tahun berapa, 2000 berapa jawaban tentu, itu disurvei itu sudah 22,5M per tahun. Nah sekarang kenapa kok turun kan begitu ya. Nah ini padahal jumlah sepeda motor, jumlah mobil, jumlah bis yang masuk di Kota Malang itu meningkat gitu. Nah, ini patut dipertanyakan. Sehingga ada apakah dengan parkir Kota Malang, nah, gitu ya?
1: Itu betul.
2: Itu kelihatannya kalau di zaman sekarang dan di zaman sebelumnya.
1: Gimana tuh Pak?
2: Mereka penguasa Kota Malang khususnya tentang Dishub itu tidak mengerti parkir, gitu ya. Sasarannya mana yang harus dikerjasamakan dengan baik? Mana yang dibina ini kurang tepat menurut saya begitu, sebab seperti katanya kemarin kan ada pertemuan tukang-tukang parkir itu di aula dinas PU ya, PUPR ya.
1: Iya betul.
2: Ya betul ya. Diundang ya. Sekitar 165 orang.
1: Iya betul segitu.
2: Dengan titik berapa kan? Artinya itu kan belum menjangkau semua. Belum menjangkau semua. Nah. Dan kelihatannya yang diundang hanyalah tukang-tukang parkir. Mereka memberikan apa sosialisasi kepada tukang parkir ya. Kalau menurut saya yang efektif itu adalah para juragan parkirnya lah yang diundang. Ya harusnya yang juragan-juragan parkir di Kota Malang ini kan ada. Kayak pasar besar kita ketahui lantai 2 yang di belakang itu juragannya sopo, pecinan juragannya sopo. Kemudian yang di mana itu pertigaan yang dulu bekas itu yang Tolaram itu sampai dengan BCA juragannya siapa? Pecinan itu juragannya siapa? Kan ada juragannya. Kalau sosialisasi dilakukan secara cermat, terang benderang dan jelas kepada juragan parkir, mestinya Dishub tidak perlu lagi nyeneni tukang parkir itu, gitu loh. Sebab yang mengundang juragan parkir dari Meksiko itu kan juragan parkir itu, yang mengundang tukang-tukang parkir itu loh.
1: Ya.
2: Dari Meksiko ke mana? Ke Kota Malang kan juragan-juragan parkir itu dengan kekerabatan, dengan apa kan itu kan juragan-juragan parkir itu harusnya yang lebih didekati, lebih di pressure demi pendapatan Kota Malang, PAD Kota Malang adalah para juragan tersebut gitu loh. Ya jadi ya. Kalau memang berapa kemarin itu 30-70 ya,
1: apanya itu Pak?
2: Pembagiannya
1: Pembagiannya ya sekitar Pak pembagiannya.
2: 30-70 ya. Artinya 30% untuk kota disub, 70% untuk tukang parkir. Begitu ya. Bukan 70% untuk disub, 30% untuk tukang parkir.
1: Di sini untuk pendapatan untuk petugas parkirnya itu ditetapkan maksimal di 70%, Kak. Anu, Pak.
2: Dan 70%
1: iya. Itu.
2: Sedangkan
1: untuk sisanya itu distorkan ke kas daerah.
2: Pemkot,
1: iya.
2: Kas daerah. Dengan adanya perda tersebut, mereka hanya memutar bahwa setorannya sekarang ini harus ke kas daerah dulu, kan begitu ya? Nah, di sini yang lebih parah. Sebab ya apa kalau masuk kas daerah dulu itu mesti ini ono korupsi nih kalau menurut saya. Itu. Tetapi lepas daripada itu harusnya yang ditekan adalah juragan parkir gitu loh. Sebab kalau sudah adanya pembagian 30 dan 70, lah parkirnya sih tetap ngono ae, yo repot. Gitu loh. Potensi parkir berapa? Kalau diambil 30% yo ndek, tetap ndek kan gitu ya. Dengan potensinya misalnya 25M, 30% cuma 7M. Gitu loh. Daya toh? Gak 7M. Nah, itu 7M meroy apa kan gitu. Sangat-sangat-sangat kan ya, sangat rugi Kota Malang. Wong Bondo Sumpritan aja kok gitu. Bondo Sumpritan aja mosok kita kalah sih dengan petugas-petugas seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir
1: apa itu, Pak?
2: Intelnya di sub ini harus bekerja gitu loh. Jadi dia harus bekerja dengan benar-benar. Jadi sebetulnya parkir ini gimana? Seperti contohnya yang menjadi keluhan masyarakat ya, yang menjadi permasalahan Kota Malang, salah satu Kota Malang itu seperti parkir yang ada di pojokannya. Ini loh, Ramayana sebelah utara. Ya toh. Nah, itu yang menjadi masalah kan. Sampai Sabtiga kalau ke Sabtu malam Minggu ya toh. Itu sampai Sabtiga. Nah, itu mengganggu arus lalu lintas sehingga terjadi kemacetan di situ. Ya. Siap begitu aja, Om.
1: Siap,
2: ya.
1: Pak Arief.
2: Oke, matur sembanun ya.
1: Iya, sama-sama Pak Arief.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kawan pendapatnya dari Pak Arief. Atau mungkin di sore hari ini Anda mempunyai pendapat lain, bisa Anda kirimkan juga drop pendapat-pendapat Anda di nomor WhatsApp kami di 0811-3600-911 atau juga bisa melalui on air di kami ya, ataupun bisa juga mention di sosial media di @cityguide911fm. Kita akan bahas lebih dalam lagi di segmen selanjutnya. Tetap stay tune di City Guide 911 FM.

0: Salah satu daya tarik utamanya adalah pengalaman wisata petik apel. Di berbagai kebun, Anda dapat memetik langsung buah dari pohonnya. Sebuah pengalaman sederhana, namun memberikan kesan yang sangat berbeda. Anda bisa memilih sendiri apel yang matang, merasakan teksturnya yang padat dan renyah, serta mencicipinya dalam kondisi paling segar. Dari segi rasa, apel batu memiliki karakter yang khas. Aromanya cukup tajam dengan perpaduan rasa manis dan asam yang seimbang, berbeda dengan apel impor yang umumnya lebih ringan. Terdapat juga beberapa varietas unggulan seperti apel mana lagi yang dikenal manis dan harum, serta apel ana dengan rasa segar cenderung asam manis. Tidak berhenti di buah segar, apel batu juga diolah menjadi berbagai produk turunan, mulai dari keripik apel, sari buah, sampai minuman seperti teh apel yang memberikan alternatif cara menikmati hasil pertanian lokal ini. Untuk waktu berkunjung, pagi hingga siang hari menjadi pilihan yang ideal. Ketika cuaca masih bersahabat dan aktivitas di kebun berlangsung optimal, dengan harga yang relatif terjangkau, wisata petik apel menjadi salah satu pengalaman yang tidak terpisahkan saat Anda berkunjung ke Kota Batu. Lebih dari sekedar buah, apel sudah menjadi bagian dari cerita dan kehidupan masyarakat di kota ini. Dan melalui pengalaman sederhana di kebun, Anda tidak hanya menikmati rasa, tapi juga memahami asalnya. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda, makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Iya, kawan, ini peraturan daerah ataupun perda Kota Malang sendiri di nomor 2 tahun 2026 tentang penyelenggaraan perparkiran, bahwa ada perubahan komprehensif ini ya, untuk menggantikan aturan yang lama di perda nomor 4 tahun 2009 yang sudah berjalan itu hampir 2 dekade ini ya. Nah, di sini perubahan yang paling signifikan dibanding aturan lamanya itu ada di alur uang restribusi ataupun setoran penuh. Ini berbeda dengan aturan lama di mana juru parkir ini langsung membawa pulang hasil pungutan. Perda baru mewajibkan 100% pendapatan parkir masuk ke kas daerah terlebih dahulu. Lalu ada juga di sistem imbal jasa. Nah, ini setelah ini uang masuk ke kas daerah, ini petugas parkir juga akan dibayar menggunakan skema imbal jasa. Ini besaran imbal jasa ini ditetapkan fleksibel ya, dengan batas maksimal di 70% untuk parkir tepi jalan umum dan maksimal di 60% untuk tempat khusus parkir ataupun TKP. Nah, ada juga perubahan-perubahan nomenklatur ini ya, istilah juru parkir ataupun jurkir yang resmi dihapus dan juga diganti menjadi petugas parkir untuk menegaskan status mereka yang sebagai mitra resmi dari Dinas Perhubungan Kota Malang. Dan untuk selanjutnya ini ada juga sanksi yang lebih tegas dan juga denda maksimal ya, yang daripada aturan yang sudah lama, dan aturan yang baru ini menerapkan sanksi yang berlapis ya, bagi petugas parkir yang melanggar ketentuan ataupun nakal, pengelolaan mereka juga akan bisa dicabut ya. Dan sementara bagi pelanggar aturan parkir terdapat sanksi tindak pidana ringan hingga denda maksimal itu di Rp500.000 kawan. Kita akan beberapa informasi yang sudah masuk. Kita akan mengakomodir terlebih dahulu. Tadi jam 5 lebih 6 menit ada Pak Samsul. Antrian SPBU Tidar untuk motor sering menutup jalan. Tolong disampaikan ke pengelola untuk mengatur antrian. Ini kan bisa ya dibalik masuk dari timur sehingga antrian panjang tapi di dalam SPBU. Pak Samsul juga mengirimkan sebuah video. Kita bisa play terlebih dahulu kawan videonya. Ini ya sangat jelas sekali di sini antriannya motor sampai ke tepi ke jalan ya, sampai keluar jalan ini. Oke, ini pom bensin Tidar. Baik, terima kasih untuk Pak Samsul informasinya. Lalu tadi Pak Nasiruddin di jam 15 lebih 13 menit mengirimkan sebuah voice note. Kita akan play terlebih dahulu kawan voice note-nya dari Pak Nasiruddin. Ini berkomentar tentang soal parkir ya, ataupun perda parkir yang baru.
1: Masalah parkir mas ya, kalau di Kota Malang. Ini kan saya sebagai warga Mercusari. Itu di Taman Bunga, di sisi jalan raya. Itu kalau sore itu jadi parkiran mas, padahal di situ sudah ada tulisannya ada palang dilarang parkir. Tapi kalau sore hari itu mesti full parkiran, padahal di tamannya sendiri itu sudah ada lahan parkir. Tapi nggak tahu ya, itu mesti orang-orang itu milih parkir di pinggir jalan rayanya yang mesti bikin macet juga. Di situ kan jalannya udah sempit, banyak orang jualan juga di sebelah taman. Terus parkirnya yang di Taman Bunga itu di dekatnya jalan raya, nah itu bikin macet mesti di situ. Itu mungkin ada penertiban sih, kalau ada dinas terkait ditertibkan perkara parkirnya, soalnya kan mesti bikin macet di daerah situ, apalagi pas sore hari.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Nasiruddin. Itu komentarnya dari Pak Nasiruddin. Atau di sore hari ini Anda juga masih bisa berkomentar tentang perda perparkiran yang baru, dan bisa Anda sampaikan juga pendapat-pendapat Anda melalui WhatsApp di 0811 3600 911. Kita akan memantau dulu kawan info traffic di kawasan Kayu Tangan. Sore hari ini juga masih ramai lancar, dan bagi Anda bagaimana pantauan-pantauan traffic di kawasan Anda, bisa Anda sampaikan juga, drop pantauan-pantauan Anda di nomor WhatsApp kami 0811 3600 911. City Report didukung oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lebih lengkap bisa Anda cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2, Kepanjen, Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

0: city guides inside.
1: Penataan Pasar Induk Gadang mulai berjalan setelah belasan tahun menjadi persoalan di Kota Malang. Namun, proses relokasi masih menyisakan tantangan karena belum seluruh pedagang mendapatkan tempat baru. Menurut Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji, dari sekitar 1.600 pedagang, masih ada sekitar 500 yang belum mendapatkan tempat relokasi karena keterbatasan lahan. Pendataan dan pencarian solusi bersama Diskopindak pun juga masih akan dilakukan.
2: Problem Kota Malang ini kan tidak bisa lepas dari kebijakan pemerintah kota ya. Mungkin 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang lalu seperti itu. Pasar Gadang, Pasar Kebalen, seperti itu. Saya sudah sering menyampaikan dan mengingatkan pemerintah kota terkait itu. Nah, kita nggak kepengen nanti ada kejadian-kejadian Pasar Kebalen baru, Pasar Gadang baru, dan segala macam. Yang itu ada bibit-bibitnya ada, gitu kan ya, di Pasar Pamang dan segala macam. Karena ada pembiaran-pembiaran, pedagang-pedagang yang dibuat dan segala macam. Tidak hanya di pasar, saya melihat ya. Problem Kota Malang, macet, banjir, dan segala macam kan kebijakan itu. Tidak adanya penegakan aturan yang clear dan clean, adanya pembiaran-pembiarannya. Nah, harapan saya ini adalah titik titik balik ya, dari kebijakan pemerintah Kota Malang. Sudah kemarin Kebalen sudah bisa mengklirkan, walaupun masih ada dinamika. Pasar Gadang juga mungkin sudah secara lalu lintas sudah ya sedikit banyak Pak memberikan pencerahan, memberikan kabar baik untuk warga Kota Malang. Nah, harapannya nanti ke depannya ya, setelah ini direlokasi ke belakang ya, kita berbicara lagi dengan pemerintah Kota Malang nasib dari 500 ini. Saya sepakat dengan tadi Pak Yudi ya, bahwa regulasi aturan itu yang utama ya.
1: Di tengah keterbatasan tersebut, penentuan pedagang yang mendapat tempat dinilai perlu dilakukan secara adil dan berdasarkan prioritas yang jelas. Guru Besar Manajemen sekaligus Kepala LPPM Unmer Malang, Profesor Dr. Boge Triatmanto menilai pedagang warga Kota Malang dan mereka yang sudah lama memiliki lapak perlu mendapat perhatian utama.
3: Hal penting di dalam proses pembangunan itu, apapun pembangunan itu ya, sebetulnya adalah keseimbangan. Nanti bisa diperhatikan bersama-sama gitu ya. Maksud saya bersama-sama di sini ini semua pihak lah gitu. Keseimbangan antara kebijakan dan hak dari masyarakat itu harus seimbang. Kebijakan itu menjadi satu landasan untuk membangun ke atasnya lagi gitu. Jadi tadi memang betul yang disampaikan adalah kebijakan gitu ya. Tolong perhatikan tentang kebijakannya itu, karena itu landasan untuk membangun di satu wilayah tertentu, terutama di pembangunan ekonomi. Dengan memperhatikan berbagai

0: Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA,

Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia. Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang

internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 36 9962. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: City 91 FM, guidance for your life. Selamat sore kawan, masih bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan sore hari Anda di program City Report. Kawan, Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah ini ya, setempat adalah lembaga utama yang bertanggung jawab atas pengawasan juru parkir, sekaligus pihak yang wajib menindaklanjuti beberapa laporan-laporan masyarakat ya jika ditemukan pelanggaran tarif atau ketiadaan karcis resmi. Dan di sini juga ada beberapa mekanisme-mekanisme kawan yang rinciannya ya, pengawasan serta jalur pertanggungjawaban yang berlaku. Dan di sini untuk mekanismenya pengawasan terhadap jukir pasti ada yang namanya KTA. Nah, atribut dan juga kartu tanda anggota. Jukir resmi juga wajib memiliki KTA yang diperbarui secara berkala dan juga mengenakan seragam khusus ya sebagai bukti legalitasnya. Lalu selain itu juga ada sistem perforasi karcis. Nah, ini karcis parkir yang sah pastinya diterbitkan oleh pihak Dishub dan juga memiliki tanda khusus ataupun perforasi. Ini pengawasan itu dilakukan dengan mencocokkan jumlah karcis yang beredar dengan setoran pendapatan asli daerah ataupun PAD untuk meminimalkan kebocoran. Lalu selain itu juga ada patroli rutin ya dan juga operasi gabungan. Di sini petugas Dishub secara berkala untuk melakukan penyisiran ke titik-titik parkir dalam penertiban skala besar, yaitu seperti jukir liar. Lalu Dishub juga bekerja sama dengan Satpol PP dan juga pihak kepolisian. Lalu kawan, siapa sih yang bertanggung jawab dan juga kemana nih harus melapor ketika masyarakat ini menduga adanya pelanggaran tarif ataupun jukir tanpa karcis? Tanggung jawab penindakan berada di bawah instansi. Nah, instansinya meliputi apa saja? Kalau jenis pelanggaran ini untuk tarif untuk tidak sesuai ataupun tanpa karcis resmi, di sini penanggung jawabnya yaitu ada Dinas Perhubungan Kota ataupun Kabupaten Malang. Lantas kalau pelanggarannya itu parkir liar di fasilitas umum ataupun trotoar, di sini untuk yang petugas penanggung jawab ada Satpol PP dan juga Dishub kawan. Kalau ada pemerasan dan juga pemaksaan ancaman kekerasan, itu bisa ke pihak kepolisian. Nah, berapa tentu saja beberapa laporan-laporan ataupun yang pihak-pihak yang bertanggung jawab itu semoga bisa menindak tegas ya untuk pelanggaran-pelanggaran itu kawan. Lalu tadi di jam 15:23 ada Pak Irfan juga berkomentarnya, benar yang dijelaskan Pak Arif, tentunya Dishub sudah tahulah siapa saja penguasa parkir yang dikatakan juragan itu. Nah, itu bukan rahasia umum lagi. Itu untuk Pak Irfan pendapatnya. Tunggu di sore hari ini Anda juga masih bisa sampaikan pendapat-pendapat Anda di nomor WhatsApp kami di 0811 36 100 911.
1: Jalan-jalan plus.
2: Kawan, Anda lagi ingin kabur?

enak dari hirup pikuk kota. Nah, saya punya rekomendasi nih kawan. Coban Jahe bisa menjadi salah satu jawabannya. Coban Jahe terletak di Dusun Kerajaan, Desa Taji, sekitar 25 km dari pusat kota Malang. Perjalanan menuju lokasi memakan waktu sekitar 1 jam melalui arah tumpang. Akses jalannya sudah cukup baik dan bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4 hingga area parkir. Begitu tiba di kawasan Coban Jahe, suasana hutan langsung terasa. Pepohonan tinggi, termasuk deretan pohon mahoni, membuat jalur menuju air terjun terasa teduh. Dan di area parkir, pengunjung hanya perlu berjalan sekitar 300 meter untuk sampai ke titik utama air terjun. Coban Jahe kawan memiliki ketinggian sekitar 45 meter. Airnya jatuh dari tebing batu yang dipenuhi lumut dan tanaman rambat. Dan di bagian bawah terbentuk kolam alami dengan bebatuan besar di sekitarnya. Saat terkena sinar matahari, percikan air sering membentuk pelangi kecil yang menjadi daya tarik visual bagi pengunjung. Selain keindahan alam, Coban Jahe juga memiliki nilai sejarah. Nama Jahe berasal dari kata pejahe yang berarti meninggal dunia. Di kawasan ini kawan, pernah terjadi peristiwa pertempuran pada masa perjuangan kemerdekaan sekitar tahun 1947 sampai 1948. Tidak jauh dari lokasi air terjun, terdapat Taman Makam Pahlawan Kalijahe yang menjadi tempat dimakamkannya puluhan pejuang. Kawasan ini juga menyediakan area camping ground. Banyak pengunjung datang untuk bermalam dan menikmati suasana hutan yang tenang. Selain itu, terdapat kafe unik yang berada di tengah aliran sungai, di mana pengunjung bisa menikmati makanan dan minuman sambil merasakan aliran air di sekitarnya. Dari sisi fasilitas, Coban Jahe sudah sangat lengkap. Tersedia area parkir, toilet, musola, hingga warung makan, serta pusat informasi. Apalagi harga tiketnya juga sangat terjangkau. Coban Jahe buka setiap hari, mulai pagi hingga sore hari. Dengan kombinasi air terjun setinggi puluhan meter, suasana hutan yang masih alami, dan nilai sejarah perjuangan kemerdekaan, Coban Jahe menawarkan pengalaman wisata yang lengkap. Jadi cocok ya kawan, untuk yang mau relaksasi dari aktivitas perkotaan. Jika Anda ingin menikmati wisata air terjun yang tidak terlalu jauh dari kota Malang, dengan akses mudah dan suasana alam yang masih terjaga, Coban Jahe di Jabung bisa menjadi pilihan dengan rute yang sangat mudah. Dari sisi utara kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Pakis hingga Jabung, Kabupaten Malang. Setiap persimpangan, ada petunjuk jalan yang mudah Anda temui. Jadi, jangan khawatir kawan, dan selamat berwisata.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Harus ke kantor ya?
1: Eh, sekarang gak perlu.
0: Serius? Terus lapornya gimana?
1: Tinggal chat WhatsApp Tania.
2: Halo, saya Tania, Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Saya mau lapor, air di rumah saya nggak mengalir.
2: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
0: Wah, gampang juga ya. Jadi nggak perlu datang ke kantor.
1: Betul, mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
3: Perumda Tugu Tirta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM. Didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat. Kawan, siap-siap masuk ke dunia yang bikin rasa penasaranmu gak ada habisnya. Bayangkan, kamu bisa merasakan sensasi berjalan seperti di bulan, menguji kekuatan giroskop, merasakan simulasi gempa, menghadapi tornado, sampai berinteraksi langsung dengan robot anjing dan robot humanoid. Semua itu bisa kamu temukan di Mega Science Center dan Budaya, destinasi terbaru di kawasan Jati Park 1, Kota Batu. Bukan hanya sains dan teknologi, kamu juga bisa menjelajahi sejarah Majapahit, mengenal budaya Indonesia, sampai menelusuri perkembangan Islam melalui zona-zona edukatif yang interaktif dan pastinya seru. Ada juga workshop wayang, pertunjukan potehi, terakota, Sri Mulat, hingga keris dance. Dan kabar baiknya, mulai 16 September 2026, Mega Science Center dan Budaya resmi memasuki tahap trial opening. Jadi, jangan cuma jadi penonton, saatnya mencoba, bereksplorasi, dan menemukan hal-hal baru yang luar biasa. Mega Science Center dan Budaya, sains, teknologi, dan budaya dalam satu pengalaman yang gak terlupakan. Info selengkapnya kunjungi Instagram dan TikTok @megascientecenter atau kanal resmi Jawa Timur Pakro.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: 93.9 FM Guidance for Your Life. Selamat sore kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan sore hari Anda di program City Report. Sore hari ini kawan, ada Pak Syawal juga ikut berkomentar ya mengenai parkir. Kita masih terhubung juga dengan Pak Syawal di sore hari ini. Lalu, kita sudah terhubung kawan. Kita sapa terlebih dahulu Pak Syawal. Selamat sore Pak Syawal.
1: Sorry Pak.
0: Iya.
1: Salam sehat untuk semuanya ya.
0: Siap Pak Syawal.
1: Baik, Mas. Gimana Pak? Tentang ini ya, polemik tentang parkir itu ya.
0: Gimana?
1: Oke. Saya hanya sedikit ya melihat itu di sebelahnya wali kota, rumah dinas rumah wali kota Malang, terutama di Jalan Tenes sampingnya MOG, itu kan juga parkir itu Mas. Separuh badan jalan itu juga dibuat parkir. Nah, apakah di dalam MOG tidak mencukupi sehingga parkirnya meluber sampai ke situ? Saya kira yang di belakangnya Kejayana itu, depannya Kejayana itu ya, depan atau belakang ya? Belakang ya itu ya, parkirnya sangat-sangat luas. Nah, itu aja yang di depan mungkin wali kota Malang riwa-riwi ya lewat situ dan pasti melihat itu, tapi ya sudahlah, sampai sekarang ya tidak ada tindakan yang signifikan. Yang pertama itu, dan yang kedua, bagaimana ketika kita melihat wali kota Surabaya, entah itu nanti di sosial media atau saya bisa melihat langsung ketika jalan Embong Malang itu ditertibkan secara masif oleh Satpol PP dan regunya bersama wali kota Malang, wali kota Surabaya, Eri Cahyadi. Iya, dan itu dibuat sistem parkir elektronik, dan yang menggaji tukang parkir itu adalah langsung dari Pemkot Surabaya. Nah, itu juga bisa dijadikan contoh untuk menindak para joker-joker liar menurut saya ya. Joker-joker liar yang dimana mengetok harga seenaknya sendiri yang pertama, dan fasilitas-fasilitas umum yang digunakan tanpa ada konfirmasi dari pemerintah setempat.
0: Oke.
1: Nah, ini menjadi salah satu Mas, enggak apa-apa kita membuat menganut contoh yang lain untuk kebaikan. Ya, selama itu baik, kenapa kok enggak dicontoh? Kalau mau ada inovasi lain ya segera. Sampai sekarang tidak ada pergerakan yang signifikan tentang parkir itu sendiri. Ya itu sampai sekarang kan wali kotanya berani menindak enggak gitu. Nah, itu kan menjadi anu ya, tanda tanya publik sekarang ya, tentang parkir, khususnya dulu masalah rame di Kayu Tangan yang ngetok harga sampai 5.000 10.000 per kendaraan. Sekarang ditertibkan parkirnya jangan sembarangan, tapi belum ada kenyataan yang signifikan yang kita lihat, masyarakat lihat gitu ya.
0: Iya.
1: Itu sih saja menurut saya Mas ya. Okay. Lebih baik kita berbenah ya untuk Malang ke baik untuk ke depan.
0: Amin gitu. Ya rabbal alamin.
1: Iya. Siap. Terima kasih.
0: Iya,
1: selamat sore. Salam sehat semuanya.
0: Baik, selamat sore kembali Pak Syawal ini ya. Tadi sudah menyampaikan pendapatnya. Atau mungkin di sore hari ini Anda mempunyai pendapat lain, bisa langsung Anda drop ya pendapat-pendapat Anda, atau mau on air juga bisa di nomor WhatsApp kami di 0811-3600-911, atau juga bisa mention di sosial media kita di @cityguide911fm.

0: 911 Hot News.
1: Serigen 911 FM, Gaiden for Your Life. Selamat sore kawan, saya Nurul Fitriani di 911 Hot News jam 4 sore. Kawan, Pak Dur jadi tersangka setelah menghajar anggota DPRD Malang. Kapolres Malang AKBP Rulian Syauri menyampaikan, berdasarkan hasil gelar perkara, Hadi Wiono alias Pak Dur, usia 42 tahun, ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan terhadap anggota DPRD Kabupaten Malang Zulham Mubarok. Polisi sudah mengantongi sejumlah alat bukti yang didapatkan selama proses penyidikan, termasuk pemeriksaan sejumlah saksi, hasil visum, dan bukti elektronik berupa rekaman video serta CCTV juga sudah didalami. Tidak hanya ditetapkan sebagai tersangka, Dur juga langsung ditahan di Rutan Mapolres Malang. Penahanannya bertujuan untuk mempermudah proses penyidikan lebih lanjut. Kawan, Transjatim Koridor 2 akan beroperasi di Kota Malang bulan Oktober 2026. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur menyiapkan 12 unit feeder untuk mendukung operasional Transjatim Koridor 2 Malang Raya. Kepala Seksi Sarana Angkutan Jalan Dishub Provinsi Jawa Timur, Cito Eko Yuli Saputro mengatakan, sekitar 12 unit armada yang disiapkan dan sudah disepakati baik oleh Pemprov Jatim dan juga Pemkot Malang. Sementara untuk operasional feeder akan ditargetkan beroperasi bulan Oktober 2026. Informasi lain kawan, ex-presiden Kosovo divonis penjara 24 tahun karena kejahatan perang. Vonis ini diputuskan kemarin atas 4 dakwaan kejahatan perang yang dilakukan mantan presiden Hasmi Tachi selama perang kemerdekaan Kosovo dari Serbia pada tahun 1990-an. Tachi dihukum atas sejumlah kejahatan diantaranya pembunuhan, penyiksaan, dan penahanan ilegal saat menjabat sebagai Komandan Tinggi Tentara Pembebasan Kosovo atau KLA etnis Albania. Selama perang kawan, Tachi sebagai salah satu kepala Direktorat Politik dan Informasi KLA. Setelah perang berakhir, dia menjadi Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Kosovo, kemudian menjabat sebagai Presiden dari 2016 sampai 2020. Demikian 911 Hot News jam 4 sore, saya Nur Fitriani, selamat sore.
0: 911 Hot News.

Student Line Runan FM, guidance for your life. Kawan, di sore hari ini ya, kita juga masih akan bahas tadi yang banyak mendengar Sidigar FM yang join terkait persoalan parkir yang ada di kawasan Kota Malang. Tapi sepertinya untuk saat ini sudah nampak ya bagaimana upaya dari pemerintah Kota Malang, terkhusus ke Dinas Perhubungan Kota Malang, soal penanganan parkir. Karena yang kita bahas ya tadi awalnya memang soal pemerintah Kota Malang yang mulai menggencarkan sosialisasi peraturan daerah atau Perda nomor 2 tahun 2026 tentang penyelenggaraan perparkiran. Sosialisasi ini dilakukan untuk memastikan petugas parkir memahami aturan baru yang menggantikan Perda nomor 4 tahun 2009 sebelum ketentuan ini diterapkan secara lebih luas. Tadi sempat kita akomodir ya apa saja harapan dari masyarakat, termasuk poin-poin nih yang harus diperhatikan oleh Dinas Perhubungan, terkhusus ya nantinya yang akan menjalankan, kemudian juga yang masih termasuk terlibat gitu. Harapannya dari masyarakat tadi cukup banyak, sudah kita akomodir, termasuk tadi dari beberapa pendengar Sidigar FM ada juga yang merekomendasikan upaya-upaya yang lainnya. Nanti kita update juga berbagai informasi yang sudah masuk via WhatsApp. Tadi ada Pak Gunawan, ada Pak Sandi, kita update di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami kawan ya di Sidigar 911 FM.

0: 99.9 FM, guidance for your life. Kawan, di sore hari ini ya, kita masih melanjutkan soal parkir. Karena sebelumnya dari pemerintah Kota Malang ini mulai menggencarkan sosialisasi peraturan daerah atau perda nomor 2 tahun 2026 tentang penyelenggaraan perparkiran. Tadi kalau dari pendengar Sidigar FM ya, sejak jam 1 tadi ada juga yang menyampaikan cukup optimis dengan perda ini. Semoga juga bisa diterapkan sesuai dengan apa yang sudah tertulis di sana. Dan sosialisasi dilakukan untuk memastikan petugas parkir memahami aturan baru yang menggantikan dari Perda Nomor 4 Tahun 2009 sebelum ketentuan ini nantinya diterapkan secara lebih luas. Jadi Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan sosialisasi menjadi bagian penting untuk penerapan perda baru. Pemerintah juga tidak ingin perubahan aturan ini hanya berhenti pada regulasi saja, tapi harapannya juga semuanya ini bisa paham, bisa dijalankan oleh petugas parkir yang ada di lapangan, karena mereka yang akan melakukannya juga ya. Menurut dari Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, perda baru ini tidak hanya mengatur soal pemungutan retribusi, tapi juga termasuk bagaimana aspek pelayanan, kemudian juga ketertiban parkir juga menjadi perhatian. Masyarakat yang menggunakan jasa parkir diharapkan juga mendapat pelayanan yang baik, sementara petugas bisa paham lokasi parkir yang diperbolehkan itu di mana, kemudian yang dilarang itu juga di mana. Harapannya para jukir-jukir ini nantinya bisa tahu. Dan ketentuan ini juga berlaku untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4, dan perda juga mengatur sanksi bagi pihak yang melakukan pelanggaran. Dari Wali Kota Malang juga mengatakan pembenahan parkir ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan kenyamanan masyarakat yang beraktivitas di Kota Malang, ya baik dari masyarakat sendiri, wisatawan yang datang ke area kuliner, kemudian ke area pasar, dan berbagai lokasi lainnya yang di wilayah Kota Malang. Kalau dari Wali Kota Malang itu ya yang disampaikan. Sedangkan di sisi lain ada juga dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang Wijaya Sari Putra yang juga menyebut sosialisasi dilakukan karena Perda Nomor 2 Tahun 2006 membawa sejumlah perubahan dibandingkan di aturan sebelumnya. Tadi saya sebutkan aturan sebelumnya itu Perda Nomor 4 Tahun 2009 sudah dicabut, digantikan dengan perda yang baru mengatur penyelenggaraan perparkiran secara lebih menyeluruh. Salah satu perubahan yang diperkenalkan atau disosialisasikan waktu kemarin itu adalah soal penggunaan istilah petugas parkir sebagai pengganti juru parkir. Jadi nantinya Anda kalau menyebut bukan jukir lagi, bukan juru parkir, tapi petugas parkir. Itu kawannya yang perlu untuk Anda tahu juga. Jadi istilah juru parkir nanti dihilangkan, namanya diganti sebagai petugas parkir supaya lebih manusiawi. Itu kalau menurut dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang. Kemudian juga dalam sosialisasi ini petugas diberikan pemahaman soal perubahan mekanisme pengelolaan retribusi. Berdasarkan aturan yang baru, uang retribusi parkir terlebih dahulu kan masuk ke kas daerah sebelum diberikan kembali ke petugas dalam bentuk imbal jasa sesuai dengan ketentuan. Seperti itu. Untuk parkir di jalan umum, imbal jasa bagi petugas maksimal 70%, sementara untuk parkir khusus maksimal 60%. Selain itu juga di sub mensosialisasikan juga kewajiban penyelenggara parkir terkait tadi yang di-mention juga ya oleh Wali Kota Malang terkait pelayanan, kemudian penggunaan pembayaran digital gitu ya, dan juga ketentuan mengenai petugas parkir itu harus seperti apa saja. Itu sudah ada di Perda Nomor 2 Tahun 2026, sudah diundangkan pada 26 Agustus 2026 lalu, tapi sejumlah ketentuan masih membutuhkan perwal. Jadi masih diperkuat lagi nih kawan, sekarang dengan yang namanya peraturan wali kota atau perwal sebagai aturan pelaksanaannya bakal seperti apa. Dan menurut Kadisub Kota Malang, penyusunan perwal ini sudah berjalan ya. Sekarang regulasi ini juga masih harus melalui sejumlah tahapan, termasuk juga harmonisasi dengan pemerintah provinsi dan juga Kementerian Hukum. Itu untuk update-nya. Dan masih banyak lagi sebenarnya, nanti coba saya update untuk Anda, karena saya mau geser dulu beberapa informasi dari pendengar. Masih komentar soal parkir. Tadi ada Pak Gunawan yang komentar atas voice note dari tadi telepon dari Pak Syawal. Coba saya play dulu dari Pak Gunawan. Tadi suaranya agak berbek ya, tapi tadi sudah coba kita olah dulu. Ini dia voice note dari Pak Gunawan. Oke, kawan.
1: Selamat sore, saya ingin menanggapi pendapat dari Pak siapa ya, barusan yang sampaikan oke. Itu parkir resmi kan itu Pak? Setahu saya sih di situ parkir resmi ya, karena ada rampu P-nya, rampu parkirnya. Memang untuk motor. Kalau untuk mobil nggak cukup kayaknya. Terus tadi Bapak juga menyinggung masalah parkir yang di belakangnya MUG. Belakangnya kecil, ya belakangnya MUG lah. Itu setahu saya kok mobil itu, parkir mobil. Kalau motor sih kayaknya nggak ada parkir di sini. Mungkin Bapak bisa mengamati dulu yang di sampingnya MUG Jalan Tenis itu ada rampunya enggak, Pak? Terima kasih.
0: Oke, itu dari Pak Gunawan ya. Tadi mengomentari juga dari pendengar Sidikir FM sebelumnya, mencermati ya. Dan tadi dari apa yang disampaikan oleh Pak Gunawan, kita masih coba tanyakan juga ya tadi untuk di kawasan area MUG itu apakah memang parkir resmi? Karena kalau coba saya tracking kawan, tadi untuk di kawasan MUG saya lihat melalui Google Street View itu pada tahun 2024 memang ada rambunya untuk parkir warna biru ya, bahkan di lokasi itu juga tertera untuk parkir roda 4 3000, roda 2 2000. Coba saya tampilkan. Cuman ini sekali lagi pantauan dari Google Street View di tahun 2024. Untuk memastikan lagi coba nanti kita tanyakan ke pihak Dishub gitu ya, barangkali. Dan mungkin kalau Anda yang barusan melintas juga nih kawasan Jalan Tenis, boleh diamati juga di lokasi apakah memang ada rambu parkir ya di sana, nanti boleh untuk Anda sampaikan juga. Itu termasuk untuk yang di kawasan sekitaran RSSA tadi ya yang sempat disinggung atau yang di mana. Nah, itu coba kita pastikan juga. Baik, terima kasih itu kalau dari Pak Gunawan. Kemudian untuk tadi ada juga komentar dari Pak Sandi. Nah, Pak Sandi tadi juga tergelitik ya dengan apa yang disampaikan beberapa pendengar Sidikir FM. Salah satunya sempat dimention tuh salah satu area yang patut untuk dicontoh ada di kawasan Surabaya. Tadi Pak Sandi juga menyampaikan, menambahkan ya dari Bapak yang tadi sempat on air. Jadi Wali Kota Surabaya dalam pengelolaan parkir ini pengawasannya tidak hanya lewat Dishub saja, tapi juga mengajak masyarakat untuk ambil peran dalam pengawasan dengan membuka hotline. Pembayaran parkir bisa menggunakan kris atau non-tunai. Semua kegiatannya selalu diposting di sosmed Facebooknya Eri Cahyadi. Jadi bila perlu mungkin Pemkot Malang bisa studi banding gitu ke Surabaya menurut dari Pak Sandi. Demikian, semoga juga pemerintah Malang selalu hadir di tengah keresahan masyarakat mengenai perparkiran ini. Itu menurut dari Pak Sandi kawan ya. Baik, terima kasih juga Pak Sandi. Mungkin kalau yang lainnya lagi nih dari Anda ada yang mau ditambahkan lagi, boleh untuk Anda sampaikan juga informasinya langsung di WhatsApp kami 0811 3600 911. Tadi ada Pak Imam juga ya, nanti kita akomodir untuk di segmen selanjutnya. Yang lagi mobile mengarah ke ruas tol, kita move dulu update informasi di jalan tol.
2: Info tol, informasi seputar jalan tol.

Selamat sore kawan, kita kembali update arus lalu lintas di seputar jalan tol. Bagi Anda yang sedang memasuki tol Pandan Malang, kondisi trafiknya juga lancar, tidak ada hambatan. Lalu bagi Anda kawan yang juga meneruskan perjalanannya melalui tol Kecamatan Gempol, lalu meneruskan perjalanannya ke tol Porong Gempol, ini juga trafik masih terpantau lancar kawan, tidak ada hambatan. Bagi Anda yang sedang mobile di ruas jalan tol juga bisa update bagaimana kondisi cuaca maupun trafik di WhatsApp 0811 360 911. Info tol didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau, WhatsApp di 0877 6741 3421, Jalan Indragiri, Kota Batu. Istolaram Eye Center, pelayanan premium, harapan untuk semua.

Jalan-Jalan Plus. Kalau lagi pengen main air, tapi yang alami, murah, dan gak terlalu jauh dari kota, tempat ini bisa jadi pilihan. Kali ini kita akan ke Sumber Gentong. Lokasinya ada di kawasan Pakis, Kabupaten Malang. Kalau dari pusat kota Malang, cuma sekitar 25-30 menit perjalanan dan cukup dekat juga dari kawasan Araya. Sesuai namanya, Sumber Gentong menawarkan wisata berbasis sumber air alami. Airnya jernih, segar, dan mengalir hampir di seluruh desa, bikin suasana di sini terasa adem dan tenang. Daya tarik utamanya tentu ada di kolam airnya. Pengunjung bisa berenang, main air, atau sekedar duduk santai di pinggir sambil menikmati suasana rindang. Selain itu, ada juga wahana seperti perahu bebek yang bisa dicoba buat keliling area air. Gak cuma itu, tersedia juga area kuliner, spot foto, sampai tempat untuk santai atau bahkan camping ringan kalau mau lebih lama di sini. Yang bikin makin menarik, harga tiket masuknya sangat terjangkau, rata-rata hanya sekitar Rp5.000. Bahkan di beberapa waktu bisa lebih murah, cocok banget buat liburan hemat. Untuk menuju ke lokasi, dari arah kota Malang, Anda bisa ambil jalur ke Pakis lewat Jalan Laksada Adi Sucipto. Dari sana, Anda lurus saja mengarah ke Wendit. Setelah itu ikuti petunjuk ke Desa Tirtomoyo, hingga masuk ke Dusun Gentong. Aksesnya cukup mudah, tapi di beberapa titik, jalannya masuk ke area perkampungan, jadi tetap harus perhatikan navigasi. Sumber Gentong ini jadi salah satu contoh wisata sederhana yang tetap menarik. Gak perlu jauh atau mahal, tapi tetap bisa menikmati suasana alam yang segar. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan-jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: program komunikasi korporat Tugu Tirta mengalirkan masa depan.
1: Lebih dari 184 ribu pelanggan kini mempercayakan kebutuhan airnya kepada Tugu Tirta. Angka ini terus tumbuh dari tahun ke tahun. Lalu, apa yang membuat kepercayaan masyarakat ini terus tumbuh? Berikut pernyataan Direktur Utama Tugu Tirta Kota Malang, Priyo Sudibyo.
2: Yang pasti dengan komplain yang semakin mudah kita antisipasi, komplain yang sudah langsung kita tindak lanjuti, dan progres selalu kita laporkan kepada pelanggan melalui sosmed-sosmed yang ada di Tugu Tirta. Yang pasti dengan pertumbuhan jumlah pelanggan, kami mencapai target sesuai dengan rembis yang ada di Tugu Tirta. Yang kedua, artinya bagi kami itu menumbuhkan berarti pelanggan ini lebih percaya, karena jumlah pelanggannya meningkat, otomatis mereka percaya bahwa pelayanan kami otomatis jauh lebih baik.
1: Tapi bertambahnya pelanggan juga berarti tanggung jawab yang semakin besar. Bukan hanya memperluas jaringan, Tugu Tirta juga terus membenahi cara melayani pelanggan, termasuk lewat digitalisasi layanan, pengaduan berbasis aplikasi, hingga pemantauan sistem secara real time. Karena pada akhirnya, pertumbuhan pelanggan harus berjalan seiring dengan kualitas pelayanan.
2: Ketika pelanggan semakin baik, semakin banyak, maka pelayanan juga harus semakin lebih baik. Kita ada pantau di Sekada atau TCC yang ada di kantor kami, jadi ada DMA-DMA, pengelompokan pelanggan ini, komplainnya di sini, permasalahannya di sini, kita langsung evaluasi. Yang pasti kita di Renbis ada penambahan sekitar 5.000 per tahun, dan mudah-mudahan ini bisa tercapai.
0: Program kampanye komunikasi korporat Tugu Tirta mengalirkan masa depan dipersembahkan oleh Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kolaborasi City Guide 911 FM dan di

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember bersama saya, Rosit Romansyah. Puskesmas Umbul Sari Jember menorehkan prestasi di tingkat nasional. Fasilitas kesehatan tingkat pertama ini meraih juara pertama Seva Paramahita Award 2026 kategori Puskesmas. Sebagai Faskes berkomitmen dalam program jaminan kesehatan nasional dari BPJS Kesehatan. Kepala Puskesmas Umbul Sari, Dr. Nur Ahmad Santoso mengatakan, penghargaan ini merupakan hasil pembenahan pelayanan secara menyeluruh. Puskesmas Umbul Sari dinilai unggul dalam menghadirkan layanan yang mudah, cepat, dan setara, termasuk optimalisasi antrian online untuk memangkas waktu tunggu pasien. Selain itu, pengendalian diabetes mellitus, layanan persalinan aman, telekonsultasi, hingga tata kelola rujukan juga menjadi bagian dari penilaian. Nur Ahmad menyebut, penghargaan ini merupakan hasil kerja seluruh jajaran, dukungan pemerintah daerah, dan masyarakat.
2: Kabar selanjutnya dari City Gear FM Malang bersama saya Yolanda Oktaviani. Dinas Perhubungan Kota Malang mulai memperkuat pengawasan penyelenggaraan parkir seiring diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan parkir. Dalam penerapannya, Disub melibatkan kepolisian dan kejaksaan untuk memberikan pendampingan serta pembinaan kepada petugas parkir, terutama terkait pemahaman aspek hukum dalam menjalankan tugas. Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Wijaya Saleh Putra, mengatakan pendekatan pembinaan tetap menjadi prioritas sebelum dilakukan penindakan terhadap petugas parkir yang melanggar aturan. Jika masih ditemukan pelanggaran seperti tidak mematuhi ketentuan dalam perda, Disub akan menyerahkan proses penindakan kepada aparat kepolisian. Perda baru ini juga mengatur mekanisme retribusi parkir di mana uang hasil pungutan terlebih dahulu disetorkan ke kas daerah sebelum petugas menerima imbal jasa sesuai ketentuan, maksimal 70% untuk parkir tepi jalan umum dan 60% untuk tempat khusus parkir.
3: Selanjutnya bersama Raffi dari GFV Madiun, kawan, pemerintah kota Madiun berencana membongkar jembatan penyeberangan orang JPO di Jalan Pahlawan. Selain itu, penertiban reklame berbahan vinil dan PVC mulai dilakukan sebagai bagian dari upaya mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, pembongkaran JPO di Jalan Pahlawan, Kelurahan Kartoharjo akan dikaitkan dengan penataan trotoar di sisi barat Jalan Pahlawan yang menghubungkan Jalan Merapi dan Jalan Semeru. Trotoar tersebut rencananya diperlebar untuk memberikan ruang yang lebih nyaman bagi pejalan kaki, termasuk penyandang disabilitas.
4: Kawan, kabar dari Suara Surabaya bersama saya Alfani Kinandani. Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Kota Surabaya akan mengkaji peluang penambahan 5 kursi legislatif dengan membahas data jumlah penduduk terbaru bersama Dispenduk Capil. Yona Bagus Widiatmoko, Ketua Komisi A DPRD Surabaya, menyampaikan jumlah penduduk dalam pembaruan sekitar 3 juta jiwa. Kalau data sudah pasti, DES akan disiapkan bersama Dispenduk Capil, DPRD, KPU, dan Bawaslu mengawal perkembangannya. Selain jumlah kursi, Komisi A juga membuka pembahasan penyesuaian daerah pemilihan dapil.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: sedikit 91 FM guidance for your life. Kawan, di sore hari ini kita akan update dulu beberapa informasi untuk Anda. Salah satunya yang sekarang sudah punya rencana untuk jalan-jalan di kawasan Malang Raya. Nah kawan, untuk Anda Sobat Jatim sudah punya rencana keliling Malang Raya, yuk bepergian dengan nyaman, aman dan hemat bersama Trans Jatim Koridor 1. Saat ini Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bus, terdiri dari 14 bus operasional dan 1 bus cadangan, dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi mengarah ke Terminal Landung Sari sampai di Terminal Batu. Tarifnya juga ramah di kantong. Untuk tarif umum hanya Rp5.000, sementara khusus pelajar, santri dan mahasiswa hanya Rp2.500. Pembayarannya pun juga makin mudah, bisa menggunakan tunai maupun non-tunai. Dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik, mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Batu Economic Park, hingga berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya mudah, cukup datang ke halte atau rambu Trans Jatim terdekat, lalu Anda bisa naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Dan ada kabar baik lagi untuk Anda Sobat Jatim. Tahun ini Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang hingga ke Panjen. Jadi semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Trans Jatim, transportasi andalani Jawa Timur.
1: City Guides Life Hacks.
2: Menjadi orang tua seringkali serba salah. Kalau terlalu banyak melarang, anak bisa merasa dikekang. Tapi kalau terlalu membebaskan, orang tua justru khawatir anaknya salah mengambil keputusan. Lalu, harus yang mana ya? Belakangan, ada pola asuh yang mulai banyak dibicarakan. Namanya Lighthouse Parenting atau pola asuh mercusuar. Konsepnya sederhana. Orang tua hadir sebagai penunjuk arah, bukan sebagai pengendali setiap langkah anak. Nah, life hack yang bisa mulai diterapkan adalah jangan buru-buru menyelesaikan semua masalah anak. Kalau anak sedang menghadapi kesulitan, coba tanyakan dulu, menurutmu solusi yang paling mungkin apa kira-kira? Nah, dengan begitu, anak bisa belajar berpikir, mengambil keputusan, dan bertanggung jawab atas pilihannya. Sementara orang tua tetap siap membantu jika memang dibutuhkan. Lalu, tetap buat aturan yang jelas di rumah, kawan. Misalnya soal jam tidur, penggunaan gadget, atau tanggung jawab membereskan mainan. Jadi, anak memiliki kebebasan, tetapi tetap memahami batasan yang harus dihormati. Yang tidak kalah penting, jadilah tempat yang aman untuk anak bercerita. Saat mereka gagal, jangan langsung memarahi atau menyalahkan. Dengarkan dulu ceritanya, baru kemudian bantu mencari jalan keluarnya. Karena tujuan pola asuh ini bukan membuat anak selalu berhasil, melainkan membuat mereka berani mencoba dan mampu bangkit ketika menghadapi kegagalan. Well, istilah Lighthouse Parenting sendiri dipopulerkan oleh dokter anak Kenneth Kinsberg yang mengibaratkan orang tua seperti mercusuar. Tetap kokoh, memberi cahaya dan arah, tetapi tidak mengendalikan kapal yang sedang berlayar. Dengan cara itulah, anak belajar menjadi pribadi yang mandiri sekaligus tetap merasa aman.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Duh, mau lanjut S2 tapi mikir jadwal kerja yang padat dan jarak kampus yang jauh. Karirmu bisa-bisa stuck di tempat.
5: Jangan khawatir, tingkatkan kualitas profesimu di Universitas Terbuka Malang. Kampus digital, terakreditasi A dan ICDE. Kuliah fleksibel tanpa mengganggu kerja.
4: Pilihan prodinya lengkap banget. Mau ambil Magister Manajemen, Hukum, Administrasi Publik, Studi Lingkungan, Manajemen Perikanan, hingga deretan pendidikan dari dasar, Matematika, Bahasa Inggris, PAUD, Teknologi Pendidikan, sampai Akuntansi.
5: Mantap kan? Pendaftaran mahasiswa baru pasca sarjana tahun Akademik 2026-2027 sudah dibuka. Catat ya, pendaftaran ditutup tanggal 7 Oktober 2026.
4: Tunggu apa lagi?
5: Raih gelar magister impianmu sekarang.
4: Kunjungi admisi-ut.ac.id atau cek Instagram @ut_malang. UT Malang, pilihan cerdas masa depanmu.
6: Udah siap? Yuk berangkat!
7: Siap!
6: Eh, bentar.
7: Kenapa?
6: Dompet ketinggalan.
7: Bukan.
6: HP.
7: Bukan.
6: Pacar.
7: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
6: Terus apa dong?
7: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
6: Ah, deket ini.

0: pakai seatbelt cuma 1 detik, bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
1: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
2: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.
0: Kawan, tadi komentar soal parkir di kawasan Kota Malang ya. Salah satunya juga Pak Imam. Selamat sore Pak Imam. Kalau menurut dari Pak Imam ya, ini agak sulit soal parkir, karena tiap hari di Jalan Veteran itu masih ditemui ada kendaraan yang parkir di trotoar. Apalagi depannya Bank Jatim, itu tadi kalau informasi dari Pak Imam Budianto yang disampaikan. Nah, ini juga jadi perhatian kawan ya, kalaupun memang di lokasi saat ini ada barusan pantau ya, ada kendaraan yang juga lagi parkir nih di sana, nanti udah boleh kirimkan juga dokumentasinya ke Sidikir FM. Karena beberapa waktu yang lalu kita sempat dapat laporan ya soal parkir, apalagi di area trotoar kawasan Jalan Veteran itu. Karena kalau kapan hari, banyak ya mahasiswa ini yang direkomendasikan untuk tidak membawa kendaraan pribadi. Jadi mereka itu banyak yang parkir di Jalan Veteran. Dan akhirnya waktu itu juga respon cepat dari Dinas Perhubungan Kota Malang, sudah dilakukan penindakan. Jadi kalau memang di lokasi ada yang tidak sesuai begitu ya, ada berbagai jenis pelanggaran, Anda boleh sampaikan ke Sidikir FM untuk bisa segera kita teruskan juga ke dinas terkait untuk bisa menjadi perhatian. Kemudian tadi juga tambahan lagi masih soal parkir ya, karena tadi juga ada voice note dari Pak Gunawan. Tadi ditambahkan lagi untuk rambu P di Jalan Tenis atau rambu parkir, saat ini mungkin sudah tidak ada ya info tarifnya, tapi rambunya sendiri itu masih ada. Nah, itu kalau dari Pak Gunawan. Karena tadi sempat komentar juga ya dari Pak Syawal soal Jalan Tenis. Karena kalau tadi sempat saya lihat memang dari Google Street View, untuk yang di area sebelahnya MUG atau di Jalan Tenis, itu memang yang menempel di Jalan Tenis itu ada space jalan yang agak lebar ya. Harusnya sih masih bisa dilintasi untuk kendaraan roda 4 dengan nyaman, seumpama kalau di situ cuman satu soft saja. Karena kelihatannya juga yang menjorok itu cukup hanya satu soft saja ya. Kalau sudah diparkir dua soft seperti biasanya itu beda lagi. Kawannya memang agak sulit untuk bisa dilintasi kendaraan roda 4 maupun juga roda 2 untuk di lokasi. Itu dia. Kemudian juga tadi sudah kita pastikan lagi ke Kabid Parkir di Subkota Malang, bagaimana untuk pengelolaan di lokasi, apakah masih dipergunakan juga untuk parkir, diperbolehkan parkir, apakah juga jukir-jukirnya ini sudah dalam asuhan dari Dinas Perhubungan Kota Malang juga ya, yang ada di Jalan Tenis. Ini tadi masih kita pastikan ke di Subkota Malang. Kemudian tadi dari Pak Gunawan juga menyampaikan belakangnya MUG itu milik di Sub. Kalau untuk tempat parkir R2 di dalam MUG itu kan juga ada ya di basementnya. Selain itu ada juga milik di Sub, tapi bisa lewat di samping gedung Kartini. Nah, itu masuk di gedung Kartini, bisa masuk dari Jalan Tangkuban Perahu dan juga Jalan Tenis. Itu kalau dari Pak Gunawan. Oke, terima kasih Pak Gunawan. Kemudian informasi yang lain, coba saya cek dulu. Tadi ada laporan soal laka ya. Baru saja Bu Endah tadi mengabarkan ada kejadian laka. Lokasi di manakah ini Bu Endah? Ada dokumentasi berupa foto yang dikirimkan, Anda bisa lihat di visual radio kami, cuman itu masih belum jelas ya ada apa di sana. Sehingga tadi Bu Endah juga menambahkan melalui voice note, ini dia update-nya.
4: Tolong Radio City Gate, ini terjadi laka di Jalan Bungur, kelurahan atau Kecamatan Lawakwaru. Ini barusan terjadi di depan saya persis. Sekali lagi mohon bantuan.
0: Oke, berarti ada laka gitu ya di Jalan Bungur. Tadi melibatkan antara apa dan apa gitu ya. Kemudian untuk pantauan di lokasi, apakah ada korban atau seperti apa Bu Endah? Tadi ada

0: Tambahan lagi dari Bu Endah.
1: Dua sepeda motor sepertinya, Kak. Soalnya tidak ada mobil. Saya berada 50 meter dari kejadian.
0: Baik, oke, terima kasih Bu Endah. Tadi sebelum saya bacakan juga ya, dari teman-teman di newsroom juga langsung meneruskan untuk informasinya ke pihak lantas wilayah Lowok Waru untuk bisa melakukan pengecekan di lokasi. Dan untuk ini tadi sudah sempat ditembusi juga ke ambulan ya, kalau informasi dari pihak Polsek Lowok Waru, Ibda Didi Hafidi selaku panit lantasnya, disampaikan rekan-rekan relawan sudah ditembusi yang terdekat untuk bisa merapat ke Jalan Bungur. Baik, terima kasih untuk informasinya Ibda Didi. Kalau ada yang barusan pantau juga ya di Jalan Bungur, sudah ada penanganankah di lokasi? Nanti boleh Anda update kawan. Anda bisa manfaatkan WhatsApp kami berbagi informasi di 0811 3600 911. Kawan, untuk Anda warga Malang dan sekitarnya yang biasanya jalan-jalan ke Kota Batu, pengen ya punya hunian di kawasan Kota Batu, apalagi bisa buat investasi, bisa untuk Anda datangi juga pas akhir pekan, karena di wilayah Kota Batu, untuk Anda nih sekarang yang mau beli properti tapi juga masih takut malah boncos atau nggak produktif, makanya kita selalu sampaikan ada yang pasti-pasti saja. Ada Paramaland yang mempersembahkan hunian eksklusif untuk investasi. Villa Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai lengkap dengan private pool, rooftop dan juga smart home system. Kawan, Anda bisa merasakan kemewahan yang tidak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari. Lokasinya dekat dengan Chatimpa Group dan kalau soal legalitas sudah dipastikan aman. Segera Anda miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap bisa Anda cek di Instagram @paramapandermanhill atau Anda bisa hubungi di 0822-333-1447. Saya ulangi kawan, info lengkap Anda bisa cek di Instagram @paramapandermanhill atau bisa hubungi di 0822-333-1447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
4: Wah, panas juga ya main padel.
5: Time out. Minum cheers dulu dong.
4: Ah, segar. Ini yang alkalin ya?
5: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
6: Guidance for your life. City Guide FM.
0: Go. Kawan di sore hari ini juga ya, untuk Anda yang masih beraktivitas di manapun dan juga kapanpun, pastinya di zaman sekarang kita tidak bisa yang namanya lepas

0: dengan yang namanya koneksi internet. Kalau internet Anda sudah mulai lemot, biasanya sudah bikin emosi juga tuh. Saatnya untuk Anda pindah saja ke Kapten Aratel untuk bisa nikmati internet real speed bukan upto. Streaming lancar, gamingan tinggal lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Aratel hadir dengan jaminan 6/24. Jika ada gangguan yang tidak ditangani dalam waktu 6 jam, Anda bisa dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis. Ini tanpa biaya upgrade atau downgrade dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis untuk biaya instalasi. Info lebih lengkap lagi Anda bisa segera hubungi customer service di 0882-1202-24 kali. Atau boleh juga Anda cek dulu di websitenya, Anda bisa kunjungi laman www.kaptenaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Aratel. Kapten Aratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Termasuk kawan, di sore hari ini ada yang mau mengarah ke Kabupaten Malang sisi selatan, atau barangkali yang dari arah Kabupaten Malang juga nih menuju ke dalam kota Malang dari selatan. Kalau saya lihat sepanjang traffic area Genengan, kemudian daerah Pakisaji, Raya Pepen, lanjut di kawasan Mojosari, sejauh ini kondisi lalu lintas masih cukup lancar ya, sampai di daerah Kepanjen. Terkhusus untuk Anda yang juga mengarah ke area kawasan Unira Malang, area Jalan Mojosari Kepanjen, saat ini kondisi trafik juga masih cukup lancar saja. City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap Anda bisa cek di Instagram @unira_malang, atau bisa juga kawan di pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari nomor 2 ke Panjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
1: Infotalk, informasi seputar jantung.
2: Selamat sore kawan, kita kembali update arus lalu lintas di seputar jalan tol. Bagi Anda yang memasuki tol Pandan Malang, kondisi trafiknya juga lancar, tidak ada hambatan. Lalu bagi Anda juga kawan yang melintasi tol Gembal Rembang menuju ke tol Pasuruan Probolinggo, kondisi trafiknya lancar. Bagi Anda kawan yang sedang melintas ruas jalan tol, bagaimana pantauan-pantauan trafik dan juga cuaca di kawasan tol ya, bisa Anda berbagi kepada kami di 0811 36 9111.

Jalan-Jalan Plus. Sudah siap, kita akan menuju ke sebuah spot hidden gem di Malang bagian selatan. Namanya Sumber Jeruk, pemandian alami di Desa Adiluwi, Kecamatan Pagelaran. Kalau dengar namanya Sumber Jeruk, jangan bayangin kebun jeruk ya. Ini mata air alami yang jernih banget. Lokasinya bahkan cuma sekitar 300 meter dari Sumber Maron yang sudah lebih dulu terkenal. Tapi beda suasana. Sumber Jeruk ini lebih tenang, adem, cocok buat Anda yang pengen healing tanpa keramaian. Begitu sampai, Anda akan menemukan dua kolam utama. Kolam sumber di bagian atas, kedalaman sekitar 1 meteran, aman buat anak-anak atau sekedar mau nyemplung santai. Nah, kalau Anda mau lebih bebas berenang, ada kolam tampung di bagian bawah dengan kedalaman sampai 3 meter. Airnya dingin, segar, khas mata air pegunungan, dan warnanya jernih kebiruan, bikin pengen langsung nyebur. Yang bikin Sumber Jeruk

Fasilitasnya memang masih sederhana ya. Ada gazebo, warung, dan area parkir. Tapi justru itu yang bikin tempat ini terasa alami. Dari Kota Malang, Anda bisa menuju ke Jalan Maijen Sungkono. Ikuti jalan sampai menuju Jalan Raya Sukonolo. Setelah itu masuk Jalan Raya Bulu Pitu. Dan lanjutkan lagi perjalanan Anda menuju Jalan Sumber Maron Gondang Legi. Dan sampailah di Sumber Jeruk, Desa Adilui, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang. Jalan-Jalan Plus.

0: Syndicate 911 FM, guidance for your life. Selamat sore kawan. Bersama saya Ilham Riza di 911 Hot News di jam 5 sore. Kawan, Pemkot Malang sosialisasikan perda baru perparkiran. Pemerintah Kota Malang mulai menggencarkan sosialisasi peraturan daerah ataupun perda nomor 2 tahun 2026 tentang penyelenggaraan perparkiran. Sosialisasi dilakukan untuk memastikan petugas parkir memahami aturan baru yang menggantikan perda nomor 4 tahun 2009 sebelum ketentuan itu diterapkan secara lebih luas. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan sosialisasi jadi bagian penting dalam penerapan perda baru. Kawan, DPRD Jatim mendorong Dinas Kesehatan untuk memperkuat pencegahan influenza tipe A. Anggota Komisi DPRD Jawa Timur, Pugu Wiji Pamungkas mengatakan meminta Dinas Kesehatan memperkuat langkah pencegahan dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyebaran influenza A di masyarakat. Pugu menambahkan peningkatan kasus influenza A di sejumlah wilayah Jawa Timur disebabkan perubahan suhu dan kelembapan dapat meningkatkan risiko penularan penyakit saluran pernafasan. Lebih lanjut, untuk upaya pencegahan dapat dilakukan melalui pemantauan perkembangan kasus, penguatan edukasi kesehatan, serta mendorong masyarakat menjaga kebersihan dan kondisi tubuh selama masa pancaroba. Kawan, Prabowo dorong penguatan sanksi hukum pada pelaku karhutla sebagai terorisme ekologi. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meminta Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bersama Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mendalami ketentuan sanksi pada pelaku karhutla. Pihaknya juga mendorong penguatan sanksi hukum pada pelaku pembakaran hutan dan lahan, termasuk kemungkinan menggolongkan tindakan ini sebagai terorisme ekologi karena persoalan karhutla sudah jadi serius yang membutuhkan langkah hukum lebih tegas sekaligus penguatan regulasi. Demikian 911 Hot News jam 5 sore. Saya Ilham Riza, selamat sore.
1: 911 Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sedikit main warna FM Guidance for Your Life. Kawan di sore hari ini, saya Nurul Fitriani bersama Anda ya, masih di City Report. Dan kawan, untuk Anda yang lagi mobile ya, salah satunya juga nanti yang mengarah ke kawasan Jembatan Sulfat, bisa lebih sabar dulu. Tadi saya baru saja terima telepon dari Pak Anto. Kabarnya ada damkar kawan di lokasi Jembatan Sulfat. Itu kelihatan di lokasi yang terbakar, ini ilalang gitu ya, yang ada di bawahnya jembatan. Di lokasi tadi selain ada 2 unit damkar, terpantau juga ada 1 ambulan. Jadi sekali lagi yang melintas di kawasan tersebut, harap bersabar karena dari arah timur maupun juga dari arah barat tadi sudah mulai ngantri, meskipun bukan antrian yang padat banget tadi informasi dari Pak Anto. Itu ya salah satu catatan untuk Anda yang lagi mobile di sore hari ini. Update yang lainnya lagi nanti boleh untuk Anda sampaikan di 0811 3600 911.

Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, di sore hari ini tadi beberapa informasi yang kita terima via WhatsApp ada dari Pak Joko Said juga. Dari Pak Joko Said tadi ketika pantau di kawasan Kota Malang, tepatnya di area stasiun itu Pak ya, kapan hari itu Pak Joko Said sempat samu juga secara on air bersama dengan Sedigir FM, sempat ketemu dengan ODGJ. Waktu itu malam hari ya, yang shift pun juga saya. Waktu itu kita langsung sampaikan ke Kepala Dinsos P3AP 2KB Kota Malang dan juga Satpol PP. Waktu itu penanganan cepat sekali, untuk ODGJ-nya langsung didatangi pihak Salpot, Satpol PP gitu ya, diajak komunikasi kemudian diantarkan ke keluarganya. Tapi hari ini kabarnya dari Pak Joko, lah ini ODGJ yang pernah Pak Joko laporkan, kemudian sudah diamankan juga oleh pihak Satpol PP, diserahkan ke pihak keluarga. Sekarang ini kok ada lagi gitu. Tadi sempat dikirimkan juga dokumentasinya oleh Pak Joko Said. Kemudian, nah ini gimana ini? Tadi sudah kita sampaikan ya ke pihak Dinsos kembali dan juga Satpol PP, tapi kita masih menunggu dulu untuk responnya. Ini harapannya juga bisa dicek kembali gitu, apa alasannya kok ODGJ-nya kembali lagi ke area sebelumnya. Untuk lokasinya di manakah? Tadi dari Pak Joko Said sempat memberikan voice note ya, coba kita play dulu.
1: Ya Mas, di lokasi yang sama. Ya kasihan pedagang-pedagang ya, sebenarnya nggak apa-apa tapi ya dimintain makan, dimintain minum. Kasihan juga sama pedagangnya. Saya standby di lokasi.
0: Oh baik, siap, terima kasih Pak Joko. Ada tambahan dari newsroom, Ilham?
2: Iya Nurul, ini lokasinya ODGJ tadi di depan lokasi Hotel Morse itu loh Nurul. Begitu, jadi sama seperti informasi yang dulu pernah disampaikan Pak Joko, itu tetap lokasinya di situ. Nah, baik. Begitu.
0: Oke, terima kasih ya untuk tambahan informasinya. Tadi sempat di-make-share juga oleh teman-teman di newsroom untuk Sherlock yang kapan hari sempat dikirimkan, apakah masih sama dengan share yang dikirimkan beberapa waktu lalu? Ternyata masih sama gitu ya. Oke, terima kasih, itu dari Pak Joko Said. Kemudian tadi kabar dari Pak Joko, ini barusan pergi ya, tadi sempat ditahan juga untuk ODGJ-nya, tapi marah-marah. Kemudian juga nanti diinformasikan lagi, kabarnya sih pergi ke utara. Itu untuk update dari Pak Joko. Baik, terima kasih ya Pak Joko. Ini juga sangat disayangkan masih belum ada respon juga nih dari Satpol PP dan juga dari Dinsos. Coba nanti kita hubungi kembali ya melalui telepon barangkali untuk bisa segera terhubung ini tadi untuk infonya. Kemudian yang lainnya lagi, tadi ada tambahan dari Panit Lantas Polsek Lowok Waru, ada Ibda Dedi Hafidi, dari laporan yang disampaikan oleh Bu Endah ya, tadi ada kejadian laka di kawasan Jalan Bungur. Kemudian untuk laka tadi melibatkan sama-sama kendaraan roda 2. Untuk di lokasi tadi sudah nihil kawan, untuk warga sudah melanjutkan perjalanan tadi yang sempat mengalami laka. Itu untuk informasi yang kita terima juga dari Panit Lantas Polsek Lowok Waru. Selanjutnya, tadi juga ada tambahan informasi dari Kabid Parkir di Subkota Malang, Rahmat Hidayat ya, yang sebelumnya juga kita tanyai soal rambu parkir di kawasan MUG. Nah ini betul kawan ya, memang di lokasi kawasan MUG Jalan Tenis itu merupakan area parkir. Ada rambunya, rambu parkir sejak dari dulu, itu memang merupakan area parkir. Oke, terima kasih untuk tambahan informasinya. Kemudian tadi ada lagi pantauan di daerah mana ini dari Pak Arif Budi, ada video yang dibagikan.
3: Untuk Anda yang masih beraktivitas di manapun juga kapanpun, pastinya di zaman sekarang kita tidak bisa yang namanya lepas dengan yang namanya koneksi internet. Kalau misalnya Anda
4: sulfat, rupane ada laka ini. Dek sulfat, sulfat jembatan.

0: ono apa sam?
1: Kobongan.
0: Oh, Kobongan.
2: Baik itu kawan ya, di lokasi ini tadi bukan kejadian laka di kawasan Sulfat. Tadi saya sempat sampaikan juga karena saya sempat terhubung dengan Pak Anto waktu teleponan. Tadi disampaikan memang di kawasan Sulfat itu sempat merambat, kemudian dari kejauhan itu nampak ambulan. Jadi apakah ada kejadian laka gitu di sana? Kemudian semakin mendekat ke TKP, ternyata di lokasi ada truk juga. Masih belum kelihatan tuh truk apa, ternyata truk damkar. Wah, ternyata di lokasi ada kejadian kebakaran ya. Untuk objek yang terbakar tadi sih masih belum jelas ya, kemungkinan atau diduga itu merupakan ilalang yang ada di bawahnya jembatan Sulfat. Dan untuk di lokasi, Anda yang lagi mobile perlu bersabar karena ada 2 unit damkar ya yang memang berhenti di badan jalan, dan kondisi trafik sempat merambat nih untuk di lokasi. Terima kasih barusan dokumentasi dari Pak Arif ya. Kemudian tadi juga dari Pak Arif menyampaikan, betul, hanya lewat saja tadi padat merayap, ekornya sampai di lampu merah arah ke Sawu Jajar, arah ke makam sebelah kanan itu untuk area yang terbakar. Oh baik, terima kasih Pak ya untuk informasinya. Nah tadi juga Pak Ali sempat pantau untuk kendaraan damkarnya ketika mau mengarah ke lokasi PMK melintas barat ke timur di terusan Sulfat. Ini dia tadi video dari Pak Ali. Oke, nampak ada satu unit damkar ya, kemudian ada satu unit ambulan juga yang mengekor di belakangnya. Tadi Pak Ali ini lagi menepi nih kayaknya ya, lagi istirahat juga tuh. Terima kasih Pak Ali untuk informasinya. Kemudian ini tadi ada tambahan lagi dari Pak Prima, selamat sore, terima kasih juga untuk update-nya. Laporan yang sama ya, di Raya Sulfat arah ke Sawu Jajar lalin tersendat sejak sebelum lampu merah. Dari arah sebaliknya, Sawu Jajar ke Sulfat juga ada antrian. Ada 2 unit pemadam kebakaran di dekat jembatan Sulfat. Ini dia untuk tambahan dokumentasi berupa foto dari Pak Prima ketika akses di lokasi. Memang masih proses untuk pemadaman ya. Dan ini dia untuk unit ambulan, tadi kelihatan dari videonya Pak Li sudah sampai di lokasi. Wah, ini cukup merambat kawan, patut untuk Anda antisipasi ya, yang mau mengarah ke lokasi barangkali bisa hindari dulu. Kemudian untuk yang lainnya lagi, dari Anda yang lagi mobile juga di kawasan lainnya masih bisa ikut tambahkan informasi ataupun juga pantauan dari Anda sore ini di 0811 3600 911. Tapi yang lagi mobile mengarah ke ruas tol, kita geser dulu update informasi di jalan tol.
3: Info tol, informasi seputar jalan tol.
4: Selamat sore kawan, kita kembali update arus lalu lintas di seputar jalan tol. Bagi Anda yang sudah melintasi ke tol Pandaan Malang, kondisi trafiknya juga lancar ya. Bagi Anda juga meneruskan perjalanannya mengarah ke tol Kecapanan Gempol, lalu meneruskan juga ke tol Surabaya Porong, kondisi trafiknya juga lancar ya, tidak ada hambatan. Bagi Anda yang sedang mobile di ruas jalan tol juga bisa update berbagi bagaimana informasinya traffic dan juga cuaca di ruas jalan tol kawan melalui WhatsApp kami 0811 3600 911.

0: penghasil apel terbesar di Jawa Timur. Didukung dengan ketinggian antara 800 sampai 1200 meter di atas permukaan laut dan juga udara sejuk khas dataran tinggi, kawasan ini jadi lingkungan ideal untuk menghasilkan apel berkualitas. Salah satu daya tarik utamanya adalah pengalaman wisata petik apel. Di berbagai kebun, Anda dapat memetik langsung buah dari pohonnya. Sebuah pengalaman sederhana, namun memberikan kesan yang sangat berbeda. Anda bisa memilih sendiri apel yang matang, merasakan teksturnya yang padat dan renyah, serta mencicipinya dalam kondisi paling segar. Dari segi rasa, apel batu memiliki karakter yang khas. Aromanya cukup tajam dengan perpaduan rasa manis dan asam yang seimbang, berbeda dengan apel impor yang umumnya lebih ringan. Terdapat juga beberapa varietas unggulan seperti apel mana lagi yang dikenal manis dan harum, serta apel ana dengan rasa segar cenderung asam manis. Tidak berhenti di buah segar, apel batu juga diolah menjadi berbagai produk turunan, mulai dari keripik apel, sari buah, sampai minuman seperti teh apel yang memberikan alternatif cara menikmati hasil pertanian lokal ini. Untuk waktu berkunjung, pagi hingga siang hari menjadi pilihan yang ideal. Ketika cuaca masih bersahabat dan aktivitas di kebun berlangsung optimal, dengan harga yang relatif terjangkau, wisata petik apel menjadi salah satu pengalaman yang tidak terpisahkan saat Anda berkunjung ke Kota Batu. Lebih dari sekedar buah, apel sudah menjadi bagian dari cerita dan kehidupan masyarakat di kota ini. Dan melalui pengalaman sederhana di kebun, Anda tidak hanya menikmati rasa, tapi juga memahami asalnya. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Ya, jalannya sepi banget ya.
7: Nah, mumpung sepi, siap ya.
6: Mau ngapain?
7: Gas dikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
6: Sirkuit? Emang yang bucing pembalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
7: Santai aja lah, kan gak ada orang.
6: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga, atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
7: Iya sih.
6: Ingat ya, di kawasan

0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Kawan, untuk update informasi juga ya, karena tadi sebelumnya kita sempat terima laporan soal kawasan sulfat. Itu yang tadi di lokasi ada damkar dan juga ada unit ambulan. Tadi dari Mas Aditya juga menanyakan ya, ini di jembatan terusan sulfat kok macet, ada apa ya? Ada video yang dikirimkan juga, saya tampilkan dulu dari Mas Aditya. Oke, di lokasi ini juga masih terlihat kawan untuk kendaraan dari damkar dan juga dari ambulan. Dan untuk lalu lintas juga masih padat, itu tambahan informasi dari Pak Aditya sekitar jam 5:15 tadi. Kemudian untuk informasi yang kita dapat kembali dari Pak Budi, baru saja menambahkan sulfat sudah clear, tinggal penguraian saja. Mobil damkar pun juga sudah meninggalkan lokasi. Oh baik, terima kasih juga Pak Budi untuk informasinya. Ini tadi juga ada tambahan informasi dari Damkar Kota Malang, kawan, yang sempat kita tanyai soal kejadian kebakaran di kawasan jembatan sulfat. Ini tadi kalau disampaikan betul kawan ya, di area jembatan sulfat itu ada kebakaran, sehingga di lokasi tadi dikirimkan ada 2 unit pemadam kebakaran. Yang terbakar itu berupa lahan bambu.
3: Wisdom.
4: Bagi saya, sukses itu adalah output, outcome, hasil dari sebuah proses panjang. Setiap orang tentunya ingin menjadi orang yang sukses dan berhasil dalam karirnya, dalam kehidupannya. Tetapi yang harus dipahami bahwa sukses tidak hadir begitu saja, tidak akan turun dari langit. Butuh kerja keras, butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Kadang kurang tidur, kurang istirahat, meninggalkan keluarga, dan lain sebagainya. Setiap profesi tentunya punya resiko dan konsekuensi. Untuk menjadi sukses tentunya kita harus berani mengambil resiko dan segala konsekuensi yang bisa kita hadapi. Saya mengalami banyak kisah dalam hidup. Tidak semuanya sukses, kadangkala gagal, kadangkala kalah dalam sebuah kompetisi. Tetapi bukan berarti kekalahan dan kegagalan itu membuat kita patah arang. Saya punya prinsip, menang tidak terbang, kalah tidak patah. Artinya, kualitas seseorang tidak dilihat ketika ia menang atau berhasil atau sukses. Tetapi seberapa cepat ia bisa bangkit dari kekalahan dan kegagalannya tersebut, dan kemudian move on dan maju terus ke depan sampai dengan ia berhasil meraih cita-citanya. Saya juga selalu mengatakan, dream big, work hard, never give up. Setiap orang, setiap generasi harus punya mimpi besar. Mimpi yang mulia. Cita-cita. Idealism. Untuk mencapainya, work hard. Kerja keras. Tidak boleh kemudian terlalu lama kita tertidur memimpikan itu semua. Tetapi segera kita bekerja keras, berjuang untuk meraihnya. Dan never give up. Ketika kita menghadapi kegagalan, maka jangan pernah menyerah. Itu menurut saya makna sukses yang sesungguhnya. Tidak harus sukses itu diartikan sebagai menang atau menjadi juara atau mendapatkan penghargaan. Sukses bisa berarti kita lebih baik dari kemarin. Kita bisa bangkit dari gagal kita. Bagi saya itu juga adalah definisi sukses, yang masing-masing memiliki perspektif yang berbeda-beda. Saya Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, untuk Wisdom di City Guide FM.
3: Wisdom.
5: Sesaat lagi, waktu maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: Bigait 911 FM. Guidance for your life.
1: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
2: Serius? Dari mana infonya?
1: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
2: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
1: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
3: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh, luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Ya kawan, terima kasih untuk Anda yang masih stay tune di Sirikir FM. Baru saja untuk wilayah Malang dan sekitarnya berkumandang untuk azan maghrib. Dan kawan, di kawasan Anda seperti apa ya kondisi cuaca? Apakah sempat diguyur hujan? Karena berdasarkan informasi dari BMKG, memang hari ini wilayah Jawa Timur itu ada potensi untuk hujan. Dan kalau saya buka, ternyata Malang termasuk kawasan yang ada potensi untuk hujannya ya. Untuk lebih lengkapnya seperti apa, nanti coba saya update untuk Anda. Karena saya mau cek dulu nih, ada kiriman video juga dari Pak Gunawan tadi yang baru saja di-share sekitar jam 5 lewat 26 menit. Ada dua damkar, satu ambulan dari timur ke barat Jalan Sulfat sudah selesai bertugas. Itu ada videonya, saya coba tampilkan dulu.
1: Ini masih belum jelas ya, kemungkinan atau diduga itu.
0: Nah, Anda bisa lihat kawan di visual radio kami.
1: Dan untuk di lokasi,
0: kira-kira menit berapakah? Coba saya cepatkan dulu untuk videonya.
1: Di jalan dan kondisi trafik sempat merambat di lokasi. Terima kasih Pak Ustaz dari Pak Arif ya. Kemudian tadi dari Pak Nyamalita. Betul, hanya lewat saja.
0: Oke, ini kondisi trafik masih lancar. Oh, papasan ini Pak ya. Baik, coba saya ulangi lagi videonya.
1: Nah, tadi juga Pak Ali sempat pantau untuk kendaraan damkarnya ketika mau mengarah ke lokasi PMK melintas barat ke timur.
0: Oke, ini dia kawan, video dari Pak Gunawan, Anda bisa lihat di visual radio kami.
1: Oke, nampak ada satu unit damkar.
0: Baik. Ketika kendaraan damkar melintas pun ya, ini tadi juga masih menyalakan sirine dengan kecepatan penuh kawan. Karena bukan hanya ketika berangkat saja pihak damkar menyalakan sirine, kemudian juga berangkat dengan kecepatan tinggi. Termasuk kawan, setelah melakukan penindakan ataupun juga pemadaman, mereka juga harus segera untuk bersiap-siap. Jadi segera mengisi tangki air mereka. Untuk itu kenapa ketika kembali pun dari damkar ini juga kerap untuk menyalakan sirine maupun juga lampunya, strobo gitu ya. Terima kasih nih untuk informasi dari Pak Gunawan. Tadi sempat pantau sekitar jam 5 lewat 26 menit. Baik, untuk informasi dulu soal kondisi cuaca, karena mengingat hari ini di wilayah Malang ada potensi untuk hujan, terkhusus di wilayah mana sajakah yang ada potensi untuk hujan, saya juga coba update dulu untuk Anda. Tadi informasi masuk kita terima dari Media Center Bencana BPBD Kota Batu. Coba saya buka dulu kawan untuk informasinya. Ini dia. Jadi untuk sore hari ini sekitar jam 5 sampai jam 7 malam itu ada potensi terjadi hujan dengan berbagai intensitas di wilayah Malang. Saya coba tampilkan untuk Anda. Ini dia. Jadi yang warnanya kuning itu potensi hujannya meluas, sedangkan untuk yang warnanya orange kawan, itu sudah ada peringatan dini. Jadi yang bisa dibilang juga ada potensi untuk hujan. Anda bisa lihat petanya yang sedang saya tampilkan dari BPBD Kota Batu. Ini melalui laman BMKG. Ada di kawasan Batu, kemudian di kawasan sekitaran Kabupaten Malang, daerah Pasuruan, Gresik, Sidoarjo, Lamongan, itu yang ada potensi untuk hujan. Jadi sekali lagi, hujan ini bukan hanya di kawasan Malang, tapi juga di wilayah Jawa Timur sesuai dengan prediksi dari BMKG tadi pagi yang kita terima. Jadi potensi terjadi hujan ini dengan intensitas mulai dari sedang sampai lebat yang bisa disertai dengan kilat dan juga petir angin kencang. Kemudian wilayah tepatnya lagi di mana saja, ini ada rincian yang lebih rinci lagi ya.

0: Wonokerto, tepatnya di daerah Gondang, Trawas, Ngoro, kemudian Pungging dan sekitarnya. Itu yang ada potensi untuk hujan intensitas deras. Sedangkan tadi kalau untuk yang di Malang dan juga Batu seperti apa? Ini dia, jadi untuk kondisi hujan yang deras tersebut bisa meluas ke berbagai wilayah, salah satunya juga di area Malang Raya saja ya yang saya bacakan, karena ternyata cukup banyak nih wilayah yang ada potensi untuk hujan kali ini. Saya bacakan di Kabupaten Malang dan juga Kota Batu, itu yang masuk kategori ada potensi untuk hujan ya. Kota Malang tidak masuk nih, hanya Kabupaten Malang dan juga Kota Batu. Kabupaten Malang terkhusus kawasan Karangploso, Singosari, Lawang, kemudian daerah Pujon, daerah Ngantang, dan terakhir Kasembon. Sedangkan untuk di wilayah Kota Batu ada di Bumiaji dan sekitarnya. Itu kawan sampai jam 7 malam ya, peringatan untuk potensi cuaca kali ini. Untuk di kawasan yang saya sebutkan, area Malang Raya, di mana nih yang sudah mulai mendung, barangkali juga sudah mulai gerimis di lokasi, Anda boleh sampaikan ya infonya di 0811 300 911.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: Kawan, Anda lagi ingin kabur sejenak dari hiruk-pikuk kota? Nah, saya punya rekomendasi nih kawan. Coban Jahe bisa menjadi salah satu jawabannya. Coban Jahe terletak di Dusun Kerajaan, Desa Taji, sekitar 25 km dari pusat kota Malang. Perjalanan menuju lokasi memakan waktu sekitar 1 jam melalui arah tumpang. Akses jalannya sudah cukup baik dan bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4 hingga area parkir. Begitu tiba di kawasan Coban Jahe, suasana hutan langsung terasa. Pepohonan tinggi, termasuk deretan pohon mahoni, membuat jalur menuju air terjun terasa teduh. Dan di area parkir, pengunjung hanya perlu berjalan sekitar 300 meter untuk sampai ke titik utama air terjun. Coban Jahe kawan memiliki ketinggian sekitar 45 meter. Airnya jatuh dari tebing batu yang dipenuhi lumut dan tanaman rambat. Dan di bagian bawah terbentuk kolam alami dengan bebatuan besar di sekitarnya. Saat terkena sinar matahari, percikan air sering membentuk pelangi kecil yang menjadi daya tarik visual bagi pengunjung. Selain keindahan alam, Coban Jahe juga memiliki nilai sejarah. Nama Jahe berasal dari kata pejahe yang berarti meninggal dunia. Di kawasan ini kawan, pernah terjadi peristiwa pertempuran pada masa perjuangan kemerdekaan sekitar tahun 1947 sampai 1948. Tidak jauh dari lokasi air terjun, terdapat Taman Makam Pahlawan Kalijahe yang menjadi tempat dimakamkannya puluhan pejuang. Kawasan ini juga menyediakan area camping ground. Banyak pengunjung datang untuk bermalam dan menikmati suasana hutan yang tenang. Selain itu, terdapat kafe unik yang berada di tengah aliran sungai, di mana pengunjung bisa menikmati makanan dan minuman sambil merasakan aliran air di sekitarnya. Dari sisi fasilitas, Coban Jahe sudah sangat lengkap. Tersedia area parkir, toilet, musola, hingga warung makan, serta pusat informasi. Apalagi harga tiketnya juga sangat terjangkau. Coban Jahe buka setiap hari, mulai pagi hingga sore hari. Dengan kombinasi air terjun setinggi puluhan meter, suasana hutan yang masih alami, dan nilai sejarah perjuangan kemerdekaan, Coban Jahe menawarkan pengalaman wisata yang lengkap. Jadi cocok ya kawan, untuk yang mau relaksasi dari aktivitas perkotaan. Jika Anda ingin menikmati wisata air terjun yang tidak terlalu jauh dari kota Malang, dengan akses mudah dan suasana alam yang masih terjaga, Coban Jahe di Jabung bisa menjadi pilihan dengan rute yang sangat mudah. Dari sisi utara kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Pakis hingga Jabung, Kabupaten Malang. Setiap persimpangan, ada petunjuk jalan yang mudah Anda temui. Jadi, jangan khawatir kawan, dan selamat berwisata.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
0: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada

0: Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
1: Mas, ayo cepetan, lama banget sih.
2: Sabar dong.
1: Keburu aku telat, udah tungguin teman aku di venue, konsernya mau dimulai. Loh, ayo cepet, tunggu apa lagi sih?
2: Nungguin kamu pakai seatbelt lah.
1: Males banget, aku gak mau pakai, terjadi lecek baju aku. Ya kali udah cakep-cakep gini bajunya lecek.
2: Kamu pilih nyelamatin baju atau nyawa?
1: Ya nyawa lah. Yaudah, ini dipakai. Tuh, udah, ayo cepet.
0: Kadang kita lebih khawatir penampilan berantakan daripada keselamatan diri sendiri. Padahal, dalam perjalanan, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Seatbelt bukan untuk mengganggu kenyamanan, tapi untuk memberi perlindungan saat terjadi benturan. Ingat, baju kusut masih bisa dirapikan, tapi kesempatan untuk pulang dengan selamat tidak bisa diulang. Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
3: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
4: Kawan, untuk di petang hari ini, Anda yang lagi dalam perjalanan mengarah ke kawasan Kabupaten Malang, kondisi trafik saat ini masih cukup lancar saja ya. Apalagi kalau Anda barangkali mobilnya dari kawasan E. Supriyadi, kondisi trafik masih lancar. Kemudian mengarah ke daerah Kebonagung ya, juga masih lancar. Untuk yang menuju ke sisi selatan, kalau yang mengarah ke utara masih agak ramai nih, kawasan Kebonagung. Kemudian lanjut selepas di Kebonagung, daerah Genengan, Raya Pakisaji, Pepen, sampai di kawasan Mojosari, untuk saat ini kondisi trafik masih cukup lancar. Dan kawan, untuk di petang hari ini, City Report didukung oleh Fakultas Ilmu Keislaman Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap bisa cek di Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari nomor 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Ada tambahan info lagi, tadi dari Pak Joko Said sempat pantau di kawasan area daerah Alun-Alun Tugu. Apakah ada apa tadi? Oh, ada aksi ya, saya play dulu nih informasi dari Pak Joko.
5: Selamat malam, info ada demo di Tugu Alun-Alun Kota, tapi sedikit, hanya sedikit orang. Tapi tidak ada pengawalan, apa sudah ini ya, izin atau apa, takutnya ada gesekan atau apa.

0: Terima kasih.
1: Oke, baik, terima kasih juga Pak Joko untuk informasinya. Tadi setelah dapat informasi Pak Joko, saya langsung cek ya di CCTV Malang Kota. Untuk saat ini pantauan di lokasi sudah nihil untuk adanya kegiatan aksi. Tadi coba saya pantau ada yang mengarah ke kawasan gedung DPRD Kota Malang, yaitu sudah clear kawan. Dan tadi meskipun kabar dari Pak Joko juga hanya sedikit ya untuk masanya, tapi meskipun begitu untuk saat ini kondisi di lokasi sekali lagi nampak aman saja, tidak ada massa gitu ya, barangkali memang sudah selesai. Kalau di hari Kamis ini kawan, Anda patut ketahui juga, karena untuk para mahasiswa yang ada di area Malang itu biasanya kalau hari Kamis memang mengadakan yang namanya aksi Kamisan. Nah, itu lokasinya di kawasan gedung DPRD Kota Malang. Itu biasanya memang digelar rutin setiap hari Kamis. Mereka menggunakan baju berwarna hitam begitu ya. Dan kemudian memang masanya biasanya nggak begitu banyak kalau untuk aksi Kamisan. Berbeda dengan aksi-aksi yang lainnya ya, yang memang biasanya ada topik khusus gitu yang mereka bawakan. Kalau untuk aksi Kamisan sendiri, ini biasanya juga hanya beberapa mahasiswa saja. Kemudian untuk di lokasi juga merupakan aksi damai memang. Itu untuk di kawasan area Alun-Alun Tugu. Kemudian yang lagi pantau juga nih di kawasan lainnya lagi, dari Anda yang mau menambahkan nanti boleh untuk share ya di 0811 3600 911. Pak Didi, tadi ada tambahan lagi?
2: Aksi Kamisan, Mbak. Ini kan hari Kamis ya. Biasanya mungkin sekitar 10 orang, 20 orang pakai baju hitam.
1: Baik ya, terima kasih juga Pak Didi, itu tambahan dari Pak Didi ya. Barangkali mungkin kalau Anda dulunya juga mahasiswa, sering memang digelar adanya aksi Kamisan. Dan lokasinya memang di kawasan depannya gedung DPRD Kota Malang atau di area Alun-Alun Tugu. Oke, terima kasih kawan untuk informasi-informasi dari Anda. Untuk saat ini kawan yang lagi mobile mengarah ke ruas tol, kita update juga bagaimana kondisi trafik di jalan tol.
3: Info tol, informasi seputar jalan tol.
4: Kawan, di malam hari ini kembali kita update bagaimana informasi seputar di ruas jalan tol. Untuk Anda yang menuju ke tol Pandaan Malang, di malam hari ini masih terpantau aman lancar kawan, dua arah tidak ada kendala. Sampai menuju ke tol Gempol, Porong Kejapanan, Sidoarjo, Waru Praksateli juga masih aman lancar. Gempol Rembang sampai ke Paspro masih aman juga kawan. Untuk cuaca di sekitar tol Pandaan Malang di petang hari ini relatif cukup berawan ya, tidak ada potensi hujan, namun tetap diantisipasi karena angin bergerak cukup kencang kawan di sekitar tol Pandaan Malang di sore hari ini.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 6 petang. Kawan, polisi mengamankan pelaku kekerasan seksual di Lawak Waru. Kasatreskrim Polresta Malangkota Kompol Septiawan Adi menyampaikan pihaknya berhasil mengamankan pelaku kekerasan seksual pada seorang mahasiswa di kawasan Jalan Raya Telaga Mas. Ia menyebut pelaku dan korban saling mengenal, korban dipaksa berhubungan badan dan tetap menolak, bahkan korban juga melakukan perlawanan agar tidak melakukan hubungan tersebut. Lebih lanjut, pelaku berinisial AI, 28 tahun asal Pakis Aji, sudah diamankan oleh Polresta Malangkota dan akan dijerat pasal 6 huruf B UU nomor 12 tahun 2022 dan akan diserahkan perkara kepada kejaksaan. Kawan, pakar pariwisata dorong mitigasi berbasis resiko untuk tangani kebakaran Bromo. Pakar pariwisata Universitas Andalas Sari Lenggo Geni mendorong pengelola kawasan Bromo untuk memperkuat mitigasi berbasis resiko. Sari menambahkan pendekatan ini mencakup pemetaan potensi bahaya, kesiapan menghadapi kondisi darurat, serta penguatan koordinasi antar pihak dalam penanganan kebakaran. Menurut Sari, mitigasi berbasis risiko itu dinilai penting untuk kawasan wisata seperti Bromo yang memiliki aktivitas pengunjung dan karakter lingkungan yang berbeda di setiap titik. Kawan, siswi yang keracunan MBG di Karo tidak mengalami gangguan fungsi otak. Neurolog Anak Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Cipto Mangunkusumo ataupun RSCM Setio Hendriayastuti mengaku sudah memeriksa pasien yang hilang ingatan diduga keracunan MBG di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Pemeriksaan dilakukan melalui wawancara dengan pasien dan keluarga, mengkaji data perawatan sebelumnya, memeriksa fisik dan neurologis sampai memeriksa EEG pada pasien. Atas pemeriksaan ini, Setio memastikan pasien tidak ada gangguan fungsi otak dan kondisi pasien cukup baik, emisinya cukup stabil, meski kadang-kadang ada kegelisahan. Demikian 911 Hot News jam 6 petang, saya Ilham Riza, selamat petang.
1: 911 Hot News.

City Guide 9, 101 FM Guidance for Your Life. Kawan, selamat petang. Saya Mufti Akmal di City Report jam 6 petang. Menanggapi tentang angka kekerasan seksual yang kembali terjadi, kawan ya, di wilayah Malang Raya. Salah satunya adalah yang barusan terjadi juga di sekitar Telogo Mas yang ditujukan kepada mahasiswi 26 tahun asal Buleleng, Bali, dengan pelaku berinisial AI 28 tahun asal Pakisaji. Dan terkait dengan kekerasan seksual, kawan, coba kita untuk melihat terlebih dahulu ya bagaimana data angka kekerasan seksual yang ada di Kota Malang sejauh di tahun 2026 ini. Mulai dari Januari sampai Agustus tercatat sudah ada sebanyak 121 kasus yang dicatat oleh Dinsos Kota Malang, kawan. Dan tentunya angka tersebut bukanlah sebuah angka yang kecil ya, angka yang cukup banyak, angka yang cukup besar. Bahkan di sepanjang tahun 2024 hanya terjadi 120 kasus saja. Dan kita di tahun 2026 belum genap setahun ya, sudah melampaui banyaknya kasus daripada tahun 2024 di Kota Malang kekerasan seksual dengan sebanyak 120 kasus. Beberapa hari yang lalu, kawan, juga sempat terjadi dugaan pelecehan seksual juga oleh yang dirasakan oleh mahasiswi di Sukun, kawan. Jadi ada begal payudara begitu ya yang ada di Sukun, dan langsung di cross check juga bersama jajaran Polsek Sukun dan juga Polresta Malang Kota terkait dengan menindaklanjuti laporan dugaan tindakan pelecehan seksual. Dan hal ini ditimpa oleh mahasiswi berinisial MR di wilayah Kecamatan Sukun, Kota Malang di hari Selasa kemarin, kawan. Hari Selasa ada, lalu juga hari Kamis ada. Belum genap satu minggu sudah ada dua kasus, bayangkan, di Kota Malang. Dan kalau misalnya di Sukun, di hari Selasa kemarin, peristiwanya sempat terjadi di sekitar jam 12 siang. Lalu korban yang sempat shock juga, cukup trauma, akhirnya mencoba untuk melaporkan ke Polsek Sukun melalui call center ya, pas di jam 6 sore. Jadi ada selisih 6 jam untuk menenangkan dulu korban ya, karena korban merasa memang dibuntuti oleh seseorang pria yang tidak dikenal menggunakan sepeda motor matic dan mengenakan helm berwarna merah. Dan kemudian pelaku mendekati korban dan diduga melakukan tindakan tidak senonoh sebelum pelaku akhirnya melarikan diri. Dan yang disukun, kawan, juga sudah dikonfirmasi juga oleh Kasih Humas Polresta Malang Kota, Ibda Lukman Sobikin, yang menjelaskan bahwa setelah laporan masuk, personil dari Babin Kaptipmas, pihak Piket Reskrim dan juga unit patroli Polsek Sukun langsung meluncur ke lokasi kejadian untuk melakukan cek TKP awal dan juga mengamankan situasi. Dikhawatirkan nanti akan ada pelaku datang kembali ya, ada kejahatan susulan seperti itu. Jadi dilakukan pengamanan situasi yang dilakukan oleh Polsek Sukun dan juga Polresta Malang Kota. Dan kalau kita melihat juga, kawan ya, mengapa kok bisa sampai terjadi hal tersebut? Sebetulnya kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya kepada korban ya, padahal korban mungkin sudah berpakaian yang sopan dan lain sebagainya. Tapi mindset dari pelaku ini memang perlu untuk kita cek bersama-sama ya, kawan. Apakah memang pelaku ini punya rekam jejak yang seperti apa dan yang bagaimana? Kawan, di malam hari ini, satu lagu dari Bruno Mars, I Just Might, menemani perjalanan Anda.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
0: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan nih, pol.
0: Poldan nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: sekarang gak perlu.
1: Serius? Terus lapornya gimana?
0: Tinggal chat WhatsApp Tania.
2: Halo, saya Tania, Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
1: Saya mau lapor, air di rumah saya nggak mengalir.
2: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
1: Wah, gampang juga ya. Jadi nggak perlu datang ke kantor.
0: Betul, mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
3: Perumda Tugu Tirta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM. Didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, di tahun 2027 akan dilaksanakan juga terkait dengan event bergengsi ya yang dimiliki oleh setiap daerah. Salah satunya adalah Jawa Timur juga akan menyelenggarakan Porprov atau Pekan Olahraga Tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2027 yang akan diselenggarakan di Surabaya tahun depan. Dan menanggapi hal tersebut, kawan dari Cabur Akuatik Kota Malang saat ini juga sedang melakukan pemantauan dan juga penjaringan bibit-bibit berprestasi yang nantinya akan diorbitkan menjadi atlet yang akan bertanding ya di ajang Porprov maupun juga di ajang-ajang bergengsi lainnya. Dan hal ini juga disampaikan kawan oleh Sekretaris Akuatik Kota Malang, Dwi Aristiawati, yang mengungkapkan bahwa nantinya para pengurus akan melakukan seleksi untuk menentukan atlet yang akan tampil di kejuaraan tersebut. Dan mereka sebetulnya sudah punya beberapa sosok ataupun juga atlet yang sudah diyakini gitu ya, yang sudah menjadi langganan, menjadi atlet, tapi juga akan menjaring bibit-bibit baru dari atlet lain maupun juga anak-anak baru yang ingin mencoba ataupun juga punya sebuah kapasitas yang mumpuni untuk nantinya akan bertanding di cabur akuatik mewakili Kota Malang di ajang Porprov tahun 2027. Dan sebetulnya mereka juga akan menjaring kawan beberapa atlet sebelumnya yang pernah menjuarai beberapa kompetisi seperti Kejuprov Jatim tahun 2026, lalu juga kejuaraan renang Kostrad, kejuaraan renang Danlalut, dan juga kejuaraan PKO Cup 2026. Dan masing-masing dari pelatih renang dari tiap klub juga akan diorbit ya atlet mana saja yang nanti sekiranya layak untuk ikut dan akan diadu kembali, dicek, dites bagaimana kapasitasnya, apakah cocok dan memenuhi untuk menjadi dan bergabung bersama atlet akuatik lainnya dari Kota Malang juga. Dan di samping itu kawan ya, terkait dengan berapa jumlah atlet yang akan diambil, Dwi Aristiawati juga belum memastikan berapa jumlah atlet yang nantinya akan ikut bertanding ya. Namun dia memperkirakan ada lebih dari 90 atlet dari perkumpulan renang di bawah naungan Akuatik Kota Malang yang akan coba untuk ikut seleksi ya. Dan juga selain sebagai ajang untuk menorehkan prestasi, Jatim Open 2026 juga akan dimanfaatkan untuk melihat bagaimana perkembangan dari para atlet ya, terutamanya para atlet akuatik. Karena memang kawan ya, kalau misalnya kita melihat terkait dengan kebiasaan atlet ataupun juga prestasi yang dimiliki oleh atlet, tentunya perlu untuk diasah setiap waktu ya, perlu untuk diasah setiap momen, tidak hanya dari sekali dua kali pertandingan saja, namun juga perlu dicek apakah kebugaran fisiknya tetap prima dan juga optimal, serta apakah bisa untuk terus ikut bertanding ya, apalagi dengan ajang yang cukup bergengsi dan juga di perlombaan yang cukup ketat, salah satunya juga Porprov Jatim ya tahun 2027. Karena kalau misalnya sebuah kota, kabupaten ketika mengikuti Porprov Jatim ataupun nanti atletnya bisa mewakili kepon nasional, tentu akan menjadi sebuah kebanggaan kawan. Tidak hanya menjadi sebuah kebanggaan dari keluarganya sendiri, tapi juga bisa menjadi sebuah kebanggaan dari identitas kota maupun juga kabupaten yang dia wakili. Dan dalam hal ini juga salah satunya dalam aspek cabur olahraga akuatik ya, yang akan dilaksanakan juga oleh Pemkot Kota Malang. Dan kawan, di petang hari ini kita akan coba bergeser dulu untuk update bagaimana informasi seputar di ruas jalan tol.
1: Info tol, informasi seputar jalan tol.
2: Selamat petang kawan, kita kembali update arus lalu lintas di seputar jalan tol. Bagi Anda kawan yang sedang melakukan perjalanannya menuju tol Pandan Malang, kondisi trafiknya lancar, tidak ada hambatan ya. Lalu bagi Anda yang mau mengarah ke tol Pasuruan Probolinggo, nah ini untuk trafiknya juga lancar di petang hari ini. Anda juga masih bisa berbagi bagaimana pantauan trafik di kawasan Anda melalui WhatsApp kami di 0811-3600-911. Info tol didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau, WhatsApp di 0877-6741-3421. Jalan Indra Giri Kota Batu, Istolaram Eye Center, pelayanan premium harapan untuk semua.

0: for your life. Citygate FM.
1: Duh, mau lanjut S2 tapi mikir jadwal kerja yang padat dan jarak kampus yang jauh. Karirmu bisa-bisa stuck di tempat.
2: Jangan khawatir, tingkatkan kualitas profesimu di Universitas Terbuka Malang. Kampus digital, terakreditasi A dan ICDE. Kuliah fleksibel tanpa mengganggu kerja.
1: Pilihan prodinya lengkap banget. Mau ambil Magister Manajemen, Hukum, Administrasi Publik, Studi Lingkungan, Manajemen Perikanan, hingga deretan pendidikan dari dasar, Matematika, Bahasa Inggris, PAUD, Teknologi Pendidikan, sampai Akuntansi.
2: Mantap kan? Pendaftaran mahasiswa baru pasca sarjana tahun Akademik 2026-2027 sudah dibuka. Catat ya, pendaftaran ditutup tanggal 7 Oktober 2026.
1: Tunggu apa lagi?
2: Raih gelar magister impianmu sekarang.
1: Kunjungi admisi.utac.id atau cek Instagram @ut_malang.
2: UT Malang, pilihan cerdas masa depanmu.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Anissa Putri membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Pamekasan memperkuat koordinasi antar OPD dalam menghadapi potensi bencana yang kerap terjadi pada musim kemarau, khususnya kebakaran lahan dan juga kekeringan. Sekretaris Daerah Pamekasan, Dr. Andes Taufikur Rahman bilang, penanganan bencana pada musim kemarau sudah memiliki pola kerja karena kejadian tersebut berulang setiap tahun. Menurutnya, pola kerja dan koordinasi antar satuan kerja sudah dilakukan untuk memastikan penanganan bencana dapat berjalan secara cepat dan terarah. Dalam hal ini, BPBD Pamekasan menjadi pusat koordinasi dalam penanganan kebencanaan.
2: Informasi selanjutnya dari Radio Rasika Semarang, saya Alan Rehan. Pemerintah pusat meminta Jawa Tengah memprioritaskan RSUD dengan fasilitas paling buruk dalam program revitalisasi rumah sakit. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus mengatakan, pemerintah menyiapkan Rp120 triliun rupiah untuk merevitalisasi 441 rumah sakit hingga 2029. Kepala Dinkes Jateng Zulfahmi menyebut pihaknya telah memetakan 374 rumah sakit dan 883 puskesmas. Pemetaan ini menjadi dasar menentukan fasilitas kesehatan yang akan diprioritaskan untuk diperbaiki.
3: Selamat petang, informasi selanjutnya dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Hingga Agustus tahun 2026 terdapat 192 permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bojonegoro. Jumlah tersebut turun dibandingkan periode yang sama pada 2025 sebanyak 248 perkara dan 265 perkara pada tahun 2024. Panitera PA Bojonegoro Solihin Jami menegaskan, tidak seluruh perkara diska yang diajukan berujung pada diterimanya permohonan. Hingga Agustus tahun 2026, terdapat dua perkara yang dinyatakan tidak diterima. Faktor terbanyak yang menjadi alasan pengajuan diska adalah untuk menghindari zina, yakni sebanyak 83 perkara.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kawan, perubahan cuaca yang cukup signifikan ya terjadi di beberapa wilayah, tepatnya juga di Jawa Timur, termasuk juga di wilayah Malang Raya, baik dari Kabupaten, Kota Malang, dan juga Kota Batu. Dan karena melihat hal tersebut, kawan, melihat dari fenomena ini ya, banyak sekali mulai muncul penyakit baru, di samping ada ISPA, akibat dengan paparan asap yang cukup pekat ya, akibat dengan adanya karhutla, dan juga muncul sebuah penyakit influenza, kawan, atau flu ya. Dan flu ini memang cukup banyak, kawan, kalau kita melihat bagaimana data dari Dinkes Kabupaten Malang dari tahun 2026 ini sampai di akhir Agustus ya, tercatat ada kurang lebih 19.000 kasus. Jadi ada 19.000 kasus influenza yang ada di wilayah Kabupaten Malang. Dan menanggapi hal tersebut, kawan, dari banyaknya influenza ataupun juga flu yang mulai naik ya penyakitnya, hal ini juga didesak oleh DPRD Jawa Timur yang minta untuk Dinkes segera melakukan penguatan dan juga pencegahan dari musim pancaroba yang masih terjadi. Karena kasus influenza yang naik ini, kawan, tidak hanya terjadi di Malang, tapi juga ada di Sidoarjo, di Surabaya, di Gersik. Bahkan hal ini disampaikan oleh anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, yang nantinya meminta Dinas Kesehatan Jawa Timur tidak bersikap pasif menghadapi kondisi musim pancaroba. Jadi memang perlu sinergitas dan juga penguatan dari semua sektor, baik dari masyarakat yang mencoba untuk melakukan gaya hidup yang bersih, gaya hidup yang sehat, istirahat yang cukup juga, kawan. Di samping itu juga minum air putih yang banyak ya. Jangan lupa tubuh kita juga perlu cairan, tetap terhidrasi, jangan sampai dehidrasi. Jadi kalau misalkan siang-siang, lebih baik untuk kita minum air putih ya. Boleh untuk minum es, kawan, tapi mungkin bisa segera dikurangi, mengingat kasus influenza ini juga cukup menyebar. Dan kalau kita melihat bagaimana penyakit influenza, apalagi tipe A, ini cepat menular karena virus tersebut mudah menular lewat percikan air liur atau droplet dan sangat cepat bermutasi. Dan penyebaran droplet ini, kawan, tidak hanya dari bersin ataupun juga batuk, tapi ketika orang lain sedang berbicara, sedang yang lainnya, nah virus tersebut juga akan keluar dari mulut dan akan terhirup oleh orang lain. Dan mutasi cepat karena protein dari permukaan virus ini sering berubah, sehingga nanti sistem kekebalan tubuh kesulitan untuk mengenali dan melawan dari virus influenza ini, kawan. Dan di samping itu juga, kawan, virus influenza ini punya inang yang luas ya, jadi punya jaringan yang cukup besar. Karena virus ini tidak hanya menginfeksi manusia, tapi juga hewan seperti burung dan juga babi, yang nantinya juga akan bisa memicu varian baru. Salah satunya adalah mungkin yang kita kenal sebagai flu burung ya. Dan juga untuk masa penularan dari influenza ini cukup cepat, karena akan mudah tersebar ketika 1-3 hari dari pertama kali kita berinteraksi dengan seseorang yang mungkin sedang bersin atau sedang batuk. Jadi untuk menanggulangi secara dini, mungkin untuk Anda nanti yang ada rencana untuk keluar rumah di malam hari maupun juga besok berangkat kerja, bisa untuk digunakan maskernya, kawan. Di samping masker bisa mengurangi polusi dari paparan asap dan mencegah kita dari ISPA, juga bisa mencegah kita dari adanya influenza ketika kita berinteraksi ataupun juga ngobrol dengan orang lain. Di samping itu juga perlu untuk kita perbanyak minum air putih dan istirahat yang cukup, karena tubuh juga butuh untuk istirahat paling tidak 8 jam sehari, dan itu harus tidur di malam hari, kawan.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
2: Satu tahun bukan waktu yang panjang untuk seorang Menteri Keuangan. Tapi dalam satu tahun, ada kebijakan yang sudah berjalan.

0: Senin 14 September 2026, Urbaya Yudisadewa harus meninggalkan kursi Menteri Keuangan. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara sebagai penggantinya. Urbaya sendiri baru dilantik sekitar satu tahun sebelumnya pada 8 September 2025. Yang menarik, pergantian ini terjadi ketika Purbaya masih menjalankan agenda sebagai Menteri Keuangan. Siang hari dia masih berbicara dalam rapat bersama DPD RI. Beberapa jam kemudian, kursi itu sudah berganti penghuni. Seperti halaman buku yang tiba-tiba dibalik, cerita tentang Purbaya berhenti di tengah jalan. Sementara pekerjaan rumah Kementerian Keuangan tetap menunggu. Pengamat politik Universitas Negeri Malang, Dr. Nuruddin Hadi melihat pergantian ini dari sisi dinamika politik dan gaya kepemimpinan Purbaya yang berbeda dibandingkan Menteri Keuangan sebelumnya.
1: Pak Purbaya ini kan gaya apa kepemimpinannya kan apa di Menteri Keuangan ini kan terkenal dengan koboi ya. Kalau siang ini barangkali yang membedakan dengan kementerian Menko sebelumnya itu yang kalem gitu ya. Nah, sehingga memang situasi ekonomi yang mungkin masih belum baik ini, mungkin Pak Presiden ingin apa sosok Menteri Keuangan yang lebih kalem gitu dalam mengelola keuangan, karena bagaimana juga statement-statement politik Menteri Keuangan itu kan akan berpengaruh pada kondisi ekonomi ya.
0: Namun gaya komunikasi bukan satu-satunya cerita. Selama menjabat, Purbaya membawa sejumlah kebijakan yang cukup menonjol. Mulai dari penempatan 200 triliun dana pemerintah di Himbara, pengawasan belanja kementerian dan lembaga, pembiayaan koperasi Desa Merah Putih, hingga keterlibatan pemerintah dalam penanganan utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Di sisi lain, Purbaya pernah menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia seharusnya bisa berada di kisaran 6%, lebih tinggi dari capaian yang ada. Kini orangnya berganti, tapi target pertumbuhan, penerimaan negara, belanja, utang, dan kesehatan APBN tetap berada di meja yang sama. Pengamat ekonomi Universitas Brawijaya, Profesor Dr. Chandra Fajri Ananda mengingatkan, pergantian Menteri Keuangan tidak otomatis berarti seluruh kebijakan harus dimulai dari awal. Yang paling penting, justru bagaimana kesinambungan pengelolaan fiskal tetap terjaga.
2: Pak Suha juga dalam pidatonya, di dalam pelantikan itu, dia akan tetap menjalankan kebijakan prioritas yang presiden. Nah ini penting ini, artinya ya yang kemarin-kemarin dikritisi itu berarti tetap jalan. Bisa jadi ada beberapa koreksi, ya bisa jadi, karena itu udah dari hampir banyak lembaga lah yang mengkritisi itu. Tapi selama Pak Menteri baru ini mampu menyampaikan dengan baik, ya mungkin presiden bisa menerima kan.
0: Purbaya meninggalkan kursi Menteri Keuangan, Suhasil Nazara datang dengan mandat baru. Pergantian ini selesai dalam satu hari, tapi arah kebijakan, kesehatan APBN, dan kepercayaan terhadap pengelolaan keuangan negara akan menjadi cerita yang jauh lebih panjang. Karena mengganti menteri bisa dilakukan dalam hitungan jam, sedangkan menjaga kepercayaan publik membutuhkan waktu, dan kehidupan orang-orang yang bergantung padanya tidak pernah ikut berganti secepat itu.
3: Isya untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: Kawan, selamat menunaikan ibadah sholat isya untuk Anda yang menjalankan. Dan menuju ke jam 7 malam, kita coba untuk update terlebih dahulu bagaimana informasi seputar lalu lintas yang ada di Malang Raya. Kalau saat ini kawan tidak ada kepadatan ya, tidak ada kepadatan maupun juga tidak ada perlambatan, hanya natural karena volume antrian kendaraan saja di beberapa titik. Kalau saat ini Anda sedang melintas di sekitar TL Sabilillah, sedikit ada antrian ya, tapi tidak begitu mengular ya, normal saja karena jam-jam pulang kerja maupun juga jam-jam cari makan malam ya, dari mahasiswa maupun juga masyarakat di Malang Kota. Kalau untuk misalnya Anda nanti mau ke Batu di TL MT Haryono, seperti biasa kawan cukup padat ya untuk antriannya. Tapi selepas dari traffic light sudah lancar sampai ke Batu, Beji di kawasan Jatibang 3, Jalan Insinyur Soekarno juga masih aman lancar. Kalau di kawasan Kabupaten kawan, di sekitar pabrik gula Kebun Agung, biasanya kalau di jam-jam seperti ini cukup padat. Kemarin bahkan di hari Rabu ya, ada sedikit perlambatan sampai di Pakisaji kemarin. Tapi kalau di malam hari ini malah cenderung sangat lancar kawan, dua arah tidak ada kendala, sampai di simpang Pakisaji sampai di Jalibar juga masih aman lancar, tidak ada kendala. Kemarin sempat ada perlambatan kawan yang cukup panjang di sekitar raya Pakisaji, kalau misalnya Anda dari utara, setelahnya simpang Pakisaji sampai menuju hampir ke Jalibar ya. Kemarin beberapa pendengar juga melaporkan, "Mas, ini kok cukup padat ya, kenapa?" Dan memang kemarin hanya murni karena antrian volume kendaraan saja, tidak ada laka maupun juga tidak ada perubahan arus lalu lintas juga ya. Kalau untuk besok kawan, di hari Jumat mungkin bisa diantisipasi ya di beberapa titik, karena di hari Sabtu sudah mulai ada karnaval lagi. Jadi tadi ada beberapa pendengar dari Mbak Yesi yang mengabarkan besok di hari Jumat di tanggal 18 ada cekson kawan di desa Sukopuro. Ceksonnya mulai jam 6 sore sampai malam. Kalau di pemberitahuan harusnya sampai jam 11 malam ini untuk ceksonnya, besok di hari Jumat. Terus kita coba untuk lihat dulu ya beberapa kegiatan besok di tanggal 19 di hari Sabtu. Untuk karnaval ada di desa Tawang Rejeni, Kecamatan Turen. Lalu di Sukopuro di Jabung, kemudian di Wonorejo di Blandit, tepatnya di Singosari. Kemudian ada di Ketindan di Kecamatan Lawang. Ada juga di Karangsari kawan, di Bantur, di desa Tlogorejo di Kepaga, dan juga ada di desa Tirto Marto, Kecamatan Ampel Gading. Itu untuk kegiatan yang dilaksanakan karnavalnya di hari Sabtu, tanggal 19 September. Jadi bisa diantisipasi, barangkali ada rencana ini mau liburan ya akhir pekan, boleh untuk antisipasi kepadatan dan juga perlambatan volume lalu lintas.
1: Info Talk, informasi seputar jalan.

0: Ya, selamat malam kawan. Kita kembali update arus lalu lintas di seputar jalan tol. Bagi Anda yang sedang memasuki ruas tol Padan Malang, kondisi trafiknya juga lancar. Dan bagi Anda kawan yang mau mengarah ke tol Gempol Rembang, kondisi trafiknya juga lancar, tidak ada hambatan suatu apapun. Bagi Anda yang sedang mobile di ruas jalan tol juga bisa berbagi bagaimana kondisi trafik maupun cuaca di ruas jalan tol melalui WhatsApp kami di 0811 360 911.
1: Info tol, informasi seputar jalan.
2: Jalan-Jalan Plus. Kalau lagi pengen main air, tapi yang alami, murah, dan gak terlalu jauh dari kota, tempat ini bisa jadi pilihan. Kali ini kita akan ke Sumber Gentong. Lokasinya ada di kawasan Pakis, Kabupaten Malang. Kalau dari pusat kota Malang, cuma sekitar 25-30 menit perjalanan dan cukup dekat juga dari kawasan Araya. Sesuai namanya, Sumber Gentong menawarkan wisata berbasis sumber air alami. Airnya jernih, segar, dan mengalir hampir di seluruh desa, bikin suasana di sini terasa adem dan tenang. Daya tarik utamanya tentu ada di kolam airnya. Pengunjung bisa berenang, main air, atau sekedar duduk santai di pinggir sambil menikmati suasana rindang. Selain itu, ada juga wahana seperti perahu bebek yang bisa dicoba buat keliling area air. Gak cuma itu, tersedia juga area kuliner, spot foto, sampai tempat untuk santai atau bahkan camping ringan kalau mau lebih lama di sini. Yang bikin makin menarik, harga tiket masuknya sangat terjangkau, rata-rata hanya sekitar Rp5.000. Bahkan di beberapa waktu bisa lebih murah, cocok banget buat liburan hemat. Untuk menuju ke lokasi, dari arah kota Malang, Anda bisa ambil jalur ke Pakis lewat Jalan Laksada Adi Sucipto. Dari sana, Anda lurus saja mengarah ke Wendit. Setelah itu, ikuti petunjuk ke Desa Tirtomoyo hingga masuk ke Dusun Gentong. Aksesnya cukup mudah, tapi di beberapa titik, jalannya masuk ke area perkampungan, jadi tetap harus perhatikan navigasi. Sumber Gentong ini jadi salah satu contoh wisata sederhana yang tetap menarik. Gak perlu jauh atau mahal, tapi tetap bisa menikmati suasana alam yang segar. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Jalan-Jalan Plus.

0: CD919 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 7 malam. Kawan, Polres Malang menyita ribuan botol miras ilegal. Kapolres Malang AKBP Rulian Syauri menyampaikan, pihaknya berhasil mengamankan 2.300 botol miras ilegal dari berbagai lokasi di Kabupaten Malang. Ia menyebut operasi ini dilakukan sebagai langkah nyata untuk menjaga kondusivitas keamanan dan juga kenyamanan masyarakat. Lebih lanjut, selain menyita ribuan botol miras ilegal, Polres Malang juga memberi edukasi kepada pemilik usaha agar tidak lagi menjual miras tanpa izin resmi karena khawatir kandungan minuman tersebut akan sangat berbahaya. Kawan, helikopter waterbombing kewalahan hadapi karhutla di Jatim. Upaya pemadaman karhutla di Jawa Timur masih menghadapi tantangan karena luasnya area terbakar ditambah lokasi kondisi vegetasi yang kering membuat proses pemadaman tidak mudah. Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA Jawa Timur, Nur Patria Kurniawan mengatakan, helikopter waterbombing yang dikerahkan untuk membantu pemadaman turut kewalahan menghadapi kondisi kebakaran di sejumlah titik. Karena itu, penanganan karhutla membutuhkan dukungan berbagai metode pemadaman baik dari udara maupun dari darat. Kawan, Amerika Serikat mengaku jika memasang senjata di luar angkasa. Sekretaris Angkatan Udara AS Troy Ming menyatakan senjata itu ditujukan untuk mendukung pasukan AS dari segala ancaman dari luar angkasa. Ming tidak memberikan rincian spesifik jenis senjata, posisi, jumlah, dan sejak kapan berada di sana. Sedangkan menurut para ahli, pengakuan publik perdana ini memberi pesan ke China dan Rusia, serta berpotensi mengubah orbit bumi domain militer. Demikian 911 Hot News jam 7 malam, saya Ilham Riza. Selamat malam.
1: Hot News.

0: City Gate 9, 11 FM Guidance for Your Life kawan. Saya Mufti Akmal di City Report jam 7 malam. Kita membawa kabar ada erupsi ya dari Gunung Semeru yang diinformasikan langsung oleh petugas pos pengamat pantau Semeru. Telah terjadi kawan erupsi Gunung Semeru di jam 18:36 setengah 7 ya, berarti 30 menit yang lalu, dengan tinggi kolom abu teramati 300 meter di atas puncak. Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah timur. Erupsi ini terekam kawan di seismogram dengan amplitudo maksimum 25 mm dan durasinya 2 menit 13 detik. Ada tambahan dokumentasi kawan dari pos pantau Semeru, kita tampilkan di visual radio. Ini untuk letusan ya atau erupsi dari Gunung Semeru tadi di jam setengah 7. Memang Gunung Semeru kawan bahkan sampai hari ini juga masih aktif ya. Kemarin di hari Rabu kita sempat menghitung juga berapa kali Gunung Semeru erupsi. Kemarin di hari Rabu Gunung Semeru sebanyak 6 kali erupsi kawan. Kalau di hari ini, di hari Kamis, coba kita cek dulu beberapa rekapan laporan ya dari pos pantau Semeru. Kalau hari ini tadi pertama kali erupsi di jam 8 dengan durasi waktunya 8 pagi maksud saya, dengan durasi 2 menit 14 detik. Lalu juga kembali terjadi di jam 9 dengan tinggi letusan mencapai 1000 meter di atas puncak kawan. Wah, cukup tinggi ya. Dan tentunya ini berbahaya kawan untuk aktivitas maupun juga yang lainnya. Kalau berarti sampai detik ini, sampai di jam setengah 7 tadi, Gunung Semeru sudah erupsi sebanyak 3 kali kawan. Dan sampai saat ini juga Gunung Semeru masih berada di level 3 atau siaga. Jadi barangkali Anda punya rencana untuk berliburan atau berwisata di sekitar Gunung Bromo Semeru, mungkin bisa di pending ya, bisa ditunda terlebih dahulu, mengingat juga untuk menjaga keselamatan dan keamanan bersama. Tidak hanya keamanan dari kita, tapi juga keamanan keluarga maupun juga keamanan lingkungan lainnya. Informasi lain kawan, tadi kita pantau juga di grup relawan Malang ST Hangat ya. Barusan ada laka, ada voice note juga tadi dikirimkan oleh beberapa relawan. Ada voice note-nya, coba kita putarkan.
1: Diinformasikan bekasnya oli di depannya SO. Posisi aku nih kene saiki ambil korban nih anak sekolah ya.
0: Ada 3 korban kawan. Ini indikasi awal adanya tumpahan oli di Jalan Borobudur. Jalan Borobudur yang menuju ke Pasar Blimbing. Ada tambahan dokumentasi kawan untuk korban ya. Masih anak sekolah ini sepertinya, baru pulang sekolah. Masih pakai seragam juga. Lalu ada bapak-bapak dan juga mas-mas. Ada 3 korban kawan. Untuk yang mas-mas ini cukup terluka ya di bagian kepala. Masih indikasi awal dari tumpahan oli kawan, bisa diantisipasi barangkali nanti Anda ada rencana melintas di sekitar Jalan Borobudur yang menuju ke Pasar Blimbing ya. Antisipasi ada tumpahan oli. Barangkali nanti Anda juga mobile di sana, boleh untuk kembali diupdate bagaimana informasi saat ini. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811 360 911. Kawan, di malam hari ini satu komposisi dari Drag Me Down untuk menemani malam hari Anda.

0: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Dapat info kaget di grup WhatsApp? Langsung main share gitu aja.
3: Oh no.
2: Eits, tahan dulu jempolmu. Jangan sampai kamu ikut menyebarkan berita yang belum tentu benar. Di tengah derasnya arus informasi digital, saatnya kita lebih bijak dan kritis. City Guide 911 FM berkolaborasi dengan Klinik Hoax Diskominfo Jawa Timur mempersembahkan program terbaru Cek Dulu, Saring Informasi, Sebarkan Fakta. Di sini kita bakal bedah isu-isu viral pekan ini, klarifikasi fakta berbasis data resmi, sampai bagi-bagi tips praktis terhindar dari penipuan digital. Catat waktunya, setiap Selasa jam 11 siang. Dengarkan di City Gate 911 FM atau saksikan melalui live streaming visual radio di kanal YouTube dan akses kontennya di Instagram, Facebook, dan TikTok at City Gate 911 FM. Anda juga boleh berinteraksi langsung di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
4: Ingat informasi, ingat Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: kawan, kita masih berada di bulan September ya, tapi memang beberapa bulan lagi kita sudah akan masuk ke tahun 2027. Nah, ini udah mulai cepat sekali kawan ya, nggak begitu terasa ternyata tahun 2026. Dan biasanya kalau menuju ke akhir tahun atau juga perayaan tahun baru, ada perayaan-perayaan yang dilakukan oleh masyarakat, baik dari karnaval ataupun juga yang lainnya. Dan salah satunya adalah terkait dengan pesta miras kawan ya, pesta miras maupun juga peredaran miras ilegal, yang kalau misalnya kita lihat menuju ke akhir tahun memang untuk peredarannya ini akan semakin kuat ya, akan semakin besar. Dan menanggapi hal tersebut kawan, dari Polres Malang ini berhasil untuk menyita setidaknya ada 2.307 botol miras ilegal yang kemarin sempat dilakukan juga operasi cipta kondisi ya, untuk menekan peredaran minuman keras ilegal di wilayah Kabupaten Malang. Hingga hari Kamis ini kawan, Kamis pagi tadi ya, petugas berhasil menyita setidaknya 2.307 botol miras ilegal dari berbagai lokasi di wilayah Kabupaten Malang. Dan hal ini juga disampaikan oleh Kapolres Malang AKBP Rolian Syauri yang menyampaikan kalau operasi ini digelar secara berkelanjutan sebagai langkah preventif ya, jadi sebagai bukti nyata untuk menjaga kondusivitas, keamanan dan juga kenyamanan di tengah masyarakat. Dan memang kawan, untuk terkait dengan operasi penertiban ini melibatkan beberapa personel gabungan dari Satreskrim, Satres Narkoba, Samapta dan seluruh polsek jajaran di wilayah hukum Polres Malang. Dan penindakan dilakukan juga berdasarkan hasil pemetaan serta laporan dari masyarakat terkait dengan adanya indikasi jual beli miras ilegal yang terselubung. Karena memang kalau untuk berjualan seperti ini tidak ada cukainya, tidak ada yang lainnya, sehingga akan dicurigai bahwa yang diminum atau yang dikonsumsi serta yang dibeli adalah minuman keras ilegal. Dan untuk langkah selanjutnya dari Polres Malang kawan, tidak hanya menyita tapi juga mengedukasi kepada pemilik usaha agar nanti tidak lagi menjual miras tanpa izin resmi. Karena misalnya nanti peredarannya berada di lingkungan permukiman atau yang mudah dijangkau oleh anak-anak sekolah, oleh anak-anak remaja, tentu ini akan mengkhawatirkan kawan. Jadi masih di bawah umur tapi sudah mencoba hal-hal yang tidak seharusnya seperti itu ya. Apalagi juga kalau misalnya kan kita melihat peredaran miras ilegal, tentunya berpotensi untuk memicu timbulnya tindak kriminalitas, karena banyak sekali angka kriminalitas oleh pelaku ketika dia melakukan hal tersebut di bawah pengaruh alkohol ataupun juga yang lainnya. Dan di samping itu juga kawan, yang dikhawatirkan oleh Polres Malang adalah ketika miras ini diedarkan secara ilegal, yang dikhawatirkan adalah kandungannya. Jadi bukan hanya karena tidak ada izin resmi, tapi juga dikhawatirkan kandungannya akan dicampur dengan berbagai macam zat yang tentunya akan sangat berbahaya untuk kesehatan. Kita tidak pernah tahu kawan, apakah kandungan yang ada di dalam miras tersebut adalah betul alkohol atau apapun itu. Tapi yang jelas dikhawatirkan nanti akan ada campuran seperti dari narkoba ataupun dengan zat-zat yang lainnya yang tentunya akan membahayakan tidak hanya bagi kesehatan tapi juga generasi anak-anak muda yang utamanya ada di wilayah Kabupaten Malang.
1: Infotalk, informasi seputar jantung.
0: Kawan, di malam hari ini kita kembali update bagaimana informasi seputar di ruas jalan tol. Untuk Anda yang menuju ke tol Pandaan Malang, di malam hari ini masih terpantau aman lancar dua arah sampai ke tol Gempol, Porong, Sidoarjo juga masih aman lancar kawan. Gempol Rembang, Pasuruan Probolinggo di malam hari ini juga masih aman lancar. Tidak ada potensi hujan kawan, nanti boleh kembali berkabar terkait dengan informasi seputar di jalan tol. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Hi-Fi satu-satunya di malam hari ini. Kita putarkan kawan untuk menemani perjalanan Anda juga yang sedang mobile maupun juga sedang istirahat di rumah gitu ya, setelah berkegiatan, beraktivitas dari tadi pagi sampai sekarang. Menanggapi tentang peredaran miras kawan, tadi ada Pak Steve juga yang sempat mengirim voice note ya. Kita coba putarkan terlebih dahulu voice note dari Pak Steve.
1: Malam Kak, selain untuk menekan

0: peredaran miras dan penggunaan miras. Saya mohon bantuannya Kak untuk tetap himbau ke semua orang, baik instansi maupun rumah tangga, untuk tidak bakar-bakar sampah dulu, tidak bermain api dulu. Kemarin saya bikin laporan mengenai di SMA Panjura, itu lagi bakar-bakar siang hari. Terus ini tadi malam juga saya tadi habis lapor ke Babinsa setempat dan langsung ditindak. Saya mohon bantuannya Kak untuk disampaikan dan ke dinas-dinas terkait, karena kan kita lagi di puncaknya musim kemarau nih, resiko kebakaran sangat tinggi. Ada kemarin yang kejadian di tengah kota di Cibuni itu, terus juga ada yang daerah yang ada yang terbakar di tengah ladang tebu. Jadi memang resiko kebakaran tinggi. Untuk yang lain juga kita kena asapnya itu juga sesek ya, sesak jadinya, terus juga menghalangi daya pandang. Dan yang terakhir kalau bakar-bakar plastik, resiko uap plastik yang terbakar ini kan ke awan, nanti turun lagi ke kita lewat air hujan, kan jadi kanker malam untuk kita. Jadi saya mohon Kak himbauannya sering-sering disampaikan, baik ke instansi, baik tersurat maupun tersirat. Terima kasih Kak, selamat bertugas.
1: Terima kasih Pak Steve untuk laporannya. Ada tambahan dokumentasi berupa foto juga kawan, kita tampilkan di visual radio. Untuk bakar-bakar ya, cukup besar juga apinya, membakar sampah maupun juga daun kering. Ini memang perlu kawan untuk menjadi sebuah edukasi ya bagi masyarakat ataupun dengan yang lainnya, karena mengingat kita juga masih berada di musim-musim kemarau. Bahkan sampai detik ini pun pegunungan Putri Tidur seperti Gunung Kawi, Butak, Panderman juga masih terbakar kawan. Saya setiap hari juga ke Batu kebetulan, jadi ketika berangkat pagi ya, melihat kondisi Gunung Butak memang cukup besar apinya, bahkan merambat luas kawan. Kalau dari masyarakatnya sendiri tidak ada inisiatif maupun juga kesadaran untuk sama-sama kita berhenti ya dari karhutlah ini, dengan cara paling tidak kita tidak sampai membakar daun kering, membakar sampah apalagi di halaman terbuka. Dan kawan, di malam hari ini untuk Anda sebagai Sobat Jawa Timur ya, barangkali kira-kira sudah punya rencana belum untuk keliling Malang? Nah kalau belum, yuk berpergian dengan nyaman, aman, dan hemat bersama Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bus, terdiri dari 14 bus operasional dan 1 bus cadangan, dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari, dan juga Terminal Batu. Tarifnya juga ramah di kantong, untuk tarif umum hanya Rp5.000 saja, sementara khusus pelajar, santri, dan mahasiswa hanya Rp2.500. Pembayarannya pun semakin mudah, Anda bisa menggunakan tunai maupun juga non-tunai. Dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jawa Timur bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik, mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Jatim Economies Park, hingga berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya pun semakin mudah, cukup datang ke halte atau rambu Trans Jatim terdekat, lalu naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Dan ada kabar baik lagi nih untuk Sobat Jawa Timur. Tahun ini Trans Jatim Malang Raya akan semakin hadir dan berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang hingga ke Panjen. Jadi semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Trans Jatim, transportasi andalan Jawa Timur. Dan kawan, traffic report di malam hari ini didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramaland. Villa 2 lantai view Gunung Arjuna. Dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi sekarang di 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.
2: City Guides Inside.
3: Penataan pasar induk Gadang mulai berjalan setelah belasan tahun menjadi persoalan di Kota Malang. Namun, proses relokasi masih menyisakan tantangan karena belum seluruh pedagang mendapatkan tempat baru. Menurut Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji, dari sekitar 1.600 pedagang, masih ada sekitar 500 yang belum mendapatkan tempat relokasi karena keterbatasan lahan. Pendataan dan pencarian solusi bersama Diskopindak pun juga masih akan dilakukan.
4: problem Kota Malang ini kan tidak bisa lepas dari kebijakan pemerintah kota ya, mungkin 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang lalu seperti itu, Pasar Gadang, Pasar Kebalen seperti itu. Saya sudah sering menyampaikan yang mengingatkan pemerintah kota terkait itu. Nah, kita nggak kepengen nanti ada kejadian-kejadian Pasar Kebalen baru, Pasar Gadang baru dan segala macam yang itu ada bibit-bibitnya ada gitu kan ya, di Pasar Pamang dan segala macam, karena ada pembiaran-pembiaran pedagang-pedagang yang dibuat dan segala macam. Tidak hanya di pasar, saya melihat ya problem Kota Malang macet, banjir dan segala macam kan kebijakan itu, tidak adanya penegakan aturan yang clear dan clean, adanya pembiaran-pembiarannya. Nah, harapan saya ini adalah titik titik balik ya dari kebijakan bagi Kota Malang. Sudah kemarin Kebalen sudah bisa mengkelirkan walaupun masih ada dinamika, Pasar Gadang juga mungkin sudah secara lalu lintas sudah ya sedikit banyak Pak memberikan pencerahan, memberikan kabar baik untuk warga Kota Malang. Nah, harapannya nanti ke depannya ya setelah ini direlokasi ke belakang ya, kita berbicara lagi dengan pemerintah Kota Malang nasib dari 500 ini. Saya sepakat dengan tadi Pak Yudi ya bahwa regulasi aturan itu yang utama.
3: Di tengah keterbatasan tersebut, penentuan pedagang yang mendapat tempat dinilai perlu dilakukan secara adil dan berdasarkan prioritas yang jelas. Guru Besar Manajemen sekaligus Kepala LPPM Unmer Malang, Profesor Dr. Boge Triatmanto menilai pedagang warga Kota Malang dan mereka yang sudah lama memiliki lapak perlu mendapat perhatian utama.
5: Hal penting di dalam proses pembangunan itu, apapun pembangunan itu ya sebetulnya, adalah keseimbangan. Nanti bisa diperhatikan bersama-sama gitu ya. Maksud saya bersama-sama di sini ini semua pihak lah gitu. Keseimbangan antara kebijakan dan hak dari masyarakat itu harus seimbang. Kebijakan itu menjadi satu landasan untuk membangun ke atasnya lagi gitu. Jadi tadi memang betul yang disampaikan adalah kebijakan gitu ya. Tolong perhatikan tentang kebijakannya itu, karena itu landasan untuk membangun di satu wilayah tertentu, terutama di pembangunan ekonomi. Nah, dengan memperhatikan berbagai hak, kebijakan dan kepentingan masyarakat, itu menjadi hal penting untuk diprioritaskan gitu ya, apapun dan bagaimanapun kondisinya di Pasar Gadang.
3: Relokasi Pasar Gadang bukan hanya soal menertibkan kawasan. Kebijakan ini juga harus memastikan hak pedagang tetap terlindungi dengan

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Waduh, kelewat lagi kan putar baliknya.
2: Mangkane, ojo ndelahom malah.
1: Kamu juga sih, udah tahu kita buru-buru, malah minta mampir jajan. Mana orangnya di seberang jalan?
2: Duhkah, ya wis ta, kari muter aja kok ribet sih.
1: Jauh putar baliknya. Ada sih, depan sana, tapi sebenarnya nggak boleh. Gas aja sih, sekali-kali, kan kita nggak sering juga melanggar rambu.
3: Adegan ini tidak untuk ditiru ya. Hanya karena ingin menghemat waktu beberapa menit, melawan arah, memotong jalur, atau memutar balik di tempat yang tidak diperbolehkan, mungkin terlihat sepele. Tapi di jalan raya, satu kesalahan kecil bisa berakibat besar. Kita tidak pernah tahu apakah dari arah berlawanan ada kendaraan yang melaju.

0: Tambahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Mengawali hari tidak cukup hanya dengan minum kopi. Saatnya perkaya wawasan Anda langsung dari kacamata sang pakar. City Guide FM berkolaborasi dengan Harian This Way mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda, dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam bersama This Morning di City Guide 911 FM dan streaming This Way.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Kawan, di malam hari ini City Report didukung oleh Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mercusari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Kawan, di malam hari ini Anda masih mobile juga bersama kami di City Guide 911 FM. Menuju jam 8 malam, coba kita update ya bagaimana informasi di lalu lintas yang ada di Malang Raya. Untuk saat ini beberapa titik masih terpantau cukup lengang kawan, tidak ada hambatan ya, tidak ada antrian juga. Yang biasanya ramai kalau jam 8 malam puncak aktivitas ya, dari Ijen ke Kawi, kalau di malam hari ini juga masih terpantau aman. Ada sedikit antrian sebetulnya, tapi nggak yang begitu mengular ya, antrian di traffic light dari Ijen menuju ke Kawi. Kalau selebihnya di Jalan Tenes, Bromo, Tangkuban Perahu juga masih aman lancar kawan, tidak ada kendala. Untuk beberapa titik lainnya di MT Haryono atau TL Meteor Cell ya, di malam hari ini juga masih aman lancar, tidak ada kendala kawan. Kalau di sekitar pabrik gula Kebun Agung, kita kembali update apakah ada update terbaru ya. Kita lihat di aplikasi pemantau trafik juga relatif lengang, dua arah tidak ada hambatan, tidak ada kemacetan maupun juga kepadatan. Gadang juga masih aman, Lok Doro. Kalau di beberapa ruas jalan lainnya, di Raden Panji Suroso, Ela Sucipto sampai ke Sunandar Priyo juga aman lancar kawan, tidak ada hambatan. Dan kalau tadi sempat ada voice note ya dari Pak Steve terkait dengan kebakaran yang dilakukan oleh dari masyarakat sendiri, bahkan masyarakat masih iseng ya, masih bandel untuk bakar-bakar sampah, padahal sudah dihimbau juga oleh Babin Kaptipmas, oleh rekan-rekan kepolisian bahwa mengedukasi jangan sampai nanti kita bakar-bakar ataupun juga menimbulkan api ya di musim-musim di saat ini. Karena yang terjadi saat ini adalah helikopter waterbombing saat ini juga cukup kewalahan kawan untuk menghadapi karhutla di Jawa Timur ya. Karena upaya pemadaman karhutla di Jawa Timur juga masih menghadapi tantangan, mulai dari luasnya area terbakar ya, karena semakin luas kawan. Kalau malam hari ini pun juga misalnya Anda nanti mobile menuju ke Kota Batu, mungkin akan kelihatan ya api yang menyala di sekitar pegunungan Kawi maupun juga Butak. Ditambah lagi dengan kondisi vegetasi yang kering ya, tidak kunjung datang hujan, membuat proses pemadaman tentunya menjadi tidak mudah. Bahkan hal ini disampaikan oleh Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Jawa Timur, Nur Patria Kurniawan, yang mengatakan helikopter waterbombing yang dikerahkan untuk membantu pemadaman turut kewalahan kawan menghadapi kondisi kebakaran di sejumlah titik. Karena itu penanganan karhutla memang membutuhkan dukungan berbagai metode pemadaman, baik dari udara maupun juga dari darat. Kemarin kawan, Polres Malang juga sempat memberikan mengirimkan tim dokes ya atau dokter kesehatan untuk membantu petugas yang sedang memadamkan di sekitaran Jemplang maupun juga di Bromo. Karena info terakhir memang banyak sekali petugas yang cukup kewalahan ya, kondisi fisiknya yang menurun akibat dengan paparan asap, walaupun sudah pakai APD, walaupun sudah pakai peralatan yang cukup aman, tapi

0: tidak bisa dipungkiri kawan bahwa api memang bergerak cukup luas, cukup cepat daripada gerakan manusia itu sendiri. Jadi memang kita perlu kawan sinergitas dari masyarakat maupun juga rekan-rekan yang lain, sama-sama kita menjaga dan kita hentikan ya karhutlah yang masih terjadi di Jawa Timur bahkan hingga detik ini. Kawan Traffic Report di malam hari ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah sakit unggulan berlokasi di landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan pemeriksaan CT scan. More info klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-99962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Jalan-Jalan Plus. Sudah siap, kita akan menuju ke sebuah spot hidden gem di Malang bagian selatan. Namanya Sumber Jeruk, pemandian alami di Desa Adiluwih, Kecamatan Pagelaran.

Jalan-Jalan Plus. Sudah siap, kita akan menuju ke sebuah spot hidden gem di Malang bagian selatan. Namanya Sumber Jeruk, pemandian alami di Desa Adiluwih, Kecamatan Pagelaran. Kalau dengar namanya Sumber Jeruk, jangan bayangin kebun jeruk ya. Ini mata air alami yang jernih banget. Lokasinya bahkan cuma sekitar 300 meter dari Sumber Maron yang sudah lebih dulu terkenal. Tapi beda suasana. Sumber Jeruk ini lebih tenang, adem, cocok buat Anda yang pengen healing tanpa keramaian. Begitu sampai, Anda akan menemukan dua kolam utama. Kolam sumber di bagian atas, kedalaman sekitar 1 meteran, aman buat anak-anak atau sekedar mau nyemplung santai. Nah, kalau Anda mau lebih bebas berenang, ada kolam tampung di bagian bawah dengan kedalaman sampai 3 meter. Airnya dingin, segar, khas mata air pegunungan, dan warnanya jernih kebiruan, bikin pengen langsung nyebur. Yang bikin Sumber Jeruk beda dan agak unik, ada kolam terapi ikan atau fish spa. Tinggal masukkan kaki, nanti ikan-ikan kecil ini akan membersihkan kulit mati. Fasilitasnya memang masih sederhana ya. Ada gazebo, warung, dan area parkir. Tapi justru itu yang bikin tempat ini terasa alami. Dari Kota Malang, Anda bisa menuju ke Jalan Maijen Sungkono. Ikuti jalan sampai menuju Jalan Raya Sukonolo. Setelah itu masuk Jalan Raya Bulupitu. Dan lanjutkan lagi perjalanan Anda menuju Jalan Sumber Maron Gondang Legi. Dan sampailah di Sumber Jeruk, Desa Adiluwih, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang. Jalan-Jalan Plus.

0: Sidigate 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 8 malam. Kawan, TPA Supit Urang akan menjadi mesin pengolah sampah ratusan ton sehari. PLH Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, Gamaliel Raymond, menyampaikan Kota Malang kemungkinan akan mendapat hibah sebesar 157 miliar dari LSDP untuk memperkuat sistem pengolahan sampah. Dana tersebut rencananya akan mengembangkan tempat pengolahan sampah terpadu berbasis 3R serta fasilitas pengolahan sampah di TPA Supit Urang. Lebih lanjut, DLH juga akan menyiapkan sejumlah dokumen teknis termasuk studi kelayakan serta detail engineering design untuk realisasi wacana tersebut. Kawan, DPRD Jatim dorong Dinas SDM untuk meninjau temuan gas di Sumenep. Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Hari Sandi Safari, mendorong Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ataupun SDM turun langsung untuk melakukan pemeriksaan terhadap temuan gas tersebut. Hari Sandi menambahkan langkah ini diperlukan untuk memastikan informasi di lapangan sekaligus mengetahui potensi energi yang dapat dikembangkan. Maka dari itu, DPRD Jatim berharap temuan gas ini dapat ditangani secara terstruktur berdasarkan hasil pemeriksaan dan kajian teknis. Kawan, TNI minta tanah milik negara dikecualikan dari objek reforma agraria. Asrenum Panglima TNI Chandra Wijaya menyampaikan tanah milik negara yang sah dan masih diperlukan untuk kepentingan pertahanan dikecualikan dari objek reforma agraria. Menurutnya, ini sebagai solusi dari permasalahan aset tanah Kementerian Pertahanan dan TNI. Pengecualian ini perlu diatur dalam RUU tentang pengaturan reforma agraria melalui proses verifikasi lintas kementerian dan lembaga serta didukung bukti hak yang sah. Demikian 911 Hot News jam 8 malam, saya Ilham Riza, selamat malam.
1: Hot News.

0: City 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan. Bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda di program City Report. Kawan, di sini polisi kembali mengamankan 2.307 botol miras dari sejumlah wilayah Kabupaten Malang hingga hari ini ya, di hari Kamis tanggal 17 September 2026. Nah, untuk barang sitaan ini hasil operasi cipta kondisi Polres Malang, tentu saja untuk menekan peredaran miras ilegal yang masih terus dikencarkan. Menurut Kapolres Malang AKBP Rulian Syauri mengatakan, operasi cipta kondisi ini merupakan langkah pencegahan agar peredaran miras ilegal tidak semakin mudah dijangkau masyarakat. Nah, tentu saja operasi tersebut tidak hanya menyasar penjual miras ilegal saja. Di sini kepolisian juga melakukan pemetaan lokasi, lalu juga patroli dan juga dialog dengan pemilik usaha untuk mencegah adanya minuman beralkohol ilegal itu kembali beredar di lingkungan masyarakat. Di sini kawan, untuk sasaran operasi ini ditentukan juga berdasarkan informasi yang diterima kepolisian, dan personil itu terdiri dari Satreskrim, Satres Narkoba, Sat Samapta hingga Polsek Jajaran dilibatkan ya dalam kegiatan operasi tersebut. Nah, ini menurut Rulian, langkah pencegahan juga penting dilakukan di tingkat lingkungan, sebab semakin mudah miras ilegal itu diperoleh, semakin besar pula ini potensi-potensi minuman tersebut dikonsumsi oleh orang yang tidak semestinya. Lalu, operasi cipta kondisi ini juga akan terus dilakukan kawan, dengan menyesuaikan beberapa perkembangan-perkembangan situasi dan juga informasi yang berada di lapangan. Pihak kepolisian juga mengingatkan untuk pemilik usaha mematuhi ketentuan yang berlaku dan juga tidak menjual miras secara ilegal. Di malam hari ini kawan, di jam 19.49, kawan-kawan pendengar yang sudah menginformasikan kepada kami, ada Pak Zainul Fanani, ini pedagang berjualan di U-turn Terminal Arjosari. Di sini mengirimkan video kawan. Kita play dulu videonya dari Pak Zainul Fanani.
1: Selamat malam Sidik.
0: Selamat malam Pak Zainul.
1: Saya posisi di daerah Terminal Arjosari. Nah, ini kita akan melaporkan kondisi kalau malam hari.
0: Itu pintu masuknya kah, Pak Zainul?
1: Yang saya khawatirkan ini, apakah pihak terminal itu mengizinkan orang yang jualan ini dengan tanya

0: sangat itu masuk habis. Kalau ada apa-apanya dia kecelakaan terus bagaimana ini?
1: Oke.
0: Ini kan nggak semestinya nggak boleh jualan

0: ada apa-apa, ada mobil nyelonong atau sepeda motor, kendaraan sekarang itu nggak bisa ditebak. Itu aja sedikit. Terima kasih, mohon diteruskan ke Ibu Perwiranya.
1: Siap. Ya, terima kasih kembali Pak Zainul. Selamat malam. Baik, kita teruskan terlebih dahulu ya ke Bu Mega Perwira. Baik, terima kasih untuk Pak Zainul informasinya. Dan juga di malam hari ini kawan, Anda juga masih bisa berbagi bagaimana pantauan-pantauan traffic di kawasan Anda. Bisa Anda share ke kami 0811 36 9111.

0: hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga Priora Klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Bu Guru.
2: Loh, masa tidak ada yang tahu?
3: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
2: Itu siapa?
3: Lah, kalau itu nama bapakmu.
2: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
3: Ibu Mariani Ayu.
2: Hah? Itu siapa lagi?
3: Lah, kalau itu ibumu.
2: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
3: Saya tahu.
4: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.
5: Sidigan 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda di program City Report. Kawan, itu tadi Pak Zainul Fanani itu mengirimkan ya beberapa informasi, yaitu pedagang yang berjualan di U-turn Terminal Arjosari. Dan di jam 20:13 tadi kawan, sudah kami teruskan ya di Kepala Terminal Arjosari, Mega Perwira. Ini untuk Bu Mega masih belum ada balasan kawan ya. Kalau mengenai berjualan ya, berjualan di U-turn Terminal Arjosari itu untuk secara hukum dan juga aturan lalu lintas, pedagang itu tidak boleh ya berjualan di situ. Nah, berdasarkan peraturan daerah tentang ketertiban umum dan UU lalu lintas area jalan raya, trotoar, dan juga putaran balik ataupun U-turn, ini wajib steril ya dari aktivitas perdagangan karena beberapa alasan utama kawan. Dan aja untuk alasan utamanya pastinya ini ya faktor keselamatan. Di sini putar balik merupakan area yang berisiko tinggi adanya pedagang dan pembeli di titik tersebut, ini dapat memicu juga kecelakaan lalu lintas. Lalu untuk penyebab kemacetan sendiri kawan, aktivitas jual beli di sekitar U-turn itu mengganggu pergerakan kendaraan yang ingin berputar arah, yang akhirnya memicu kemacetan parah ya di akses keluar masuk Terminal Arjosari itu kawan. Nah, di malam hari ini Anda juga masih bisa berkomentar bagaimana sih pandangan Anda tentang pedagang yang berjualan di U-turn Terminal Arjosari. Bisa sampaikan pendapat Anda di nomor WhatsApp 0811-36-9911 atau juga bisa mention di sosial media kita di @city_guide911fm. Dan di malam hari ini saya juga sedang live TikTok kawan di sosial medianya City Guide FM, yaitu di @city_guide. City Guide 911 FM. Untuk di malam hari ini kawan, kita pantau terlebih dahulu beberapa informasi traffic ya. Di area Telogomas malam hari ini kondisinya lancar, tidak ada kendala. Dan bagi Anda kawan yang sedang melintasi di beberapa area Malang Raya juga bisa berbagi ya, bagaimana pantauan-pantauan traffic di kawasan Anda. Bisa Anda share di 0811-3600-911 atau juga bisa mention di @cityguide911fm. Kawan, City Report didukung oleh Magister Pendidikan Agama Islam Program Wacca Sarjana Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lebih lengkap bisa cek Instagramnya di @unira_malang atau pmbuniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 ke Panjen Malang. Terus saja kawan, Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Duh, mau lanjut S2 tapi mikir jadwal kerja yang padat dan jarak kampus yang jauh. Karirmu bisa-bisa stuck di tempat.
2: Jangan khawatir, tingkatkan kualitas profesimu di Universitas Terbuka Malang. Kampus digital, terakreditasi A dan ICDE. Kuliah fleksibel tanpa mengganggu kerja.
1: Pilihan prodinya lengkap banget. Mau ambil Magister Manajemen, Hukum, Administrasi Publik, Studi Lingkungan, Manajemen Perikanan, hingga deretan pendidikan dari dasar, Matematika, Bahasa Inggris, PAUD, Teknologi Pendidikan, sampai Akuntansi.
2: Mantap kan? Pendaftaran mahasiswa baru pasca sarjana tahun Akademik 2026-2027 sudah dibuka. Catat ya, pendaftaran ditutup tanggal 7 Oktober 2026.
1: Tunggu apa lagi?
2: Raih gelar magister impianmu sekarang.
1: Kunjungi admisi-ut.ac.id atau cek Instagram @ut_malang. UT Malang, pilihan cerdas masa depanmu.
3: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
4: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
3: Lho cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
4: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
5: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

C3911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan. Bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda di program City Report. Dan kawan, tadi juga sudah kami teruskan ya ke Kepala Terminal Arjosari, ada Bu Mega Perwira. Dan di jam 20 lebih 22 menit juga sudah membalas ya. Kami tidak pernah ngasih izin siapapun untuk berjualan di area tersebut. Lalu di jam 20 lebih 27 menit Kepala Terminal Arjosari Bu Mega Perwira juga kembali menambahkan, untuk langkah selanjutnya kami akan menyampaikan kepada anggota kami untuk menyuruh pedagang tersebut tidak berjualan di situ. Itu kawan, info dari Kepala Terminal Arjosari Mega Perwira. Baik, di malam hari ini kawan, di jam 20 lebih 31 menit ada Pak Sigit Palwoyo juga memberikan pendapatnya. Ini baik jualan di U-turn, di veteran dan lain-lain, bahkan masalah perparkiran yang bis ngetem di Jalan Raden Intan, banyaknya pelanggan pengendara melewat arah dan seterusnya. Nah, ini yang pertama, memang harus kita

disiplin itu sangat kurang. Lalu ini Pak Sigit yang kedua juga memberikan pendapatnya lagi, tidak ada keseriusan untuk mengatasi masalah itu dari pihak terkait. Ini adanya kurang ketegasan, tidak ada tindakan yang nyata. Hanya kita temukan ini ya, temukan lip service akan kita pelajari, akan kita tindak lanjuti, akan kami tertibkan dan seterusnya. Atau sudah Pak, sudah kami tertibkan dan kami beri sanksi meski besoknya akan terjadi lagi. Begitu. Itu pendapatnya dari Pak Sigit ini ya. Lalu Pak Sigit juga kembali menambahkan, saya itu sudah puluhan kali mendengar berita habis ngetem, cukir liar, kendaraan melawan arah, dan seterusnya. Maka yang utama itu adalah membangun pola pikir masyarakat akan pentingnya kedisiplinan. Kemudian juga peran serta aparat terkait harus tegas. Ini saya kira dengan langkah-langkah tersebut akan mengurangi beberapa permasalahan di atas. Sekian dan bravo Sigit FM. Baik, terima kasih Pak Sigit. Itu tadi pendapatnya dari Pak Sigit. Atau mungkin malam hari ini kawan-kawan mempunyai pendapat lain, bisa Anda sampaikan juga pendapat Anda. Silahkan share juga ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guides Life Hacks.
1: Menjadi orang tua seringkali serba salah. Kalau terlalu banyak melarang, anak bisa merasa dikekang. Tapi kalau terlalu membebaskan, orang tua justru khawatir anaknya salah mengambil keputusan. Lalu, harus yang mana ya? Belakangan, ada pola asuh yang mulai banyak dibicarakan. Namanya Lighthouse Parenting atau pola asuh mercusuar. Konsepnya sederhana. Orang tua hadir sebagai penunjuk arah, bukan sebagai pengendali setiap langkah anak. Nah, life hack yang bisa mulai diterapkan adalah jangan buru-buru menyelesaikan semua masalah anak. Kalau anak sedang menghadapi kesulitan, coba tanyakan dulu, menurutmu solusi yang paling mungkin apa kira-kira? Nah, dengan begitu, anak bisa belajar berpikir, mengambil keputusan, dan bertanggung jawab atas pilihannya. Sementara orang tua tetap siap membantu jika memang dibutuhkan. Lalu, tetap buat aturan yang jelas di rumah, kawan. Misalnya soal jam tidur, penggunaan gadget, atau tanggung jawab membereskan mainan. Jadi, anak memiliki kebebasan, tetapi tetap memahami batasan yang harus dihormati. Yang tidak kalah penting, jadilah tempat yang aman untuk anak bercerita. Saat mereka gagal, janganlah langsung memarahi atau menyalahkan. Dengarkan dulu ceritanya, baru kemudian bantu mencari jalan keluarnya. Karena tujuan pola asuh ini bukan membuat anak selalu berhasil, melainkan membuat mereka berani mencoba dan mampu bangkit ketika menghadapi kegagalan. Well, istilah Lighthouse Parenting sendiri dipopulerkan oleh dokter anak Kenneth Kinsberg yang mengibaratkan orang tua seperti mercusuar. Tetap kokoh, memberi cahaya dan arah, tetapi tidak mengendalikan kapal yang sedang berlayar. Dengan cara itulah, anak belajar menjadi pribadi yang mandiri sekaligus tetap merasa aman.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Kawan, siap-siap masuk ke dunia yang bikin rasa penasaranmu gak ada habisnya. Bayangkan, kamu bisa merasakan sensasi berjalan seperti di bulan, menguji kekuatan giroskop, merasakan simulasi gempa, menghadapi tornado, sampai berinteraksi langsung dengan robot anjing dan robot humanoid. Semua itu bisa kamu temukan di Mega Science Center dan Budaya, destinasi terbaru di kawasan Jatipak 1, Kota Batu. Bukan hanya sains dan teknologi, kamu juga bisa menjelajahi sejarah Majapahit, mengenal budaya Indonesia, sampai menelusuri perkembangan Islam melalui zona-zona edukatif yang interaktif dan pastinya seru. Ada juga workshop wayang, pertunjukan potehi, terakota, Srimulat, hingga keris dance. Dan kabar baiknya, mulai 16 September 2026, Mega Science Center dan Budaya resmi memasuki tahap trial opening. Jadi, jangan cuma jadi penonton, saatnya mencoba, bereksplorasi, dan menemukan hal-hal baru yang luar biasa. Mega Science Center dan Budaya, sains, teknologi, dan budaya dalam satu pengalaman yang gak terlupakan. Info selengkapnya kunjungi Instagram.

0: email @megascience.center atau kanal resmi Jawa Timur Pak Group.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
3: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
1: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
3: Ya udah, pinjam duitnya boleh ya?
1: Iya, enak aja. Jual aja tuh semuanya.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.
4: Sedikit 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan. Masih bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda di program City Report. Malam hari ini kawan, ada Pak

0: dicobalah tak voice note tadi itu.
1: Iya.
0: Tapi di on air gini ya, oke lah.
1: Siap.
0: Tak masalah.
1: Gimana Pak? Gimana Pak?
0: Jadi kalau saya sih mau menggaris bawahi, sebenarnya kalau yang salah itu bukan salah dari biskut yang kurang cekatan atau kurang cepat atau kurang disiplin. Terus untuk mengurusi PKL dan ya semuanya itu, kalau yang saya garis bawahi sih malah salah wali kotanya yang betul. Di mana-mana tidak ada murid yang nakal, yang ada guru yang lalai. Jadi saya bisa bilang seperti ini karena kan saya lihat, saya rasakan, ini sudah mau tahun kedua ya kalau nggak salah. Itu tidak ada perubahan yang signifikan dari wali kota yang terdahulu. Nah, sedangkan Dishub dan Satpol ini kalau saya salah mohon dibetulkan ya.
1: Ya.
0: Satpol dan Dishub seharusnya kan bisa bersinergi, bekerja dengan wali kota. Wali kota bisa turun ke lapangan, nggak ini cuman muncul di videotron gitu aja, terus muncul di sosmed, enggak kan? Tapi harus turun ke lapangan, kampanye aja bisa kok ke kampung-kampung. Sekarang udah menjabat kok gak bisa. Nah, kemudian kalau bersinergi dengan Dishub, nah itu bisa banyak banget. Merapikan jalan, merapikan parkir, parkir yang Malang sudah dijuluki menjadi kota parkir. Semuanya bisa di, kalau gak mau benchmark atau nyontoh negara lain, contoh aja Surabaya. Surabaya itu kan orangnya lebih padat daripada Malang. Surabaya parkirnya bisa dirapikan. Wali kotanya turun ke Malang. Turun ke Malang, turun ke lapangan. Itu kalau bersinergi dengan Dishub. Kemudian kalau dengan Satpol misalkan sekarang, kalau tadi dengan Dishub ya. Wali kota mungkin bisa mencari lokasi, bisa merapikan bagaimana ini supaya tidak ada PKL-PKL yang berkeliaran. Kemudian UMKM-UMKM ini bisa dibimbing supaya bisa naik level. Jadi nggak hanya sudah wis urusannya Satpol untuk merapikan ini, urusannya Dishub merapikan ini. Sebenarnya dinas-dinas ini juga kasihan. Mereka itu kayak ayam kehilangan induk, induknya wis lepas tangan autopilot. Nah, modelan kayak gitu itu yang saya rasakan sih. Ini kalau saya salah dan kurang tolong dibetulkan ya. Ya itu sih, kalau saya sebagai warga Malang yang saya rasakan seperti itu. Nah, saya bisa bilang seperti ini karena saya lihat di sosmed itu, loh, Surabaya ini dulu ada siapa lupa aku yang perempuan itu yang jadi menteri sosial kapan hari
1: Bu Risma?
0: Bu Risma itu kan keren banget itu. Tempat doli ditutup padahal sebesar itu devisa negara malah devisa negara Surabaya mungkin ya dari situ. Kemudian sekarang diganti dengan Eri Cahyadi. Coba lihat ini aku berani sebut karena aku lihat sendiri. Teman-teman yang mungkin yang dengerin juga siapa sih Eri Cahyadi terus Asmuji itu. Wali kota Surabaya, terus habis itu wakil wali kota Surabaya turun ke lapangan, beresi parkir-parkir nakal yang nggak pakai QR, berani mencopot yang sudah dibetulkan, apa namanya sudah ditata tukang parkir yang nakal, berani dicopot. Wakil wali kota berani membantu membereskan masalah-masalah yang ada warga di Surabaya ini, kan? Contoh itu keren, gak usah jauh-jauh ke luar negeri. Surabaya jaraknya cuma 2 jam dari kota Malang. Keren banget loh. Nah ini Malang kemarin malah muncul cuman selamat ulang tahun wakil wali kota, aku lupa namanya, cuman aku baca selamat ulang tahun, semoga panjang umur. Aduh, yang saya harapkan jangan cuman kayak ucapan gitu bos. Ingat janji kampanyemu bos. Kita warga Malang, kita warga Malang, semua pendengar, semua yang pakai ini, kita warga Malang itu berhak loh ngomong seperti ini. Karena semua fasilitas, bisa tidur nyenyak, mobil dingin, baju keren, rapi, itu dari pajak yang kita bayar ke negara, sebagian persennya itu kan untuk mereka, gajinya mereka, fasilitasnya mereka. Jadi ya itu sih yang saya agak gemes kalau tadi masalah ini masalahnya Dishub. Kalau masalah ini masalahnya Satpol lah kan, mereka aslinya ya kasihan, mereka ini ayam yang kehilangan induknya. Dan lagi pesan terakhir mas, saya mohon maaf sangat panjang.
1: Gimana itu pak?
0: Untuk teman-teman semua, teman-teman pendengar semua, ojo nemen-nemen ke UMKM atau PKL yang ada di jalan. Hasilnya kita itu sama, kita mengais rezeki itu di pinggir jalan. Kita mengais mencari sambung urip itu di pinggir jalan. Beda sama

0: mereka. Mereka tanggal 1 gajian. Mereka datang apel kemudian keliling. Sedangkan PKL ini sebelum berangkat kerja, mereka itu minta doa ke istrinya, minta doa ke anaknya, minta doa ke ibunya, semoga pulang bawa rezeki. Kalau mereka kan enggak, tanggal 1 gajian. Nah, harapan saya ojo teman-teman ke PKL, biar itu urusannya mereka, urusannya Satpol dan Pemkot yang melaporkan dan melaporkan, memberesi masalah itu. Kita ini sama seperti PKL-PKL, cuman yang membedakan kita lagi posisinya enak, naik mobil, di rumah ber-AC dengerin radio. Tapi ingat, roda tidak selalu di atas. Bisa jadi sekarang kita pegang mobil, kita enak-enakan di rumah, tiba-tiba sama Tuhan dibalik, jret, nyoh, kamu harus cari rezeki di pinggir jalan, kamu harus jadi UMKM. Nah, jadi harapan saya, semoga teman-teman pesan saya ini didengar, ojo teman-teman ke PKL, karena ya kita sama, nggak ada yang membedakan. Ya, rezeki kita itu ada di jalanan, pinggir jalan. Driver online pun juga rezekinya di pinggir jalan. Orang buka aplikasi nyantolnya di anu. Yang jualan cilok di pinggir jalan pun juga sama. Yang membedakan, yang mereka berseragam. Jadi saya rasa ojo teman-teman, biar diurusi sama Satpol dan Pemkot. Kalau misalkan nggak rapi ya sudahlah, dilaporkan sewajarnya aja. Kasian, mereka pun juga berhaklah untuk dapat penghasilan harian. Itu sih, Mas. Maaf panjang.
1: Gak apa-apa, Steve. Siap-siap.
0: Gitu. Tak lanjut makan ya.
1: Yih, monggo.
0: Terima kasih, Pak Steve. Selamat bertugas. Mohon maaf kepanjangan.
1: Iya, selamat malam kembali Pak Steve.
0: Lanjut yuk, thank you.
1: Iya, sama-sama. Itu tadi kawan untuk pendapatnya dari Pak Steve ya. Atau mungkin di malam hari ini kawan-kawan mempunyai sudut pandang yang lain, pendapat yang lain, bisa Anda sampaikan juga di nomor WhatsApp kami 0811 3600 911.

ini pastinya untuk polusi udara kita juga harus diperhatikan juga ya, karena beberapa kasus infeksi pernafasan akut ataupun ISPA yang berada di Kota Malang itu dilaporkan mengalami peningkatan. Di sini menurut dari kesehatan untuk menghimbau

0: Wisdom.
1: Bagi saya, sukses adalah output, outcome, hasil dari sebuah proses panjang. Setiap orang tentunya

Tubuh membutuhkan waktu. Beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Mulai setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Cadence for Life. City Guide FM.

0: akan menjadi bagian dari upaya mencegah meluasnya peredaran rokok di kawasan raya, kawan. Lalu di 10.01 lebih 41 menit ada Pak Mujianto yang memberikan informasi kepada kami. Kita akan play dengan Pak.
1: Hati-hati, hindari sementara Jalan Soekarno-Hatta.

es dengan kertas ya. Jadi masih pakai paper seperti itu. Kemudian ada soalan yang menggunakan ABC, atau kemudian biasanya nanti

0: maybe 10 years, but from 5.
1: Jadi perkembangan listrik sangat-sangat cepat banget. Ketika 1% lama sekali mungkin orang lihat-lihat, orang nggak peduli. Tapi begitu mencapai

0: Tapi kita mau ngomong apa?
1: Kita mau ngomong tentang plus dan aba. Tentang plus dan aba di Manado. Tapi kita bisa simpanin untuk besok ya. Boleh ya.
0: Dan sebetulnya saya pengen menulis tentang Purbalingga lagi. Itu sudah selesai. Yeah. Karena ternyata banyak juga pembaca yang menginginkan kalau saya jalan kemana itu sama dengan saya. Ya, jadi itu
1: terima kasih. Thank you, sir. Nice to meet you. Oke, ya teman-teman semua, terima kasih sudah melihat this morning hari ini. Semoga tadi kita bisa lihat ya, wow, ternyata work-life balance itu tidak hanya kita ya, ternyata sudah banyak dilakukan oleh para WNA. Banyak sekali ya pekerjaannya di Inggris tapi hidupnya di Bali, dream life-nya sih. Ya teman-teman, terima kasih sudah melihat this morning, sampai bertemu besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, dan jangan lupa hari ini kita bisa dengarkan juga di City Guide 911 FM Malang. Terima kasih teman-teman, dadah.

0: Guide 911 FM.
1: Siap-siap.

0: Dan kabar baiknya, mulai 16 September 2026, Mega Science Center dan Budaya resmi memasuki tahap trial opening. Jadi, jangan cuma jadi penonton, saatnya mencoba, bereksplorasi, dan menemukan hal-hal baru yang luar biasa. Mega Science Center dan Budaya, sains, teknologi, dan budaya dalam satu pengalaman yang gak terlupakan. Info selengkapnya kunjungi Instagram dan TikTok @megasciencecenter atau kanal resmi Jawa Timur Park Group.
1: Pelintas memberi jalan kewajiban kita, tapi tahukah Anda mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya? Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.

0: pemandangan megah Gunung Merapinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, furnis lengkap dengan private pool.
1: Lebih dari sekedar tempuran, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit otomatis menghasilkan passive income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
0: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Parama Panderman Hill. Parama Panderman Hill atau ke 0822-3331-447. Parama Land, mitra investasi properti terpercaya. Guidance for your life. City Guide FM.
2: Memory Lex. Kawan, Anda masih mobile bersama kami di Memory Lex di malam hari ini. Kembali kita coba untuk masuk ke dalam kapsul waktu, kawan ya. Dan di malam hari ini coba kita untuk membahas ataupun juga berbincang-bincang terkait dengan keseruan Anda ketika mengerjakan ujian ketika SD, ketika SMP maupun juga ketika SMA di tahun 80-an maupun juga di 90-an sampai di awal tahun 2000. Dan memang kawan, kalau misalnya kita berbicara ya tentang pendidikan di tahun 80-an, sebetulnya jauh dari kesan digital. Karena ujian yang mungkin kita pernah lakukan juga di tahun tersebut dipenuhi dengan ritual manual dan juga penuh dengan momen-momen nostalgia. Coba bayangkan ya, ketika perlu untuk menyiapkan papan ujian, atau kalau anak sekarang sebutnya papan dada ya, papan dada dan juga alat tulis. Jadi perlu untuk kita menyiapkan papan dada, biasanya dari kayu triplex atau plastik ya, untuk alas mengerjakan ujiannya. Kemudian juga harus pakai pensil 2B dan harus diorotin dulu ya. Jadi harus diraut dulu kawan ya. Biasanya kalau misalnya nggak bawa rautan, biasanya pinjam ke temennya. Pinjam orotan juga kawan, nanti boleh kita cerita-cerita bersama ya. Dan tepaknya beragam. Ada yang dari kotak pensil, dari kaleng, ada yang dikresekin, bahkan ada yang nggak bawa tepak ya. Jadi pensilnya atau bulpennya langsung dimasukin ke tas gitu aja, nggak perlu tepak. Biasanya teman-teman yang agak rebel, agak nyentrik, biasanya tepak pensil ya, atau pensil. Terus juga tentang kertasnya kawan, coba diingat-ingat ketika Anda dulu mengerjakan ujian, ingat gak kertasnya itu gak seputih kertas HVS di zaman sekarang? Karena di tahun tersebut kita masih pakai kertas buram kawan. Jadi kita masih pakai kertas buram yang aromanya juga khas, terus ditambah dengan ada apa namanya aroma tinta stensil. Ini mungkin baunya itu menyengat banget ya. Tapi nggak tahu kenapa kalau misalkan lagi ujian itu terasa enak aja gitu dihirup ketika lembaran soal baru saja dibagikan oleh guru-guru kita. Dan juga mungkin anak tahun 8 pasti dengan istilah seperti EPA, masih belajar tahap akhir. Atau ada juga kawan namanya Eptanas ya, untuk kelas 6. Jadi kalau misalkan kelas 1 sampai kelas 5 ada istilah THB atau tes hasil belajar. Dan ketika dibacakan hasil-hasilnya, lah itu rasanya tegang ya, berdebar sekaligus juga takut. Takut kalau misalkan nanti nilainya jelek, nilainya rendah atau yang bagaimana. Karena memang ketika dulu kita ujian betul-betul harus belajar ya, belajar matematian. Mungkin ada juga yang punya trik-trik dulu ketika ujian, pernah mencek ya apakah pakai repean ya, atau mungkin menulis dalam catatan kecil terus ditaruh di kaos kakinya, ditaruh di bawah sepatunya. Atau dulu saya juga punya teman kawan, rambutnya sebetulnya cukup ikal ya, jadi rambutnya khas, dia agak sedikit keriting dan keribu. Jadi dia menyelipkan salah satu kertas contekan dia di dalam

Sakit Universitas Brawijaya, hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali

tuk atau bagaimana, nanti kita coba cross check dulu ke rekan-rekan petugas kepolisian. Dan kita coba ingatkan juga kawan ya, berhubung hari ini juga sudah mulai menuju ke dini hari, sudah mulai malam, yang mobile di perjalanan dan sedang dirasa tubuhnya kurang fit ataupun juga kurang optimal, nanti boleh untuk istirahat terlebih dahulu ya, istirahat sebentar. Mungkin kalau misalkan lapar ya, ya sudah boleh

0: Nya ada di tengah taman kawan ya. Jadi di tengah-tengah gardu gitu ya. Dengan kecepatan tinggi atau bagaimana, nanti kita juga berkomunikasi dengan rekan-rekan kepolisian. Kita harap tidak ada korban jiwa dari kejadian tersebut kawan. Semoga aman selalu ya. Tadi kalau di video yang dikirimkan Pak Rahmani Arif juga sudah ada ambulan, dua ambulan bersiaga di depannya Polinema atau Poltek Suhat. Lalu kawan, tadi dari Pak Hizbul ya, Pak Hizbul juga menginformasikan ada kebakaran kawan ternyata di jalan menuju surga. Tadi kami coba cross check ya, yang terbakar ini lahan atau bangunan atau rumah ya, karena dari dokumentasi foto ini sedikit kurang jelas yang terbakar apa. Dan ternyata adalah yang terbakar adalah pohon di lahan gudang. Namun apinya cukup besar kawan, kita tampilkan di visual radio ya. Apinya cukup besar dan membumbung tinggi. Kalau dari dokumentasi sih memang dia lokasinya di padat penduduk ya, kayak di dalam gang seperti itu. Nah, kalau misalkan kebakarannya tidak segera ditangani, takutnya nanti malah merambat ke listrik maupun juga rumah ya. Ini dokumentasi video kawan dari Pak Hizbul terkait dengan kebakarannya. Sudah kita teruskan juga kawan ke rekan-rekan Damkar Kota Malang ya, untuk segera dimonitor. Jadi kami melaporkan setelah Pak Hizbul mengirimkan dokumentasi dan juga alamatnya, lalu direspon oleh Damkar Kota Malang. Mohon ditunggu. Jadi ada update kawan dari rekan-rekan mungkin yang sedang melintas atau ada rencana nanti menuju ke sekitar jalan menuju surga, boleh untuk kembali di update ya. Kita pantau juga di grup relawan Malang ST Anget, ini juga ada yang melaporkan hal serupa kawan, dua pelapor ini ya. Apakah apinya semakin membesar kawan atau bagaimana? Nanti boleh untuk kembali update kirimkan di WhatsApp kami di 0811 360 911.
1: Jangan Anda tertinggal.

Satu tahun, ada kebijakan yang sudah berjalan, ada target yang belum tercapai, ada keputusan yang menimbulkan perdebatan, dan ada ekspektasi publik yang ikut tumbuh. Lalu, Senin 14 September 2026, Purbaya Yudisadewa harus meninggalkan

0: cantik sekitar satu tahun sebelumnya pada 8 September 2025. Yang menarik, pergantian ini terjadi ketika Purbaya masih menjalankan agenda sebagai Menteri Keuangan. Siang hari dia masih berbicara dalam rapat bersama DPD RI. Beberapa jam kemudian, kursi itu sudah berganti penghuni. Seperti halaman buku yang tiba-tiba dibalik, cerita tentang Purbaya berhenti di tengah jalan. Sementara pekerjaan rumah Kementerian Keuangan tetap menunggu. Pengamat politik Universitas Negeri Malang, Dr. Nurudin Hadi melihat ini dari sisi dinamika politik dan gaya kepemimpinan Purbaya yang berbeda dibandingkan Menteri Keuangan sebelumnya.
1: Pak Purbaya ini kan gaya apa kepemimpinannya kan Menteri Keuangan ini kan terkenal dengan koboi ya. Kalau siang ini barangkali yang membedakan dengan kementerian Menko sebelumnya itu yang kalem gitu ya.

0: bahwa sejumlah kebijakan yang cukup menonjol. Mulai dari penempatan 200 triliun dana pemerintah di Himbara, pengawasan belanja kementerian dan lembaga, pembiayaan koperasi Desa Merah Putih, hingga keterlibatan pemerintah dalam penanganan utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Di sisi lain, Berbaya pernah menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia seharusnya bisa berada di kisaran 6%, lebih tinggi dari capaian yang ada. Kini orangnya berganti, tapi target pertumbuhan, penerimaan negara, belanja, utang, dan kesehatan APBN tetap berada di meja yang sama. Pengamat ekonomi Universitas Brawijaya, Profesor Dr. Chandra Fajri Ananda mengingatkan, pergantian Menteri Keuangan tidak otomatis berarti seluruh kebijakan harus dimulai dari awal. Yang paling penting, justru bagaimana kesinambungan pengelolaan fiskal tetap terjaga.
1: Pak Suwan juga dalam pidatonya, di dalam pelantikan itu, dia akan tetap menjalankan kebijakan prioritas yang Presiden. Nah ini penting ini, artinya ya yang kemarin-kemarin dikritisi itu berarti tetap jalan. Bisa jadi ada beberapa koreksi, ya, bisa jadi, karena itu udah dari hampir banyak lembaga lah yang mengkritisi itu. Tapi selama Pak Menteri baru ini mampu menyampaikan dengan baik ya,

Jalan-Jalan Plus. Kalau lagi pengen main air, tapi yang alami, murah, dan gak terlalu jauh dari kota, tempat ini bisa jadi pilihan. Kali ini kita akan ke Sumber Gentong. Lokasinya ada di kawasan Pakis, Kabupaten Malang. Kalau dari pusat kota Malang, cuma sekitar 25-30 menit perjalanan dan cukup dekat juga dari kawasan Araya. Sesuai namanya, Sumber Gentong menawarkan wisata berbasis sumber air alami. Airnya jernih, segar, dan mengalir hampir di seluruh desa, bikin suasana di sini terasa adem dan tenang. Daya tarik utamanya tentu ada di kolam airnya. Pengunjung bisa berenang, main air, atau sekedar duduk santai di pinggir sambil menikmati suasana rindang. Selain itu, ada juga wahana seperti perahu bebek yang bisa dicoba buat keliling area air. Gak cuma itu, tersedia juga area kuliner, spot foto, sampai tempat untuk santai atau bahkan camping ringan kalau mau lebih lama di sini. Yang bikin makin menarik, harga tiket masuknya sangat terjangkau, rata-rata hanya sekitar 5.000 rupiah. Bahkan di beberapa waktu bisa lebih murah, cocok banget

buat liburan hemat. Untuk menuju ke lokasi dari arah Kota Malang, Anda bisa ambil jalur ke Pakis lewat Jalan Laksada Adi Sucipto. Dari sana, Anda lurus saja mengarah ke Wendit. Setelah itu ikuti petunjuk ke Desa Tirtomoyo hingga masuk ke Dusun Gentong. Aksesnya cukup mudah, tapi di beberapa titik jalannya masuk ke area perkampungan, jadi tetap harus perhatikan navigasi. Sumber Gentong ini jadi salah satu contoh wisata sederhana yang tetap menarik. Gak perlu jauh atau mahal, tapi tetap bisa menikmati suasana alam yang segar. Saya Yola Octavia di Jalan Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Malang Raya, Johan Pandora menyampaikan, pihaknya melakukan patroli darat di sejumlah ekspedisi di Malang Raya dalam memberantas peredaran rokok ilegal. Ia menyebut sebanyak 73.000 batang rokok ilegal berhasil diamankan sebelum diedarkan dan diperjualbelikan. Dari kejadian tersebut, kerugian negara ditaksir mencapai 54 juta dengan nilai barang bukti sebesar 108 juta rupiah. Informasi lain kawan, Gubernur Jawa Timur jamin pendidikan cucu korban KM Virgo lewat Yat. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan perhatian kepada keluarga korban tengah KM Virgo Transport 8 di perairan Masa Lembu. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan akses pendidikan bagi dua cucu salah satu korban, Imam Suprano. Ia menambahkan sebelum mengikuti pembelajaran, keduanya akan terlebih dahulu didampingi untuk mengenal lingkungan sekolah. Sementara itu, proses evakuasi korban KM Virgo masih berlangsung dan investigasi terkait insiden tersebut dilakukan oleh KNKT. Informasi terakhir kawan, Prabowo dorong penguatan sanksi hukum pada pelaku karhutlah sebagai terorisme ekologi. Presiden Prabowo Subianto meminta Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bersama Menteri Hukum Supratman Andi Atgas dalam ketentuan sanksi kepada pelaku karhutlah. Pihaknya juga mendorong penguatan sanksi hukum pada pelaku pembakaran hutan dan lahan, termasuk kemungkinan menggolongkan tindakan ini sebagai terorisme ekologi. Karena persoalan karhutlah sudah jadi serius yang membutuhkan langkah hukum lebih tegas sekaligus penguatan regulasi. Demikian 911 News jam 11 malam. Saya Mufti Akmal. Selamat malam.
1: 911 Hot News. Guidance for your life. City Guide FM.
2: Memory Lex.
0: Kawan selamat malam. Ini kawan malam Jumat ya. Coba untuk bercerita maupun juga mengingat-ingat terkait dengan banyak sekali kejadian-kejadian maupun dengan kegiatan yang mungkin dulu pernah Anda lakukan di tahun 80-an, di tahun 90-an, di awal 2000-an. Dan memang kawan ya, ketika kita berbicara tentang jadul ya, hal-hal yang jadul yang berbau nostalgia memang akan sangat terlepas dari keterikatan teknologi, yang mana teknologi ini juga baru-baru muncul di awal era 2000-an

lah kawan, ketika Anda mengerjakan ya, di SD, di SMP maupun juga di SMA, tentunya akan sangat berbeda suasananya maupun juga vibes-nya ketika Anda mengerjakan tahun 2000-an. Mungkin di tahun 2010-an, di tahun 2020.

teraliri listrik. Bahkan untuk masak saja masih menggunakan kayu bakar di sekitaran Kali Pare, kawan, di tahun tersebut ya. Memang menunjukkan bagaimana keseruannya atau dakdikduksernya ya, ketika masyarakat di tahun 80-an maupun juga di tahun 90-an mengerjakan ujian. Dan barangkali Anda mungkin, kawan, yang sedang mendengarkan City Guide maupun juga yang ada di live TikTok di malam hari ini, ingin berbagi cerita ataupun juga ingin on air bersama kami, bagaimana keseruannya Anda ketika mengerjakan ujian ketika Anda masih SD sampai di SMA di tahun 80-an sampai di awal 2000-an, boleh nanti tanggapi ataupun juga komentar di WhatsApp kami di 0811 360 911. Namun, kawan, menemani malam hari Anda, satu lagu dari Frankie Valli, Can't Take My Eyes Off You.

0: Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Capeknya, duh. Tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh.

0: ngantuk banget ya.
1: Aku tinggal ya.
2: A few moments later.
1: Aduh, bawa apa sih ini?
0: Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air.
1: Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi?
0: Aduh, untung aja belum terlambat.
3: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang

0: dapat info kaget di grup WhatsApp, langsung main share gitu aja.
1: Oh no.
0: Eits, tahan, jangan share berita yang belum tentu benar. Di tengah derasnya arus informasi digital, saatnya kita lebih bijak dan kritis. City Guide 9 Walun FM berkolaborasi dengan Klinik Hoax Diskominfo Jawa Timur mempersembahkan program terbaru Cek Dulu, Saring Informasi, Sebarkan Fakta. Di sini, kita bakal bedah isu-isu viral pekan ini, klarifikasi fakta berbasis data resmi, sampai bagi-bagi tips praktis terhindar dari penipuan digital. Catat waktunya, setiap Selasa jam 11 siang. Dengarkan di City Gate 9 Walun FM atau saksikan melalui live streaming visual radio di kanal YouTube dan akses

0: Ingat informasi, ingat cek dulu. Saring informasi, sebarkan fakta.
1: Cadence for your life. City Guide FM.
2: Memory Lex. Kembali kawan di malam hari ini, Anda masih berada di Memory Lex. Dan coba kita untuk masuk terlebih dahulu ke dalam kapsul waktu ya. Kita sambil bersiap untuk istirahat di malam hari ini. Bersiap untuk merebahkan badan, yang sudah lelah mungkin bisa istirahat. Atau mungkin besok di hari Jumat sudah

Brio Putih yang nyungsep di taman ya, di Jalan Soekarno-Hatta, dan tadi sampai menyebabkan kemacetan. Jadi nanti barangkali Anda sedang mobile bisa lebih berhati-hati kawan, agar kalau misalnya ngantuk boleh wes nanti istirahat terlebih dahulu ya, jangan sampai dipaksain kawan, bahaya juga, bahaya untuk diri sendiri maupun juga orang lain. Pembahasan kita kawan di malam hari ini masih yang sama ya. Jadi kita di tahun 80-an, di tahun ujakan ujian. Jadi kan sekarang sudah mulai masuk di pertengahan September kawan ya. Besok di bulan Oktober mungkin

pernah ingat kawan ya, aroma dari tinta pensil. Jadi seperti aroma buku yang baru dibuka dan menempel di kertas burem gitu ya. Kadang beberapa momen mungkin ketika menghirup baunya itu agak sedikit pusing. Tapi kalau misalkan diingat-ingat, justru aroma dari tinta stensil yang melekat di kertas buram ujian itu menjadi sebuah barang nostalgia ya. Ternyata dulu ketika ujian, suasananya selain mencekam karena pengawasnya ada dua ataupun juga pengawasnya satu tapi muter-muter ya. Jadi pengawasnya gak cuma duduk di meja guru depan tapi juga muter-muter sambil menginspeksi dari murid-muridnya apakah ada yang bawa repean ya. Repean kalau di bahasa Jawa, contekan maksudnya. Ada yang bawa contekan ataupun juga beberapa barang lainnya, ada yang bawa kalkulator.

0: akhirnya dapat kursi juga.
1: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampean lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
0: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
1: Mas, mas, lihat deh. Sampai adus keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
0: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri dari tadi.
1: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
0: Iya sih. Aduh, maaf-maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
2: Kawan, di fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Mengawali hari tidak cukup hanya dengan minum kopi. Saatnya perkaya wawasan Anda langsung dari kacamata sang pakar. City Guide FM berkolaborasi dengan Harian This Way mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda, dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM.

0: di dalam sepatu seperti itu, atau mungkin ada yang menyimpan di dalam sabuk ya. Jadi sebelum disabukin celananya, di sebalik celana itu ada kertas contekan. Jadi banyak sekali sebetulnya cara-cara cerdik teman-teman kita dulu ya, di tahun 80-an, di tahun 90-an, ketika nekat ya, karena gak sempat belajar, jadi mau gak mau mereka harus bikin repean atau harus bikin contekan. Salah satunya adalah ada yang dimasukin ke kaos kaki, ada yang dimasukin ke sepatu, ada juga mungkin yang ditaruh di kerah baju. Nah, barangkali ada juga Anda kawan, salah satu pelaku mungkin ya, yang pernah menyimpan kertas contekan di dalam kerah baju gitu. Dan ketika nanti ujian, terus juga pengawasnya sedang keliling-keliling, pengawasnya berkeliling sampai di belakang, kita yang duduk di depan baru deh kesempatan untuk membuka kertas repean ataupun juga membuka kertas contekan seperti itu ya. Jadi baru sempat mencontek ketika pengawasnya baru pindah dari singgasananya, kalau kata orang-orang ya. Karena kursi guru yang ada di depan itu menjadi sebuah singgasana bagi pengawas ujian. Karena apalagi kalau misalkan kelas Anda atau ruang kelas Anda ini, ruang ataupun juga meja gurunya ini sedikit lebih tinggi dari kursi siswanya, wah itu justru lebih berbahaya kawan. Karena mata pengawas akan menjadi mata elang ya, bisa mengawasi 360 derajat dan lebih leluasa tentunya dengan gerak-gerik siswanya yang ingin mencontek, yang tolah-toleh kanan-kiri gitu ya, cari jawaban dan lain sebagainya. Dan kita juga akan sambung lagi kawan ya, cerita-cerita tentang keseruan Anda atau mungkin kita juga untuk mengerjakan ujian ketika di zaman sekolah. Boleh ceritanya dari SD, dari SMP maupun juga SMA. Mau komentar di live TikTok juga boleh kawan, ataupun juga kirimkan di WhatsApp kami di 0811 360 911.
1: City Guides Inside. Penataan pasar induk Gadang mulai berjalan setelah belasan tahun menjadi persoalan di Kota Malang. Namun, proses relokasi masih menyisakan tantangan karena belum seluruh pedagang mendapatkan tempat baru. Menurut Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji, dari sekitar 1.600 ada sekitar 500 yang belum mendapatkan tempat relokasi karena keterbatasan lahan. Pendataan dan pencarian solusi bersama Diskopindak pun juga masih akan dilakukan.
2: Problem Kota Malang ini kan

0: baik.
1: Nah, bisa repot kita.
0: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
1: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
0: Iya sih.
1: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
0: Iya juga ya.
1: Nah, sekarang baru siap jalan.
2: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

pas zaman-zaman SD. Dan memang kawan begitu lucu ya ketika kita mengingat-ingat ya. Ternyata dulu ketika ujian kita selalu deg-degan, kita selalu khawatir ya dengan nilai. Karena dulu juga masih ada UNAS, bayangkan kawan ya, yang sudah gak familiar telinganya dengan UNAS. Terus juga remedi gitu ya, bahasa-bahasa ketika dulu kita masih sekolah. Ataupun juga ada yang namanya EPTA, Evaluasi Belajar Tahap Akhir. Ataupun kalau misalnya anak kelas 6 ada namanya EPTANAS. Terus kalau ada, kalau dari kelas 1 sampai kelas 5 SD ada istilah THB atau tes hasil belajar. Jadi makin deg-degan ketika mungkin dulu Anda pernah ujian juga EPTANAS-nya nilainya jelek. Nah, diingetin sama teman gitu ya, karena dulu untuk pengumumannya gak bisa kita pengumuman lewat handphone, pengumuman lewat komputer, lewat email gitu, belum ada kawan ya. Jadi pengumuman masih jadul, harus di print satu persatu, terus juga ditempel di mading sekolah, baru kita kelihatan nilai-nilainya berapa, perankingannya kalau satu angkatan juga berapa. Dan ketika kita sudah mengingat hal tersebut, tentunya mungkin sekarang kita sudah berkeluarga, mungkin kawan ya, ada yang sudah kepala 4, ada juga yang sudah masuk ke kepala 5 gitu ya, di tahun 70-80an, di tahun 90an, ketika masa-masa SD Anda atau ataupun juga masa SMP, masa SMA, ujiannya masih jadul. Pensil 2B, kemudian juga LJK, lembar jawaban komputer juga, siapa yang masih ingat kawan ya dengan istilah-istilah tersebut. Ataupun juga UNAS dan lain sebagainya. Apalagi kalau misalkan sudah lulus pun, sudah lulus sekolah, kita masih khawatir dengan yang namanya Danem. Siapa yang pernah ingat Danem kawan? Jadi Danem itu adalah singkatnya seperti rata-rata nilai akhir kita ya. Jadi kalau misalkan mau masuk sekolah negeri yang favorit, tentu Danem kita juga harus tinggi. Di samping nilai UNAS kita tinggi, Danemnya juga harus tinggi. Jadi syarat untuk mendaftar saja ke sekolah favorit, sekolah negeri favorit, persyaratannya adalah selesai UNAS, Danem kita juga harus tinggi. Tapi kalau di zaman sekarang mungkin sudah gak ada kawan ya istilah Danem, istilah UNAS ya, atau ujian nasional.

0: karena sekolah dari pagi sampai sore. Belum lagi nanti ada yang ikut ekstrakurikuler, ada yang ikut pramuka, ada yang ikut paskib, atau ada yang suka sepak bola, mungkin ikut SSB ataupun futsal di sekolahnya, basket. Dan selain itu juga terkait dengan UNAS ya. UNAS ini menjadi sebuah monster sebetulnya kalau untuk anak-anak di zaman dulu. Karena begitu takutnya kita buat mengerjakan UNAS, kawan. Apalagi ketika UNAS, pengawasnya saya jamin pengawasnya bukan dari guru sekolah kita masing-masing. Karena pengawas ketika UNAS adalah guru dari sekolah lain ya. Jadi otomatis ketatnya ataupun juga serius dalam mengerjakan UNAS ini akan sangat terasa suasananya. Bahkan mungkin sampai ada istilah jantung berdetak aja bakal terdengar ya suaranya ketika kita mengerjakan UNAS. Saking gak ada yang berani ngomong, gak ada yang berani tola-tole, pelirik-pelirik seperti itu ya. Karena di samping pengawasnya dari guru sekolah lain, ditambah juga dengan pengawasnya ada dua orang, kawan. Jadi pengawasnya ada dua orang, satu depan, satu belakang. Kemudian pengawasnya juga keliling-keliling ya, mengecek siswanya, apakah siswanya ini mengerjakan dengan tertib, apakah mengerjakan dengan jujur, seperti itu. Jadi semakin nambah pressure-nya ataupun juga tekanannya ketika kita mengerjakan ujian nasional ya, di 80-an sampai di tahun 90-an. Dan memang UNAS juga sudah mulai tidak ada ketika beranjak di tahun 2017-an kalau nggak salah teman-teman ya. Jadi mulai bergantian dari Kemendikbud, terus juga beda kurikulum, dan UNAS resmi dihapuskan dari sistem ataupun juga metode belajar yang ada di Indonesia. Tapi yang jelas kawan, betapa serunya kita ketika pernah punya pengalaman, pernah punya memori ketika mengerjakan UNAS, ketika mengerjakan menggunakan LJK, pensilnya 2B, pakai kertas burem, harus pakai papan dada ketika mengerjakan ujian, dan yang lain sebagainya. Tentunya masih banyak lagi kisah-kisah maupun juga cerita-cerita menarik lainnya yang mungkin ingin Anda sampaikan. Barangkali mau share juga kawan, boleh. Yang lagi di live TikTok boleh komentar maupun juga kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.
1: Jalan-Jalan Plus. Sudah siap? Kita akan menuju ke sebuah spot hidden gem di Malang bagian selatan. Namanya Sumber Jeruk, pemandian alami di Desa Adiluwih, Kecamatan Pagelaran. Kalau dengar namanya Sumber Jeruk, jangan bayangin kebun jeruk ya. Ini mata air alami yang jernih banget. Lokasinya bahkan cuma sekitar 300 meter dari sumber Maron yang sudah lebih dulu terkenal. Tapi beda suasana. Sumber Jeruk ini lebih tenang, adem, cocok buat Anda yang pengen healing tanpa keramaian. Begitu sampai, Anda akan menemukan dua kolam utama. Kolam sumber di bagian atas, kedalaman sekitar 1 meteran, aman buat anak-anak atau sekedar mau nyemplung santai. Nah, kalau Anda mau lebih bebas berenang, ada kolam tampung di bagian bawah dengan kedalaman sampai 3 meter. Airnya dingin, segar, khas mata air pegunungan, dan warnanya jernih kebiruan, bikin pengen langsung nyebur. Yang bikin sumber jernih

Fasilitasnya memang masih sederhana ya. Ada gazebo, warung, dan area parkir. Tapi justru itu yang bikin tempat ini terasa alami. Dari Kota Malang, Anda bisa menuju ke Jalan Maijen Sungkono. Ikuti jalan sampai menuju Jalan Raya Sukonolo. Setelah itu masuk Jalan Raya Bulu Pitu. Dan lanjutkan lagi perjalanan Anda menuju Jalan Sumber Maron Gondang Legi. Dan sampailah di Sumber Jeruk, Desa Adilui, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang. Jalan-Jalan Plus.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
2: Serius? Dari mana infonya?
1: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
2: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
1: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
3: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh, luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Salah satu daya tarik utamanya adalah pengalaman wisata petik apel. Di berbagai kebun, Anda dapat memetik langsung buah dari pohonnya. Sebuah pengalaman sederhana, namun memberikan kesan yang sangat berbeda. Anda bisa memilih sendiri apel yang matang, merasakan teksturnya yang padat dan renyah, serta mencicipinya dalam kondisi paling segar. Dari segi rasa, apel batu memiliki karakter yang khas. Aromanya cukup tajam dengan perpaduan rasa manis dan asam yang seimbang, berbeda dengan apel impor yang umumnya lebih ringan. Terdapat juga beberapa varietas unggulan seperti apel mana lagi yang dikenal manis dan harum, serta apel ana dengan rasa segar cenderung asam manis. Tidak berhenti di buah segar, apel batu juga diolah menjadi berbagai produk turunan, mulai dari keripik apel, sari buah, sampai minuman seperti teh apel yang memberikan alternatif cara menikmati hasil pertanian lokal ini. Untuk waktu berkunjung, pagi hingga siang hari menjadi pilihan yang ideal. Ketika cuaca masih bersahabat dan aktivitas di kebun berlangsung optimal, dengan harga yang relatif terjangkau, wisata petik apel menjadi salah satu pengalaman yang tidak terpisahkan saat Anda berkunjung ke Kota Batu. Lebih dari sekedar buah, apel sudah menjadi bagian dari cerita dan kehidupan masyarakat di kota ini. Dan melalui pengalaman sederhana di kebun, Anda tidak hanya menikmati rasa, tapi juga memahami asalnya. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guides Life Hacks.
1: Menjadi orang tua seringkali serba salah. Kalau terlalu banyak melarang, anak bisa merasa dikekang. Tapi kalau terlalu membebaskan, orang tua justru khawatir anaknya salah mengambil keputusan. Lalu, harus yang mana ya? Belakangan, ada pola asuh yang mulai banyak dibicarakan. Namanya Lighthouse Parenting atau pola asuh mercusuar. Konsepnya sederhana. Orang tua hadir sebagai penunjuk arah, bukan sebagai pengendali setiap langkah anak. Nah, life hack yang bisa mulai diterapkan adalah jangan buru-buru menyelesaikan semua masalah anak. Kalau anak sedang menghadapi kesulitan, coba tanyakan dulu, menurutmu solusi yang paling mungkin apa kira-kira? Nah, dengan begitu, anak bisa belajar berpikir, mengambil keputusan, dan bertanggung jawab atas pilihannya. Sementara orang tua tetap siap membantu jika memang dibutuhkan. Lalu, tetap buat aturan yang jelas di rumah, kawan. Misalnya soal jam tidur, penggunaan gadget, atau tanggung jawab membereskan mainan. Jadi, anak memiliki kebebasan, tetapi tetap memahami batasan yang harus dihormati. Yang tidak kalah penting, jadilah tempat yang aman untuk anak bercerita. Saat mereka gagal, jangan langsung memarahi atau menyalahkan. Dengarkan dulu ceritanya, baru kemudian bantu mencari jalan keluarnya. Karena tujuan pola asuh ini bukan membuat anak selalu berhasil, melainkan membuat mereka berani mencoba dan mampu bangkit ketika menghadapi kegagalan. Well, istilah Lighthouse Parenting sendiri dipopulerkan oleh dokter anak Kenneth Kinsberg yang mengibaratkan orang tua seperti mercusuar. Tetap kokoh, memberi cahaya dan arah, tetapi tidak mengendalikan kapal yang sedang berlayar. Dengan cara itulah, anak belajar menjadi pribadi yang mandiri sekaligus tetap merasa aman.

0: sepi banget ya.
1: Nah, mumpung sepi, siap ya.
0: Mau ngapain?
1: Gak sedikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
0: Sirkuit? Emang yang bocing membawa MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
1: Santai aja lah, kan gak ada orang.
0: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
1: Iya sih.
0: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km/jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km/jam.
1: Walah, kirain yang penting jalannya kosong.
0: Oh no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Ini menginfokan ada laka di gadang
3: PKL-PKL terusnya diobrai veteran.
4: Di situ ada 12 sonhorek siap menggoncang.
5: Setiap hari selalu ada informasi yang perlu diketahui bersama. Mulai dari kondisi lalu lintas, jalan rusak, lampu lalu lintas yang mati, hingga keluhan fasilitas umum di sekitar kita. City Report, tempat Anda berbagi informasi, melaporkan kondisi di sekitar, hingga menyampaikan aduan masyarakat. Laporan yang masuk akan kami bantu teruskan kepada instansi atau dinas terkait.
6: Dilaporkan untuk truk tangki yang mogok sudah terevakuasi.
7: Oke mbak, terima kasih infonya. Ini kita 87 ke teman-teman living ya.
5: Ayo gabung melalui WhatsApp City Guide di 0811-3600-911.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan, Anda lagi ingin kabur sejenak dari hiruk-pikuk kota? Nah, saya punya rekomendasi nih kawan. Coban Jahe bisa menjadi salah satu jawabannya. Coban Jahe terletak di Dusun Kerajaan, Desa Taji, sekitar 25 km dari pusat kota Malang. Perjalanan menuju lokasi memakan waktu sekitar 1 jam melalui arah tumpang. Akses jalannya sudah cukup baik dan bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4 hingga area parkir. Begitu tiba di kawasan Coban Jahe, suasana hutan langsung terasa. Pepohonan tinggi, termasuk deretan pohon mahoni, membuat jalur menuju air terjun terasa teduh. Dan di area parkir, pengunjung hanya perlu berjalan sekitar 300 meter untuk sampai ke titik utama air terjun. Coban Jahe kawan memiliki ketinggian sekitar 45 meter. Airnya jatuh dari tebing batu yang dipenuhi lumut dan tanaman rambat. Dan di bagian bawah terbentuk kolam alami dengan bebatuan besar di sekitarnya. Saat terkena sinar matahari, percikan air sering membentuk pelangi kecil yang menjadi daya tarik visual bagi pengunjung. Selain keindahan alam, Coban Jahe juga memiliki nilai sejarah. Nama Jahe berasal dari kata pejahe yang berarti meninggal dunia. Di kawasan ini kawan, pernah terjadi peristiwa pertempuran pada masa perjuangan kemerdekaan sekitar tahun 1947 sampai 1948. Tidak jauh dari lokasi air terjun, terdapat Taman Makam Pahlawan Kali Jahe yang menjadi tempat dimakamkannya puluhan pejuang. Kawasan ini juga menyediakan area camping ground. Banyak pengunjung datang untuk bermalam dan menikmati suasana hutan yang tenang. Selain itu, terdapat kafe unik yang berada di tengah aliran sungai, di mana pengunjung bisa menikmati makanan dan minuman sambil merasakan aliran air di sekitarnya. Dari sisi fasilitas, Coban Jahe sudah sangat lengkap. Tersedia area parkir, toilet, musola, hingga warung makan, serta pusat informasi. Apalagi harga tiketnya juga sangat terjangkau. Coban Jahe buka setiap hari, mulai pagi hingga sore hari. Dengan kombinasi air terjun setinggi puluhan meter, suasana hutan yang masih alami, dan nilai sejarah perjuangan kemerdekaan, Coban Jahe menawarkan pengalaman wisata yang lengkap. Jadi cocok ya kawan, untuk yang mau relaksasi dari aktivitas perkotaan. Jika Anda ingin menikmati wisata air terjun yang tidak terlalu jauh dari kota Malang, dengan akses mudah dan suasana alam yang masih terjaga, Coban Jahe di Jabung bisa menjadi pilihan dengan rute yang sangat mudah. Dari sisi utara kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Pakis hingga Jabung, Kabupaten Malang. Setiap persimpangan, ada petunjuk jalan yang mudah Anda temui. Jadi, jangan khawatir kawan dan selamat berwisata.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Satu tahun bukan waktu yang panjang untuk seorang Menteri Keuangan. Tapi dalam satu tahun, ada kebijakan yang sudah berjalan, ada target yang belum tercapai, ada keputusan yang menimbulkan perdebatan, dan ada ekspektasi publik yang ikut tumbuh. Lalu, Senin 14 September 2026, Urbaya Yudisadewa harus meninggalkan kursi Menteri Keuangan. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara sebagai penggantinya. Urbaya sendiri baru dilantik sekitar satu tahun sebelumnya pada 8 September 2025. Yang menarik, pergantian ini terjadi ketika Purbaya masih menjalankan agenda sebagai Menteri Keuangan. Siang hari dia masih berbicara dalam rapat bersama DPD RI. Beberapa jam kemudian, kursi itu sudah berganti penghuni. Seperti halaman buku yang tiba-tiba dibalik, cerita tentang Purbaya berhenti di tengah jalan. Sementara pekerjaan rumah Kementerian Keuangan tetap menunggu. Pengamat politik Universitas Negeri Malang, Dr. Nuruddin Hadi melihat pergantian ini dari sisi dinamika politik dan gaya kepemimpinan Purbaya yang berbeda dibandingkan Menteri Keuangan sebelumnya.
2: Pak Purbaya ini kan gaya apa kepemimpinannya kan apa di Menteri Keuangan ini kan terkenal dengan cowboy ya. Kalau siang ini barangkali yang membedakan

0: kemudian poin ku sebelumnya itu yang kalem gitu ya. Nah, sehingga memang situasi ekonomi yang mungkin masih belum baik ini, mungkin Pak Presiden ingin apa sosok Menteri Keuangan yang lebih kalem gitu dalam mengelola keuangan, karena bagaimana juga statement-statement politik Menteri Keuangan itu kan akan berpengaruh pada kondisi ekonomi ya.
1: Namun gaya komunikasi bukan satu-satunya cerita. Selama menjabat, Berbaya membawa sejumlah kebijakan yang cukup menonjol.

0: proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Di sisi lain, Purbaya pernah menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia seharusnya bisa berada di kisaran 6%, lebih tinggi dari capaian yang ada. Kini orangnya berganti, tapi target pertumbuhan, penerimaan negara, belanja, utang, dan kesehatan APBN tetap berada di meja yang sama. Pengamat ekonomi Universitas Brawijaya, Profesor Dr. Chandra Fajri Ananda mengingatkan, pergantian Menteri Keuangan tidak otomatis berarti seluruh kebijakan harus dimulai dari awal. Yang paling penting justru bagaimana kesinambungan pengelolaan fiskal tetap terjaga.
1: Pak Suwan juga dalam pidatonya di dalam pelantikan itu, dia akan tetap menjalankan kebijakan prioritas yang presiden. Nah ini penting ini. Artinya ya yang kemarin-kemarin dikritisi itu berarti tetap jalan. Bisa jadi ada beberapa koreksi ya, okay. Bisa jadi karena itu udah dari hampir banyak lembaga lah yang mengkritisi itu. Tapi selama Pak Menteri baru ini mampu menyampaikan dengan baik, ya mungkin presiden bisa menerima kan.
0: Purbaya meninggalkan kursi Menteri Keuangan. Suhasil Nazara datang dengan mandat baru. Pergantian ini selesai dalam satu hari. Tapi arah kebijakan, kesehatan APBN, dan kepercayaan terhadap pengelolaan keuangan negara akan menjadi cerita yang jauh lebih panjang. Karena mengganti menteri bisa dilakukan dalam hitungan jam. Sedangkan menjaga kepercayaan publik membutuhkan waktu. Dan kehidupan orang-orang yang bergantung padanya tidak pernah ikut berganti secepat itu.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Cepetan, lama banget sih.
2: Sabar dong.
1: Keburu aku telat. Udah tungguin teman aku di venue. Konsernya mau dimulai. Loh, ayo cepet. Tunggu apa lagi sih?
2: Nungguin kamu pakai seat belt lah.
1: Males banget. Aku gak mau pakai. Ntar jadi lecek baju aku. Ya kali udah cakep-cakep begini bajunya lecek.
2: Kamu pilih nyelamatin baju atau nyawa?
1: Ya nyawa lah. Yaudah. Ini dipakai. Tuh, udah. Ayo cepet.
3: Kadang kita lebih khawatir penampilan berantakan daripada keselamatan diri sendiri. Padahal, dalam perjalanan, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Seatbelt bukan untuk mengganggu kenyamanan, tapi untuk memberi perlindungan saat terjadi benturan. Ingat, baju kusut masih bisa dirapikan, tapi kesempatan untuk pulang dengan selamat tidak bisa diulang. Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
4: Hah? Kucing gak boleh sering dimandiin?
5: Oh no.
4: Bentar. Ah, masa anjing itu buta warna? Bener gak sih yang dibahas para netizen ini?
3: Mereka memang gak bisa bicara, tapi setiap perilaku mereka selalu punya makna. Kucing yang tiba-tiba gak mau makan, anjing yang terus menggonggong, kelinci yang mendadak lesu, atau burung yang mulai jarang berkicau. Jangan buru-buru menebak, karena di balik setiap langkah mereka, ada penjelasan dari sisi kesehatan, perilaku, hingga cara perawatan yang tepat. Semua akan dibahas di Kawan Animalia. Bersama dokter hewan, kita kupas tuntas seputar dunia hewan. Mulai dari kesehatan hewan peliharaan, fakta atau mitos yang sering beredar, tips perawatan, hingga informasi penting yang wajib diketahui para pecinta satwa. Jangan lewatkan Kawan Animalia setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di City Guide 911 FM. Dengarkan melalui frekuensi 91,1 FM atau saksikan secara live streaming di YouTube City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Kalau lagi pengen main air, tapi yang alami, murah, dan gak terlalu jauh dari kota, tempat ini bisa jadi pilihan. Kali ini kita akan ke Sumber Gentong. Lokasinya ada di kawasan Pakis, Kabupaten Malang. Kalau dari pusat kota Malang, cuma sekitar 25-30 menit perjalanan dan cukup dekat juga dari kawasan Araya. Sesuai namanya, Sumber Gentong menawarkan wisata berbasis sumber air alami. Airnya jernih, segar, dan mengalir hampir di seluruh desa, bikin suasana di sini terasa adem dan tenang. Daya tarik utamanya tentu ada di kolam airnya. Pengunjung bisa berenang, main air, atau sekedar duduk santai di pinggir sambil menikmati suasana rindang. Selain itu, ada juga wahana seperti perahu bebek yang bisa dicoba buat keliling area air. Gak cuma itu, tersedia juga area kuliner, spot foto, sampai tempat untuk santai atau bahkan camping ringan kalau mau lebih lama di sini. Yang bikin makin menarik, harga tiket masuknya sangat terjangkau, rata-rata hanya sekitar Rp5.000. Bahkan di beberapa waktu bisa lebih murah, cocok banget buat liburan hemat. Untuk menuju ke lokasi, dari arah kota Malang, Anda bisa ambil jalur ke Pakis lewat Jalan Laksada Adi Sucipto. Dari sana, Anda lurus saja mengarah ke Wendit. Setelah itu, ikuti petunjuk ke Desa Tirtomoyo hingga masuk ke Dusun Gentong. Aksesnya cukup mudah, tapi di beberapa titik, jalannya masuk ke area perkampungan, jadi tetap harus perhatikan navigasi. Sumber Gentong ini jadi salah satu contoh wisata sederhana yang tetap menarik. Gak perlu jauh atau mahal, tapi tetap bisa menikmati suasana alam yang segar. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Dompet udah, HP juga udah. Kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Sudah siap? Kita akan menuju ke sebuah spot hidden gem di Malang bagian selatan. Namanya Sumber Jeruk, pemandian alami di Desa Adiluwi, Kecamatan Pagelaran. Kalau dengar namanya Sumber Jeruk, jangan bayangin kebun jeruk ya. Ini mata air alami yang jernih banget. Lokasinya bahkan cuma sekitar 300 meter dari Sumber Maron yang sudah lebih dulu terkenal. Tapi beda suasana. Sumber Jeruk ini lebih tenang, adem, cocok buat Anda yang pengen healing tanpa keramaian. Begitu sampai, Anda akan menemukan dua kolam utama. Kolam sumber di bagian atas, kedalaman sekitar 1 meteran, aman buat anak-anak atau sekedar mau nyemplung santai. Nah, kalau Anda mau lebih bebas berenang, ada kolam tampung di bagian bawah dengan kedalaman sampai 3 meter. Airnya dingin, segar, khas mata air pegunungan, dan warnanya jernih kebiruan, bikin pengen langsung nyebur. Yang bikin sumber

0: Fasilitasnya memang masih sederhana ya. Ada gazebo, warung, dan area parkir. Tapi justru itu yang bikin tempat ini terasa alami. Dari Kota Malang, Anda bisa menuju ke Jalan Maijen Sungkono. Ikuti jalan sampai menuju Jalan Raya Sukonolo. Setelah itu masuk Jalan Raya Bulupitu. Dan lanjutkan lagi perjalanan Anda menuju Jalan Sumber Maron Gondanglegi. Dan sampailah di Sumber Jeruk, Desa Adilui, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
3: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampe lihat kan ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
2: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
3: Mas, mas, lihat deh. Sampai aduh keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
2: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri dari tadi.
3: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
2: Iya sih. Aduh, maaf, maaf. Bu, Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja, hitung-hitung olahraga biar bugar.
0: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Menjadi orang tua seringkali serba salah. Kalau terlalu banyak melarang, anak bisa merasa dikekang. Tapi kalau terlalu membebaskan, orang tua justru khawatir anaknya salah mengambil keputusan. Lalu, harus yang mana ya? Belakangan, ada pola asuh yang mulai banyak dibicarakan. Namanya Lighthouse Parenting atau pola asuh mercusuar. Konsepnya sederhana. Orang tua hadir sebagai penunjuk arah, bukan sebagai pengendali setiap langkah anak. Nah, life hack yang bisa mulai diterapkan adalah jangan buru-buru menyelesaikan semua masalah anak. Kalau anak sedang menghadapi kesulitan, coba tanyakan dulu, menurutmu solusi yang paling mungkin apa kira-kira? Nah, dengan begitu, anak bisa belajar berpikir, mengambil keputusan, dan bertanggung jawab atas pilihannya. Sementara orang tua tetap siap membantu jika memang dibutuhkan. Lalu, tetap buat aturan yang jelas di rumah, kawan. Misalnya soal jam tidur, penggunaan gadget, atau tanggung jawab membereskan mainan. Jadi, anak memiliki kebebasan, tetapi tetap memahami batasan yang harus dihormati. Yang tidak kalah penting, jadilah tempat yang aman untuk anak bercerita. Saat mereka gagal, janganlah langsung memarahi atau menyalahkan. Dengarkan dulu ceritanya, baru kemudian bantu mencari jalan keluarnya. Karena tujuan pola asuh ini bukan membuat anak selalu berhasil, melainkan membuat mereka berani mencoba dan mampu bangkit ketika menghadapi kegagalan. Well, istilah Lighthouse Parenting sendiri dipopulerkan oleh dokter anak Kenneth Kinsberg yang mengibaratkan orang tua seperti mercusuar. Tetap kokoh, memberi cahaya dan arah, tetapi tidak mengendalikan kapal yang sedang berlayar. Dengan cara itulah, anak belajar menjadi pribadi yang mandiri sekaligus tetap merasa aman.

0: Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Waduh, kelewat lagi kan putar baliknya.
2: Mangkane, ojo ndelahom malah.
1: Kamu juga sih, udah tahu kita buru-buru, malah minta mampir jajan. Mana orangnya di seberang jalan?
2: Suka, yo wis ta, cari muter ae kok ribet sih.
1: Jauh putar baliknya. Ada sih, depan sana, tapi sebenarnya nggak boleh. Gas aja sih, sekali-kali, kan kita nggak sering juga melanggar rambu.
3: Adegan ini tidak untuk ditiru ya. Hanya karena ingin menghemat waktu beberapa menit, melawan arah, memotong jalur, atau memutar balik di tempat yang tidak diperbolehkan, mungkin terlihat sepele. Tapi di jalan raya, satu kesalahan kecil bisa berakibat besar. Kita tidak pernah tahu apakah dari arah berlawanan ada kendaraan yang melaju cepat, apakah ada kendaraan yang hilang kendali, atau apakah

0: keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Salah satu daya tarik utamanya adalah pengalaman wisata petik apel. Di berbagai kebun, Anda dapat memetik langsung buah dari pohonnya. Sebuah pengalaman sederhana, namun memberikan kesan yang sangat berbeda. Anda bisa memilih sendiri apel yang matang, merasakan teksturnya yang padat dan renyah, serta mencicipinya dalam kondisi paling segar. Dari segi rasa, apel batu memiliki karakter yang khas. Aromanya cukup tajam dengan perpaduan rasa manis dan asam yang seimbang, berbeda dengan apel impor yang umumnya lebih ringan. Terdapat juga beberapa varietas unggulan seperti apel mana lagi yang dikenal manis dan harum, serta apel ana dengan rasa segar cenderung asam manis. Tidak berhenti di buah segar, apel batu juga diolah menjadi berbagai produk turunan, mulai dari keripik apel, sari buah, sampai minuman seperti teh apel yang memberikan alternatif cara menikmati hasil pertanian lokal ini. Untuk waktu berkunjung, pagi hingga siang hari menjadi pilihan yang ideal. Ketika cuaca masih bersahabat dan aktivitas di kebun berlangsung optimal, dengan harga yang relatif terjangkau, wisata petik apel menjadi salah satu pengalaman yang tidak terpisahkan saat Anda berkunjung ke Kota Batu. Lebih dari sekedar buah, apel sudah menjadi bagian dari cerita dan kehidupan masyarakat di kota ini. Dan melalui pengalaman sederhana di kebun, Anda tidak hanya menikmati rasa, tapi juga memahami asalnya. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
1: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru.
2: Loh, masa tidak ada yang tahu?
3: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
1: Itu siapa?
3: Lah, kalau itu nama bapakmu.
1: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
3: Ibu Mariani Ayu.
1: Hah? Itu siapa lagi?
3: Lah, kalau itu ibumu.
1: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
3: Saya tahu.
4: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Satu tahun bukan waktu yang panjang untuk seorang Menteri Keuangan. Tapi dalam satu tahun, ada kebijakan yang sudah berjalan, ada target yang belum tercapai, ada keputusan yang menimbulkan perdebatan, dan ada ekspektasi publik yang ikut tumbuh. Lalu, Senin 14 September 2026, Purbaya Yudhisadewa harus meninggalkan kursi Menteri Keuangan. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara sebagai penggantinya. Purbaya sendiri baru dilantik sekitar satu tahun sebelumnya pada 8 September 2025. Yang menarik, pergantian ini terjadi ketika Purbaya masih menjalankan agenda sebagai Menteri Keuangan. Siang hari dia masih berbicara dalam rapat bersama DPD RI. Beberapa jam kemudian, kursi itu sudah berganti penghuni. Seperti halaman buku yang tiba-tiba dibalik, cerita tentang Purbaya berhenti di tengah jalan. Sementara pekerjaan rumah Kementerian Keuangan tetap menunggu. Pengamat politik Universitas Negeri Malang, Dr. Nuruddin Hadi melihat pergantian ini dari sisi dinamika politik dan gaya kepemimpinan Purbaya yang berbeda dibandingkan Menteri Keuangan sebelumnya.
2: Pak Purbaya ini kan gaya kepemimpinannya kan di Menteri Keuangan ini kan terkenal dengan cowboy ya. Kalau siang ini barangkali yang membedakan dengan kementerian Menko sebelumnya itu yang kalem gitu ya. Nah, sehingga memang situasi ekonomi yang mungkin masih belum baik ini, mungkin Pak Presiden ingin sosok Menteri Keuangan yang lebih kalem gitu dalam mengelola keuangan, karena bagaimana juga statement-statement politik Menteri Keuangan itu kan akan berpengaruh pada kondisi ekonomi ya.
1: Namun gaya komunikasi bukan satu-satunya cerita. Selama menjabat, Purbaya membawa sejumlah kebijakan yang cukup menonjol. Mulai dari penempatan 200 triliun dana pemerintah di Himbara, pengawasan belanja kementerian dan lembaga, pembiayaan koperasi Desa Merah Putih, hingga keterlibatan pemerintah dalam penanganan utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Di sisi lain, Purbaya pernah menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia seharusnya bisa berada di kisaran 6%, lebih tinggi dari capaian yang ada. Kini orangnya berganti, tapi target pertumbuhan, penerimaan negara, belanja, utang, dan kesehatan APBN tetap berada di meja yang sama. Pengamat ekonomi Universitas Brawijaya, Profesor Dr. Chandra Fajri Ananda mengingatkan, pergantian Menteri Keuangan tidak otomatis berarti seluruh kebijakan harus dimulai dari awal. Yang paling penting, justru bagaimana kesinambungan pengelolaan fiskal tetap terjaga.
3: Pak Suha juga dalam pidatonya, di dalam pelantikan itu, dia akan tetap menjalankan kebijakan prioritasnya Presiden. Nah ini penting nih, artinya ya yang kemarin-kemarin dikritisi itu berarti tetap jalan. Bisa jadi ada beberapa koreksi, ya, okay. Bisa jadi. Karena itu udah dari hampir banyak lembaga lah yang mengkritisi itu. Tapi selama Pak Menteri baru ini mampu menyampaikan dengan baik, ya mungkin Presiden bisa menerima kan.
1: Purbaya meninggalkan kursi Menteri Keuangan. Suhasil Nazara datang dengan mandat baru. Pergantian ini selesai dalam satu hari. Tapi arah kebijakan, kesehatan APBN, dan kepercayaan terhadap pengelolaan keuangan negara akan menjadi cerita yang jauh lebih panjang. Karena mengganti menteri bisa dilakukan dalam hitungan jam, sedangkan menjaga kepercayaan publik membutuhkan waktu. Dan kehidupan orang-orang yang bergantung padanya tidak pernah ikut berganti secepat itu.

0: Sidigait 911 FM. Guidance for your life.
1: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
2: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
3: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan Plus.
1: Kawan, Anda lagi ingin kabur sejenak dari hiruk-pikuk kota? Nah, saya punya rekomendasi nih kawan. Coban Jahe bisa menjadi salah satu jawabannya. Coban Jahe terletak di Dusun Kerajaan, Desa Taji, sekitar 25 km dari pusat kota Malang. Perjalanan menuju lokasi memakan waktu sekitar 1 jam melalui arah Tumpang. Akses jalannya sudah cukup baik dan bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4 hingga area parkir. Begitu tiba di kawasan Coban Jahe, suasana hutan langsung terasa. Pepohonan tinggi, termasuk deretan pohon mahoni, membuat jalur menuju air terjun terasa teduh. Dan di area parkir, pengunjung hanya perlu berjalan sekitar 300 meter untuk sampai ke titik utama air terjun. Coban Jahe kawan memiliki ketinggian sekitar 45 meter. Airnya jatuh dari tebing batu yang dipenuhi lumut dan tanaman rambat. Dan di bagian bawah terbentuk kolam alami dengan bebatuan besar di sekitarnya. Saat terkena sinar matahari, percikan air sering membentuk pelangi kecil yang menjadi daya tarik visual bagi pengunjung. Selain keindahan alam, Coban Jahe juga memiliki nilai sejarah. Nama Jahe berasal dari kata pejahe yang berarti meninggal dunia. Di kawasan ini kawan, pernah terjadi peristiwa pertempuran pada masa perjuangan kemerdekaan sekitar tahun 1947 sampai 1948. Tidak jauh dari lokasi air terjun, terdapat Taman Makam Pahlawan Kali Jahe yang menjadi tempat dimakamkannya puluhan pejuang. Kawasan ini juga menyediakan area camping ground. Banyak pengunjung datang untuk bermalam dan menikmati suasana hutan yang tenang. Selain itu, terdapat kafe unik yang berada di tengah aliran sungai, di mana pengunjung bisa menikmati makanan dan minuman sambil merasakan aliran air di sekitarnya. Dari sisi fasilitas, Coban Jahe sudah sangat lengkap. Tersedia area parkir, toilet, musola, hingga warung makan, serta pusat informasi. Apalagi harga tiketnya juga sangat terjangkau. Coban Jahe buka setiap hari, mulai pagi hingga sore hari. Dengan kombinasi air terjun setinggi puluhan meter, suasana hutan yang masih alami, dan nilai sejarah perjuangan kemerdekaan, Coban Jahe menawarkan pengalaman wisata yang lengkap. Jadi cocok ya kawan, untuk yang mau relaksasi dari aktivitas perkotaan. Jika Anda ingin menikmati wisata air terjun yang tidak terlalu jauh dari kota Malang, dengan akses mudah dan suasana alam yang masih terjaga, Coban Jahe di Jabung bisa menjadi pilihan dengan rute yang sangat mudah. Dari sisi utara kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Pakis hingga Jabung, Kabupaten Malang. Setiap persimpangan, ada petunjuk jalan yang mudah Anda temui. Jadi, jangan khawatir kawan, dan selamat berwisata.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
1: Lho cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
3: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Mengawali hari tidak cukup hanya dengan minum kopi. Saatnya perkaya wawasan Anda langsung dari kacamata sang pakar. City Guide FM berkolaborasi dengan Harian This Way mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda, dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam bersama This Morning di City Guide 911 FM dan streaming This Way. Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Kalau lagi pengen main air, tapi yang alami, murah, dan gak terlalu jauh dari kota, tempat ini bisa jadi pilihan. Kali ini kita akan ke Sumber Gentong. Lokasinya ada di kawasan Pakis, Kabupaten Malang. Kalau dari pusat kota Malang, cuma sekitar 25-30 menit perjalanan dan cukup dekat juga dari kawasan Araya. Sesuai namanya, Sumber Gentong menawarkan wisata berbasis sumber air alami. Airnya jernih, segar, dan mengalir hampir di seluruh desa, bikin suasana di sini terasa adem dan tenang. Daya tarik utamanya tentu ada di kolam airnya. Pengunjung bisa berenang, main air, atau sekedar duduk santai di pinggir sambil menikmati suasana rindang. Selain itu, ada juga wahana seperti perahu bebek yang bisa dicoba buat keliling area air. Gak cuma itu, tersedia juga area kuliner, spot foto, sampai tempat untuk bersantai atau bahkan camping ringan kalau mau lebih lama di sini. Yang bikin makin menarik, harga tiket masuknya sangat terjangkau, rata-rata hanya sekitar Rp5.000. Bahkan di beberapa waktu bisa lebih murah, cocok banget buat liburan hemat. Untuk menuju ke lokasi, dari arah kota Malang, Anda bisa ambil jalur ke Pakis lewat Jalan Laksada Adi Sucipto. Dari sana, Anda lurus saja mengarah ke Wendit. Setelah itu, ikuti petunjuk ke Desa Tirtomoyo hingga masuk ke Dusun Gentong. Aksesnya cukup mudah, tapi di beberapa titik, jalannya masuk ke area perkampungan, jadi tetap harus perhatikan navigasi. Sumber Gentong ini jadi salah satu contoh wisata sederhana yang tetap menarik. Gak perlu jauh atau mahal, tapi tetap bisa menikmati suasana alam yang segar. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: wins for your life. CityGate FM.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Oh headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
3: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
1: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
3: Ya udah, pinjam duitnya boleh ya?
1: Iya, enak aja. Jual aja tuh semuanya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Dapat info kaget di grup WhatsApp. Langsung main share gitu aja.
6: Oh, no.
5: Eits. Tahan dulu jempolmu, jangan sampai kamu ikut menyebarkan berita yang belum tentu benar. Di tengah derasnya arus informasi digital, saatnya kita lebih bijak dan kritis. City Guide 911 FM berkolaborasi dengan Klinik Hoax Diskominfo Jawa Timur mempersembahkan program terbaru Cek Dulu, Saring Informasi, Sebarkan Fakta. Di sini, kita bakal bedah isu-isu viral pekan ini, klarifikasi fakta berbasis data resmi, sampai bagi-bagi tips praktis terhindar dari penipuan digital. Catat waktunya, setiap Selasa jam 11 siang. Dengarkan di City Guide 911 FM atau saksikan melalui live streaming visual radio di kanal YouTube dan akses kontennya di Instagram, Facebook, dan TikTok at City Guide 911 FM. Anda juga boleh berinteraksi langsung di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
4: Ingat informasi, ingat Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Wisdom.
1: Bagi saya, sukses itu adalah output, outcome, hasil dari sebuah proses panjang. Setiap orang tentunya ingin menjadi orang yang sukses dan berhasil dalam karirnya, dalam kehidupannya. Tetapi yang harus dipahami bahwa sukses tidak hadir begitu saja, tidak akan turun dari langit. Butuh kerja keras, butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Kadang kurang tidur, kurang istirahat, meninggalkan keluarga, dan lain sebagainya. Setiap profesi tentunya punya resiko dan konsekuensi. Untuk menjadi sukses tentunya kita harus berani mengambil resiko dan segala konsekuensi yang bisa kita hadapi. Saya mengalami banyak kisah dalam hidup. Tidak semuanya sukses. Kadangkala gagal, kadangkala kalah dalam sebuah kompetisi. Tetapi bukan berarti kekalahan dan kegagalan itu membuat kita patah arang. Saya punya prinsip, menang tidak terbang, kalah tidak patah. Artinya, kualitas seseorang tidak dilihat ketika ia menang atau berhasil atau sukses. Tetapi seberapa cepat ia bisa bangkit dari kekalahan dan kegagalannya tersebut, dan kemudian move on dan maju terus ke depan sampai dengan ia berhasil meraih cita-citanya. Saya juga selalu mengatakan, dream big, work hard, never give up. Setiap orang, setiap generasi harus punya mimpi besar. Mimpi yang mulia. Cita-cita. Idealism. Untuk mencapainya, work hard. Kerja keras. Tidak boleh kemudian terlalu lama kita tertidur memimpikan itu semua. Tetapi segera kita bekerja keras, berjuang untuk meraihnya. Dan never give up. Ketika kita menghadapi kegagalan, maka jangan pernah menyerah. Itu menurut saya makna sukses yang sesungguhnya. Tidak harus sukses itu diartikan sebagai menang atau menjadi juara atau mendapatkan penghargaan. Sukses bisa berarti kita lebih baik dari kemarin. Kita bisa bangkit dari gagal kita. Bagi saya, itu juga adalah definisi sukses yang masing-masing memiliki perspektif yang berbeda-beda. Saya Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, untuk Wisdom di City Guide FM.
0: Wisdom.

0: seger. Sing dia diundur di se. Monggo, monggo, monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Ya, iki tempatnya.
0: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang cilok.
1: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame timbang ciloknya.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guideline 11 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan Plus. Sudah siap, kita akan menuju ke sebuah spot hidden gem di Malang bagian selatan. Namanya Sumber Jeruk, pemandian alami di Desa Adiluwih, Kecamatan Pagelaran. Kalau dengar namanya Sumber Jeruk, jangan bayangin kebun jeruk ya. Ini mata air alami yang jernih banget. Lokasinya bahkan cuma sekitar 300 meter dari Sumber Maron yang sudah lebih dulu terkenal. Tapi beda suasana. Sumber Jeruk ini lebih tenang, adem, cocok buat Anda yang pengen healing tanpa keramaian. Begitu sampai, Anda akan menemukan dua kolam utama. Kolam Sumber di bagian atas, kedalaman sekitar 1 meteran, aman buat anak-anak atau sekedar mau nyemplung santai. Nah, kalau Anda mau lebih bebas berenang, ada kolam tampung di bagian bawah dengan kedalaman sampai 3 meter. Airnya dingin, segar, khas mata air pegunungan, dan warnanya jernih kebiruan, bikin pengen langsung nyebur. Yang bikin Sumber Jeruk

0: Fasilitasnya memang masih sederhana ya. Ada gazebo, warung, dan area parkir. Tapi justru itu yang bikin tempat ini terasa alami. Dari Kota Malang, Anda bisa menuju ke Jalan Maijen Sungkono. Ikuti jalan sampai menuju Jalan Raya Sukonolo. Setelah itu masuk Jalan Raya Bulu Pitu. Dan lanjutkan lagi perjalanan Anda menuju Jalan Sumber Maron Gondang Legi. Dan sampailah di Sumber Jeruk, Desa Adiluwi, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
0: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
2: Tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
0: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Mengawali hari tidak cukup hanya dengan minum kopi. Saatnya perkaya wawasan Anda langsung dari kacamata sang pakar. City Guide FM berkolaborasi dengan Harian This Way mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda, dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam bersama This Morning di City Guide 911 FM dan streaming This Way.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: daripada keselamatan diri sendiri. Padahal, dalam perjalanan, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Seatbelt bukan untuk mengganggu kenyamanan, tapi untuk memberi perlindungan saat terjadi benturan. Ingat, baju kusut masih bisa dirapikan, tapi kesempatan untuk pulang dengan selamat tidak bisa diulang. Pesan ini dipersembahkan City Guide 911.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guides Life Hacks.
1: Menjadi orang tua seringkali serba salah. Kalau terlalu banyak melarang, anak bisa merasa dikekang. Tapi kalau terlalu membebaskan, orang tua justru khawatir anaknya salah mengambil keputusan. Lalu, harus yang mana ya? Belakangan, ada pola asuh yang mulai banyak dibicarakan. Namanya Lighthouse Parenting atau pola asuh mercusuar. Konsepnya sederhana. Orang tua hadir sebagai penunjuk arah, bukan sebagai pengendali setiap langkah anak. Nah, life hack yang bisa mulai diterapkan adalah jangan buru-buru menyelesaikan semua masalah anak. Kalau anak sedang menghadapi kesulitan, coba tanyakan dulu, menurutmu solusi yang paling mungkin apa kira-kira? Nah, dengan begitu, anak bisa belajar berpikir, mengambil keputusan, dan bertanggung jawab atas pilihannya. Sementara orang tua tetap siap membantu jika memang dibutuhkan. Lalu, tetap buat aturan yang jelas di rumah, kawan. Misalnya soal jam tidur, penggunaan gadget, atau tanggung jawab membereskan mainan. Jadi, anak memiliki kebebasan.

kalian bantu mencari jalan keluarnya. Karena tujuan pola asuh ini bukan membuat anak selalu berhasil, melainkan membuat mereka berani mencoba dan mampu bangkit ketika menghadapi kegagalan. Well, istilah lighthouse parenting sendiri dipopulerkan oleh dokter anak Kenneth Kinsberg yang mengibaratkan orang tua seperti mercusuar. Tetap kokoh, memberi cahaya dan arah, tetapi tidak mengendalikan kapal yang sedang berlayar. Dengan cara itulah, anak belajar menjadi pribadi yang mandiri sekaligus tetap merasa aman.

0: Serigetain 101 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan ke topik bahasan kita ya di Jentok soal efektifkah screening mental ini mencegah depresi pada mahasiswa. Tadi ada juga yang disampaikan oleh Mbak Rina bahwa kadang mahasiswa itu juga masih ragu-ragu menyapa, mau ke counseling gitu ya, mau ke konselor, tapi rasanya kok kayaknya belum separah itu deh. Nah, mungkin boleh dijelaskan dulu Bu Woro, kira-kira apa yang harus dipahami juga oleh mahasiswa termasuk kita-kita semua ini ya, bahwa sampai di titik mana kita tuh perlu bantuan profesional.
1: Jadi kapan sih sebenarnya kita merasa bahwa kita putus ke teman? Ketika kita melihat seseorang atau kita sendiri merasa kita melakukan sesuatu yang tidak biasa kita lakukan dan terus menerus seperti itu. Nah, misalnya contohnya mudah sedih atau menangis, dan ini sering kali terjadi, atau mudah marah atau tersinggung, merasa tidak berdaya misalnya, atau kurang percaya diri banget, padahal biasanya nggak seperti itu, tapi kita merasa kurang percaya diri banget. Kemudian merasa gagal, padahal kalau dulu belum sebelumnya kita gagal itu adalah hal yang biasa, tapi semakin kesini semakin kalau kita gagal semakin sering kita merasa tidak percaya diri, tidak berguna, tidak bisa apa-apa gitu ya. Kemudian kehilangan harapan misalnya, dan menjadi beban bagi orang lain. Itu ada perasaan-perasaan emosional yang sering turun. Tapi akhirnya secara perilaku itu

0: dia mulai menarik diri. Kalau misalnya di kalau mahasiswa ya menghindari dosen pembimbing. Nah ini sering dialami. Ini menjadi deteksi juga bagi saya kalau di kampus ya. Ini kenapa nih anak yang biasanya rajin tiba-tiba jarang datang, jarang membimbing, jarang datang bimbingan atau apa ngechat gitu, Bu, akan bisa bimbingan dan sebagainya nih. Seperti itu contohnya kalau bimbingan. Kemudian atau anak yang menunda pekerjaan, prokrastinasi gitu ya. Sering nunda-nunda tugas, nunda pekerjaan, ya. Akan saya yang tumpuk dan sebagainya gitu ya. Atau kita sendiri merasa seperti itu, kita jadi sering menunda pekerjaan yang biasanya kita tepat waktu, punya target. Nah itu semakin kesini kita merasakan bahwa kita sering menunda. Kehilangan minat pada aktivitas sebelumnya yang dulunya suka aktivitas tertentu, jadi tidak suka lagi, tidak minat lagi. Atau tiba-tiba sering tidak masuk kuliah, males mau kuliah, motivasi turun. Untuk secara fisiknya mungkin bisa juga udah lelah, sulit berkonsentrasi, ya perubahan nafsu makan, terlalu banyak atau sedikit, dan tidurnya tidak seperti biasa, okay. Itu juga bisa menjadi apa yang kita rasa,
1: Oke, itu yang harus kita lakukan, Bu ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang tidak seperti umumnya, biasa, kemudian dilakukan berulang.
0: Terus-menerus.
1: Ya. Dan ini mengganggu aktivitas sehari-hari tentunya.
0: Betul.
1: Oke, baik, ke Mbak Arina. Tadi selain kita bicara soal screening, kemudian juga tadi pengawasan pada kegiatan mahasiswa, kalau dari mahasiswanya sendiri sebenarnya pengen kampus itu bagaimana sih ya untuk terus maintain mental mahasiswanya ini tetap aman, meskipun tadi faktornya juga banyak ya, tidak hanya dari kampus saja, dari rumah, dari lingkungan eksternal pun juga bisa. Nah, tapi kalau harapannya untuk kampus pengennya seperti apa sih, Mbak Arina?
2: Ya mungkin harapan yang untuk kampus sebenarnya kalau memang layanan-layanannya sudah tersedia dengan banyak ya mungkin lebih dipertimbangkan terkait SDM ya, mungkin entah kampus bisa memiliki mitra-mitra yang nanti akan memudahkan akses-aksesnya juga untuk mendapat ruang konseling gitu ya buat mahasiswa pun lebih digalakkan lagi terkait fasilitasnya. Dan saya rasa ya karena kesehatan mental itu masalah individu ya, kita nggak bisa menyeragamkan pengobatan yang sama untuk semua orang. Jadi seenggaknya mungkin kampus itu bisa menyediakan ruang-ruang rekreasi untuk menyalurkan stres secara positif gitu ya. Baik misalkan biasanya kalau misalkan kita ke ruang konseling itu biasanya suka disarankan untuk berolahraga atau grounding dan segala macam. Jadi mungkin memang memperbanyak ruang-ruang seperti itu, fasilitas-fasilitas standar lah kebutuhan dasar gitu ya untuk mahasiswa punya tempat nih. Kalau misalnya sekiranya mereka stres bisa menghabiskan waktu di mana, atau kalau misalkan mahasiswa akhir ya mungkin permasalahannya di mana nih tempat kita ngerjain skripsinya kayak gitu ya. Mungkin lebih ke kebutuhan-kebutuhan dasar aja sih sebagai mahasiswa kayak gitu.
1: Oke, baik, kita sudah sampai di segmen akhir para narasumber. Saya mau minta closing statement ya dari Bu Woro, dari Mbak Rina, mungkin dari Bu Woro juga catatan untuk diskusi kita pagi hari ini, silahkan.
0: Baik, terima kasih, tidak terasa ya Mbak Yolanda ya. Baik, jadi mungkin perlu kita saya sampaikan di sini bahwa pada akhirnya itu screening kesehatan mental bukanlah jawaban untuk semua persoalan ya. Tetapi merupakan langkah penting untuk mengenali masalah lebih awal. Nah, kemudian kampus perlu membangun lingkungan yang aman untuk bercerita, menyediakan layanan konseling dan sebagainya yang ada kaitannya, gitu ya. Memperkuat dukungan teman sebaya juga dan dosen, serta memastikan adanya rujukan ketika mahasiswa membutuhkan bantuan yang lebih profesional. Jadi ada link atau jalur, gitu ya. Kemudian, dan untuk kita semua, mari belajar lebih. Ya, ketika seseorang mengatakan saya sudah tidak sanggup, jangan buru-buru menganggapnya lemah, berlebihan, atau sekedar mencari perhatian. Nah, bisa jadi itu adalah caranya dia meminta pertolongan. Jadi jangan dianggap suatu ya. Jadi seperti itu. Nah, karena mencegah masalah kesehatan mental bukan hanya tentang mendeteksi lebih awal ya. Tapi juga tentang memastikan tidak ada seseorang yang harus menghadapi masalahnya itu sendirinya.
1: Oke, baik, Bu Woro, Mbak Arina, silahkan. Terima kasih juga.
2: Oke, baik, mungkin closing statementku sebagai mahasiswa ya, ke teman-teman mahasiswa, bahwa kesehatan mental bukan sesuatu yang perlu disembunyikan. Ketika kita merasa struggle di situ, itu hal yang sangat wajar, normal, dan mari kita

0: gitu ya, dengan diri, mari kita mengenal diri kita, mari kita terbuka dengan pihak-pihak yang seharusnya kita bekerja sama dengan mereka gitu ya. Sebagaimana di kampus sudah disediakan layanan-layanan ya, fasilitas-fasilitasnya, mari kita jangan ragu untuk datang ke situ, jangan ragu untuk meminta bantuan, dan semoga juga di kampus, baik dari kampus sendiri maupun dari kita sebagai mahasiswa, bisa menciptakan lingkungan dan nyaman untuk dan aman untuk semuanya seperti itu.
1: Oke, lingkungan yang aman, nyaman, dua di highlight oleh dua para narasumber kita kawan pada pagi hari ini ya. Setelah screening, yang paling penting adalah mengetahui bahwa ada tindak lanjut setelahnya, karena screening hanya langkah pertama, dan memastikan bahwa bantuan itu benar-benar bisa dijangkau juga. Terima kasih untuk seluruh narasumber yang sudah hadir pagi hari ini. Saya Yola Octavia, pamit undur diri. Sampai jumpa kembali.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Riza. Selamat pagi kawan. Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat umur panjang sampai hari ini. Tidak lupa selawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Mengawali hari ini, kita bakal menyimak lantunan ayat suci Al-Qur'an lewat program Tartil Qur'an yang memasuki pembacaan ayat suci Al-Qur'an juz 28 dari studio Radio Stiket FM Jalan Baiduri Pandan nomor 16 Tlogomas Malang. Saya Ilham Riza yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat menyimak.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'a

استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان.

أنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.

0: فاصبحوا ظاهرين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: يسبح

Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah kawan, lantunan ayat suci Al-Quran sudah kami perdengarkan di ruang dengar Anda. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Dan kawan, program berikutnya segera kita ikuti This Morning bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kawan. Sesaat lagi, kita akan segera bergabung bersama Harian Diswi dalam program This Morning. Simak perbincangan menarik edisi hari ini bersama Dahlan Iskan.

0: Selamat pagi, Abah.
1: Pagi, Sasa.
0: Ya, apa sudah balik? Hari ini Sasa mau membahas tentang tulisan Abah tentang hari ini kapal Virgo. Tentang penyebab kapal Virgo. Sekali lagi kami juga ikut berduka ya teman-teman atas yang terjadi terhadap kapal Virgo. Ini sempat loh teman Sasa itu ternyata salah satu bisnisnya kayaknya memang pengiriman itu dia update selalu bah di story-nya tentang supirnya dia dan kernetnya dia yang alhamdulillah memang satu selamat, satu lagi sempat hilang terus ditemukan selamat.
1: Nah, barangnya yang tidak selamat, ya.
0: Iya, barangnya yang tidak selamat. Dan memang kirim kemarin apa? Dalam
1: kirim apa dia? Wah, barangnya orang atau barangnya dia sendiri?
0: Saya kira barangnya dia sendiri karena memang dia sudah lama di bisnis pengiriman begitu. Tapi sampai memang saya lihat bertruk-truk besar-besar ya, Bah, ya gitu. Ternyata kalau memang kapal itu ke Banjarmasin, kebetulan dia orang Banjarmasin. Begitu. Nah, yang saya ingin tanyakan itu sebenarnya di tulisan Abah itu sesuai sebenarnya bukan saya bilang sesuai. Jadi ada beberapa waktu yang lalu itu GM-nya Virgo itu kapal Virgo mengatakan bahwa jangan samakan sama umur manusia gitu katanya. Jadi kapal itu tuh semakin tuh bukan berarti performanya kayak manusia. Nah, gitu. Nah, itu sempat kan di highlight dan sempat viral bahwa dianggapnya itu beberapa netizen bilang tone deaf gitu. Jadi dianggapnya kayak kok enggak bersimpati sih kok bilangnya begitu. Nah, tapi ternyata di tulisan Abah juga mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada hubungannya antara umur kapal dengan performa kapal. Begitu Abah?
1: Ya. Memang begitu. Dan kapal itu satu-satunya kendaraan di tulisan saya hari ini saya menulis kapal itu satu-satunya kendaraan yang tidak ada usia pensiunnya. Begitu. Di seluruh negara begitu. Jadi misalnya kapal harus di umur berapa yang tidak boleh lagi melaut misalnya, enggak ada begitu. Beda dengan pesawat terbang, beda dengan mobil begitu. Nah, di kapal enggak ada. Nah, karena apa? Setiap tahun atau setiap 2 tahun sekali kapal itu harus memperbarui sertifikat. Namanya sertifikat layak jalan atau layak melaut itu. Nah, itu yang memeriksa adalah dulu namanya BKI, saya nggak tahu lagi sekarang namanya apa, Biro Klasifikasi Indonesia. Kebetulan waktu saya menjadi sesuatu dulu BKI ini di bawah saya juga. Nah, dan itu pemeriksaannya mendetail sampai memeriksa apakah besi kapal itu mulai menipis atau tidak. Kalau mulai menipis di bagian mana menipis? Karena kan tidak sama. Nah, karena tidak sama kena pengaruh ya mungkin air laut atau apapun, meskipun di situ ada pengecetan dan cat yang dipakai kapal itu tidak sama dengan cat yang kita pakai, cat yang dipakai di kapal itu cat yang anti korosi air laut gitu. Tetapi tetap ada proses penipisan baja, penipisan besi yang kapal itu, yang di luarnya itu, yang nah itu BKI itu mengukur sampai dulu kapal ini ketika baru besinya ketebalannya berapa. Nah, sekarang besinya ketebalannya berapa itu diukur. Jadi tidak hanya mesin dan segalanya, tapi sampai ketebalan baja kapal itu diukur ulang. Nah, kalau ada bagian yang sudah menipis itu bukan berarti tipis, enggak, tapi sudah berkurang ketebalannya, itu BKI atau Biro Klasifikasi Indonesia itu tidak akan mengeluarkan izin layak melaut begitu. Nah, harus bagaimana? Ya harus diganti bagian kapal itu. Jadi misalnya ada bagian kapal yang besinya menipis di bagian apa? Nah, itu dicopot, dipotong, kemudian diganti dengan besi baru. Nah, begitu. Nah, itu di kapal itu biasa terjadi dan itu dilakukan di dok namanya, karena itu kapal kan berapa tahun sekali pasti harus dok begitu. Jadi setiap ada kelemahan di kapal itu ya harus diatasi sebelum sertifikat layak itu dikeluarkan begitu. Dari kapal memang
0: begitu. Berarti kontrol dari BKI sendiri ketat ya, Pak. Maksudnya kan tidak semua, mungkin ya Sasa seuzonnya, tidak semua orang yang memiliki kapal itu punya disiplin yang sama setiap 1 tahun atau 2 tahun sekali. Berarti sebenarnya kalau seumpama setiap mau layar itu harus menyertakan itu gitu tiap layar, atau enggak sampaikan?
1: Iya, dan sah bandar harus memeriksa. Ini sertifikatnya masih, karena sertifikat itu ada masa berlakunya. Ini sertifikatnya masih berlaku atau tidak. Kemudian nanti asuransi juga, kalau mungkin kalau sah bandar atau pihak pelabuhan mungkin bisa juga, katakanlah diajak main, tapi asuransi kan nggak bisa. Nah, pihak asuransi pasti akan mengecek ini begit, dan pemilik kapal sendiri rugi kalau dia tidak disiplin itu. Karena misalnya terjadi kecelakaan seperti Virgo ini, kemudian dia mengklaim ke asuransi, asuransinya nggak mau bayar, dia rugi karena diperiksa ternyata sertifikat layak lautnya sudah kadaluarsa misalnya. Jadi pemilik kapal pasti disiplin karena konsekuensinya mengenai dirinya juga. Jadi misalnya pemilik kapal tenggelam begini, dia ya sedih, tetapi kesedihannya tidak seperti kesedihannya penumpang. Karena apa? Dia akan menerima penggantian dari asuransi, begitu. Nah, demikian juga ketika belinya itu lewat kredit bank, bank akan periksa terus ini diurus dengan baik atau tidak, sehingga ada mekanisme regulasi yang dilakukan oleh pemerintah dan sah bandar BKI. Ada mekanisme bisnis yang itu akan dikontrol oleh arus asuransi dan perbankan, begitu. Dan asuransi-asuransi yang banyak, asuransinya kan banyak begitu. Nah, ini karena itu pemilik kapal pasti disiplin, tidak mau ini sertifikat sudah habis kemudian dia paksa melayar, karena ngurus sertifikat juga ada biayanya. Kemudian kalau nanti dalam pengurusan sertifikat itu misalnya diketahui harus melakukan perbaikan ini, dan perbaikan itu miliaran semua, tidak ada perbaikan kapal yang kayak perbaikan mobil, nggak ada. Perbaikan kapal itu serba miliar, begitu. Nah, itu rugi sendiri pemiliknya kalau tidak disiplin. Yang mempersoalkan, usianya sudah 39 tahun itu ya logis sih, tetapi ya mungkin karena tidak memahami bagaimana perkapalan begitu.
0: Dan kalau berarti memang dikatakan kondisi kapal berarti sudah dieliminasi ini dari penyebab, salah satu penyebab. Nah, berarti apanya dong, Mbah, sebenarnya? Maksudnya apalagi yang bisa menyebabkan sebuah kapal? Karena jujur saya ini kan awam, jadi ketika lihat film terus tiba-tiba kayak tiba-tiba ada sesuatu hal paling gampang itu kan di film itu dikatakan ada yang patah prak, terus habis itu tiba-tiba langsung tenggelembus gitu. Jadi saya tuh berpikir kayak begitu, tiba-tiba ada makin patah terus tiba-tiba bocor. Nah, kalau gitu sebenarnya apa dong, Mbah?
1: Kapal itu setua apapun, kalau kapal kelas itu ya, ini kan panjangnya 117 meter ya, 117 meter kan panjang sekali. Nah, untuk kapal sekelas itu, setua apapun, itu ada alat untuk melihat, memonitor kapal itu miring atau tidak. Karena kapal itu kan harus balance. Dan konsekuensinya kan, kalau kita jalan tidak balance, paling kan guling, yang guling nggak apa-apa gitu. Kalau kapal guling kan gulingnya ke laut gitu. Ada alat untuk memonitor balance kapal ini, balance nggak, miring ke kiri atau miring ke kanan waktu jalan. Dan itu harus diatasi pada saat itu juga. Nah, jadi misalnya kapal ini miring ke kiri 1 derajat, oh nggak apa-apa. Itu normal, mungkin pengaruh gelombang atau apa. Miring 5 derajat masih nggak apa-apa, itu masih normal, mungkin gelombangnya besar. Tapi begitu sudah miring 10 derajat, ini pertanda bahaya. Karena itu kapal ketika jalan kelihatannya nggak ada masalah, nggak boleh petugasnya itu meleng, nggak boleh. Ini harus terus dimonitor, segala macam monitoring. ya apakah monitoring terhadap situasi di laut, di depan, kanan, kiri, belakang, kemudian di dalam laut ada apa, itu kan ada alatnya juga untuk kapal-kapal besar. Kemudian cuaca dia juga harus lihat, tetapi salah satu yang penting adalah posisi kapal ini lagi miring atau tidak. Nah, kalau miringnya sudah sampai di atas 10 derajat, dia harus melakukan action. Harus, yang petugas itu harus saat itu juga lapor ke kapten. Mungkin kaptennya lagi istirahat atau kaptennya lagi ngecek ke tempat lain. Dia harus segera lapor. Kapal miring 10 derajat, begitu. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan kapten kapal? Karena waktu saya jadi sesuatu dulu, perusahaan-perusahaan perkapalan itu kan juga di bawah saya, sehingga saya pernah dikasih seragam kapten, misalnya begitu. Sudah lupa fotonya di mana waktu itu jadi seragam kapten kapal. Jadi kapten harus sudah memberi instruksi kepada awak kapal, semua periksa, begitu. Semua ABK di bagian apapun harus memeriksa sendiri-sendiri. Tetapi yang paling utama adalah bagian yang ngurus pemuatan. Artinya posisi barang yang dimuat itu bergeser enggak? Ada yang bergeser enggak? Karena dalam banyak kasus pergeseran barang yang dimuat, mungkin akibat gelombang misalnya bergeser, akibat penataan yang kurang baik juga bisa bergeser, akibat apapun itu bisa membuat bergeser. Dan pergeseran barang di kapal itu akan mempengaruhi posisi kapal, begitu. Nah, itu harus dilihat, ada yang bergeser enggak? Enggak ada yang bergeser, semua pada tempatnya. Nah, kalau begitu periksa, dan ini SOP ini ketat sekali, periksa bagian pemuat, daftar barang yang dimuat apa saja. Tentu sudah tahu sebelumnya, sebelum berangkat sudah tahu, sudah periksa, tapi diperiksa lagi. Diperiksa lagi besarnya, beratnya, posisinya. Jadi misalnya kapal ini memuat barang yang berat sekali, kok tadi miring ke kiri. Oh, diperiksa. Oh, bagian kiri ini sesuai dengan daftar itu ada bagian-bagian yang kelebihan muatan, begitu. Dicurigai kelebihan muatan. Nah, ini harus diapakan? Kan nggak bisa dia mengubah. Misalnya truk yang paling kiri ternyata yang paling berat, kemudian miring ke kiri. Nah, kan nggak bisa truknya diubah, kan sudah kepet. Nah, itu di dalam kapal sebesar itu ada mekanisme balancing. Di bawah kapal itu ada kotak-kotak air, air berton-ton. Nah, itu kotak yang kiri, air yang di kotak di kiri itu harus dipindahkan ke kanan, begitu, kotak di kanan. Nah, itu nanti dilihat, nah, bagaimana. Yang sulit adalah kalau terjadi semacam ketidakjujuran waktu ngisi muatan, berapa ton, kemudian isinya apa. Itu kalau terjadi ketidakjujuran dalam melaporkan muatan, dan itu biasanya dilakukan oleh sopir atau kernet, begitu. Nah, itu yang membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Nah, nanti menurut saya pemeriksaan harus sampai ke sana. Barang apa saja yang dimuat, laporannya apa, nanti ketika ditemukan kapal itu, ditemukan ada barang apa saja, itu sesuai enggak dengan laporan. Nah, ini akan diperiksa sampai ke sana. Karena misalnya kapal tua, dia enggak akan diizinkan berlayar, sehingga tetapi ketika melakukan pemuatan, truk misalnya masuk, kan kita sering kan di feri kan, ya Sasa pernah kan ikut feri kan, truk masuk, itu tidak bisa, karena saya datang duluan maka saya harus masuk duluan, enggak bisa. Itu harus dilihat truk Anda memuat apa, beratnya berapa ton, nanti tempatnya harus di mana, begitu. Sementara truk lain berapa ton, tempatnya harus di mana. Kalau misalnya ada yang mirip-mirip tonasenya, satu di kanan satu di kiri, oke, misalnya kalau pas kebetulan gitu, Jan. Ini ada manajemen penataan pemuatan seperti itu. Nah, masalahnya ini disiplin atau tidak, begitu. Pertama, sopir dan pemilik barang melaporkan apa adanya atau tidak, terutama kemudian ketika menata itu bagian penataannya disiplin nggak? Nggak, kamu nggak boleh. Meskipun kamu datang dulu, mundur dulu, minggir ke sana, ini dulu ke depan, yang ringan-ringan ini di depan sana supaya kapalnya balance dan segala macam itu. Yang juga saya tulis di situ adalah tidak, ini kan kapal itu kan bertingkat, ya. Untuk kelas ini juga bertingkat. Nah, itu tidak boleh truk yang muatannya berat itu di lantai atas sementara truk yang muatannya ringan di bawah. Itu tidak boleh. Itu kitab sucinya pemuatan kapal. Itu tidak boleh. Nah, ini disiplin enggak atau disiplin enggak hal-hal yang seperti ini. Nah, kalau misalnya oh ini banyak orang yang di sebelah kiri nanti kapalnya enggak lah. Itu tidak sensitif itu kapal besar. Biarpun Anda di kiri semua ya enggak apa-apa misalnya begitu. Tapi kalau seberat-berat manusia berapa? Tapi kalau barang ini kan bertonton.
0: Iya, ton ya.
1: Ini menyangkut SOP di perusahaan itu, menyangkut kedisiplinan di perusahaan itu, menyangkut kualitas manajemen di perusahaan itu. Nah, saya tidak menuduh manajemen di perusahaan ini kurang disiplin atau kurang profesional, tetapi yang saya tahu adalah perusahaan ini baru punya satu kapal feri ini, jadi pengalamannya belum panjang. Kemudian

Kemudian sebelumnya memang perusahaan perkapalan. Mungkin mereka merasa, enggak, kita udah tahu kapal lah, kapal ya begitu. Nah, begitu. Karena perusahaan ini punya banyak kapal takbut namanya. Takbut itu kapal yang tugasnya menarik tongkang. Tongkang itu kan tidak ada

0: kemudian tongkang itu ditarik oleh kapal, namanya kapal takbut, ya tugasnya cuma menarik itu saja, begitu. Nah, dia bisnis di bidang itu. Nah, kemudian rupanya tertarik bisnis di bidang feri, kemudian membeli kapal ini dari Jepang. Nah, tentu di Jepang sana disiplinnya luar biasa, kapal yang pokoknya buatan Jepang atau dioperasikan oleh perusahaan Jepang itu harganya lebih tinggi dari kapal yang dibuat di negara lain dan dioperasikan oleh perusahaan di negara yang beda. Jadi misalnya Anda mau beli kapal bekas begitu, pasti memburu kapal yang selama ini dibuat buatan Jepang dan dioperasikan oleh perusahaan Jepang. Itu harganya selisih. Kapalnya besarnya sama, tahunnya sama, mesinnya sama, itu harganya bisa selisih. Karena apa? Selama di Jepang perawatannya sangat disiplin, material kapalnya itu, besinya itu, itu sudah terkenal di dunia perkapalan. Pokoknya kalau kapal buatan Jepang, kasarannya merem saja sudah percaya begitu. Tinggal harganya memang sedikit lebih mahal. Bahkan kapal bekas yang sudah nggak bisa dipakai itu, kalau itu buatan Jepang, harga besi tuanya itu berbeda, lebih mahal. Jadi kalau orang beli besi tua, kemudian ada kapal yang sudah nggak bisa jadi, kemudian tanya ini buatan mana, itu maksudnya dia untuk menentukan harganya ini berapa, begitu, harga besi tuanya ini begitu.
1: Berarti memang Jepang ini kalau kita lihat berarti kualitas maintenance-nya ya, apa maintenance-nya ya. Berarti kan kalau
0: kualitas maintenance, kualitas kontrolnya juga.
1: Nah, berarti betul.
0: Ya. Betul. Misalnya kapal ini dibuat dengan besi ya, seperti apa, kandungan besinya seperti apa, tebalnya seperti apa, itu tidak pernah ada selisih.
1: Wow. Berarti kalau Jepang ini yang bikin mahal ini sebenarnya SDM-nya kali ya, Pak ya?
0: kualitas segala macamnya.
1: Begitu disiplinnya ya.
2: Mas Sasa, apa? Kalau melihat apa? Kalau membaca tulisannya apa itu kan ada beberapa lintas sektor ya, kalau saya melihatnya. Jadi disiplin SOP-nya tidak hanya dari kapal juga, tapi ada odol ini kan berada di sektor darat, apa? Menurut apa? Apakah kejadian ini menjadi cerminan bagi kita semua dari dalam lingkungan perhubungan untuk memperketat SOP dari sektor darat maupun laut, Pak?
0: Nah, saya kalau bicara odol ini ngelus dodo. Ngelus dodo itu apa ya bahasa Indonesianya ngelus dodo?
1: Iya ya, Pak ya.
0: Saya
1: iya,
0: kalau
1: bener, ngelus dodo ya.
0: Ngelus dodo itu prihatin, sedih, nggak bisa berbuat apa-apa begitu, dan ini dimanfaatkan oleh bisnis, dimanfaatkan oleh politisi, dimanfaatkan oleh kalangan bawah, kalangan atas, kalangan menengah, semua memanfaatkan ini. Politisi memanfaatkannya bagaimana? Misalnya sopir-sopir odol ini Sasa tahu kan?
1: Odol ini itu apa? Sasa lagi mencari odol ini, maksudnya odol pasang gigi apa gimana?
0: Memang bahasa Inggris odol itu over dimension overload, ya over dimension overload, ukuran truknya melebihi standar, muatannya juga melebihi muatan. Itu kalau di jalan-jalan itu yang truk-truk yang termehek-mehek itu loh ya. itu disebut odol, itu over dimension overload. Nah, ini politisi di mana memanfaatkannya? Pernah ada yang mau menegakkan aturan ini. Sopir-sopir yang membawa odol itu demo. Demo ke DPR, diterima oleh DPR, dan akhirnya yang mau menegakkan aturan ini nggak berani, gitu. Nah, ini kan juga bukan salahnya supir juga, ini kan salahnya pengusahanya juga, pengusaha muatan itu.
1: Iya betul.
0: Karena apa? Dia memberikan bayaran kepada supir kan berdasarkan tonase muatnya. Kalau supir ini membawa berapa ton?

0: ton maka dapat berapa, bahwa ton berapa dapat berapa, kan ini yang disebut redaksi tadi, Zulfa tadi, banyak sektor tadi, ya itu. Jadi, nah kalau pengusaha pasti karena cari untung, masalahnya kan diberi peluang juga, begitu. Dan ini meresahkan jalan tol, meresahkan jalan provinsi, meresahkan jalan negara, meresahkan jalan kabupaten. Tetapi sudah, kalau sampai ada demo sopir odol, berarti odol ini kan banyak sekali.
1: Iya, yang sangat miring.
0: Banyak sekali. Berarti artinya nggak usah diperiksa pun kita lihat itu pasti odol, over dimension, overload, begitu kita. Dan masalahnya ada perusahaan ferry yang ketat, aku tidak mau, tidak mau menerima odol karena ini menyangkut keselamatan kapal, keselamatan penumpang, keselamatan perjalanan. Tetapi ada ferry, perusahaan ferry yang odol ditolak di perusahaan ferry itu, diterima di perusahaan ferry ini. Nah ini, aduh sedih dah, kalau sudah ngomong itu sedih, nanti dikira anti sopir, anti apa sedih, udah, terserah anda, terserah. Ya, kalau mau terjadi terus tenggelam seperti ini, terserah.
1: Ya.
0: Cukup ya, saya tempat olahraga saya jauh, besok lagi lah.
1: Iya, oke Abah. Terima kasih, selamat berolahraga. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa hari ini masih bisa dengar juga di City Guide dan One Watt Malang, FM Malang. Dan ya, banyak sekali ya faktor-faktor ya. Ya, kita bisa memperhatikan kembali bagaimana sih sebenarnya di mana bottleneck-nya. Ternyata tidak hanya di masalah perkapalan saja, tapi juga masalah SDM-SDM ini perlu juga diperhatikan. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Jangan lupa besok hari Sabtu kita masih ada This Morning. Sampai bertemu besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Kawan, segera kita ikuti tausiah dari para alim ulama Indonesia. Selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: contoh perjuangan. Tapi coba kalau kamu lupa sama sekali tentang itu, kan nyaman. Maka syarat kenyamanan adalah al-ghafilat, lupa hal-hal yang menyibukkan, lupa hal-hal yang menggiurkan. Ada seorang wali, kalau munajat, matur ke pangeran, ya Allah, angan-angan yang panjang itu menipu saya, ya, senang dunia merusak saya, setan menyesatkan saya, nafsu yang memerintahkan keburukan menghalangi dari kebaikan, terus teman buruk pasti akan menolong atau membantu keburukan. Wa qarinusu 'alal maksiat. Niki teori umum ya.
1: Semoga barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Wasaytanu adlanilani bener nih, setan menyesatkan saya. Ketika ada singarang hikam lucu, singarang hikam ngendikan ini. Pangeran sangin senengnya menungso. Iku nak sesat eh digolek ana kambing hitam, iku gak ana setan. Jadi nak berpikir, jadi bagus lah maksudnya, bagus iku. Kan kok kowe ini wis sesat toh? Nah, kok nak ketemu pangeran, kenapa kowe sesat? Iku wonten setan lho kowe. Lah iku kemungkinane lho, pangeran maklumi mergo kowe korbane setan utawa ramah ngebresno kowe ning siksa. Mergo ngambing hitam nono apa? Setan. Kami lanjut potensi ini. Jadi nak coro hikam ni ku setan umindilu hadidar mindilu tisu atau kacu. Setan juga pangeran tinggal lap. Jadi karena Allah itu mencintai manusia, kemudian sangat mencintainya Allah kepada manusia. Kalau ada kesalahan itu ditimpakan ke setan. Ini bagus. Itu kalau setan masih makhluk yang lain yang menyesatkan kamu. Problemnya kamu sudah menjadi setan, itu masalah itu. Makanya sebetulnya kalau masih begitu enggak apa-apa. Misalnya ini loh kamane, ana wong ayu ngerayu kowe, wengkek, ngerayu terus menerus. Kira-kira bojomu iku nyalahno kowe ta nyalahno cahyu sing ngerayu kowe? Enggak sing normal. Nyalahno sing ngerayu, mergo kowe reputasine khusuk misalnya. Khusuk campur radio duwe itu kan solid biasanya. Wong lanang solid itu nanti dua satu khusuk campur radio duwe. Iku solid, solid dari godaan setan. Nah, ada khusuk tok di duwe masalah. Utawa di duwe tetep khusuk masalah, tetep pola. Pokoknya paling solid nak kepen nolak apa? Setan khusuk biar aja duit, woi ku hebat itu benteng terbaik. Tapi kira ora siap kan ya, orang ora iso ngerayu to gunung SMS yo duit kok ngeraktir yo terus wong nak nanti duit aurane rono ngedok dulu aku serah seneng wong ngisi ubel ora kuat terus melarat itu masya Allah tenan barokah mesti dalam dunia ini barokah melarat campur apa khusyuk. Mereka nak melarat radhi khusyuk akan berusaha semaksimal mungkin di duwe. Mbok nyolong, mbok nyopet, mungkin ngira duwe khusyuk. Nah begini, makanya wali-wali itu melawan ini, tak warai. Kalau dulu itu, nyon sewu dulu itu saya tidak senang kalau misalnya ada orang kok ingin jadi wali itu dulu saya tidak senang.

Wali satu. Nomor dua kan nggak baik lah. Kita nyaingi Abdul Qadir Jilani, nyaingi Mbah Hamid Pasuruan, nyaingi wali-wali sing resmi lah. Selain itu masyarakat juga siap. Roh gue terus jadi wali. Maksudnya kok orang ikhlas lah. Nggak keriting terus wali. Kan, maksudnya enak gue lah. Nawang dia jadi wali monggo lah. Gak misalnya ujuk-ujuk Mustafa Wali kayak belum nyucup. Gak misalnya ujuk-ujuk. Atau Rohin ujuk-ujuk jadi wali. Kan kok keberatan. Maksudnya ya bukan apa-apa. Ini kan menyangkut harga diri. Ya, tenang yang diwali. Jadi wali gue ganteng-ganteng. Mbah Mun, Salim, Alamah, ganteng, sepuh kan. Gampang lah ikhlas itu, memang iya terus. Tapi setelah saya mengkaji, saya itu dapat satu alamat, itu tetap bagus. Kayak ingin jadi wali ya apa, ingin jadi ahli swarga ya apa. Karena itu termasuk Allah bikin cara. Ini tenang, kalau nganti ngomongin ngarepe pengiran, saya akan tanggung jawab sampai sebenarnya ketemu Allah. Rangsangan ini itu bagus, karena itu satu-satunya cara atau diantara cara, di mana kamu itu bisa nikmati kebaikan. Bayangno iso dadi wali kaya wali-wali ya aja kaya Abdul Qadir lan Keduren ketua wali sitok wae maksude sing wali-wali biasa kan. Karena manusia itu kadang idolakan wong ayu, idolakan artis, idolakan pemain sepak bola, idolakan yang sifatnya duniawi. Artinya di antara cara Allah mensolehkan seseorang itu idolakan apa? Wali. Sehingga dekne terus gara-gara idolakan wali krungu-krungu syarat dadi

Maksudnya mangkelnya malaikat. Wiritan orang-orang yang kepengen jadi wali. Kowe ora kena azab kuwi sapi, mesti malaikat ya risuannya gitu. Tapi itu bagus lah. Akhirnya apa? Terus efek foto. Nah, ngidolakan artis kan foto-fotonya artis. Ini karena ngidolakan wali kan ya foto-fotonya wali. Foto sing wali, macam-macam lah. Efek. Terus penyebutan. Penyebutan, akhirnya sering nyebut misalnya wali-wali alim lah misalnya. Siapa saja orang alim kan pasti wali ya. Akhirnya sering nyebut orang-orang alim. Akhirnya apa? Rumah itu ibizikri sholihin tatana zalul barokat. Rumah itu akhirnya sering nyebut misalnya Mbah Mun, Mbah Hamid, Mbah Ali Maksum, Mbah Munawir, Mbah Arwani, pokoknya nyebut. Coba kalau kamu idolakan yang tidak wali, akhirnya anak pertama itu kebingin Michael Jackson itu sobol gue, sobol itu apa ini, semuanya gambar yono, gitar yono, sering disebut. Sehingga akhirnya aku setuju, kalau ada orang berambisi jadi wali, setuju, karena ini cara untuk dia tidak masang gambar-gambar yang lain. Jadi soleh pas-pasan ini kis, dirangsangnya jadi wali. Meskipun aku tahu itu gak mungkin, tapi pokoknya mau. Maksudnya itu trik ngelawan apa? Ngelawan kekuatan sebelah maksudnya. Lu paham tenan to ora iki jadi wali. Mulane iki dokumen dadi wali tak baro. Aku duwe trik nglawan setan. Karena itu di antaranya saya itu punya metode. Kamu boleh ikut karena ini ada di Quran, boleh ikut. Soal ditompone pangeran ya nunggu ketuane lah maso enak kan. Allah itu pernah nyifati orang beda apa innal ladzina yarmunal musharatil ghafilat. Saya ulang lagi ya. Orang yang menuduh orang mukminah di antara sifatnya itu al-ghafilat, yang pelupa. Ghafilat maknanya pelupa. Nah, carane dadi wali ya. Nah, aku gak jalur sing uraan ae sing cepet. Ya, kena melah jalur khusus nggih monggo. Di antara caranya jadi wali itu sarannya terus al-ghafilat, pelupa. Itu kata Sayyidin bin Abi Salam, manusia bisa jadi orang baik dimulai dari lupa dulu. Lupa dari sesuatu yang buruk. Misalnya pornografi, lupa. Ini kan selama ini kan teman buruk ini. Wah, kowe rong lanang nak rong rasakno berbagai. Akhirnya kita mendefinisikan kenikmatan urung lanang nak urung narkoba, urung lanang nak urung ngicipi berbagai perempuan. Nanti di kuliner juga gitu, yang enggak sampai maksiat tapi kowe urung wong nak urung ngrasakno berbagai apa? Kuliner. Terus gitu. Bandingkan kalau kamu daftar wali. Wong iku urung iso ibadahin, nak urung wiridan wali opo wae kecuali ning Allah. Akhirnya kan jajal-jajal kaya apa dadi wali ini wiridan. Wali TV, wali duwe termasuk wali tanggung jawab. Jenenge latihan ya kan, jenenge latihan ya sudah salah no. Tapi kan terus bergaya resi apa? Bergaya resi. Terus nangis. Meskipun akhirnya bagi kita koi ya mereka mikir utang ya tapi tapi seru no. Seru. Nah, kita lebih senang kalau seseorang hamba menuju jalan ini. Sementing ada ghafilat, ada unsur apa? Lupa. Karena kalau kita ingat maksiat itu tersandra. Jajal lagi ke gua bar ning kamar mung gambar wong wayu montok wayu narang ngenes iki. Ngenes siji kok aku ora di bojoku ngono iku wis kan. Terus ketika kamu melawan tidak zina itu butuh perjuangan. Tapi coba kalau kamu lupa sama sekali tentang itu, kan nyaman hidup itu. Maka syarat kenyamanan adalah al-ghafilat, lupa hal-hal yang menyibukkan, lupa hal-hal yang menggiurkan. Makanya banyak wali, yang pertama metode jadi wali itu rumahnya itu dipasangi kuburan. Masyhur itu ada wali bikin kubangan kuburan dikai kafan. Kemudian sholat kebar belok itu sholat meneng. Saya ini orang ya, juga seni ya. Wah repot kena seniman itu apa ya tadi apa? Seni, pemenang juga ada es apa? Dracula, es, pocok, akhirnya barang-barang itu serama.

0: Wes duwe wes ana endlok TV timbuar ana umbi anan timbaro telepon ra diangkat. Panjen ngangkat iya ngake utang.
1: Tapi itu awal kebaikan.
0: Nah di sini itu pentingnya, pentingnya berteman orang soleh. Lho kula ngrasakno. Kula nganti ngalim ngeten ya baru kaya kanca. Misalnya saya kancanan putra-putrane Mbah Mun, wong rong alim nak rong iso maca muin lanya. Akhirnya kan kepengin iso maca muin. Hanya mungkin kalau sampean berteman keluarga Mbak Arwani gitu, wong rong korek tenan nak rong iso sapa. Lah saiki misale bandingno kancanan wong akal. Wah, urung lanang nak urung nyabu, urung lanang nak urung ngrasakno wedokake. Kan terus provokasinya kan. Makanya di sini di antara fatwa beliau apa? Hindari berteman jelek atau orang buruk. Nah itu dimulai dari mana? Biasanya setan itu kan mulainya dari rangsangan. Nah mulanya kalau suwun suwai kudu seneng wong soleh. Mulanya agama itu berkali-kali ngendikan. Pertama jadi orang soleh syaratnya apa? Mahabbatus sholihin, mencintai orang soleh. Ya tentu mimpainihim wa fi muqaddimihim wa fi imamihim mahabbatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tentu mencintai orang soleh ya tentu sangat, terutama ketuanya lah imamnya. Tapi kalau Rasulullah itu kan keduren. Kalau lah rapati setuju nak sama langsung Rasulullah. Karena keduren. Iya jajal ke bayangnya seneng Nabi. Pokoknya seneng Nabi langsungan tuh maksudnya. Kan butuh penjelasan. Lalu seneng di bab apa? Makanya tetap harus ada tahapannya ulama dulu. Maksudnya ya mesti seneng Nabi ku mesti. Tapi ada apa? Tahapannya. Karena kalau kamu muni langsung seneng Nabi, problemnya adalah riwayat yang kamu terima itu apa. Dan kadang itu riwayat yang tidak benar. Banyak wali yang mengartikan faula ikama alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyina wa siddiqina wa syuhada wa sholihin, bahwa untuk mencintai itu urut, mencintai sholihin dulu diwalik ma'an nabiyin wa siddiqin wa syuhada, berarti mencintai sholihin dulu baru mencintai syuhada, baru mencintai siddiqin, baru mencintai para nabi. Karena kamu kalau langsung para nabi itu resikonya secara riwayat engkau nang misalnya enak jadi nabi misalnya, wah mana buah wah deh. Terus nyuruh saya ugarwani agak, kan terus repot ya. Khayalmu itu salah. Ya. Tapi kalau kamu cinta Nabi dibina ulama, kenapa dibina ulama? Niati rabi muatno Islam, niati ngumpuli bojo bin anak turune ngelahirno wong soleh. Terus seneng Nabi kan pas. Oh nak ngono mandik man Nabi garwani agak, nyen ngurumat wong agak. Izuriyai agak, dodati habai wong soleh-soleh. Mergo memperkuat wong sujud, wong Islam. Kan terus pas, antarane seneng be ilmu itu. Pas. Coba kalau orang misalnya senang Gus Wah tapi gak pernah ngaji jare, kan enak mesti pikiran enak jadi Gus Wah. Ku mati wae. Dikon mati yo nurut, kon nyemplung sumur yo nurut. Oh terus kacau. Carane seneng yo. Kacau kan? Tapi kalau senengnya bil ilmi, paham gak maksud saya seperti itu. Jadi tentu kita langsung seneng Nabi tentu. Tapi dengan cara sing diriwayatno ulama. Makanya masyhur ada pepatah laula murabbi lama arafna rabbi, tanpa yang mendidik kita, kita tidak tahu Tuhan. Walau lal ulama lama arafnal anbiya, kalau tidak ada didikan ulama kita pun tidak kenal. Coba orang-orang yang ngaku nabi palsu itu kan gara-gara korban riwayat. Nabi nak untuk wahyu itu dewean ning gua, semua mentaut-tautkan diri ning gua, bareng gremeng-gremeng krungu apa terus dekne metu ngaku nabi. Coba kalau senangnya dipandu ulama, Nabi Muhammad itu Nabi akhir zaman, raba kalau non Nabi neh. Berarti dia itu menutup hayal kemungkinan dia jadi Nabi. Makanya menurut saya ngaji ulama itu wajib berdoain, karena itu cara kita untuk mencintai Nabi secara benar. Nah makanya saya tadi bilang, gue juga langsung mencintai Nabi kaifiyah, maksudnya tentu kita semua mencintai Nabi, tapi kaifiyahnya nunggu yang ditentukan ulama. Kalau mencintai Nabi pasti semua orang Islam pasti mencintai Rasulullah. Tapi jangan dengan cara yang kamu dengar-dengar dari riwayat yang salah. Makanya masyhur itu kan perdebatannya Abi Sufyan sama Sayyid Abbas. Ketika Rasulullah Fatu Mekah, kowe ora ngarah krungu tarah iki tak jamin. Kowe wis ning kitab gedhe ora. Menawa ya tau krungu tapi radong. Tau ngenyek sampean. Terus aku ngenyek ambek ganjaran kumulang, ujar ganjar kumulang rasa buat diri. Ben ganjaran ku ra kakean rasa buat diri. Ben gue yo di ganjaran, maksudnya ganjaran ngaji mek ganjaran. Karena kira rito sampean nuntut aku ning akhirat kan lumayan, dia tuntut. Nah, bisa aku sekali bales terus ra imbang gitu.

Malang menyita puluhan ribu batang rokok ilegal. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Malang Raya, Johan Pandora menyampaikan, pihaknya melakukan patroli darat di sejumlah ekspedisi di Malang Raya dalam memberantas peredaran rokok ilegal. Ia menyebut sebaik 73 ribu batang rokok ilegal berhasil diamankan sebelum diedarkan dan diperjualbelikan. Dari kejadian tersebut, kerugian negara diperkirakan mencapai 54 juta dengan nilai barang bukti sebesar 108 juta rupiah. Kawan Gubernur Jatim dorong Sier tingkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi Jatim. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mendorong PT Surabaya Industrial ST Trungkut atau Sier terus meningkatkan kinerja dan daya tarik investasi di Jawa Timur. Kofifa menilai Sier memiliki posisi strategis dalam mendorong investasi, menggerakkan perekonomian sekaligus membuka lapangan pekerjaan di Jawa Timur. Maka dari itu, peningkatan kinerja Sier juga diharapkan dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan asli daerah atau PAD Jawa Timur. Kawan BGN catat realisasi anggaran MBG ratusan triliun. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menyampaikan, pihaknya mencatat realisasi anggaran program MBG tahun 2026 mencapai 139 triliun. Ia menyebut total cakupan penerima manfaat MBG per 31 Agustus sebanyak 56,9 juta orang. Jumlah tersebut setara dengan 76,45% dari target keseluruhan penerima manfaat sebesar 74,56 juta orang. Lebih lanjut, dirinya terus melakukan pembenahan tata kelola agar bisa mencakup wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal agar layanan MBG bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat. Demikian 911 Hot News jam 6 pagi. Saya Raidina Yasifa, selamat pagi. One Hot News.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 6 pagi. Kawan Bia Cukai.

City Gate 9, Warwane FM, Gaiden for your life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan, semangat hari ini. Kita berjumpa di hari Jumat 18 September 2026. Tetap semangat karena besok ini sudah memasuki akhir pekan ya. Dan ini tadi saya juga sempat memantau di beberapa ruas jalan sudah mulai ramai. Pagi hari ini ada satu pemberitaan, rasanya juga menjadi kabar baik ya, khususnya Anda yang seringkali melaporkan soal kondisi parkir yang rasanya juga perlu adanya atensi, perlu adanya penertiban dan lain sebagainya. Jadi pemerintah Kota Malang ini sudah mulai menggencarkan sosialisasi tentang peraturan daerah di nomor 2 tahun 2026 tentang penyelenggaraan perparkiran. Jadi sosialisasi ini dilakukan untuk memastikan petugas parkir bisa lebih paham tentang aturan baru yang menggantikan Perda nomor 4 tahun 2009 sebelum ketentuan ini diterapkan secara lebih luas.

dijalankan juga oleh petugas parkir yang ada di lapangan. Menurut Wahyu sendiri, perda baru ini tidak hanya mengatur soal pemungutan retribusi, jadi nanti akan lebih kompleks ya, aspek pelayanan dan ketertiban parkir ini juga menjadi perhatian. Nah,

lokasi parkir yang memang diperbolehkan di mana saja, kemudian lokasi yang tidak boleh di mana saja. Nah, ketentuan ini kawan berlaku untuk kendaraan roda 2 maupun roda 2 sendiri, juga mengatur sanksi untuk pihak yang melakukan pelanggaran. Untuk beberapa catatan lainnya, terima kasih banyak pagi hari ini. Kita juga menerima laporan dari rekan-rekan yang bertugas di pos pantau Gunung Api Semeru dengan penyusun laporan Agastya Rajendra menyampaikan, jadi di pantauan pagi ini ya, secara visual gunung tampak lebih jelas kawan, kemudian asap kawan.

baik di sektor tenggara dari puncak. Kemudian di luar jarak ini, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai. Dan yang tidak kalah penting, masyarakat diimbau juga tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu pijar.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu.

0: Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
1: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
2: Serius? Dari mana infonya?
1: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
2: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
1: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
3: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh, luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Gate 911 FM Gaiden for Your Life kawan. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami. Setelah terakhir tadi kita bicarakan soal parkir ya. Jadi perda yang sekarang ini sudah mulai disosialisasikan, di sana akan mengatur banyak hal termasuk juga sanksi ketika nanti diketahui ada pelanggaran soal parkir. Ini juga sebenarnya semoga bisa menjawab ya persoalan-persoalan yang ada, termasuk kemarin itu sempat ada yang share ini adanya dugaan getok parkir gitu. Nah, kemudian seperti yang sempat disampaikan juga dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Wijaya Saleh Putra, jadi sosialisasi ini dilakukan karena Perda Nomor 2 Tahun 2026 akan membawa beberapa perubahan dibandingkan dengan aturan sebelumnya. Di Perda Nomor 4 Tahun 2009 telah dicabut dan digantikan dengan perda baru. Salah satu perubahan yang diperkenalkan penggunaan istilah petugas parkir sebagai pengganti juru parkir. Nah, dalam sosialisasi ini petugas juga diberikan pemahaman tentang ini ya, perubahan mekanisme pengelolaan retribusi. Jadi berdasarkan aturan baru, uang retribusi parkir ini lebih dulu masuk ke kas daerah sebelum nanti diberikan kembali ke petugas dalam bentuk imbal jasa sesuai dengan ketentuan. Nah, untuk parkir di jalan umum, imbal jasa bagi petugas maksimalnya 70%. Sementara untuk parkir khusus maksimalnya 60%. Nah, selain itu kawan, di Sub sendiri juga sudah mensosialisasikan tentang kewajiban penyelenggaraan parkir. Ini terkait dengan pelayanan, termasuk penggunaan pembayaran digital dan ketentuan mengenai petugas parkirnya. Nah, memang kalau melihat kembali di Perda Nomor 2 Tahun 2026 yang telah diundangkan pada 26 Agustus 2026, ini masih ada beberapa ketentuan ya yang masih membutuhkan

0: peraturan wali kota atau perwal sebagai aturan pelaksana. Nah, kata Wijaya, penyusunan perwal itu sudah jalan. Regulasi ini masih harus melalui beberapa tahapan, termasuk harmonisasi dengan pemerintah provinsi dan Kementerian Hukum. Wijaya juga menjelaskan selama perwal belum selesai, Dishub tetap melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada petugas parkir. Penertiban yang selama ini dilakukan juga masih terus dijalankan, termasuk penggembokan kendaraan dan juga pemasangan stiker peringatan bagi pelanggar. Nah, kemudian kawan, cakupan sosialisasi sendiri ini menjadi salah satu tantangan karena beberapa petugas parkir resmi di Kota Malang ini kan cukup banyak. Ada sekitar 3.500 lebih orang. Sementara keterbatasan anggaran ini membuat sosialisasi secara langsung ini baru bisa menjangkau sekitar 650 petugas. Dan tentunya sosialisasi ini terus dilakukan secara masif ya. Bahkan untuk memperluas penyebaran informasi, Dishub sendiri juga memanfaatkan selebaran, pengumuman, media sosial, dan beberapa saluran komunikasi lainnya. Itu kawan, ketika bicara soal parkir dengan adanya perda baru ini, semoga akan menjawab beberapa persoalan yang ada, termasuk juga bicara perwal ya, semoga nanti bisa segera juga diselesaikan ya, kemudian diresmikan juga. Kemudian untuk Anda yang pagi hari ini mungkin juga sedang memantau di beberapa ruas jalan lainnya, khususnya di beberapa titik yang seringkali dikeluhkan soal parkirnya. Kalau pagi-pagi seperti ini gimana ya kondisi di sekitar Veteran dan di beberapa ruas jalan lain yang ada di Kota Malang? Boleh nanti Anda sampaikan pagi hari ini di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Kembali dengan petugas pos pantau Gunung Semeru, ini tadi ada update yang disampaikan oleh petugas Yadi Yuliandi jam 6 lebih 10 menit ya. Jadi untuk pantauan secara visualnya, gunung tampak jelas hingga berkabut, total letupan asap sebanyak 8 kali dengan warna asap putih kelabu. Nah, ini berarti ada peningkatan ya setelah tadi terpantau 7 kali letusan asap kawan. Kemudian untuk saat ini status tingkatan aktivitas juga masih sama di level 3 siaga. Kemudian untuk beberapa catatan lain, Anda yang sedang bersiap mengarah ke ruas tol, kita akan melihat seperti apa kondisi lalu lintas di sekitar jalan tol.
1: Info, informasi seputar jalan tol.
0: Yang sedang bersiap mengarah ke ruas tol, Anda yang memulai perjalanan pagi hari ini dari Gate Singosari, dari Gate Pakis, kondisi masih relatif lancar. Di sepanjang Pandaan juga nihil antrian, termasuk untuk Anda, lepas Pandaan mengarah ke sekitar Sidoarjo. Kita lanjutkan lagi, lepas

0: 93.9 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke Pak, tapi
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
0: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
0: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Waduh, kelewat lagi kan putar baliknya.
4: Mangkane, ojo ndelahom metalah.
3: Kamu juga sih, udah tahu kita buru-buru, malah minta mampir jajan. Mana orangnya di seberang jalan?
4: Suka, ya wis ta, kari muter ae kok ribet sih.
3: Jauh putar baliknya. Ada sih, depan sana, tapi sebenarnya nggak boleh. Gas aja sih, sekali-kali, kan kita nggak sering juga melanggar rambu.
5: Adegan ini tidak untuk ditiru ya, hanya karena ingin menghemat waktu beberapa menit, melawan arah, memotong jalur, atau memutar balik di tempat yang tidak diperbolehkan, mungkin terlihat sepele. Tapi di jalan raya, satu kesalahan kecil bisa berakibat besar. Kita tidak pernah

0: keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan-kawan, untuk pagi hari ini setelah tadi kita membahas ya soal peraturan parkir dalam bentuk perda baru perparkiran yang sekarang ini sudah selesai dan kemudian sudah memasuki tahap sosialisasi, tapi memang masih ada beberapa hal nantinya yang juga harus disempurnalui peraturan wali kota atau perwal ini sebagai aturan pelaksana. Tapi pada dasarnya dari rekan-rekan Dishub ini juga sudah menjalankan regulasi ini, juga masih terus melalui beberapa tahapan termasuk harmonisasi dengan pemerintah provinsi dan Kementerian Hukum. Ini tadi ada tanggapan yang sempat disampaikan dari kawan Citygate, ada Pak Aldino, voice note yang disampaikan kita coba dengarkan bersama kawan.
1: Assalamualaikum Citygate update.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Kacu Gadang sampai dengan Jembatan Berantas alhamdulillah lancar. Saya mau berpendapat terkait dengan parkir tadi, alhamdulillah ya. Secara aturan sudah bagus, tinggal pelaksanaan saja seperti apa. Dan juga yang perlu dipahami, kadang biaya harganya itu juga, biaya parkirnya juga itu. Karena kalau kita kasih 4.000 ya, saya minta, kalau kita nggak minta, kadang nggak dikasih pengalian atau langsung mereka meloncing gitu, jukiri juga nggak dikasih dengan karcisnya. Artinya pengendalian jukir-jukir oknum lah saya ngomong ya, oknum jukir yang seperti itu harus benar-benar ditindak. Apalagi tadi kalau kita ngomong ini terkait dengan penerimaan pendapatan daerah gitu ya, jangan sampai kita ngomong penerimaan pendapatan daerah dari sisi administrasi yang bagus tapi eksekusinya yang nggak bagus, apalagi juga ada oknum-oknum dari aparat. Ini yang kemudian sering juga nggak tercapai atau targetnya tidak tinggi gitu, padahal sejatinya ini masih terus bisa digenjot ya, penerimaan dari sisi parkir. Nah ini yang kemudian menjadi perbaikan bersama menurut saya. Dan pendisiplinan, pendisiplinan petugas-petugas parkir, baik itu parkir yang atau ya ini antara resmi sama tidak, itu saya juga bingung apa buktinya atau apa tandanya. Tapi artinya kalau harga itu sudah ditetapkan, ya sudah aturannya begitu, mobil 3.000 kan katanya. Kemudian berilah karcis gitu, bukan kemudian kalau karcis nggak diminta. Ya tolonglah mungkin dari petugas Dishub mungkin bisa menyamar lah gitu ya, jangan kemudian berpakaian Dishub, atau mungkin jangan pula petugas Dishubnya mungkin bisa nyuruh orang lain kemudian ngecek, kan supervisi lah bahasanya ya, benar nggak sih kondisi di lapangan itu. Kalau menggunakan baju Dishub ya dianggap baik-baik saja.

0: Karena yang dilaporkan kan ya takut, tapi kalau semua terkait dengan masyarakat, nah ini ngoten nggih. Ngapunten, matur suwun, asalamualaikum.
1: Baik, terima kasih banyak Pak berbagi sudut pandangnya. Kemudian untuk Anda yang

juga lebih transparan, sudah tidak ada lagi pengalaman-pengalaman getol parkir gitu ya. Boleh nanti Anda sampaikan. Mungkin ketika kita melihat di beberapa daerah lain kawan ya, tidak jauh-jauh kota Surabaya. Jadi Pemkot Surabaya ini juga terus memperkuat komitmennya terkait dengan transparansi dan modernisasi layanan publik lewat akselerasi program digitalisasi parkir. Jadi di subkota Surabaya ini memastikan semua sistem pembayaran non tunai pakai kris maupun voucher jadi dirancang untuk memberikan kemudahan untuk masyarakat sekaligus menjamin kepastian dari hak para juru parkir. Kalau dari statement yang sempat disampaikan kepala di subkota Surabaya Trio Wahyubowo, jadi penerapan digitalisasi parkir ini berjalan sesuai koridor serta berlandaskan perda dan perwalnya. Langkah ini diambil untuk merespon aspirasi warga setempat yang inginnya tata kelola perparkiran yang lebih modern, tertib dan juga akuntabel. Nah, kemudian mengenai sistem pembayaran bagi hasil jukir itu juga sudah didukung dengan sistem digitalisasi oleh tim IT ya, yang menjamin pencairan hak jukir secara efisien dan tepat waktu bagi hasil sebesar 40% untuk jukir yang dipastikan masuk paling lambat dalam kurun waktu 1x24 jam. Nah, bicara pembayaran parkir yang kemudian dilakukannya secara non-tunai ya, cashless, ketika kita melihat kota Surabaya sudah menjalankannya, bagaimana dengan kota Malang? Apakah Anda setuju sebagai warga kota Malang? Mungkin Anda mau berpendapat juga kawan, boleh nanti Anda sampaikan. Anda bisa gabung bersama dengan kami seperti Pak Aldino pagi hari ini di WhatsApp City Guide. Bisa kirimkan voice note, nanti kita akan putarkan di 0811-3600-911. Kawan, internet Anda lemot dan bikin emosi? Saatnya untuk pindah ke Kapten Ratel. Nikmati internet real speed bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online,

dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade atau downgrade dan sudah diperpanjang yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tis biaya instalasi. Untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa segera hubungi customer service di 0882 1202 2222 atau kunjungi website www.

0: city guides inside.
1: Coretan vandalisme di sejumlah titik Kota Batu mulai menjadi sorotan. Bukan hanya mengganggu tampilan ruang publik, aksi ini juga dikhawatirkan mempengaruhi citra Kota Batu sebagai kota wisata. Menurut Kepala Dinas Sosial Kota Batu, Lilik Fariha, vandalisme bisa menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat maupun wisatawan. Namun sejauh ini belum ada laporan terkait aksi tersebut yang masuk langsung ke Dinas Sosial.
2: Itu kan kota wisata dari sisi pemerintah Kota Batu dengan branding kota wisata, pastinya aksi-aksi vandalisme yang terjadi belakangan ini menimbulkan ketidaknyamanan ya, baik bagi warga masyarakat, khususnya mungkin bagi wisatawan-wisatawan yang menikmati wisata di Kota Batu. Kami melihat vandalisme ini bukan hanya sekedar sebuah tindakan iseng ya, bisa jadi itu merupakan sebuah gejala persoalan lain yang lebih mendalam, permasalahan sosial, persoalan yang memang harus didekati, ada pendekatan yang lebih manusiawi, tidak semata-mata sesuatu yang melanggar hukum. Jauh ini belum ada laporan yang masuk ke kami ya, artinya belum ada pelaku yang harus kami dampingi.
1: Dari sisi sosial, aksi vandalisme tidak selalu muncul karena ketidakpuasan. Dosen Sosiologi UMM, Muhammad Aan Sugiharto juga melihat pola coretan di Kota Batu itu lebih mengarah pada ekspresi identitas kelompok atau bahkan sekedar keisengan.
3: Saya bisa merangkum menjadi 4 penyebabnya ya, karena apa ekspresi dari atau saya menyebutnya ekspresi atas ketidakpuasan. Kemudian yang kedua ada kurangnya ruang berekspresi yang tersedia. Kemudian ketiga itu adanya persepsi bahwa hal tersebut diperbolehkan. Dan yang keempat, nah ini yang iseng tadi. Dari yang pertama tadi yang ekspresi ketidakpuasan itu tadi, kalau saya melihat tindak vandalisme di Kota Batu, saya rasa ekspresi atas ketidakpuasan ini tidak ada. Karena biasanya ketika vandalisme itu disebabkan karena ekspresi ketidakpuasan, itu biasanya menunjukkan tanda-tanda atau setidaknya menyebutkan apa yang tidak puasnya. Misalkan dulu fenomena dulu ketika marahnya aksi pungli yang dilakukan oleh polisi lalu lintas, bahwa banyak yang di stop, kemudian ditilang, terus kemudian ternyata oknumnya itu nanti minta uang damai. Nah, kemudian banyak muncul aksi vandalisme yang bertuliskan damai itu indah, dicoret damai itu 50.000 atau damai itu 100.000.
1: Namun, vandalisme juga perlu dibedakan dengan graffiti. Pegiat street art Kota Batu, Ahmad Holili, menjelaskan, graffiti dibuat secara terencana dan memiliki nilai estetika. Sedangkan vandalisme cenderung sembunyi-sembunyi dan justru menjadi polusi visual.
4: Kenapa sih anak muda itu turun ke jalan? Saya mendiagnosis tiga hal. Bisa disebut coping mechanisme, yaitu pelarian psikologis dari terasnya tekanan hidup beban. Jadi mencoret tembok itu memberikan sebuah ilusi yang kembali penuh atas hidup mereka sendiri. Jadi seolah-olah mereka sudah menguasai kota itu. Kemudian yang kedua ada eksibuang itu, yaitu pencarian sensasi adiktif di perbatasan antara rasa aman dan bahaya ekstrim, seperti memanjatkan bos yang tinggi di kota-kota besar itu ya. Lonjakan adrenalin menjadi tujuan utama mereka. Jadi ketika mereka terpengaruh, mereka adrenalinnya tinggi gitu. Jadi mereka merasakan sensasi yang menyenangkan di situ. Dan yang ketiga ada klaim teritorial. Jadi mereka si para vandalisme ini mengklaim bahwa ini wilayah saya. Jadi saya harus eksis di vandal-vandal seperti itu.
1: Sebagai langkah penanganan, pemerintah Kota Batu mulai menyiapkan ruang ekspresi bagi anak muda. Kepala Dinas Sosial Kota Batu, Lilik Fariha, menyebut pemerintah juga akan melibatkan sejumlah OPD, komunitas street art, hingga layanan pendampingan bagi remaja. Persoalan vandalisme di Kota Batu bukan hanya soal menghapus coretan. Tantangannya adalah bagaimana pemerintah bisa menjaga wajah kota wisata, sekaligus menyediakan ruang yang tepat agar kreativitas anak muda tidak tumbuh di tempat yang salah.

0: City Gate FM.
1: Duh, mau lanjut S2 tapi mikir jadwal kerja yang padat dan jarak kampus yang jauh. Karirmu bisa-bisa stuck di tempat.
2: Jangan khawatir, tingkatkan kualitas profesimu di Universitas Terbuka Malang. Kampus digital, terakreditasi A dan ICDE. Kuliah fleksibel tanpa mengganggu kerja.
1: Pilihan prodinya lengkap banget. Mau ambil Magister Manajemen, Hukum, Administrasi Publik, Studi Lingkungan, Manajemen Perikanan, hingga deretan pendidikan dari dasar, Matematika, Bahasa Inggris, PAUD, Teknologi Pendidikan, sampai Akuntansi.
2: Mantap kan? Pendaftaran mahasiswa baru pasca sarjana tahun Akademik 2026-2027 sudah dibuka. Catat ya, pendaftaran ditutup tanggal 7 Oktober 2026.
1: Tunggu apa lagi? Regular Magister impianmu sekarang. Kunjungi admisi.ut.ac.id atau cek Instagram at ut_malang.
2: UT Malang, pilihan cerdas masa depanmu.
1: Banget ya.
2: Nah, mumpung sepi, siap ya.
1: Mau ngapain?
2: Gas sedikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
1: Sirkuit? Emang yang bocing membalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
2: Santai aja lah, kan gak ada orang.
1: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
2: Iya sih.
1: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km/jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km/jam.
2: Oh alah,

0: sama sepeda motor ya, teman. Sudah ada ambulan yang datang. Terima kasih, selamat pagi. Arus lalu lintas merambat.
1: Baik, kondisi lalu lintas sudah mulai merambat, dari rekan-rekan ambulans sudah berada di lokasi. Ini tadi kami juga sudah upayakan untuk komunikasi dengan Kanit Laka Polres Malang, Ibda Samsul Khairuddin. Jam 6 lebih 49 menit disampaikan akan komunikasi dengan petugas piket. Kemudian untuk informasi lainnya, Pak Dani, terima kasih banyak voice note yang dibagikan.
2: Selamat pagi, ada pantolan roda 4 dan roda 2 di perempatan Patimura Hotel Helios itu.
1: Oke.
2: Kalau dilihat sampai parah banget ya enggak sih. Cuman sedikit terjadi perlambatan aja di sana. Tadi sempat satu kali lampu hijau enggak jalan sama sekali. Ya harus ya hati-hatilah, hati-hati kalau pagi-pagi ini dan sore pulang kerja pun, karena banyak orang buru-buru. Sekarang banyak orang berangkatnya mepet-mepet, buru-buru, manajemen waktunya bagus.
1: Baik Pak Dani, terima kasih banyak. Kemudian ada Pak Arsyad, voice note juga kawan yang dikirimkan.
3: Assalamualaikum, selamat pagi, melaporkan.
1: Waalaikumsalam.
3: Dari Araya menuju Temenggung Soryo sampai Rampal, depan stadion rame lancar. Saya mau ngentari masalah parkir.

0: parkir ini. Saya tolonglah. Disuruh rompi itu bisa disusupi pakai siapa-siapa saja. Identitasnya yang perlu, tukang parkir yang resmi itu bagaimana caranya supaya masyarakat tahu. Itu aja, selamat pagi.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Arsyad, itu yang jadi harapan ya, dan juga masukan dari Pak Arsyad. Kemudian ada lagi dari Pak Arif Agus, ini tadi ada video dan juga voice note kawan. Kita coba putarkan dulu, ini ada voice note ya yang dibagikan.
2: Ada kecelakaan sepertinya di depan SPBU Randu Agung Singosari ya. Ada satu sepeda itu yang kayak sudah rusak berat, sudah ditepikan di pinggir jalan. Kemudian sudah ada dua ambulan yang datang, cuma korbannya nggak tahu ya, sudah nggak ada di lokasi, kayak sudah masuk ke ambulan. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Arif. Kawan, kita pagi hari ini masih di City Report yang didukung oleh Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Informasi lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa dengan datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang. Untuk alamatnya ada di Jalan Mojosari 2, Kepanjen, Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Jalan-jalan.

tempat yang menawarkan suasana alam yang masih asri. Namanya Latar Kumat. Begitu sampai, yang langsung menyambut bukan suara kendaraan, melainkan semilir angin dan hamparan hijau perbukitan. Suasananya tenang, udaranya sejuk, dan pemandangannya bikin betah berlama-lama. Latar Kumat mengusung konsep menyatu dengan alam. Jadi, sambil menikmati makanan atau cangkir kopi hangat, Anda juga bisa menikmati panorama khas Malang Selatan yang masih alami. Cocok banget buat Anda quality time bersama keluarga, teman, atau sekedar menikmati waktu sendiri. Yang menarik, tempat ini juga mengangkat potensi lokal, salah satunya lewat sajian kopi dari kawasan Ampel Gading dan sekitarnya, daerah yang memang dikenal sebagai salah satu sentra kopi di Kabupaten Malang. Jadi, setiap tegukan kopi yang dinikmati di sini juga menjadi bagian dari cerita para petani lokal yang merawat kebun-kebun kopi di wilayah ini. Menjelang sore, suasana di Latar Kumat terasa semakin syahdu. Cahaya matahari yang mulai meredup berpadu dengan hijaunya perbukitan menciptakan pemandangan yang sulit dilewatkan begitu saja. Jadi kawan, kalau nanti berencana menjelajah di Malang Selatan, jangan lupa masukkan Latar Kumat ke dalam daftar destinasi yang wajib Anda kunjungi. Karena yang kita butuhkan bukan perjalanan yang jauh, tapi tempat yang membuat kita bisa berhenti sejenak dan menikmati setiap momennya. Saya Ilham Riza pamit kawan, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Raidi Naya Siva di 911 Hot News jam 7 pagi. Kawan, perda baru perparkiran masuk tahap sosialisasi. Peraturan daerah atau perda nomor 2 tahun 2026 tentang penyelenggaraan perparkiran sudah masuk tahap sosialisasi untuk memastikan petugas parkir memahami aturan baru yang menggantikan perda nomor 4 tahun 2009. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menjelaskan, dengan adanya sosialisasi ini diharapkan bisa dipahami dan dijalankan dengan baik oleh petugas parkir di lapangan. Dalam sosialisasi ini, petugas parkir juga diberi pemahaman tentang mekanisme pengelolaan retribusi. Kawan, perwakilan KSOP Tanjung Perak diperiksa. Ditpolairut Polda Kalimantan Selatan mulai melakukan proses penyelidikan dalam dugaan tindak pidana kecelakaan KMP Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Kemarin di kantor Ditpolairut Polda Jatim, penyelidikan dimulai dengan pemeriksaan beberapa saksi. Kata Ditpolairut Polda Jatim, Kombes Pol Arman Asmara, penyidik dari Polda Kalimantan Selatan datang ke Mako untuk sinkronisasi penyidikan, sekaligus memeriksa pihak-pihak yang berkaitan dengan dokumen pelayaran kapal. Kawan, Timnas Hoki Indonesia bertolak ke Jepang. Timnas Hoki Lapangan Putra Indonesia bertolak ke Jepang pada Rabu 16 September, menyusul tim putri yang lebih dulu berangkat sehari sebelumnya. Keberangkatan ini menjadi persiapan akhir menuju Asian Games 2026 Aichi, Nagoya yang berlangsung 19 September hingga 4 Oktober. Tim putra Indonesia tergabung di grup A bersama India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Sementara tim putri berada di grup B bersama India, Jepang, Thailand, Singapura, dan Uzbekistan. Ketua Umum PP Federasi Hoki Indonesia, Budi Sulistiono, mengimbau para pemain tetap fokus dan tidak terpengaruh peringkat maupun nama besar lawan. Tim putri akan menghadapi Jepang pada 18 September, sedangkan tim putra melawan India pada 19 September. Demikian 911 Hot News jam 7 pagi. Saya Raya Dinaya Siva. Selamat pagi.